beri. Kita anamai duit mas, pirak, takong keraju. Lebuh kita berjalai, anang mai kambut jadi kena orang miskin, tau ke baju kena bergari. Anang mai kasut tau ke tungkat. Orang tidak bekerja, patut diberi utai tidak kena ya. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Lapai, ala anak, ala Roh Kudus. Amin. Bawa ayat 35 tidak baca kita. Saint Matthew nyimpul batang pengawak tidak kerja Tuhan Jesus. Lalu tu tau dibagi kita ngari tiga bagi. Keterubaya, ajak mereka ke Injil atau ke berita mana. Kedua, ngajar orang. Lalu ketiga, ngerai kurang tersakit. Nyala dia tu kemai kita berarti ke pengawak tiga bengkah tu ke kerja Tuhan Jesus ngau dalam lagi. Ia tik terubah, pengawak Jesus ia nyadi seruan di mai berita mana. Lam jaku orang putih tu dah sebut ke good news. Tau ke gospel. Tidak salian kita ngena jaku Injil. Pengawak seruan ianya ia mai berita teka pesan hari raja. Lalu Jesus tu meh orang temai pesan teka berita hari Allah Ta'ala. Seruan tu orang temai utai ti bendar serta nusui utai kena temu serta dekarap ke ya. Kita ndak boleh nyari seruan Allah Ta'ala. Nanti kita ndak harap kutai tidak sesuai kita yang benar. Takut amat. Mensia berguna ke pemendar, lalu berita tidak sesuai eklesia atau ke gereja, mesti berita tidak tetap serta benar pasal Allah Ta'ala. Kemayar itu, maya benar mensia nyawa-nyawa pengharap buat Allah Ta'ala, takut berutai tidak benar. Sidak limpang laban kena pujuk pemula tidak beri dunia. Lalu tu tidak harap kesidak lut kumbai utai ti benar. Tuhan Jesus datai ke dalam dunia tu, awak kena usui utai ti benar pasal Allah Ta'ala. Jesus ngajar kita utai ti benar pasal penghidup. Lalu jalai kita patut ngatur penghidup kita netiah ke peneka Allah Ta'ala. Jadi kedua, pengawak Tuhan Jesus yang ngajar pasal Allah Ta'ala, ukai mutik ngau jakuk ya, tang kelebih lagi dalam penghidup ngau pengawak ya. Pengawak ti nusui berita mana, nganya ditemu mutik ngau pengawak nusui aja. Kita megak mesti nunjuk ke jalai berita mana tu, tau pulai ke penguntung ngau penghidup orangnya. Kita mesti ngajar orangnya pasal pengharap Kristian. Lalu nadai jalai lebih berat teka guna ada kita itu nunjuk ke contoh bergaya penghidup kita empu. Pengharap Kristian menjadi ukai pengharap tiba-tiba dikimpin ke kita ngenak jalai berkelakar teka belabang penemu ngorang. Debate teka argument menyikur putih. Tang patut ditunjuk ke dalam ulah ngau pengawak kita. Jadi itu jauh bisa lagi dari kelakar kita. Orang tetuci, ianya orang tialai Kristus, mandang ke diri lagi hidup biak baru dalam penghidup ya. Tiap ikut kita patut ngajar orang pasal pengharap Kristian. Lalu tu patut menggawak di kerja kita, ukai ngejakuk kita aja, tang ngegaya ulah, ngecuntuh, tidak tunjuk ke kita. Kau boleh ada pedak, takut ada perhati korang. Orang tu kaya Kristian, nadai jalai bukai, nemu pasal pengharap kita. Kelimpah hari tu medak, gaya ulah kita, tu bergulai ngosidak. Kita tu meh menjadi, nyadi kebub kudus. Tu boleh dibaca orang tu kaya Kristian. Lalu ketiga, pengawak Tuhan Jesus, ianya ngerai korang. Berita mana kedebaik Jesus, ukai mesti temu ngajaku aja. Tang dia sukuang ngak pengawak megak. Ketik kita berarti ke Injil, dia kita medak Jesus, ngenak masa timayu hagi ngerai kurati sakit. Meri orang ti lapar makai, serta ngelantang kata orang ti tusah, Arya ti mutik berjaku, ngajar pasal Allah Ta'ala. Berita mana ti ditusui Tuhan Jesus, pulai kenyadi penyinu, pemanah,
pengrindu pengasih di depanang ku ya baulah nge pengau ya kita nya di orang Kristian di benar lebih penghidup kita udah ngayan ke pengrindu Allah Ta'ala. Ayat 26 nusui pasal pengasih Tuhan Yesus ke Mesia di guna ketulung ya. Yesus tu mehurang dipenuh oleh pengrindu nge penyinu ke Mesia. Serta kelebih lagi ke orang tiba ke berduas kena tahu orang ngiring. Penyenuk Jesus tu ukai penyenuk ti mabuk. Tang penyenuk ti datai dari penghabis penalam hati ya. Jesus penuh oleh penyenuk ngau pengasih kurang ti sakit. Ti tusah, tak ke ngulit. Ti lapar sedang merinsok. Ngau megak ke orang ti irau serta takut. Bo ayat tu, Jesus sinuk benar ke Mesia mayuh ke keran ke demu Allah Ta'ala. Tang bala pengajar pengarap nge pengajar adat orang Judah menyak-menyak ndak boleh nulung sidak. Bo ayat 37 ngau 38 Jesus mada utai tidak ketau mayuh aman. Tang tubuh orang tidak ketau mimit. Bersamping ayo tibempu mai awak kia ngasuh mayu lagi orang ngetau berumaya. Utai ti disebut Jesus itu menjadi ianya siti penemu ti penghabis yang besar reti maya nyak menyak. Laban tu terang nunjuk kejalai Tuhan Jesus medak kita mensia toko bala periman mayu maya nyak. Bala orang perisi medak mensia mayuhnya bakal reti ampok di dekat debuai serta ditunu dalam api neraka. Tang Jesus medak orang mayuhnya bakal reti padi mansau tepatu diketau serta diselamat. Menjadi Jesus rindu sayau serta berguna kita mensia lalu tu meh kebuahnya datai nyelamat kita. Lebuah ia berjalai ke pengawak ia 2000 tahun tiudah Jesus mutik berjalai di benua Palestine. Lalu mensia teman yang kejar jawapan tidak mayuh megak. Tang tajak pihak Jesus dekat ke semua mensia di serata dunia tu bisik peluang ninga berita mana. Pasal pengerindu Allah Ta'ala ke depan angkaya dalam anak tunggal ya Jesus Kristus. Tang bala mensia terjauh di sebelah sukut dunia nada ulah mendiang ke berita mana atau ke Injil tu. Nanti kita ku dah nemu Injil, ndak sedia merakak tasiak ngap jalai jauh. Mai Injil tu ke berita mana ngakak sidak. Tu mah kebuah Jesus milih bala rasul ngemurid ya. Lu nyuruh megak ke semua bala kita orang Kristian. Awak kesama nulung merita ke Injil, ngai bala tiap-tiap ningo Injil tu. Bok bagi 10 ayat 1 ngaga 8, Jesus nerang ngaga bala rasul ya 12 ikut tugas kepatut de kerja sidak lebuah yang irum ke sidak berjalai nampung pengawak ya. Jesus milih sidak 12 awak kenyadi rasul ya serta nampung pengawak ya lebuah yang ninggal ke dunia tu setelah pulai ngaga mulia ya. Lebuah kita berarti kebala kepilih Tuhan Jesus dia kata mendak sedia tu orang biasa. Sedia tu kaya orang ti kaya, ti berpangkat, tau ketinggi pelajar. Jesus milih orang ukai muti gaya orangnya maya ya ti milih sedia, tang gaya orangnya jemah hilang. Lebuah ya udah ngajar serta melatih sedia. Menyadi nadai milih siapa mekitai. Nama kita dekat merik diri, tak nyerah ke dirimpu, ngakai Tuhan Jesus. Ia boleh mengenak kita mai mulia ke ia. Jesus ngangau milih dan nuduh kepala rasul ia. Awak kuliah bergulai ngoyo serta belajar arya. Reti jakuk rasul ianya orang tidak dikirum ngari ka. Orang tidak dikirum ngari ka. Bala rasul Tuhan Jesus tu meurang ke dikirum ngari ke Jesus. Serta merita ke pasal Jesus ngakai orang bukai. Pengawak ti kerja sidak sebako ngan pengawak kuda di kerja Tuhan Jesus. Tang mayanya Tuhan Jesus nyuruh sidak muti merita ke Injil ngagai bangsa orang Judah aja. Jadi dudi udahnya udah Tuhan Jesus pulai ke surga, lalu Roh Kudus sudah datai.
Nyak baru kita dengar Injil di berita ke ngagai bangsa ngau menua bukai. Nyalai ngotuk program lalu penghidup kita yang maka sekali itu delengkok ke aku nak ketuk. Lalu sebedau aku ngangkat ke diri ke dulu maik belah peningar sama dia jenuh. Serta lu sampai ngau aku ngagai latar lo tiap taro ngau apa kita ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu inyak minggu Trinity kedua. Tuhan, Nuan udah ngajar kami setelah madah ke semua pengawak kerja-kerja kami nada erti. Nanti ndak ada kerja, ngau pengerindu. Kirum ke Roh Kudus Nuan, serta tuang ke dalam hati kami pengerindu nyok di pemberi Nuan di pengabis tinggi. Di tau nangam kaul pemayak serta pun semua penglurus. Laban bermua Nuan, nanti orang nada pengerindu, ya di pedak mati. Beri tu ketegal Yesus Kristus anak Nuan Tuhan kami ti hidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nalah talah siku aja dia tu ludatai belum lama ya. Amin. Nyalai nanti kita akan bertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu setelah merekat ke semua bala peningau. Dalam pengawak ngap penghidup kita. Lebih lagi berminggu tidak kau datai. Mupu aku.

Ya, nyenaka kita mendiang ke program Lalau Penghidup Gulai Ngau Bishop Eri Sumpiang Jingan Siti program tidi keluar ke Melati Badi Ari YFM Iban di Kuching ya. Jadi tu peningat ada kemaca pesan ia ke bisi diterima kami ba YFM pesan pemati. Pesan pemati tu datai Ari Ampeh tau ke jelayang anak Nisau ngari ke menyadi ya Umang Mary anak Nisau mandah ke anak ya Vanessa Vioritli anak Naluk, Vanessa Vioritli anak Naluk, udah nadai kena 11.6.2026 ianya kena rimpat tu tadi, bak spital sibu jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah kesemakai ianya rumah berangin kemidan asal rumah Desmond, Sungan kemidan jaya, itu tiga berumah, rumah Louis, Tanjung Awik rumah Kerbau, Lubuk Kepayang rumah Jingum, Wong Alas rumah Ram, Juta Belawang rumah Dara, Mias Ulu Luau, Rumah Manggi, Tanjung Tapeng. Pembagak pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan bar Rumah Tinggum, Senyawan, Rumah Christopher Kali Kabung, Rumah Siti Kali Kabung, Rumah Joshua Kali Kabung, Rumah Dana Lubuk Renit, Rumah Thomas Anak Sibum, Bawang Asan Sibu. Pembagak kepembelayan kenalah dirintai ke Dituk Magang ya. Semua kita dipinta datai ngagai rumah Duleh, Nangaluau Awek Seratuk. Jadi Vanessa Vioritli anak Naluak tu dekat di Intu Bebala Mayuah kena lemai hari Minggu 14.6.2026 ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus dengan Lin anak Ampeh bernomor 017-808-7589 tahu ke Itut anak Nisau 011-1264-1043 ya. Aku nando isi pesan tu peninga. Pesan pemati tu datai hari Ampeh tau ke jelayang anak Nisau ngari ke menyadik ya Umang Mary anak Nisau madah ke anak ya Vanessa Vioritli anak Naluk. Vanessa Vioritli anak Naluk udah nadai kena 11.6.2026 jadi ya tu dekat di Intu Bebala Mayuah kena hari Minggu 14.6.2026 bak rumah Duleh nanga luau awiak seratuk ya. Penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ke Lin anak Ampeh bernomor 017-808-7589 tau ke Itut anak Nisau 011-1264-1043. Lu pesan ti nangkan ketuk peningah ianya pesan ngetas ulit. Jadi pesan ngetas ulit tu datai ari Esther Maui ngari ke sedak sebilik madah ke pengawak ngetah sulit ni yang suit anak Charlie ngetah sulit ni yang suit anak Charlie kena 20.6.2026 ianya kena hari 6 jam 10 pagi bak terumah Milton Tebang Bayai Undup Sri Aman. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kemelayan bayak kenyak jauh tau ke semak semua kita dipinta datai magang lebih lagi kemelayan ia ke dipesan tu Bayai ABC Entawa Ibu Pakit Peruan Genting San Empadi Batu Linteng Sepatek Melugu Skim Panggil Selepung Entuleng Kubau Limpung Simpai Sandemam Sutung Pakit A Pakit B Liu Sungai Pinggai Sengelau Mukeh Jumbit Tekalung Bintulu Kelasin Bayai Merbuang Basi Gelingau Merio Setengin Merindun Marup Tajul Lingga, Mapau Mitas Seratuk, Ulu Kabo Seratuk, Seri Aman Region Sakra serta kemelayan ni kebuka ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya dengan Felicia Banumo 019-887-2636 ya. Kau nak isi pesan untuk peninggal. Pesan kita sulit tu datai dari Esther Maui ngari ke sedak sebilik madah ke pengawak ngetah sulit ni yang suit anak Charlie ngetah sulit ni yang suit anak Charlie kena 20.6.2026 ianya kena hari 6 jam 10 pagi bak terumah Milton Tebang Bayai Undup Sri Aman ya. Jadi semua kita yang tadi dipinta datai magang lalu penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Felicia bernumor 019-887-2636
Jadi udah lagu kedibai Sheila King Anjung Kupulai tu lagi peningat dia kita dekat begulai ngau Pastor Nicholas Ningkau bawa program Tungkat Semangat YFM Penggerak Pagi.

0: Ninjau Sarawak. Ninteng hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
1: Segulai sejalai.

0: ay bubuti butuni ngapangandiri ngadiri sibilia ngabalo kaban ngabalo pangan kebukai ngadiri seraban jadi pengawaknya dia tu nyawa mupuk kurang tangati ti berterima kasih ngagai Tuhan mengkang dalam hati kita ini tiang hari pengerami gawai daya mai kita ingat ke kita patut selalu berterima kasih ngagai Tuhan ketegal utai ti udah diberi ya ke kita sebili ya ngau ngagai semua raban kita bangsa daya bawa mayu mengkah rumah panjai tau ke mayu buah rumah panjai ngau kampung orang mayu pulai ngagai menua dirimpu leban dekau begulu berami begulai lalu ngemaru ke kaul ngau diri semua diri lama-lama udah tak bertemu lalu ngingat ke penatai asal dirimpu utai ke beketu nang nilai penghidup ti cukup manah laban tu nunjuk ke pemesai reti siku-siku tau ke siti-siti community tau ke raban bangsa nemu berterima kasih ngagai Tuhan. Sekali tu aku reka berkongsi ke pengingat ajar ribu kudus ambil ku hari Kolosi bagi 3 ayat 15 hingga 17 jusi nyebut menyetuk. Lak ke lalu awak ke pemai Kristus merintah dalam hati kita. Lepas semua kita sudah dikangau ke ngagai pemainya dalam siti tubuh. Lalu seruran berterima kasih awak ke semua jaku Kristus diau dalam kita. Ajar lalu raro diri pangan diri ngena semua penemu dalam. Lalu belagu ngena masmur pantun ngau ngena lagu roh roh ngagai Allah Ta'ala. Ngawati ti berterima kasih dalam semua utai ti kerja kita. Nemu kejaku tau ke pengenak pengawak. Kerja semua utainya dalam nama Tuhan Jesus. Meri terima kasih ngagai Allah Ta'ala dalam nama Ia. Jadi ayat tu ngasuh kita ngingat. Sifat ti berterima kasih tau ke perangai ti berterima kasih tu ukai semina ungkup siti musin aja. Tau ke ukai semina tegal sebengkah pengerami aja. Jadi sifat tau ke hati ti berterima kasih ngagai Tuhan tu diasuh nyadi sebagi hari jalai penghidup kita tiap hari. Lebih lagi kita orang Kristian. Kadang-kadang lebuh pengerami udah datai bau juang dia jampat benar kita pulai ngagai penghidup ti selama tu. Penghidup biasa. Sekedar orang pulai gawak baru lalu berasa lelah. Sekedar orang pulai baru ngagai pengirau pasal jalai belanja, penanggul ruang bilik, lalu sekedar pulai baru selu-ilu, hidup kediri baru, lalu bisik muka irau ke penghidup, tindak tentu temu adab, tau kendak tentu pasti kedua di hari lo. Tang Tuhan semampai ngangau ke kita, ngasuh kita semampai ngembuan roh ti berterima kasih, ngagai yo jauh ngelui, tau ke jauh ngilah hari pengerami gawai daya. Ati ti seruran terima kasih ngagai Tuhan, ukai berpelasar ke semina berpemisi, ti nyawanda bigo-igo, ukai, ukai bukanya, ukai bangai buat pengeraja, ngap pengaya, uang ringgit, utai kemisi, utai dempok, utai dirup kita, ukai bukanya. Ati kita patut selalu mangai ke pengarap buat Tuhan, lebuh maya ti napi musin ti tusah, ukai semina maya rami. Baka orang bumai tau ke orang kebun ke nanam benih, sidak bisi utai di adang, bisi utai di anti. Bekenya mega kita, maja hidup oleh pengarap, kita ngagai Allah Ta'ala. Laban Allah Ta'ala, mengkang bekerja, indah lebuah kita bedau oleh medau hasil ti uliah kemayanya. Tau ke bekeni gaya pengetau, tau ke hasil kita nya, ia ke uliah kita dia tu. Lebih kita hidup ngenok pengarap kita ndak medak hasilnya tekalanya. Jadi anang ndak arab kalau talo leban arab kalau talo ndak meri non hasil tekalanya tau ke serta merta. Siti pelajar ti berguna benar ti uliah diambi kita hari pengerami gawai begitu. Ngembuan hati ti berterima kasih ngagi Tuhan uliah nampak atau kulih ngagak kita nyadi orang ti mentas hati. Lalu maya gawai kita nadai untuk kira meri ramakai ngirup. Jadi lebih kita tinggal muan sifat berterima kasih ngagi Tuhan. Kita boleh lebih pada sagi ngau orang bukai semina ngau diri sebilia. Kita lebih mudah lagi ngampun orang kalau dah gembedia hati kita. Tak jawab apa. Kita tidak tentu paham ke penghidup ya. Jadi kita tidak senang hati tak buka bergedi ke ya. Jadi itu memang kita tadi anang ingat kita ke bekenya. Kita tidak nemu Tuhan benar mata menenang kilo ke kita. Kita bisi hati dekat merik basa. Jam gawai kita merik basa betabi jari bisi hati boleh ngangkat kurang. Maya itu jarang nak kita ngasuh hati orang pedis, ngasuh hati orang kakang, ngasuh hati orang saru. Nak uliah kita berbahasa kurang. Kita juga uliah ingat kurang ti benuh tusah. Amat kita berami, tak kita anak ingat kurang ke benuh tusah. Tak jauh di muam atau ya daripada lantang, daripada senang, kita nak nemu nama, kita kebibat dalam, ngabibat ngoyo dalam penghidup ya. Kita juga uliah berkongsi ke nama-nama utai tidak kemisi kita, baik utai dempok, utai dirup, atau ke tulung bukai, sawup bukai. Buat komuniti kita daya, pemanah gempuang ke pengharap, kedudi, kediri sama diri, nang utai ti tinggi amat rega, atau ke tinggi nilai. Laki kita majak ngemuan roh ti beketu, ukai semina musin pengerami gawai, tak semanyai tahun. Minggu tu engkau nuan uliah jadi keperansang sekedar orang orang hati kada temu nuan bisi berasa lembau saya tusah bisi terik sino anan kan ke yo laban nuan nak nemu nama utai kebibat ngau dalam penghidup yo nuan tau nemuai ngau orang ke tuai ngau orang ke besendi pendiau ngau nuan nyawup sida bo utai dia berguna sida ukai semina nanti orang ngabang dengan Nuan, Nuan ngabang ke sida, orang tak ngabang dengan Nuan, Nuan tak ngabang sida, Nuan nak nemu nama penyadi, nemu cara penghidup sida. Lebih lagi bentara orang ke bersemak dengan kita, lalu nyangkuh orang ke semina pangan kita aja. Kita boleh bersampi ke pangan diri, sampi ke kaban kita. Nuan boleh bercerita, ngenang utai ti boleh maik pemaik, lalu boleh ngelik, lalu kelipak kari jakuk ti, tahu ngasuh berserkang, berserkang akal, berserkang penemu, berserkang peniau, anang ngerjau taik, ngasuh hati, bala kaban belayan, dari sebilik nsiban, kita tidak boleh jadi hakim, Tuhan pun boleh hakim semua orang. Tak jauh pengawak ke berketuk daripada, baka kemit, baka utai temit, tang tu besai benda kuasa, lebih ada kerja dengan hati ti ikhlas, hati ti jujur, bukan semina ngesoh kerja semua orang kita ini nelap kita ini bersih basah setiap kita tiulih nyadi ke pengingat kita jadi ke reminder kita tiulih mai berkat datang dari Tuhan utai tiba ketu mana ada kerja jadi pakai kita meda lima jam pegawai pemakai ke udah didang nanti kita nyuap atas meja pengering dikenal kita gawak ke pemerik hari Tuhan disambut kita tiap hari semua itu tanda-tanda pemanah hari Tuhan dan patut kita berterima kasih dalam Mazmur Bob Mazmur 107 ayat 1 bisi madah beri terima kasih kepada Tuhan laban ia undang badas pegerinduk yang meruan belamoya nyalai laban musim gawai agi mengkang ngelingi kita dia tu sekedar orang dah ngiling bidai sekedar orang berdau agi terbuka bidai buka tekai ruai buka rumah lalu sekedar orang berdahu ngerjau tai ketuk ngerjau berdahu ngilim bidai lak ke kita ndak sama ndak sama ngerami ndak semina ngerami adat bahasa aja ndak semina ngerami tradisi bangsa kita tak lak ke kita mega ngingat ke Tuhan mati pun meri penghidup ngau pengadang ke kita ukai mesia ukai orang ukai semina kaban melayan kita lak ke rumah tangga kita menggang desi oleh pemain lak ke ruang bilik kita mengkamansang dalam pengerindu Tuhan lah ke komuniti bangsa kita mengkam berdiri dalam penyerakup apa-apa utai ti bisi jadi dengan nuan sarito baik di rumah bertempat lain nuan kerja di jalan raya di pasar tau ke di rumah panjai lah ke Tuhan ngeriang serta merkat ke nuan haram kita nyimpul program tugas mengat kita minggu tu kena sampai apai kami di surga. Terima kasih yang agen Tuhan, labuh damri kami
1: pengagau nga berkat musim gawai itu tadi. Terima kasih ketika ruang bilik ti di break dengan gaya kami, ketika komuniti bangsa kami, kau tai ti di puno kami, ti di break dengan tiap hari. Tuhan, ajar kami seluruh terima kasih yang agenuan, bukai seminat lebu maya berami dan tiap hari dalam hidup kami. Tuhan tolong kami, awak kami boleh jadi orang ti maik pemaik, maik pementas hati, gau maik pengadang agak orang bukai. Berkat ke semua bala peninga, lalu jaga penglikun, peniau sidak, beri sidak pengering, beri sidak pengelandik, kena sidak bekerja, hidup ke diri. Kami bersampi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

Selamat bertemu baru. Kita dalam program Tungkat Semangat kita ke minggu tu. Selamat gawai ngagai semua bala peningah. Seminggu kita sudah mupuk jenuh hari pengericah pengerami gawai kita ke tahun 2026 tu. Pengericah di berami begul.

Ya, peningan yang nak kita mending ke program Tungkat Semangat bergulai dengan Pastor Nicholas Ningkau di program di keluar ke Ken Michael dari YFM Iban di Kuching. Ya. Jadi itu nak kita bergulai bahawa awak pengerak pagi, bahawa pagi hari Minggu 14.06.2026 peningan pukul 9 tu lagi mai kita mending ke berita utama 9 pagi ia ke di tabut terus dari Angkasa Puri Kota Media. Lalu terus bergulai dengan pengelola program kami nangkan ketuk lagi bahawa Y912 kita ia kedia di Serian boleh mendengar ke kami dengan 106.9 FM ya. Jadi ngarap ke semua kita bela ngembuan berita ke mana seritu peningah bersampi ke mega ngarap ke semua pengawak semua perambu ke diatur tau ke dikerja kita seritu pan sama tulih ke pemuju maga ngaunya Tuhan merekat kita semua ninggal kita ngau siti lagu ke dipintak peningah kita hari kapit pagi tu lagu ke dibai Andrewson ngalai ngai jauh nuan di kena kuningal ke kita bawa pengerak pagi pagi tu pertama baru kita bawa ke bukai mumpuk dulu aku peningah selama ujung minggu selamat hari minggu Tuhan merkat kita semua bye bye.

World Cup 2026. Hari Minggu, 14/6/2026. Main dalam Grup B, Qatar bersatu dengan Switzerland. Pukul 3 dini hari, live box Sukan Plus. Lalu main dalam Grup C, Brazil lawan Morocco. Pukul 6 pagi, live box TV OK. City lagi main dalam Grup C, Haiti lawan Scotland. Pukul 9 pagi, live box Sukan Plus. Dalam Grup D, Australia bersatu dengan Turki. Pukul 12 tengah hari, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Penyediaan geran padanan berjumlah RM5 juta menerusi Belanjawan 2027 akan dipertimbang bagi memperkukuh identiti nasional, semangat patriotik dan perpaduan dalam kalangan rakyat. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif itu merangkumi usaha menghidupkan semula 10 memorial negarawan di seluruh negara serta mempercepat pendigitalan khazanah sejarah negara. Ia juga melibatkan pelaksanaan pameran interaktif di lokasi tumpuan awam seperti institusi pendidikan, pusat beli belah dan hub pengangkutan. Sementara itu, Dato' Seri Anwar mengingatkan rakyat supaya tidak mudah terpengaruh dengan sebarang unsur yang boleh menjejaskan semangat kebersamaan dan nilai perpaduan antara kaum.
1: Sebenarnya majoriti rakyat negara ini faham arti perpaduan. Majoriti rakyat ini inginkan negara ini aman kerana mereka tahu harga, nikmat, faedah dari perpaduan itu yang beri kepada kestabilan dan yang boleh menjadikan perkasa permulaan bagi pemacuan pertumbuhan ekonomi.
0: Dato' Seri Anwar juga berkata ketika ini kestabilan politik menjadi antara faktor utama untuk menarik lebih banyak pelaburan ke negara ini.
2: Sebab politik yang stabil ini menyebabkan pelabur datang. Dan memang kalau tengok Malaysia sekarang, ketimbang negara-negara jiran, pelabur paling banyak ke Malaysia. Johor Negeri Sembilan itu melonjak pembangunannya. Kerana apa? Politik stabil.
0: Dato' Seri Anwar turut menegaskan kerajaan sentiasa mengamalkan pendekatan tolak ansur dan kerjasama bagi memastikan kestabilan negara terus terpelihara. Peranan serta sumbangan golongan wanita merupakan tonggak penting bagi menjayakan aspirasi Malaysia Madani. Dato' Seri Anwar mengakui pembangunan negara tidak seharusnya hanya tertumpu kepada aspek fizikal seperti infrastruktur, teknologi dan industri. Sebaliknya perlu disertai pembentukan nilai, akhlak serta kekuatan rohani dalam kalangan masyarakat.
3: Bila kita bicara soal negara, gedung, bangunan pencakar langit, teknologi modern, industri, IT, AI sekarang dibicarakan, mesti bermula dengan diri, dengan nilai, dengan akhlak, dengan jiwa. Inilah peranan ibu di kalangan wanita kerana saya fikir betapapun maju pendidikan dan rumah tangga yang dihasilkan oleh ibu itu pada hemat saya merupakan akar dan isinya. Kalau akar itu dibentuk oleh ibu bapa, kita lebih menjamin satu negara madani yang sihat.
0: Lawatan rasmi Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim ke Jepun baru-baru ini membuktikan hubungan kedua-dua negara itu kini berkembang menjadi lebih komprehensif, dinamik serta strategik. Duta Jepun ke Malaysia, Noriyuki Shikata berkata, Dato' Seri Anwar mencipta sejarah apabila menjadi pemimpin Malaysia pertama menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo sebelum menyampaikan ucap tama pada Forum Nikkei ke-31 bersempena lawatan tersebut. Kerjasama antara kedua-dua negara kini merangkumi pelbagai bidang antaranya termasuk pendidikan, perniagaan, sains dan teknologi. Berikutan mandat misi pasukan interim Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lubnan, UNIFIL, dijadualkan tamat pada Disember ini. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalilnordin berkata, Malaysia akan meneliti sama ada untuk meneruskan kedudukan pasukan pengaman tersebut susulan konflik berterusan melibatkan Israel.
4: Ada beberapa perkara kita bincang. Pertama, soal untuk kita memastikan yang anggota marbat kita perlu mempunyai persediaan-persediaan yang lebih daripada apa yang ada. Kerana daripada menjadi pengaman, kita sekarang ini terdedah kepada menjadi pasukan yang di tengah-tengah konflik peperangan. Kita bincang mengenai soal kita patutnya apabila mandat berakhir akhir tahun ini, proses untuk kita bawa balik dan berhenti tidak ada lagi soal pasukan ni. Tetapi kita juga fikirkan oleh kerana serangan-serangan Israel ni, sama ada kita perlu teruskan pasukan pengaman bangsa-bangsa bersatu di Lebanon. Jika tidak, Lebanon akan jadi padang jarak, padang terkukuh.
0: Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin. Penempatan ke negara ketiga yang terlalu rendah oleh Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR antara punca pelarian termasuk Rohingya berada di tengah-tengah masyarakat dalam tempoh lama. Demikian menurut Menteri Dalam Negeri, Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail.
5: Tugas UNHCR ni ada dua. Pertama, mendaftar. Yang kedua, menempatkan mereka di negara ketiga. Itu tugas hakiki dia lah. Mendaftar, kemudian cari negara ketiga. Okay. Sementara setelah berdaftar dengan UNHCR, keluarkan kad UNHCR, mencari negara ketiga itu, kejayaan menempatkan ke negara ketiga, angkanya jauh lebih kecil berbanding dengan pengeluaran kad UNHCR oleh UNHCR itu sendiri. Akibatnya, sementara menunggu ditempatkan di negara ketiga, pelarian ini berada di tengah-tengah masyarakat lah. Itu fenomena yang sedang kita hadapi sekarang.
0: Dato' Seri Safiuddin Nasution Ismail. Perancangan harta secara patuh syariah perlu dijadikan budaya dalam kalangan masyarakat Islam bagi mengelakkan pertikaian waris serta memelihara keharmonian institusi keluarga. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, hibah merupakan antara instrumen pengurusan harta Islam yang fleksibel dan praktikal, memandangkan pemilik boleh merancang pemindahan aset secara lebih jelas dan tersusun ketika masih hidup. Cadangan pemberian allowan pelajar tingkatan 6 akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu depan. Jelas Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, kementerian akan memahami keutamaan pelajar-pelajar berkenaan dan memperjuangkan perkara itu.
6: Saya dah kata, cadangan allowan itu, jangan risau. Minggu depan, selepas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri balik daripada Kyrgyzstan, dalam Jemaah Menteri, saya akan sampaikan mesej anak-anak. Sebab itu, tingkatan 6 Yang Amat Berhormat Menteri dah sebut semasa di Johor tempoh hari, bahawa kita sedang review anak-anak IPG sudah pendapat selepas kita perjuangkan. Anak-anak tingkatan 6 ini masih lagi kita perjuangkan, insyaAllah.
0: Fadlina Siddiq.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perlawanan pembukaan kumpulan C jaringan cantik Vinicius Junior memastikan Brazil mengikat Maghribi satu sama di New Jersey. Maghribi terlebih dahulu mengejutkan juara dunia 5 kali itu menerusi Ismail Saibari pada minit ke-21. Namun Vinicius menyamakan kedudukan 11 minit kemudian menerusi rematan deras dari dalam kawasan penalti. Keputusan itu menyaksikan kedua-dua pasukan berkongsi satu mata. Kapten England Harry Kane menyifatkan persiapan skuad The Three Lions berada pada tahap terbaik. Menurut Kane, pasukan kendalian Thomas Tuchel itu menjalani persiapan rapi termasuk kem latihan di Florida serta dua kemenangan dalam aksi persahabatan. England tiba di Kansas City, lokasi kem utama mereka sepanjang kejohanan menjelang aksi pembukaan menentang Croatia pada Rabu depan. Formula 1 Grand Prix Barcelona, pemain Mercedes George Russell meraih perak petak utama selepas mencatat masa terpantas dalam sesi kelayakan yang berlangsung sengit malam tadi. Pelumba Britain itu merekodkan masa 1 minit 14.679 saat mengatasi Lewis Hamilton dari Ferrari dengan kelebihan 0.06 saat. Sementara Kimi Antonelli dari Mercedes akan memulakan perlumbaan di petak ketiga. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dijadual menyertai sesi kerja sidang kemuncak G7 bersama Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky di Perancis Selasa ini. Bagaimanapun, menurut pegawai kanan pentadbiran Amerika, tiada pertemuan dua hala rasmi antara kedua-dua pemimpin itu dalam jadual setakat ini. Rusia memperkenal sekatan pengisian bahan api pesawat bagi syarikat penerbangan asing di beberapa lapangan terbang utama negara itu. Menurut Agensi Pengangkutan Udara Persekutuan Rusia, Rosaviasia, langkah tersebut diambil susulan tindakan syarikat penerbangan luar yang membeli bahan api secara berlebihan bagi mengurangkan kos operasi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Geran padanan, perkasa semangat patriotik, perpaduan. Kerjasama Malaysia-Jepun merentasi pelbagai bidang. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Dan RTM.
8: Bye. iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM

0: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Melakukan promosi adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365. Kesihatan anda bukan perkara kecil. Lakukan pemeriksaan kesihatan dengan kadar segera. Sekurang-kurangnya 1 tahun sekali. Kesan awal mampu menyelamatkan nyawa anda. Jangan tunggu. Pergi cek sekarang. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.
2: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah. Tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
3: Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 pagi dan 9.25 pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Dunia digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 atau OMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet ini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
3: Di sinilah suara bertemu suara.
4: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
3: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
4: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
3: Stesen berkembang.
4: Suara bertemu suara.
3: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
4: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
3: Silam Budaya Radio RTM.
4: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
5: MyCard bukan sekadar kad pengenalan, tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan pelbagai perkhidmatan kerajaan dan swasta. Banyak insentif kerajaan disalurkan melalui MyCard, daripada bantuan kebajikan, kemudahan kesihatan hinggalah pelbagai program rakyat. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh setiap warga negara Malaysia. Sila periksa keadaan MyCard anda. Sekiranya chip rosak, hilang atau MyCard sudah uzur, segera lakukan penggantian di Jabatan Pendaftaran Negara agar hak dan kemudahan anda sentiasa terjamin. Inilah komitmen madani. Dengan dokumen identiti yang sah, moden dan diyakini, rakyat disantuni sebaiknya. MyCard, identiti anda, kebanggaan negara.
6: So,

0: balik.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya Allah.
1: Kapsa ke tu? Yes, kami kenal lagi sama kita.
2: Ya.
1: Bagaimana kita, sihat?
2: Alhamdulillah.
1: Oh, dadah. Sini di Mudi, okey cuaca?
2: Alhamdulillah. Ya, sebelah saya kenal dengan Mek. Ya, di Mudi. Kami ambil gambarnya.
3: FM di Suai
4: 95.7 FM di Lambir
3: 98.0 FM di Bandarai Miri.
1: Ya, 9.23 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Mandarin untuk anda yang baru bersiaran bersama dengan kami. Pastinya di Miri FM untuk pertemuan kita hari ini 14 Jun 2026 bersamaan dengan 28 Zulhijjah 1447 Hijrah Hari Ahad. Saya Moon menemani anda selama 3 jam ini, okay? Dan juga kepada anda yang baru tune Miri FM ketika ini, terima kasih banyak-banyak kerana memilih siaran Miri FM di mana saja anda berada yang sedang mendengarkan kami ketika ini. Okey, untuk anda yang mungkin sedang jalan-jalan asyik jauh nak ke Berkenu ke nak sambil mendengarkan Miri FM. Okey, apa yang best ada di Berkenu ya? Kalau mula hujung-hujung minggu macam tu pun pergi Berkenu, cari mie udang. Okey, untuk kita orang mungkin awal pagi macam tu rasanya memang jalan-jalan cari makan lah nak bersama dengan orang tersayang, sebab esok hari dah mula lagi tugas harian kita. Jadi tak ajaklah waktu kita nak santai. Mungkin ada juga yang nak berpiknik kena awal pagi tu sambil muka radio tepi laut. Aduh, rindu hati kita orang semua. Yang pastinya Miri FM sentiasa bersama dengan anda semua. Apapun tugasan anda kah, hiburan anda hari tu kah, semoga semuanya joros-joros saja. Okay, apa yang penting dengar kami orang sampai jam 12:30 hari kelak bertemankan Mul. Dan 9.30 minit pagi kelak Mul akan kongsikan info cuaca. Kemudian di jam yang kedua kita akan ada Halo bersama dengan rakan-rakan kita di Bintulu FM dan juga Limbang FM. Sebelumnya kita nak layan dulu lagu Amy Wastura Shanana untuk anda hanya di Geng Pagi Miri FM. Cantik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkongsian petua kita pada hari ini, menghasilkan kulit yang cantik. Kulit yang cantik adalah idaman semua manusia, baik lelaki ataupun perempuan. Lalu bagaimanakah petuanya? Sangat mudah. Amalkan meminum air campuran pucuk pegaga dan lobak merah yang telah dihancurkan. Jika diamalkan terus menerus, akan menghasilkan kulit yang cantik. Begitu juga untuk wajah yang berseri. Caranya mudah. Cuci muka dengan air basuhan beras. Gunakan air basuhan yang kedua, bukan yang pertama, kerana air basuhan kali pertama agak gatal. Lakukan setiap hari, sehari sekali. Kulit muka bukan sahaja bersih berseri, malahan akan menjadi bertambah cerah. Begitulah perkongsian petua-petua kita hari ini. Semoga petua ini dapat menjadikan panduan dalam kehidupan seharian kita. Moga bermanfaat dan selamat beramal.
1: Jom dengarkan macam-macam petua di Mir FM setiap hari untuk anda semua. Mir FM Mesra 9.12.

0: Duolibi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Tuan-puan, ada satu kisah benar yang berlaku di luar negara antara tahun 1972 hingga 1978. Ada seorang lelaki yang kerjanya mencari upah dengan cara menghiburkan orang lain. Dia berpakaian seperti seorang badut dan ahli silat mata. Ramai kanak-kanak yang seronok dan gembira apabila lelaki sang badut ini hadir ke sekolah atau majlis-majlis mereka. Dia memberi hadiah, gula-gula, permainan kepada kanak-kanak yang berada di sekitarnya secara percuma. Tetapi, di sisi lain, rupanya lelaki sang badut ini adalah seorang pembunuh yang telah membunuh ramai mangsa dan telah dijatuhkan hukuman pada tahun 1994. Dalam hidup ini, tuan-tuan dan puan-puan, ada orang berpakaian dengan pakaian yang hebat dan penuh kemuliaan, berperwatakan yang menarik tetapi sebenarnya membuat perkara yang tidak baik dan menyusahkan orang lain sehingga tahap melakukan perbuatan jenayah. Apa yang penting ialah kita hendaklah sentiasa mengawasi dan menasihati keluarga kita supaya sentiasa berwaspada apabila berhadapan dengan masyarakat. Beri nasihat supaya anak kita dapat menilai dan menjauhkan diri dari sesuatu keadaan yang akan menyusahkan diri mereka kelak. Pilihlah kawan yang baik dan boleh mengajak ke arah kebaikan. Bukannya berpura-pura baik tetapi ada udang di sebalik batu. Jadi, sentiasalah berwaspada dan matang dalam menilai kebaikan orang lain. Tak semua yang nampak baik itu adalah baik. Dan tak semua yang nampak tak baik itu adalah tidak baik. Okey, itu sahaja kali ini. Kerana kita yang menentukan hidup kita, kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
0: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 pagi hanya di Mira FM Mesra Bermaklumat.

0: menyampaikan berita palsu. Satu perkongsian ribuan kesan buruk. Fikir sebelum kongsi, semak sebelum sebar. Berita palsu memusnahkan masa depan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan bertanggungjawab. Semak sumber, sahkan fakta. Guna akal, jangan sebarkan, kongsi kebaikan. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Tahukah anda? Titik tertinggi di Malaysia adalah Gunung Kinabalu di Pulau Borneo dengan ketinggian 13.435 kaki. UNESCO telah mengiktiraf puncak ini sebagai tapak warisan dunia. Tahu apa? Macam-macam anda boleh tahu di segmen Tahukah Anda?

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan, menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Halo.
3: Halo.
2: Halo.
3: Gabungan tiga stesen, Miri FM,
2: Limbang FM dan Bintulu FM.
3: Setiap Ahad, 10 pagi hingga 11 pagi.
2: Halo. Halo.
4: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Stesen Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
5: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
6: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
7: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
8: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Kilang Budaya Radio RTM.
1: Menggosok baju sekaligus boleh menjimatkan elektrik. Satu lagi idea bernas untuk anda.
2: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.
3: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
4: Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN sedang mengadakan program jualan Rahmah Madani di semua kawasan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Anda boleh dapatkan barangan keperluan harian pada harga yang berpatutan dan diskaun sehingga 30%. Datuk nak pergi mana ni?
5: Pastinya ke program jualan Rahmah Madani. Kepada anda yang ingin mendapatkan maklumat, tarikh dan lokasi penganjuran program jualan Rahmah Madani di sekitar anda, sila layari portal KPDN. Jangan lepaskan peluang ini, jom kita nikmati diskaun 10 hingga 30% dalam PJR Madani.
4: Macam-macam ada, Rahmah itu
5: berkat.
6: Halo.
7: Gabungan 3 stesen, Mira FM, Limbang FM dan Bintulu FM.
6: Setiap Ahad, 10 pagi hingga 11 pagi.
8: Halo.
0: Ya, assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Untuk anda yang baru bersiaran bersama dengan kami, pastinya di segmen Halo setiap hari Ahad. Dan untuk hari ini, pertemuan kita 14 Jun 2026 dan anda bertemankan Mul untuk di Miri. Di Limbang kita ada N. Hi, N.
9: Hai.
0: Apa khabar, N? Waalaikumsalam. Okey, itu di Limbang. Kemudian kita ke Bintulu pula. Selamat pagi, Bintulu Shah.
10: Hai.
0: Nah, lama sih bersama Shah. Oh. Balik tagi kita. Okey, di Miri, Bintulu dan juga Limbang akan bersama dengan anda selama satu jam ini di segmen Halo. Dan juga di Miri dah ada pemanggilnya. Tak sabar-sabar dah ya. Baru kita nak warming up, kata orang. Udah ada. Jomlah kita layan terus, boleh?
10: Boleh.
0: Okey, jom. Hai, selamat pagi. Sekali lagi lah boleh hubungi kami untuk di talian di Miri 0854236 34, dan boleh juga ke Facebook kami di Miri FM Official. Dan untuk cuaca di Miri, alhamdulillah baik-baik sahaja. Jadi ada pemanggil ni. Hello.
11: Hello.
0: Siapa di talian?
11: Satu dama sama di Limbang.
0: Sama di Limbang. N ke?
11: Betul.
0: N bertemu N. Bah N.
10: Bertemu N.
0: Tok N dari Tukau. Apa khabar N?
11: Alhamdulillah. Lama tak dengar khabar di Gimol.
0: Mestilah. Jarang ke udara untuk hujung minggu ya?
11: Yalah, rindu. Rindu lah hati N.
0: Tapi kalau hari biasa adalah jalan N. Oh. Jadi macam ni hari tu N, sihat?
11: Alah. Alhamdulillah.
0: Cuaca dekat tempat N, okey?
11: Kalau cuaca di N tu marah-marah je.
0: Eh, panas lah maksudnya kan?
11: Betul.
0: Isuk hatinya lho, mana panas cuaca. Okey. N nak sampaikan salam ke N?
11: Nak cakap sama dia berdua dulu.
0: Bah, silakan. Bah, tuan dua take over, sila. Menyajak En. Menyajak.
10: Hai En.
11: Ya, hai juga. Apa khabar?
8: Sihat.
11: Oh, ni DJ
8: apa? Kami semua sihat.
11: DJ Syah ke atau DJ N?
10: Teka.
11: Suara ni macam kena DJ N ni kan?
0: Tahunya. Betul lah ya.
11: Kenapa DJ Syah diam je?
0: Malu.
10: Malu. Ya sih.
11: Selalu duk yang nak telefon dekat dekat setiap hidup minggu kan selalu yang di call.
0: Syah tu malu-malu kucing je kan.
10: Berhenti ya, warming up tu.
0: Baru dah start engine. Yalah.
11: Baru orang mana yang belum panas lagi.
0: Okay, En, nak sampaikan salam ke En?
11: Sampaikan salam tu buat DJ bertiga selamat bertugas. Dua kumbang, satu bunga.
8: Betul.
11: Tak lupa juga buat DJ Fas. Tak lupa juga buat DJ S1. Semualah DJ-DJ yang dikenali N untuk salam hujung minggu ini. Tak lupa juga buat keluarga N di Limbang. Tak lupa juga buat keluarga N di mana-mana sahaja berada. Semoga sehat-sehat selalu. Boleh minta putarkan lagu?
0: Lagu apa, En?
11: Lagu dari Ivan 17, Jangan Paksa Rindu.
0: Oh, okey, boleh. Nang biasa lagu ya. Okey, boleh, En. Okey, terima kasih, okay, En.
11: Sama-sama.
0: Assalamualaikum. Okey, waalaikumsalam.
8: Itu
0: dia tadi pemanggil. Pemanggil kita ya. Daripada Miri, Tukau. Sejauh daripada rumah mul jual lah atas sialan nak. Kepada anda yang nak hubungi di Miri, boleh hubungi lagi di talian 085-423-634. Kemudian kita nak ke Limbang pula. Okey, Limbang, kita wawarkan untuk pendengar kita nak hubungi Limbang. Bagaimana caranya? Silakan.
8: Okey, baik, terima kasih Mul, terima kasih Syah. Dan bagi mereka yang nak menghubungi talian Limbang FM 085-211-246 dan juga menerusi Facebook Limbang FM. Dua cara untuk mereka nak bersama kita pada pagi tok. Dan ada pemanggil tok Mul.
0: Bah, jom kita on terus.
8: Baik, siapa pemanggil yang pertama di Limbang? Hello, selamat pagi.
9: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam, Nat.
9: Alamak, balik kat tu, Nat. Dari aerobik, Nat.
8: Dari aerobik? Di mana tu, Nat?
9: Arah bombot tu, Bah.
8: Oh, anda jauh. Sebalah saja.
9: Oh, sebalah hanya. Sebalah ke yang basis hanya.
8: Ada ikut fun run tadi, Nat?
9: Nada.
8: Oh, nada.
9: Oh, aerobik hanya. Malas kebulusan, nama bulusir, Bah. Basisku sakit. Tak dapat berusin.
8: Oh, aerobik di sanalah tadi?
9: Aerobik dapat pulang tu.
8: Berapa kalori sudah pun dibuang tadi?
9: Lebih kurang 10 kilo kali lah.
8: Ui, 10 kilo.
12: Banyak.
9: Banyak
8: tu, Syah.
9: Kontrol makan. Kontrol makan, no gemuk-gemuk.
8: Okey, baik. Ramai ke tadi, Nat?
9: Ramanya ada jin-jin dari Brunei.
8: Oh, dari Brunei pun ada.
9: Aduh. Apa dia tolong support warga Limbang lah.
8: Iya. Yang ni masih berlangsung ke ataupun sudah habis?
9: Sudah habis.
8: Habis sudah. Okey. Baik, teruskan dengan ucapannya, Nat.
9: Salam ni buat angkat-angkatku iaitu karokannya Bibu. Yang paling sampai sayang buat kajian-kajian kami sama ngakan Umar Selina serta familinya, Kak Suraya serta familinya, siapa lagi nya, semualah kajian-kajian ku lah yang kenal diri ini. Nah, ucapan selamat pagi buat anak-anak buah di Bintulu, buat Fuasa Suwani dan suaminya Amir Sadiq dan baby Dayan. Nama ucapan jaga diri baik-baik di sana. Masih banjir lagi ke sana.
12: Alhamdulillah. Di Bintulu dah reda dah banjir di Bintulu tu.
9: Alhamdulillah. Di Miri air dah pulih.
0: Oh, sudah. Dah dapat air kembali dah, Nan. Saya dah oh, miri masam-masam muka.
9: Alhamdulillah. Semangat orang miri. Semangat.
0: Iya, semangat. Yeah,
9: semangat. Semangat. Semangat. Semangat. Macam apa, macam ahli kesukanan. Semangat.
0: Betul.
8: Betul, betul.
9: Buat yang sama pembicara ini, berbukis jalan. Buat yang bergelar bapak, happy first day. Moga jadi bapak yang baik lah. Jangan lupa makan sama family tersayang.
8: Betul.
9: Di hari bapak ni, belanja belanja banyak. Hajarkan pada isteri-isteri. Boleh pilihkan lagu kah?
8: Apa lagunya tu, Nat?
9: Mabuk Cinta dari Baby Acha.
8: Okey, insyaAllah nanti, Nat, ya.
9: Okey, Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam, terima kasih, Nat. Pemanggil kita di Kampung Penapak Limbang.
0: Oh, banyak juga aktiviti di Limbang ya, Eno.
8: Oh, banyak aktiviti pada hari tu.
0: Cuaca okey kan, Eno, di Limbang?
8: Cuaca pada pagi tadi, Alhamdulillah, okey di Limbang. Tapi biasanya, Mul, kalau di Limbang tu, nyap petang, malamnya hujan.
0: Oh, lebih kurang tinggi juga lah. Si jauh lah cuaca kita tu, sama aja lah. Jadi ya tadi pemanggil di Limbang pun udah, miri pun udah. Jom kita kena ke Bintulu lagi. Okey, macam ni rakan-rakan kita di Bintulu nak hubungi Bintulu, sama ada daripada talian ataupun di Facebook. Silakan Syah.
12: Okey, di Bintulu kita hanya menggunakan Facebook je, Mall dengan N. So kita menyapa daripada rakan kita, iaitu daripada Andrew EB dari Tatau. Katanya hello buat saudara Mara, mak bapa, adik-beradik James B, semoga sehat dan ceria-ceria selalu. Minta lagu Aris Ariwatan, Lamunan Terhenti. Dan buat DJ di Limbang, di Miri FM dan Bintulu, katanya salam sejahtera. Dan juga daripada Zaiton S, selamat pagi DJ semua, apa khabar kita orang semua? Semoga kita orang sehat, dipermudahkan segala urusan hari itu.

0: daripada Junaidi Laing. Selamat pagi DJ 3 Station, selamat bertugas di hari Minggu. Kami di situ salam buat Mak Timah, Mak Oyen, Mak Rini, Mak Ogen di Bintulu, bapa dan mak-mak kami dan uncle auntie di Pesu Tubau. Tak lupa juga buat keluarga di Kakus Tatau dengan ucapan selamat berhari Minggu buat semua. Minta putarkan lagu Lamunan Terhenti, Aris Ariwatan, dan buat hiburan kita semua. Ya, Jamul dengan Eno.
1: Okey, ya doloklah. Jadi kepada anda semua, teruskanlah hantar salam di Miri FM, Bintulu FM, RTM Bintulu kan, betul? Dan ya, betul. Juga Limbang FM, okey? Boleh pergi ke page kami, hantarkan salam anda di sana. Nanti kami akan bacakan. Baiklah, kita nak berhibur dahulu dengan lagu Hindustan untuk halu kita hari ini. Wow. Lepas ini, kembali lagi bersama dengan kami bertiga. Miri

0: Halo.
1: Gabungan tiga stesen Miri FM,
0: Limbang FM dan Bintulu FM.
1: Setiap Ahad 10 pagi hingga 11 pagi.
0: Halo. Okey, halo. Kembali lagi bersama dengan kami bertiga. Untuk di Miri, kita ada Mon. Kemudian untuk di Bintulu, kita ada Syah. Dan juga di Limbang, kita ada Anne. Okey, kami bertiga menemani anda selama satu jam ini. Dari jam 10 pagi hingga ke 11 pagi. Untuk segmen halo. Okey, dan okey, kita nak bacakan komen di Miri FM Official. Okey, yang datangnya daripada Nuriwi. Pagi hari sarapan lepat katanya. Rasanya manis, banyaklah gula. Hujan turun, sungguhlah lebat. Tempat anda bagaimana pula? Malam tadi memang di Miri hujannya sangat-sangat lebat. Sekali dengan guruh. Kemudian lagi ada lagi sambungannya di sini. 48 negara merebut juara katanya. Penuh aksi kehebatan sebenar. Sukan berprestij Piala Dunia edisi ke-23 Temasha terbesar. Okey, itu antaranya dan ucapannya di sini. Mohon keudarakan lagu mengenai Bintang Sukaneka. Okey, untuk hiburan buat semua rakan di Halu, juga rakan-rakannya yang sedang mendengarkan Miri FM ketika ini. Orang putih, orang Melayu, terima kasih, thank you. Itu antara yang terakhir ya. Okey, jadi kepada anda mungkin ada lagi yang nak hubungi kami di talian 0854236634 di Miri FM. Kita nak war-warkanlah kepada anda. Kalau ada, boleh hubungi lagi. Kemudian kita nak ke Bintulu pula untuk ucapan salamnya. Silakan Bintulu, Syah.
2: Okey, baiklah Mall dengan Anne. Okey, kita bacakan kiriman yang daripada rakan kita, iaitu daripada Sapian Podin. Assalamualaikum DJ Syah, DJ Miri FM dan Limbang FM. Selamat bersiaran. Salam buat semua pendengar Bintulu FM, Miri FM dan juga Limbang FM. Semoga sentiasa sehat. Nak request lagu Hanya di Radio buat hiburan kita bersama. Dan juga daripada Ching Suni, assalamualaikum dan selamat pagi semua. Selamat bertugas DJ-DJ semua. Semoga kalian semua sentiasa sehat walafiat hendaknya dan diberikan kesihatan yang baik-baik. Ya, Mul dan En untuk yang tu je, untuk setakat tu lolo.
0: Okey, itu untuk di Bintulu sudah, Miri pun sudah. Jom kita nak ke Limbang pula. Silakan En.
3: Okey, terima kasih Mul, terima kasih Syah. Dan sekali lagi saya nak war-warkan talian yang boleh anda hubungi 0852112046 dan juga melalui Facebook Limbang FM. Anda boleh hantarkan ucapan anda di ruangan komen. Okey, dan pemanggil yang seterusnya. Hello, selamat pagi.
4: Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Siapa di talian? Ya. Macam kelal lagi suara ni.
0: Jas. Betul kan Jas?
3: Betul.
4: Tahu ya yang di Miri itu.
0: Tahu Jas. Daripada gelak tawa dah jas, tahu.
4: Terima kasih kelala.
3: Oh, apa habarnya Jas?
4: Baik
3: ke? Baik ah.
4: Di Jisah ada kata?
3: Ada di Jisah.
2: Ada ya. Apa khabar?
4: Hei, kawan-kawan. Apa baik?
2: Jas sehat di sana.
4: Bagaimana cuaca di sana?
2: Di Bintulu, alhamdulillah. Cerah cuaca di Bintulu. Banjir dah habis dah. Dah surut dah banjir di Bintulu.
4: Banjir kah sana?
2: Tak ada lagi dah. Dah surut dah.
4: Sudah surut. Banjir syok sebegubang.
3: Nah, begubang.
4: Begubang, Pak. Tem banjir begubang syok, Pak. Kalau itu pakai bahu, berbahu.
3: Tahu mana tu Jas?
4: Okay. Di Jisa. Sudah sarapan kah?
2: Sudah sarapan Jas. Sudah sarapan kah Jas?
4: Aku. Kan sarapan sama di Jisa hantai lo lah.
3: Nah, lah kami tu.
4: Walau kan awak kan sarapan sama konten banget, tidak tahu lah jauh mah.
2: Mungkin
4: ke daerah, ke kampung sana. Sarapan sendiri saya sudah tadi sarapan teh.
2: Teh saja. Sekarang ni Jas di mana nih?
4: Di rumah.
2: Ah, di rumah.
4: Santai-santai. Santai-santai di luar. Di ano di Kilima, Pantaran ya kata yan. Baru lepas dari kebun tadi.
2: Oh, banyak buah sekarang musim buah kah sekarang Jas?
4: Di mana Sitang?
2: Ah iya.
4: Ya, musim tapi belum masak lagi.
2: Buah apa itu?
4: Tahunnya ada buah. Hah?
2: Buah apa?
4: Buah mayau. Mayau.
2: Oh, buah mayau.
4: Pandai kau makan buah mayau?
2: Ah, tidak pandai.
0: Kali jangan tanya. Bunyi. Kalau Moon memang tak makan buah. Terima kasih. Sebab ialah Moon si tanya. Si pandai makan.
4: Jangan dikawat. Ini pandai makan.
0: Oh, susah buah kan?
4: Atau rugi banar to. Ini pandai makan buah to.
0: Benar.
4: Rugi. Susah pun pandai makan buah. Rugi te.
0: Kalau dibuat jus pandai Jas. Kalau makan begitu lambat lah sikit.
4: Ah, buah kambayau tu buat jus.
0: Kalau lah buah tu boleh dibuat jus pandai. Oh. Kalau makan yang begitu. Susah Jas.
4: Buat jus kambayau cuma caranya.
0: Lidah orang jus putih kambayau. Ni Jas susah sangat Jas.
4: Aku ya. Belajar aja kau yang lain yang buat jus kambayau tu. Buat jus anu kah? Apa ni yang buat jus membangan kah?
0: Sedap tu Jas. Nak sampaikan salam ke Jas?
4: Abang, gitu.
3: Silakan Jas.
4: Salaman ni ditujukan buat DJ yang bertugas 3 season. Buat DJ Pas, DJ Iswan. Selamat hari Minggu lah. Selamat bersantai hari Minggu ni.
3: Yeah.
4: Buat DJ Mas, selamat hari Minggu. Buat kawan-kawan lah. Yang mengenali diri saya di mana saya berada. Selamat hari Minggu. Buat keluarga, selamat hari Minggu juga. DJN.
3: Yeah.
4: Hey, D.
3: Apa tu, Jas?
4: Boleh minta putarkan lagu kan nanti?
3: Lagu apa, Jas?
4: Lagu dangdut kah?
3: Lagu dangdut.
4: Boleh.
3: InsyaAllah.
4: Mula boleh menyamal aku ni.
3: Oh, InsyaAllah nanti. Di jam yang ketiga nanti, Jas.
4: Lagu anu lah. Kus-kus kutahe.
3: Kus-kus kutahe. Itu bukan lagu dangdut tu.
2: Lagu Hindi.
4: Ataupun Memori Daun Pisang lah.
3: Memori Daun Pisang. Okey. Baik.
4: Digisa. Minta putarkan lagu sana boleh?
2: Boleh. Lagu apa tu, Jas?
4: Malam semakin dingin.
2: Malam semakin dingin. Boleh.
4: Habis musim mana tajuk-tajuk kan ni.
3: Mentang-mentang hujan di malam aja.
4: Hujan saja. Petang-petang hujan malam hujan. Baik tak? Malam semakin dingin.
0: Terima kasih banyak-banyak, Jas.
3: Okey, Jas.
4: Ya, itu sajalah.
3: Jumpa lagi, Jas.
4: Okey, DJ Sai bilang aku kemari.
2: InsyaAllah.
4: Okay. Terima kasih
2: Jas.
3: Sama-sama.
4: Okay.
0: Itu dia Jas.
3: Jumpa lagi. Itu dia Jas. Kita dari Sitang.
0: Semangat Jas.
3: Memang semangat Jas ni.
0: Okay, jom kita nak berhibur dahulu Anne. Silakan Anne.
3: Okay, lagu daripada Andy Bernardi yang bertajuk Ding Geding. Kita dengarkan bersama.

0: Mak Andy Bernadi, ding ke ding. 10.47 minit pagi, Mul dan juga Syah.
1: Macam cerita Piram Lilo, ding ding ga ding ga ding.
0: Ding apa ding, ya? Ding,
1: noknya jadi apa nama tu? Nok dalam gua, nok. Ya, antara ceritanya tu. Okey, jom kita nak bacakan lagi salam mungkin ada di laman muka buku KN. Silakan N.
0: Okey, baik, selamat jemputan daripada Agnes Indai Robin. Selamat pagi katanya. Dan selamat konti. Cuaca kat Miri pagi tu panas. Dan daripada Ramli Lee, selamat pagi, selamat tugas DJ bertugas bertiga, moga sihat ceria rakan-rakan pendengar setia katanya. Panas cuaca kami di Sibu. Itu daripada Ramli Lee. Dan satu lagi daripada Freddy 85. Selamat pagi dan salam hujung minggu. Santai pagi tu mendengarkan. Halo, ucapan ditujukan kepada Uncle Abben di Marudi, Uncle Sam serta Auntie Agnes. Salam hujung minggu buat DJ bertiga. Baik, terima kasih Freddy 85. Baik, itu dia Mul. Ucapan pemanggil belum ada setakat tu.
1: Okey, jadi untuk anda yang dari tadi memanggil Miri FM, boleh hubungi kembali di talian 0854236 34. Okey, dah ada dah sekarang. Okey, jom kita nak jawab. Hello.
2: Hello.
1: Siapa di talian?
2: Pak Tam.
1: Siapa?
2: Pak Tam.
1: Pak Tam.
2: Iya.
1: Pak Tam, jauhkan dari radio sekejap Pak Tam. Kita nak berborak santai-santai. Jom.
2: Okey, okey.
1: Pak Tam hubungi dari sini tak Pak Tam?
2: Dari Kampung Iran.
1: Kampung Iran. Okey. Mul pernah pergi Sia. Sebab Sia banyak udang galah.
2: Yalah, banyak orang dari Brunei Darussalam yang memancing di Iran. Itulah peta udang galah. Masa itu, yalah, macam itulah. Kami sedang bersantai di kedai di Kampung Iran itu.
1: Ya, anda tertarikan untuk di Kampung Iran kan, Batamo, udang galahnya.
2: Ya. Boleh juga ATM datang kemari, Pak.
1: Boleh. Nanti kita boleh set masa, bila boleh datang, boleh sekali ngail udang. Tapi Mul takut dengan bujang senang di Sia, Batamo.
2: Barang itu, apa madah kedayaan, janganlah kepohonan barang itu.
1: Takutnya.
2: Sebab barang itu, binatang itu asal dari manusia itu.
1: Geli nangkanya pertama. Siapalah kalau Mul fikirkan 1000 kali fikir pertama sebenarnya mau pergi ke si.
2: Silah. Sini ada senang memancing di uap Kampung Iran tu.
1: Boleh mancing sia juga.
2: Boleh.
1: Okey, menarik.
2: Dari kampung.
1: Jadi
2: itulah seronoknya di Kampung Iran.
1: Betul, itu antara yang seronoknya di Kampung Iran. Anda boleh pergi memancing ke Kampung Iran sendiri. Ada bot yang dah boleh disewa, alat pancing pun ada. Cuma mbak badan pun boleh ajak terus pergi ke Kampung Iran. Sebab suasana di Siam memang best. Mul dah pergi dolok lah, tapi bukan mancing, hanya untuk melihat sahaja. Jadi kepada pendengar, mungkin ada yang dari Brunei, dari Limbang, mungkin nak merasai macam ni memancing udang galah, boleh pergi ke Kampung Iran kan Pak Tam, betul?
2: Betul.
1: Okey Pak Tam, mungkin nak sampaikan salam, silakan Pak Tam.
2: Salam ini saya tujukan kepada semua yang mengenali Pak Tam. Pak Tam ada juga sedikit oleh kawan saya telah kembali. Di mana dia sekarang? Rohnya itulah Ketua Kampung Nudin. Saya tunjukkan kepada semua yang berada di lawas Jalan Punang. Aku harap sihat-sihat saja. Mas Ani senang juga dia orang yang akan pergi lama-lamanya sebab cuaca panas dan hujan terkejut. Itulah kurang apa tuh, jangankan main-main hujan masa itu.
1: Okey, itu saja Pak Tam.
2: Itu saja.
1: Okey, terima kasih banyak-banyak Pak Tam.
2: Yalah, sama-sama.
1: Okey, itu antaranya kita dari Iran tadi eh. Ha, Kampung Iran yang dah pun menghubungi kita pastinya di talian kami 0854236634. Lagi, Amul nak bacakan salam daripada Facebook Miri FM. Okey, daripada Tantari dan Mas Rina daripada Selangor Darul Ehsan yang sedang mendengarkan kita ketika ini di Halu. Katanya, assalamualaikum, selamat bertugas buat DJ bertiga. Saya nak menyapa arahkan saya antaranya Alice Raymond, Mayani SMS Frita, juga Ita Rosaya, Ati Atot dan ramai lagi di sini yang Mul tak dapat nak sebutkan. Selamat berhujung minggu. Itu sahaja. Thank you banyak-banyak DJ. Dan juga kepada anda yang dah pun menghantarkan salam di Miri FM dan juga Limbang FM. Terima kasih banyak-banyak ya kerana bersama dengan kami di Halo. Kita nak ke Bintulu pula. Silakan Bintulu. Syah nak hantar, nak bacakan salam tadi. Silakan Syah.
3: Okey, baiklah. Untuk di bahagian Bintulu, kita menyapa rakan kita iaitu daripada Nuri Winuri. Katanya, pat-pat silipulipat hari Ahad katanya. Hello, selamat pagi semua. Ditujukan kepada Maimunah Mazuki, Razimi Abdullah, Leni Suridullah di Kudurong Bintulu, Abdul Rahman, Ngahros dan keluarga di Kampung Jepak Bintulu, Rosma Junaidi, Rogaya Ahmad, Aini, Ainul Ahmad, Dini Amiri, Riza Yusuf, Mary Ayum di Tudan, Dayang Fatimah Wang Lai, Rahimah Haji Abang Taha, dengan ucapan jauh di mata, dekat di hati, dan selamat pagi. Dan juga daripada Ram Lili, selamat pagi DJ semua yang bertugas, moga sehat ceria-ceria selalu, bersama dengan pendengar setia. Hello, cuaca di Sibu panas ketika tu. Mall dengan N ya untuk komen salam yang dihantarkan di Bintulu.
1: Okey, rasanya masa pun dah mencemburi kita. Lepas tu Syah akan mainkan lagu penutup untuk kita di Halu tu. Tapi sebelumnya kita nak ucapkanlah terima kasih kepada semua yang mendengarkan Halu daripada jam 10 pagi sehingga ke detik tu ke saat tu. Dan rasanya sampai situ aja kita bersama. Betul. Minggu depan kita akan bersama lagi. Dan juga kepada semua yang sedang mendengarkan Halu, selamat hujung minggu untuk semuanya. Silakan Syah.
3: Baiklah, kita berhibur dengan lagu daripada Andir Banandir dengan Aku Nak Kahwin.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan baru hitam di dalam hidup aku? Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
7: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.
8: Suara. Di sini, budaya bersilang cerita dikongsi.

0: Produksi Miri FM.
1: 95.1 FM di Suai.
0: 95.7 FM di Lamber.
2: 98.0 FM di Bandere Miri.
3: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
4: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
5: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Penyiaran Jakim. Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan, maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat.
3: Seorang jurutera perunding dihadapkan mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
4: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
5: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang, kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
6: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
7: Kita ni kan, kadang kita tak sedar kita sedang membawang. Mulut nampak biasa, tapi kata-kata boleh jadi luka. Hari ini kita bercerita tentang orang, esok mungkin kita jadi cerita orang. Jadi diam itu lebih matang, bercakap biarlah beradab. Tak semua yang kita tahu perlu kita sampaikan. Ingat, mulut tak dijaga, hidup pun tak ke mana. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Mili FM.
8: Juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
9: Lakukan promosi adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.

KMBD FM. Hai, hai, hai. Assalamualaikum, selamat pagi. Anda kembali lagi bersama dengan Mul. Pastinya di geng pagi ketika ini. Dan juga 11.13 minit pagi ketika ini. Adapun masuk di jam yang ketiga, kita ke udara bersama. Di mana jam yang terakhir, Mul akan menemani anda sehingga ke jam 12.30 hari ini nanti. Kemudian kita akan sambung dengan ngelah tengah hari. Okay. Dan juga untuk hari ini, 14 Jun 2026, hari Ahad, untuk anda semua yang tengah santai hujung minggu ini, selamat beristirahat buat semuanya sambil dengar Miria FM. Okey, antara yang Mul nak kongsikan untuk semua pendengar setia Miria FM, di mana saja anda berada, di mana hari terbuka pendaftaran SKDS peringkat wilayah Sarawak, sistem kawalan diesel bersubsidi. Ya, dapatkan maklumat perkhidmatan dan konsultasi bersama dengan pihak KPDN Miri, iaitu pada esok hari 15 Jun 2026 jam 9 pagi hingga 4 petang di Auditorium Pustaka Negeri Sarawak Miri. Ingat ya, 9 pagi hingga ke 4 petang. Okey, untuk maklumat lebih lanjut, anda bolehlah pergi ke sana. Mungkin ada kemusykilan yang anda rasa tak dapat nak dapat tu kan. Boleh pergi ke sana untuk tanya lagi dengan lebih lanjut. Okey, itu antaranya yang Mul nak kongsikan untuk semua pendengar setia Miri FM. Lepas ini ada lagi yang Mul nak kongsikan, tapi kita nak berhibur dahulu dengan lagu tengah viral ketika ini, pastinya di aplikasi TikTok, lagu Putar-Putar. Jom kita dengarkan lagu ini untuk anda semua hanya di Geng Pagi Miri FM.

Ya, hai. Kembali lagi bersama denganmu pastinya di Geng Pagi Miria FM. Untuk anda semua, ketika ini assalamualaikum, selamat pagi sekali lagi untuk anda. Mungkin ada yang dah plan petang tu nak ke sini sebab dah nak tengah hari, perut pun dah berkeroncong. Mungkin rasanya nak makan luar dengan teman-teman, dengan yang tersayang. Selamat menjamu selera lah untuk anda yang mana dah plan. Lepas tu dan juga mungkin yang rasanya macam malas nak keluar, seesok mulakan rutin baru lagi, bekerja lagi, nak santai je di rumah. Apa kata kita masak popcorn ca sambil melayan cerita-cerita yang ada, mungkin juga melayan bola tapi bola selalunya awal pagi jam 3 pagi start World Cup pete. Kita orang angga sih. Kalau Mul minta maaf lah. Memang minat bola, tapi si dapat atas kekangan tugas sebagai ibu misali ni ya. Jadi mata itu sangat penting kerana Mul Simo mulah mata Mul depan mata jadi warna hitam Simo. Jadi rela Mul tidur. Jadi apa yang penting Mul tahu esok pagi nangganya pun keputusan di RTM aja. Yang sahih hanya di RTM. Kita orang juga boleh tonton di RTM Klik mengenai bola tu di TV Sukan, di TV Sukan RTM pun ada juga, okey. Ada anda juga kepada anda yang mana-mana yang baru bersama dengan kami orang, pastinya Miria FM sentiasa menemani anda daripada jam 9 pagi tadi sehingga ke detik tu. Jadi ada yang mau nak kongsikan juga, di mana yang masih lagi mungkin saya ada idea nak ke sini, kita orang boleh pergi menderma darah. Tu paling penting lah buat semua penderma darah yang mana masih lagi situ sini tempat dasar nak derma darah tu. Okey, Mul nak kongsikan untuk 14 hari bulan hari tu di level 3 Boulevard Mall sedang berlangsung program derma darah bermula jam 9 pagi sehingga ke 1 petang, okey. Itu adalah anjuran daripada Tabung Darah Hospital Miri dan juga bersama dengan MRC Miri. Jadi kalau untuk ketahui dengan lebih lanjut, kita boleh pergi ke page sidaknya di Tabung Darah Hospital Miri, dan sekiranya rasanya hari tu si dapat nak pergi masa hari bekerja pun boleh juga. Kita orang boleh pergi waktu bekerja lah nak. Dan dia juga boleh telefon sebenarnya di talian 085-460-600. Okey, ya, antara yang Mul nak kongsikan info kepada semua pendengar setia Miria FM. Jom kita nak berhibur lagi dengan lagu daripada Sheila on 7, melompat lebih tinggi untuk anda hanya di Geng Pagi Miria FM.

Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.

0: Baiklah, disampaikan info solat untuk Zone 2 hari ini 14 Jun 2026 bersamaan dengan 28 Zulhijjah 1447 Hijrah hari Ahad. Maksudnya solat Fardu Zuhur pada hari ini pada jam 12.27 minit tengah hari nanti, manakala solat Fardu Asar pada jam 3.53 minit petang, solat Fardu Maghrib pada hari ini pada jam 6.36 minit petang, dan solat Fardu Isyak pada hari ini pada jam 7.52 minit malam, dan solat fardu subuh pada keesokan harinya pula adalah pada tepat jam 5 pagi esok. Sekian info solat untuk hari ini.
1: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh Bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Ya, kembali lagi bersama dengan Mula. Pastinya hanya di Geng Pagi Miri FM untuk pertemuan kita hari ini di 14 Jun 2026, hari Ahad. Mula menemani anda dan rasanya sampai di sini sajalah pertemuan kita pastinya untuk Geng Pagi. Esok ada lagi. Esok hari Isnin, Pak Jojo akan menemani anda, okey? Semuanya hanya di Geng Pagi dan juga yang pastinya untuk setiap hari Isnin, menarik lah ha, kerana ada podcast juga ha, itu yang menariknya setiap hari Isnin. Jadi kepada anda semua, jangan ke mana, jangan tukar saran anda. Selepas ini akan ada Ngelah tengah hari untuk anda semua. Jom kita dengarkan terus hanya di Geng Pagi Miri, Miri FM. Assalamualaikum, bye-bye, jumpa lagi, jaga diri, okay, hujung minggu.

Selamat tengah hari peningap gulai ngaku min Melizah Rayon bak berita tengah hari Sarito hari Minggu hanya 14/6/2026. Projek bekal air simpang Pengkalan Jawa ngagai simpang Ukong bak kandang menua Batu Danau udah tembok di Kemujur lalu dia tu benung bak renggat nguji serta di Kemendarkan. Kaban Konsel Negeri Adun Batu Danau, Datuk Paulus Palu Gumbang, madah prosesnya di pelabak tembok dalam bulan 10 tahun baru berpanggai bak pengawak nyedia ke bekal Ari Sarawak Water. Peranak bak kandang durnya dia tu tau nganjung peminta nguliah ke bekal air berbangunnya projek masang payep ngagai Kuala Mendalam megak benuang di Pejalaika. Ia mansut ke jakunya bak program outreach genturong dun Batu Danau di Limbang. Bak perkara bukai, dia ia madah projek bekal kuasa karat ngagai kampung Lubok Bidai di Ketuka ke Tegal Sunto agar belanja benung diperhati ke baru begulai ngau Sarawak Energy ngambil uliah di Kemujur ke ngau Lengkas. Ku ia, pengawak tu berguna amat dikenak nentu ke peranak menua pesisir ngasai ke perengkah guna asas ke mana agi serta dikenak nyungkak pemansang sosioekonomi menua tu. Penangguh vandalism ti mungkur kes pengawak ngencuri kabel ti ngerogak perengkah guna mensia mayuh yang kaum sistem lampu jalai agi nyadi bak sekedak kandang endur di Sarawak. Sapit Menteri Perengkah Guna Ngau Telecommunication Dato' Ibrahim Baki madah nyak nuntung mayuh macam perengkah guna tinggenak kabel nyeng kaum lampu jalai ngau substation kuasa karan ke dimpu Sarawak Energy. Sarawak Energy diatuk benung mansiak atur penglikun dikenak nagang pengawak ngencuri kabel timai pengerugi serta nekul servis ungkup ke mansiak mayuh. Yang maksud ke jakutnya pengudah pengawak masang sistem lampu jalai pintar di kampung nombor 6 Sato. Disikap ngenak teknologi Internet of Things, LT, lampu jalai pintar tu ngemuntang ke pengawak matau maya nyata serta ulih mutar ke pengawak ngau Lengkas entik semak besik pengrosak nyadi. Program Outreach UPIS Menteri Orang Indo nembiak miat ngau penglantang komuniti Sarawak KPWK begulai ngau Kaban Strategik Siti Aricara ti berguna perintah dalam nentu ke nadai rakyat tinggal ari nerima bantu ngau servis ti disediaka. Menteri ya Datuk Seri Fatimah Abdullah Madah caranya amat nyentuk kelebih agi ngagai peranak di menua pesisir ngau menua ulu ti napik penangguh ari sukut penyawah timpuh pejalai ngau ungkus lebo dekat ngatai ke diri nguliah ke servis ari upis perintah. Yang ngujung ke servis perintah uliah dibaik terus ngagai rakyat lalu ngonya merik penguntung ari sukut pemansang ti uliah dia sai ke ngau lebih komprehensif. Yang berjaku buat program outreach KPWK ngau Kaban Strategik Zon Serikai buat palan pentadbiran bersepadu Serikai. Programnya mungku 21 buah bansal ari mayo bengkak agensi ti nyedia ke servis yang kaum ngeregister kenyalang golkat, servis penglantang pendiau komuniti berpersa pengerai ngau mutar ke perkara bekau ngau dokumen penglala diri. Pengawak doa kesyukuran nyerumbak pengrami ari pengada yang di Pertuan Agong ke-17 udah mujur diatur demalam bak Masjid Jamik Betong. Pengawaknya sama digolok tuai pemegai menua Tun Pahen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar begulai ngau binia Topuan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Pengraminya dipun ke ngau sembiang maghrib lalu ditangkan ke ngau pengawak Maca Yasin bertuai ke Sapit Imam Besar Negeri Sarawak Ustaz Muhammad Ehsan Haizdil. Pengawaknya megak belak ricah ngau baca zikir marhaban ari gerempuang raban zikir bagi menua betuang tingangkat kagi pengangkun semangat rohani balati datai. Tun Pahen Sri Dr. Wan Junaidi ngau binia diperambu dekat nguluk pengawak jamuan teh rasmi berserimai ngau pengraminya kediatur buat Dewan Lumba ngau main betong Sarito.
Tenaga kami nabur ke berita tengah hari engkop ke Sarito Apeninga yang diberitanya tadi di Tusun Sharifah of Jauyah Wan Abdul Rahman hari bilik berita RTM Kuching lalu di Salian Matthew Abu Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 14/6 dalam tahun 1988. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud sudah menjadi depot Petronas yang dikenal menyimpan liquefied petroleum gas LPG di Sarawak. Projek berungkus 20 juta ringgit itu digagak bak kerandur ke boleh 10.9 ikar pemesai lalu bergunamai dikenal tentu ke petroleum meruan cukup lama. Depot itu menyimpan kira 130,000 kiloliter menyebabkan hasil dari petroleum bakal petrol premium, petrol kegunaan inting hari, minyak gas, jet S1 serta diesel. Kelimpah harinya, perengka LPG itu boleh napik pemayuh kira 500 tan metrik sebulan lalu boleh ditambah ngagai 1,000 tan metrik ke dudi hari lah. Petronas belabu masuk badagang LPG di Sarawak dalam tahun 1983 sudah bekau ESO danya dimasuk badagang tu. Mayanya bisi 40 company tinyaduang LPG serta 15 palan industri yang kedai berjual LPG di serata menua Sarawak. Pengawak ngagak loji itu nang dikena nentu ke LPG ti semampai bisi belama serta megak ngerembai ke pengawak nyaduang gasnya ke dudi arila.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Club 2026. Hari Minggu, 14 hari bulan 6 2026. Main dalam grup B, Qatar bersatu dengan Switzerland. Pukul 3 dini hari, live box Sukan Plus. Lalu main dalam grup C, Brazil lawan Morocco. Pukul 6 pagi, live box TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Haiti lawan Scotland. Pukul 9 pagi, live box Sukan Plus. Dalam grup D, Australia bersatu dengan Turki. Pukul 12 tengah hari, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Ninjau Sarawak, 6 pintu berkongsi ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

0: Ninjau Sarawak. Nintiang hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
1: Segulai sejalai.
2: Okay, Maria, selamat tengah hari bertemu kita, begulai kita ya ba segmen hangla tengah hari kelebih lagi ba Ninjau Sarawak kita ungkup ke Sarito 14/6/2026 kita begulai ngaku Min serta Bala Pangan Kebukai ke ngari ke Station Teston di Sri Aman Sibu Bintulu Miri ngau Limbang. Nang yang bakal selama megak peninga baca maka terubah tu lagi kalau ya kami sebuat dekat mai kita ninga ke berita ke dikunci ke hari sekedar peliliah menua hari Sri Aman Sibu Bintulu Miri yang kau melimbang pihak megak di Kuching. Jadi jam ke penudi kita ya bergulai ba ngelak tengah hari kena ngujung ke Ninjau Sarawak meri peluang serta meri awak ngagai ya balau peninga kita yang ngenatai ke lagu peminta ujung minggu atau ke pesan ujung minggu kita ni bergulai ngau bala kami di konti jam ke dia tu yang nyabar pengelama 3 jam tu lagi. Jadi ya aku tu nak ke diri kita terus ngangau ke pengari-ari Sri Aman. Kita ngaku ke Sri Aman dulu. Hello Sri Aman.
3: Hello Kuching.
2: Hello Aibin. Ha, nama berita Aibin.
3: Berita mana ya? Tajak penpihak kaya hari kita nyepetang di Sri Aman di Tomin.
2: Oh ne, nyudah tadi dia muari ne kami di Tomin. Nyudah hujan di Tomin. Hari tadi, hari pagi tadi.
3: Ya, labak menya lama dak nyoka hujan menya. Nyo berat amatnya pelaku.
2: Ya, ngantik kelabuh aja amanya ne.
3: Ah, ngantik kelabuh aja.
2: Mm-hmm. Okey, Ibin di Sri Aman ne. Hari Sri Aman kita terbaik ke Sibu. Hello, orang Sibu.
4: Iya, Nana di Sibu.
2: Okey, Nana, nama berita Nana.
4: Ya, mana berita gari dekat kereta panas. Nana benda buka ya. Ya. Marga aku pada hari itu panas dengan kanya. Banyak sitenya lagi hujan.
2: Ya, kanya mien pasal Sibu.
3: Sibuk ke hujan.
2: Pama ada hujan lalu ampuh han aku dah nak.
4: Kaya tahu hujan ni miat ya.
2: Okay, Nana di Sibu ne. Kita ke Bintulu. Hello orang Bintulu.
5: Hello orang Kuching.
2: Okay, Yon. Nana mau berita Yon.
5: Mana berita tu Min? Gerai.
2: Gerai ne Yon.
5: Gerai. Okay. Hari kami itu sebenarnya nanya deh. Oi, biar tadi nya kalau buah dah.
2: Kalau buah dah. Nyu nyerarai nya ke Bintulu. Nah lama dah kesibu punya nege.
4: Mbak ya. Tapi janji ya. Dah panas bang.
2: Oh man, ne tu seh gegayari ne. Okey
3: kita. Sama tadi,
2: satu sama
3: Yon.
2: Satu sama Kuibin.
3: Ini hari tadi. Diam kita dengan aku.
4: Semua baru
5: ada lagi.
3: Ada.
2: Okay, kita ke Miri. Hello Miri.
6: Ya, hello Min.
2: Darah Brenda kita ini. Ya,
6: nama berita Min.
2: Mana nama berita Lebi? Lebi.
6: berita tu sebagai mana Min gaya hari kita di Miri tu bisi mama mimit sekedak nua tadi tang di pasar tu perencing tu Min angat benua kami di Miri tu.
2: Angat ne harap ke celap Min ke?
6: Iya harap ke pihak meh laban serito tentu ya orang nama tu tadi lepak-lepak bak pantai orang bojo minggu tu deh.
2: Jalan batu biang tasia.
6: Amat laban munyi koi bian satu-satu deh.
3: Mimit dah.
6: Ya, mimit dah.
2: Tuh, nanda berita buka itu membuat tak apa aku.
6: Laman Jerman yang kemarin eh.
3: Mimit dah juara 5 kali yang tadi.
6: Iya, amat.
2: Ya, ne, bakal orang ke ngempu tau me or Miri tau ding ding aku bisik ka buka bako kini.
6: Oh, ade. Tu semua kerja MA tu kemarin.
2: Aku ninga aja.
4: kada kempai bertungkar.
2: Ya, ma, kada kaget tegan ko dena.
5: Nah, semua pun dapat nah dua-dua ulih ma.
2: Ya.
6: Oh, kira kena tungkar ne yun.
4: Strateginya ya.
6: Ya. Janji ngasa kaki ne.
5: Ya.
2: Selagi ulih batu wa, amunnya ke bos bana. Kala ku ni hai munnya. Okey, Brenda di Miri ne. Kita nak ninggal ke Limbang. Kita ke Limbang. Siapa nak ke Limbang? Hello, orang Limbang.
1: Halo, nombor tu kata wai. Saya belum lama orang Limbang.
2: Pedih maka ke Limbang ne.
6: Suah di kena tinggal ne, Hana.
2: Nak pedih antai amat kak punya kuyon ne.
1: Nak pedih antai amat tu.
2: Pandu aja lawan. Betul ni. Kau dah nak.
1: Lawak tu sampai pandu orang ke benar tai belama.
6: Nya tu.
2: Ningal kita.
6: Laman orang jual mahal ni nah.
2: Chef tu.
1: Nak ke ribu aja. Asal nak nanya munyi ke ternyata tadi munyi ke yang tadi sebenarnya nak nanya. Mana kita kami di Liman tau gaya ni tadi tau tanya mentari. Kalau gaya hari itu nak lihat di telur kita ya, kadang mengalih ke lemai lagi. Nyanu mau berterudua sih hujan ya lagi.
2: Ya.
1: Nak lihat di nama tu punya kita nak ada yang katanya tadi.
2: Enggak sebut orang gaya hari ini kau deh.
1: Nyak mah, nyak mah tadi. Lama muda gaya hari nyata mana nak bajet nak bekal semua kita itu deh. Sikat bagi bian tadi deh. Kena putus sikal aku tu tadi. Nyanu mau pulai lagi, bukan ini lagi.
2: Kena sikal pulai.
1: Nyam tadi, sikal nyam ya lagi.
2: Okay.
3: Sita nama tu jago semak. Sita dah nama kati kura nyemak gaya hari. Bakati nama kura.
2: Bakati hari.
1: Bakati hari.
3: Sita dah. Bakati orang.
2: Okey, sudah sarap kita itu nih. Kira aku dah habis Limbang, Hena hangari ke kita, Sri Amani bin, Sibu Nana, Bintulu bisi Ion, Demiri bisi Brenda di Kuching, kita nemu nih aku nih. Okey. Nemu.
5: Munyi ko kami dua is tadi dah. Je is bertukar konti. Ingat nyawa nor maca berita tadi. Oh, kaban tua.
2: Ki salam ge ya Yon.
5: Oke,
2: baru dia. Okay, ne, berita kita pun mana megang ne, pedra rengok. Sigi bakal nya nato tu sei dia tau. Nano ora.
6: Setuju.
2: Setuju. Tetap on munyi kita ne, ni gawai aja on kita ne. Kerja tetap kerja. Dah pangku pengawak kita ne.
1: Ya, ke sunyi radio lagi.
2: Okay.
1: Kami bin.
3: Okay.
2: Lah ne jadi ngambil dah masa jam kita itu direk ame spries kita tajak nanti spries age kita itu direk ke Sri Aman hari Kuching tu aku mari peluang age Sri Aman engkan dekat Merindang dulu baru natai ke berita di pilih menua Sri Aman.
3: Okey, terima kasih ya Min. Selamat tengah hari ngagai kita lima pian megabalap ninga sudah natai ke berita mendiang ke lagu hari Heli.

ialah gua Riheli Kedikumai pelakon. Aku berengkah berkongsi ke berita hari bagi Menos Riaman tang kebenarnya atau tebal lagi berita yang ke datai hari bagi Menua Betuang berserimbai ngau program tau kepengerami nyambut ulang tahun hari keputeraan rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong peringkat negeri Sarawak tahun 2026. Jadi pameran raja kita, pengawal mandang kebarang pihak Mega Penerang ke dikumbai pameran raja kita mengkang di pejalai peringkat hari 11 hari bulan nyentuh 14 hari bulan serito 6 2026. Bak mua Dewan Lumbak Ngomayen Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalunikan di Betuang. Pihak Mega Betuang Kitchen lagi mengkang di pejalai nyentuh kelemai itu lagi 14 hari bulan 6 2026, sama Mega diatur di mua Dewan Lumbak Ngawah Main Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalunikan di Betuang. Jadi kemarin berserimbai dengan pengerami itu dia ada 13 hari bulan 6 2026, bagi Menua Betuang sudah menerima penemuai yang di Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Ngobinia Tuh Puan Datuk Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi nemuai ke Betuang berserimbai dengan pengerami itu pengerami ulang tahun hari keputeraan rasmi Yang di-Pertuan Agong ke-17 peringkat Menua Kita Sarawak tahun 2026. Lalu 7 pagi tadi, TYT ngawa bininya bisa udah nemuai ngagai pasar Tamuk Betuang sebedau yang ngirup pagi ba gerai Bumi Putra Majlis Daerah Betuang. Lalu sidak sedua yang mega bisa ngatur pengawak nama tok betabik jari ngawa Malaysia Mayuah pihak megak maya tok tadi mesti mayuh bisik megak bergambar ngau sedua ya pihak megak ya bisik megak nanti ni tiah ke penerang hari upis ukas ya tadi bisik nguji ngur yang kuih cakoi tadi min ancik nama tok betuah main sidak di Betuang digagak ke tuan kebenar kita tau ke TYT kita kuih cakoi di Tamuk Betuang tadi. Lalu ya megak bisik beli barang saya kumudak tadi bergambar beli pisang tadi canda ya tanda yang nyukung pemansai ekonomi pihak mega orang yang kebejual tebal lagi yang kedata dari Menua Pesisir di Tamuk Betuang dia. Jadi nyempulang penemuai sedua ya pagi tadi ianya sapit menteri Baupis Premier Sarawak Yang Berhormat Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi pihak mega Yang Berhormat Datuk Gerald Rentap Anak Jabu Sapit Menteri Nembiak Lombak Ngomayen Ngau Orang Dagang Sarawak pihak mega yang berbahagia Datuk Dr. Richard Yang Berhormat Datuk Dr. Richard Rapu Kaban Parlimen P24 Betuang Ngau Residen bagi Menua Betuang Yang Berbahagia Datuk Richard Anak Michael Abu Nawas. Lalu tembok tamu Betuang tadi TYT Ngau Bininya Nguluk Majlis Jamuan Teh Ya kebenar diatur berengkah hari 10.30 pagi tadi diatur Bak Dewan Lumbak Ngomayen Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalunikan dibagi Manua Betuang. Lalu konsert bisik muka diatur berserimbai dengan pengerami itu konsert kira sebut konsert rakyat diatur berengkah hari 8 lemah itu lagi Bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalunikan di Betuang. Dewan Lumbak Ngomayen Tuan Sri Dato' Amar Stephen Kalunikan dibagi Menua Betuang. Lalu dito dirintai ke penyanyi-penyanyi yang kebisik dengan aku datai merindang Mesir Mayuah lemah itu lagi buat program itu ianya Aina Abdul Chin pihak mega Wat Mawat kita Rambles Walter pihak mega Kerry Geres Stanley ngau Raban Masterpiece. Lalu kemarin mega 13 hari bulan 6 berengkah hari 11 pagi kemarin Bak Dewan Panglima Rentap Betuang dia ada unit perkara pengarap bukai Unifo mujur ngatur program bersembiang Majlis Kesyukuran Agama-Agama Lain berserimbai ngau ulang tahun hari keputeraan rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong peringkat negeri Sarawak. Jadi temuai di pebasa bak pengerami itu kemarin ianya Yang Berhormat Datuk Sri John Siki Anak Tayai Menteri Baupis Premier Sarawak dimegaknya di Menteri yang ke Bempu Tanggung Pengawak ngatur pengerami itu ngau bini

0: 30 Balai Ringin ngawa bininya pian mega MP P202 Seri Aman yang berhormat Dato' Sri Doris Supia Brodi pian mega yang berbahagia Dato' Hi Chang Ki Sapit Sekretari Perintah Menua Sarawak bagi operation pian mega pengari pengeri rakyat yang kebukai Bala Sekretari Politik pian mega Bala Pemesai Opis Perintah Tuai-tuai dan bangsa pian mega tuai-tuai pengarap Ari Serata Menua Sarawak. Pengerami itu kemari terang amat mantai ke gaya penyerakup kita di Sarawak di Gulub Mesir Mayuh hari Mayuh penatai Jalai Pengarap pihak mega tepupu bangsa belak sampi ke pengerai pihak mega pengelantang pihak mega daulat ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17. Jadi kelimpah hari sembiang minta berkat bak pengerami itu kemari mega bisik dipandang ke tanda engkau lagu-lagu puji sembah hari serakup Topikong Menua Sarawak pihak mega serakup kuaya gereja Sarawak engkau serakup Buddha negeri Sarawak mandang ke pemanah macam budaya engkau pengarap tinya di penegap penguat Menua Sarawak lama to lalu penyerakup macam jalai pengarap ti udah di asai kita lama di Sarawak itu mendang perkara yang kebesar yang marti ke pengelantang semua pemansang ke pengelantang serta pemansang negeri kita Sarawak. Jadi berita ke sekali itu dikongsi berkawal dengan jualan rahmah Madani. Jadi peringkat bagi P203 Lubuk Antu ungkup Dun N34 Batang Aik dah mengkang di pejalai ke berengkah hari pagi tadi nyentuh ke ngagai 5 lemai itu lagi bak lik seng marketing. Lalu bak bagi Parlimen P202 Seri Aman ungkup Dun N32 Semanggang mengkam gak diatur berengkah hari 9 pagi tadi nyentuh ke ngagai 5 lemah itu lagi Bak Evawin Seri Aman Saritok berengkah hari 9 pagi tadi nyentuh 5 lemah itu lagi. Lalu nangkan kenyap berita ke dipkongsi berkawal ngau semengkah program yang diatur di Dewan Suara Seri Aman dia berserimbai ngau hari nyambut orang merit darah sedunia 2026 Hospital Seri Aman ngau kerjasama Bulan Sabit Merah Malaysia peliliah Menua Seri Aman Menua ngatur pengerami tau ke pengawak nyambut hari orang merit darah sedunia 2026 berengkah diatur 8 pagi tadi nyentuh ngagai 3 ngali hari itu lagi 14 hari bulan 6 2026 Badewan Suara Seri Aman. Jadi ini tiap kependerang itu berserimbai dengan program itu bisa diatur pengawak merek kempen merek darah lalu raban pengatur tu komiti pengatur program tu bisa julu hati terulih ke 150 itik beg darah maya tu lagi lalu bisa mereka diatur selama berpesra penggerai pekit nyura ungkup bala anak mien biar mereka pengawal mandang ke barang ngau penerang hari upis penggerai ke lebih lagi serta agensi ya kebisik di kangau kedatai lalu bisik muka diatur pengawal laki dro ngau beguntian buat ngau ndak berbayar. Jadi program tu diadang di udah dipenyadi ke Adun N28 Lingga yang berhormat Puan Dayang Nur Azah binti Awang Sohor urang yang pukul 9.30 pagi tadi. Nya berita ke penudi di kongsi kaku dulu Aris Syaman Tumin.
1: Mm-hmm. Okey, okay. Terima kasih Ibian nah. Mana berita kada kunci ke Ibian nah. Okey, hari Seri Aman kita ke Sibu.
2: Okey, Sibu nah. Okey, sudah ngenatai ke berita hari Sibu. Kita ya dulu berpindang meneh. Tang sudah kita berpindang ku dekat mai kita ke Ninga ke Siti Iklan tu dulu nah.
3: Kod besar Sibu dituju kengagai Betty Anak Matu. Betty Anak Matu kedia berumah langgung nangabitan ngemah kenawit. Pesan tu minta Betty Anak Matu ndak tahu ndak datang ngagai kod besar Sibu kena 11/6/2026 hari 4 laban peminta atur kepecara dekat diatur mayanya ilok. Nya alai Betty Anak Matu dipinta datai tak ke nengar pengari luya maya tu ilok kena 11/6/2026 berkod besar Sibu.

0: Okey, hanya tadi lagu hari Edmund Indian suya jangga pengerindu ko yang oh pama lagu sira tengah itu ayo.
1: Ayo lunai nana.
0: Mata juga lelap.
1: Lagu Jerman. Jerman ini.
0: Oh, pagi lagi.
2: Tujuh.
0: Ini hari lagi. Mata Jerman. Satu lagi. Ruko satu pagi. Ya, nasib kena kontek ya lah. Harus jemaah menara lah sudah berarti ada satu-satu deh.
1: Harus nak kena no.
0: Pamo sudah lagi nampun cinta sudah Jerman malah.
2: Lep deh hati Rena.
3: Datai nyai bin.
0: Ada maksudnya no. Anda mah tim dana.
2: Jerman.
1: Tim kemenangnya engkau.
0: Anda. Pasti ke Jerman.
1: Brazil.
0: Oh, mereka sudah tim Brazil. Okay,
3: tim kan. Brazil, magang. Satu-satu.
1: Bunyi karena tim kemenangnya, meh. Dan mudah ke membuat. Oh, bisa boleh poin tiga poin, ya.
3: Ya, minyak.
0: Oh, ini nggak tahu aku nyoba. Nggak ada happy nyoba Jerman. Aku main saya nyokong Jerman. Aku menekan Brazil. Aku main gede ke Brazil. Okay lah, Jerman tetap di hati.
1: Kayak baru mungkin ya.
2: Nama nama kisah laki kenama Jerman kemarin dah.
0: Nah, nama. Nanti ya, inbox kita ya, main nama beta ya.
3: Nyo terasa orang kenama Jerman di malam.
0: Dah, ya baru kita kenal sudah Jerman kasih belum lama. Bunuh pakai itu serkan, nama penyanyi kita ya deh. Okay, terus kan. Berita hari kami di Sibu, jadi berita keterubah hanya perintah sudah mengungkap ke belanja penyampau 116 juta ringgit dikenak ngenegap ke sektor pelajar bak menua Selangau, bak pilih menua Selangau. Ngenak pengawak berjalan ke sekedap projek pemansan fizikal ngau ngemanah kage infrastruktur. Jadi anitia penerang hari kabana konsen negeri Sita Tamian dan insinyur Christopher Gira Sambang madah ke ungkup belanja tik komprehensif kuya tadi yang kau dua bengkah projek besar yang agak baru sekolah menengah kebangsaan atau ke SMK Selangau ke berga 81 juta ngau agak baru pias pelajar pilih menua Selangau ke bungkus 35 juta. Jadi projek tu tadi kuya mandang ke komitmen perintah terus nentu ke perengkat guna pelajar di pilih menua Selangau terus ditegap serta dikemenah lalu pengawak agak PPD Selangau kai projek tip diri ke diri putang sebagai hari agenda pemansang tip besai ke benua di perjalanan ke perintah dikenang maju ke sektor pelajar di pilihan menua Selangau. Jadi nanti PPD Selangau baru tu dah bisik ya percaya ke tadi tentu dekatnya dia ke gaya atau kendur kerja ke lebih lantang kondusif dengan profesional ya ngagai ni ya tak ada hilang. Ngagai harapan pelajar pengajar ke bak pilih menua tu dalam berjalan ke kerja ngapak tanggung pengawas sidak ni tiang hari. Jadi ngena ngasilik projeknya yang madah ke hanya tarik cukup betul serta signifikan ya laban operasi PPD Selangau dia tu di berjalan bak premis rumah kedai di rumah kedai tik peringkat guna bisik tatak ke di suar perintah jadi terjak pihak ke servis pelajar terus di berjalan dengan mana tang peringkat guna tik bisik tatak serta kurang setipak jadi kena nangkup guna administrasi tik majak ngeremai jadi berbat ngonyak yang nerang ke agenda pemansang pelajar di pilih menua nyengkau projek nganti baru budiang nibik lelaki Dewan Makai serta ngadu ke mana lagi sistem air bersih di SMK Ulu Belingian kelimpah harinya megak pengawak agak baru ngau nyururik 14 sekolah di Bala Jahit serta patut dikenati bakal SK Sungai Sepir yang SK Batu 36, SK DJ dengan SK Pengulu Imban. Jadi projek tu ya, berguna amat dikenal nentu kerana biar ngau pelajar boleh belajar ngau ngajar dalam kandang nur kelikun lantang serta kondusif. Okey, jadi berita kebukai kita ngelansak antara pengawak ke bisik diatur kemarin. Jadi pengawak ke dikunci kita keterubah nyak majlis perasmian projek RTP ngau ngilian bidai JKK Bukit Sesanggau Sungai Mapai. Jadi kedai pepasar bisa datang metok ini hanya yang berhormat Tuan Anjik Jana hanya kawan kunci negeri Sita N49 Ngemah. Jadi pengawal tu kemarin sudah diatur baru main nasa atau kelika anak Francis di Sungai Mapai jalan di Buang Tadak Kenawit. Lalu berita kita kedua kudahnya di kemarin ini program ngabang gawai ke bisa diatur di tau ke temuai ketika pembahasannya yang bahawa Dato' Dr. Haji Anwar Api'i yang ke Sapit Menteri Pendidikan Inovasi Pembangunan Bakat Sarawak ke Mega Kabagusan Negeri N55 Nangka jadi antara rumah ke bisa ditiket yang dua program Gawang Gawai kemarin yang rumah Johnny Suan, rumah John Alung, Dewan Kem Reskom Kem Batu 10, rumah Philip, rumah Filio Jimbur, rumah Edmund Balai, rumah Bungan ngau rumah Dick hanya tadi antara pejalai ngabang hanya yang berhormat Datuk Dr. Anwar Api'i untuk buat program ngabang untuk ke tahun 2026 jadi penguat ketiga bisa diatur kemarin hanya sambutan hari gawai bersemai dengan program Jelajah Wira Madani tahun 2026 Tentera Darat Malaysia kabis dah diatur buat Dewa Reskom Kem Reskom 9 Brigade di Sibu program diatur kemarin 13 hari bulan 6 lalu ke di Pembasar Datai Panglima Medan Timur Tentera Darat Lieutenant General Datuk Muhammad Sofi bin Muhammad Lepi. Lalu pengawal keempat diatur kemarin pengawal nutup tak kira kumai penutupan hari kemahiran kemas Jabatan Kemas Tanjung Manis 2026 Kediatur Bad Dewan Masyarakat Kampung Rajang ketemu ikut pembahasannya yang berhormat Datuk Haji Len Talib Saleh yang Timbalan Menteri Modern atau ke MUDERN kena kita yang punya buatnya nih Modern banyak aku. Okey kepenudinya penutupan program outreach KPWK bersama rakan strategik Zon Serikai maka sudah diatur pada Dewan Serbaguna IAC Serikai kripa bahasa datainya yang berhormat Datuk Sri Hajah Fatimah Abdullah yang Menteri KPWK. Okeynya tadi antara pengawal ke bisik diatur kemarin 13 hari bulan 6 tahun 2026 ujung ke berita hari kami di Sibu. Ha, boleh baru kan tuan teman?
1: Mm-hmm. Kira aku dah peribit ke habis entah dia nak.
0: Ambil ha, kalau ambil, aku ya. Pergi lah.
1: Pergi lah, cerita pergi lah ke kita.
0: Malah mansai.
1: Benar dia ni.
0: Baiklah.
1: Okey, terima kasih Nana di Sibu. Hari Sibu kita ke Bintulu. Okey, Yon.
4: Okey, terima kasih Min. Jadi sebentar aku berkongsi ke berita kami di Bintulu. Kita berpindah dulu ngosti lagu tu hari Julian Ambo Sirup Bakul Pesaka.

Ya, ingat tadi lagu kena kita menggal awak Ninjau Sarawak kita. Jadi, merik selamat tengari dengan Min, Ibin, Nana, Bi, Hanah, ngau semua peningah. Kebenar menggulang dengan kita jam ke Datuk. Lalu, berita keterubah ke dipengungsi kaku hari Bintulu. Ianya dua projek ngagak sekolah baru ke bungkus lebih 100 ribu juta. Udah mujur ditembuk serta pengawal berjadi kenyak. Udah mujur diatur kena hari tiga tu kemarik. Tentu ia dikenak ngenegap ke perengka guna pelajar bagi menua Bintulu dituk. Jadi engineer bagi menua Bintulu, Lau Siu Hung madah ke projeknya. Ungkur pengawal ngagak sekolah menengah kebangsaan sama laju. Di bungkus 57.6 juta ringgit ngau sekolah kebangsaan orang kaya Muhammad kebungkus 42.7 juta ringgit Malaysia. Yang megak madah ke SMK sama laju bisik disikap ngau 36 buah kelas 24 unit kuartus pengajar 20 asrama kelimpah bermacam perengkah guna sukung dikenak nangkup guna pelajar kemayar itu. Yang megak bak SK orang kaya Muhammad tik ditumbuh kenyau dari tahun 1912 dia tu operation bak palan baru tik ngembuan perengkah guna moden serta andur belajar tik lebih kondusif. Koya pengawak ngagak dua buah sekolahnya ukai semina nambah ke akses ngagai pelajar tik berkualiti tang megak pemansang komuniti setempat lebih lagi bak kandang dur tik jampat mansang bakar semalaju. Yang megak madah pemujur nembuk ke projeknya hasil dari kerjasama rat antara UPIS Menteri Pelajar Malaysia, UPIS Kerja Raya Sarawak, kontraktor ngau agensi ke Bekawul. Ya, berita keterubah. Lalu berita kedua, pengawak milih pasar besar Sinyin di Jepak yang dipalan penembus sumbangan keperluan asas SKAS Sarawak endang kemana-mana banyak menguntang ke peranak di kandang menuanya nguliah ke barang kedigunan inting hari ngenak bantuknya. Lalu Kaban Kunci Negeri Dun Jepak Iskandar Turki Madaka palan ke strategiknya merik pengelantang ngagai penerima ari kandang menua sebemban setiam ulus bawah ngau kampung segan ngau sidak tu tadi naik buah ke seberai ke pasar gitu merakak jematan. Nitiok ke palan yang megak mantuk Raban B40 Raban Asnaf ngau sidak kekurang penau nampung ungkus menghidup nintiang hari. Lebuh mayanya dia Iskandar Turki masuk ke Jakob madah ke program skas tu merik mayuah pemayak ngagai Raban B40 Asnaf ngau.

0: sida ke kurang penau lalu ngaunya mantuk ngelempung ke tatiang ungkus penghidup sida. Yang mada munyinya lebuah dikerana pengarah berita, pengudah pengawat simbolik sumbangan keperluan asas Sarawak Ari Dun Jepak di Pasar Besar Sinyin kena hari patu tadi. Lalu sepenyampau 19,489 ikut penerima dalam kategori ruang bilik. Udahnya bisi 4,834 penerima dalam kategori tunggal. Ngau 17,082 ikut penerima orang tuai ke nyadi penerima skas di bagi menua Bintulu. Lalu Iskandar Madah apalan ke muntang dilawat serta ngembuan palan ngengkah ke kereta kecukup. Ngasuh penerima ngulih ke bekal ke berguna. Ngau lantang serta muntang lagi. Yang megak ngenatai ke pengagati ngagai perintah Sarawak di berjalai ke program tu di majak mantu rakyat napi pemar ungkus penghidup. Jadi pagi tu megak peningah pengawak ke sebaka. Ianya pengawak jadi ke sumbangan keperluan asas Sarawak Dun Samalaju diatur bagi konsep Kidurong Bintulu yang ke dipejadi ke oleh Yang Berhormat Datuk Majang Anak Renggi Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Kemegak Kaban Kunci Negeri N70 Samalaju. Lalu berita kepenuh dia Tok Min kumpulan wang simpanan pekerja tau ke KWSP dekat ngatur program outreach Bak Fale Bintulu kena hari 3 tu 16.6 tahun 2026. Jadi program tu dekat berengkar di pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari lalu ditampung baru hari pukul 2 lemai nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Bermacam servis disedia nyengkawam air saraan, air suri, air simpan, air top up, air lindung, air sayang ngau pengawak ngerejista KWSP I account serta ngantung nama ngau syariah simpanan. Lalu mesti mayuh ke dekat ngagak transaction ke servis ke disebut kunya tadi. Kita dipinta datai mai kad pengelala ngau telipu bincian kena ngemudah ke transactionnya. Okey Mien, nyak tadi lima berita di Bintulu Mien.
1: Ya, mayuh berita je tadi. Nayon. Kira aku dah habis sama tadi. Peribit kabih nah.
0: Peribit kabis.
1: Okey, terima kasih Yon Nadi Bintulu. Kita lagi terus ke Ninja Sarawak kita bergulai dengan Brenda di Amiri.
2: Ya, okey, terima kasih Min. Jadi sebentar di Amiri ke kongsi ke berita ti udahnya di tak kemenunya tu kita berperinang lagu ke sekali tu.
3: Peninga YFM, bisik berita mana? Dia tu, nuan boleh mending ke radio atau buat TV titik rindut nuan sebarang maya dini dinindur. Dia tu, semua bisik dalam siti application. RTM klik. Pendiang ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ari perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik megak bisiknya dia ke channel TV RTM Baka TV 1, TV 2, TV OK, Sukar RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke di pedak baru bak on demand. Download application RTM Click dia tu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.

0: Ya, Siti lagu hari Kenneth di beri nama Lia. Pama sidak Lia atau Min, nombor ngayat hati sidak laki ini.
1: Amat, ayo lundai magia lagu sidak tu.
0: Mbak ya, pama sidak kena malia tu.
1: Kau baik tengah hari tu ke sesemuan
0: sini. Ke sesemuanya, men. Sidak ke Lia tu. Lu ke ngayat hati sidak ke laki. Amat nyari bian.
2: Aman dari yang nak bunyi
0: kan? Nangi Mbak ya.
1: Lia Lia berendah kini nyo.
0: Enggak. Oke, awak jadi di mirip terus bukan si ke berita. Segera berita ti udah diatur atau ke dekat diatur pilihan menua di miri. Jadi sebenarnya miri selamat tengah hari ngagai bala peninggal kita. Terima kasih laban terus mulai kami sebuat di awak ngelah tengah hari. Kelebagi bersarito berawak ninjau Sarawak. Jadi berita ke Trubato nya program festival WAK tau ke Wak Miri 2026 ngericah ke Bandar Raya Miri. Hanya di program tau benang diatur berengkah hari 19 ngagai 21 adakah dia tu 19/01/2006 jadi palan hasil pengelandiak jari miri ngau sekedar dua ngelingik mengerito dekatnya di fokus moyo macam aktiviti seni kelebiharinya bisik penguat budaya muzik gaya penghidup ngau kreativiti komuniti antara batang pengrami tito mata penatai temuai ianya festival gendang Sarawak pemerindang ari artis asal miri ianya Naki udahnya bisik program Festival Budaya Tatu Ingzon pasal seni ngau pengumpul vintage Miri atau ke MYY pemegang bisik pickleball challenge ngau pengawak pemandang seni ngau fotografi berambai ke Jako inya ari komuniti ungkup komuniti pengrami tu ngempuruk ke artis ngau seni kreatif ari Sarawak Malaysia ngau rantau Borneo berkongsi ke penau penemu ngau inspiration. Hanya dia namun peluang ngasai ke pengricah Pesta Wak Miri 2006 hari 19/01/2006 tu ila ini seni budaya ngau komuniti semuanya bisi ditonya di anang lepas ke peluang tu abal beringa lebih bagi kita ke rindu meda utai baka kesenian ngau utai lama baka vintage ni au nyadinya berita ke cuba dikunci kami di YFM Miri. Jadi berita kedua tu inya program Rioh Oha 2006 hanya di pengalami kreatif pemandu besai di menua tu dekat diatur kena 24 ngagai 26 hari bulan 7 atau ba koridor musical Eastwood Valley Golf ngau country club Miri. Jadi pengalami tu di pelabak dekat mata penatai lebih 30,000 ikut temuai hari serta Malaysia ngau Brunei Darussalam. Jadi program tu moyo macam aktiviti ti dikerinduk ke hati nganti bala temuai yang kaum lebih 20 pengawak pemerindang bak pangau pihak menghabisi 60 ikut vendor menua tu pihak menghabisi 20 bengkel kreatif pemandang seni penelebak kulinari ngau konsert artis menua tu ngau semenanjung Malaysia. Jadi kelimpah hari ngangkat ke bakat ngau industri kreatif tau Rioh Oha mega dikarap ke oleh nyuka sektor dagang temuai ngau ekonomi menua tu nya alai ana mai pelang tu bala peringa jadi ana ingat datai semua bala kena tai ke program Rioh Oha 2006 berengkah hari 24 ngagai 26 hari bulan 7 tu ila. Jadi tu berita ketiga bala peringat tu berkawa dengan program Ngiling Tikai PIPG SK Lepong Ajai dekat diatur pengrami Ngiling Tikai kena 27 hari bulan 6 tu pukul 6 lemai sebengkah hotel terbilang di Bandar Raya Miri. Jadi pengraminya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Seri John Siki Anatayai yang menteri di Jabatan Premier kelalunya di Adun N60 Kakus. Jadi penerangti silik berkawal ngau Ngiling Tikai PIPG SK Lepong Ajai 2006 kita tahu terus bagi gak ke Puan Lydia ianya Puan Lydia 019-802-9408 atau ke Puan Nanti 014-687-2029. Jadi nak berita ketiga. Jadi berita kemarin tu bala peringat kena 13 hari bulan 6 tu tadi. Ianya kaban Parlimen Miri yang berhormat Chiu Chong Man udah ngerasmi ke pengawak numbuh ke nama baru serta mua baru Miri Crocodile Farm ngagai Miri Wonderland. Jadi singkang tu madang ke tikas baru ungkut palanya ti dia tu ukai seminak fokus ngagai pengawak nupi serta nyaga bayar aja temega udah diubah. Jadi palandua berjalai ngau diri sebilik ti lebih rami serta ngemansi sang kaki ngau modern lagi. Jadi koya YB Chiu Chong Man megak madah ke penguat Ari Raban Pribiat Bakato berguna benar dikena ngangkat ke sektor dagang temuai di Miri lalu liah mayu lagi temuai Ari dalam menua ngau luar menua ne. Kelebih lagi palantu sigit semak ngur jiran kita yang di Brunei Darussalam. Jadi penguat numbuh ke nama baru tu dipelabak uliah ngemanah kaki ekonomi berkandang menuanya alu muka peluang dagang miet serta nyedia ke penguat puang ngagai sidak ke rebak baru. Jadi penguat ngubah tu dianda ke ulihnya di ke Miri Wonderland setiap palan baru dagang temuai di Miri atau ke di pelilih menua Sarawak ni. Jadi berita ke penudi tu Min berkawal dengan program Baram Regatta 2006 tu kena 23 ngagai 26 hari bulan 7 tu ila rambai ke Jaku inya peace unity ngau progress. Jadi ngarap ke tahun tu anda dai bisik penanggul laban dekat dia tu baru Baram Regatta buat tahun tu. Jadi sekedar lumba ngau pengrami ti dekat dia tu bakal perahu kayu ngau speedboat. Pia menggap pekit perahu berias, pia menggap bisik konsert perpaduan, malam keberian ngau pekit ratu Baram Regatta 2006. Udahnya bisik program berjalai berbala mayuh tau ke parakan keberian. Pia menggap bisik program kebukai ke bisik atur maya Baram Regatta berengkah hari 23 ngagai 26 hari bulan 7 to ila. Jadi ngarap ke komiti-komiti di Marudi ngarap ke nadai penanggul baru laban atau lepas kita nak jadi ngagak Baram Regatta laban bisik penanggul banjir mayanya ni min. Jadi kita bertemu Baram Regatta di daerah Marudi bertemu kita di Marudi to ila. Okey min nyak berita ke penudi hari WiFi Miri terus pulai baru ngeruan di Kuching.
1: Okey, terima kasih Brenda ne. Okey, nyak berita ke dikunci ke Brenda ne. Program ke dekat diatur kelebih lagi bak regatanya nah.
0: Iya, betul. Harap kena ada penanggul men untuk amin. Oh, kasih kesidak ya berangkut ke botnya tadi. Okey namanya.
1: Benarnya ke benar mat.
0: Iya, betul.
1: Tips peluang ulih kian nah.
0: Oh, ulihnya PM tepi men. Nak jauh.
1: Okey, terima kasih Brenda di Miri. Hari Miri kita ke Limbang dulu. Sebab aku nancang tali perahu buat ninjau Sarawak kita. Hena.
3: Iya, terima kasih Min. Jadi sebab aku berkongsi ke berita tentang perkara kita dari Tunggak Menua. Terlalu kita Sarawak itu, aku mai kita berpindah dulu. Dengar ke lagu dari Florence Ai, lagu ke bernama Kawal Antara Tua.

0: Jadi terima kasih hangai pengurus program kita di Kuching, Sri Aman Sibu Binti Lungau di Midi tadi sudah berkongsi ke berita. Sebenarnya sudah lagi kita dengar berita di Kuching. Jadi nak tinggal megang hangai bela peninggal kita ke pesi dengar kita bahawa Ninjau Sarawak ke Sarito 14 bulan 6 tahun 2006 jadi ngajah kita gerai megang. Nah, jadi FM 104.9 MHz WiFi Malimbang sekali itu arti dekat berkongsi ke berita serta sekali aktiviti bermenua utara Sarawak itu. Jadi keterubah yang aku dekat berkongsi ke berita kita ya di Lawas ianya teruang keterubah Sarawak jadi nyata. Di Sarawak sudah nampak sejarah nengah pengawak ngagak teruang keterubah menua itu di Bukit Pagon Lawas kenya di komponen kongsi pakej 4 Renggat 2 Jalai Penyambung Sarawak Sabah SSLR dari baru Opis Menteri Kerja Raya Malaysia. Di projek itu sudah diperhati ke Direktur Kerja Sarawak, Kerja Raya Sarawak Datu Dr. Kasidi Anak Morris. Di pengawal ngagak terowongnya kelaik penyulut teknologi ngagak engineer Sarawak lalu dekat ngubah rampak perangka pengangkut di utara menua itu. Nanti sudah tembuk ilak fasa tegau Renggat 2 SSLR dikarapkan oleh mengangkat ke rentaian darat serta Sarawak ngagak Sabah kelimpah hari nyendia ke jalai ti lebih efisien likuan serta nitiah ketimpuah ngagai komuniti menua pesisir. Jadi semua Renggat 2 SSLR ngawal pengawal ngemanah ke baru 335.54 km jalai besai lalu dia tu udah nyapai 11.39% penyulut fizikal. Jadi projek tu dipedak jadi singkang ke berguna menuju pemansang infrastruktur modern serta ngerapit ke kawal antara pelilih menua. Jadi tadi berita keterubah ya. Jadi berita kedua tidak dikongsi ke aku. Projek SK Long Looping nyapai 80.87% penyulut. Jadi projek ngagak tambah 4 unit rumah pengajar ngau perangka guna kebekawa di SK Long Looping Lawas udah ngerekod penyulut ke merangsang lebuah ia udah ngemanggai 80.87% penyulut fizikal lalu ngaunya 22.87% dulu hari timpuh kudah ditetapkan. Jadi pemujurnya antara batang fokus penemuai kerja Direktur Kerja Raya Sarawak Datu Dr. Cassidy Anak Morris saat ini nerus ke pengawal ia merasa palan projek dikena berhati ke pemansang ke datu serta nentu ke pengawal berjalai ke ia berjalai engkau lancar. Di penyulut ke dijapainya ngayan ke komitmen tinggi engkau kerjasama rat semua pihak ke bisik kawal dalam nentu ke projek oleh ditembuk ke tumu lagi dari pelian asal engkau nadai ngerugak sukut kualiti penglikun ngau specification ke udah ditetapkan. Di projek tu mungkur pengawal ngagak tambah 4 unit rumah pengajar begulai ngau perangka guna ke bekawal tingemuan juluk dekat ngangkat ke penglantang penglikun ngau perangka guna endur diau raban pengajar di menua pesisir. Jadi pengawal nyedia ke perangka guna endur diau ti lebih nyamai serta kondusif dikarap ke oleh mantu narit serta ngetan ke staf pengajar di menua pesisir lalu ngaunya nyukung pengawal ngenegap ke pengawal ngenatai ke pelajar ti berkualiti ngagai komuniti lokal. Jadi penemuainya mega meri awak ngagai Direktur Kerja Raya Sarawak berarti kedirimpu status pengawal berjalan ke projek serta nentu ke tetiap komponen pemansang dipejalan ke nitiah ke standard ti udah ditetap ke dikena nangkup guna peranak menuanya. Jadinya tadi dua berita jadi dia tu kak dikongsi kak kewenya. Jaku pada tegak jaku tersau untuk mengagai orang mayuh kelebih lagi kita di Lawas. Jadi upis transfusion darah Lawas mai orang mayuh sama magi diri ingat pengawal merik darah hati diatur di Lawas kena 20 bulan 6 2006 hanya kena hari 6 peringkat jam 8 pagi untuk ke pukul 12 tengah hari buat pasar tamu Lawas ke diatur Lawas Life Care Society. Lalu untuk bulan 6 tu hanya pihak mega kena 27 bulan 6 2006 yang kena hari 6 dekat peringkat jam 9 pagi untuk ke pukul 1 ngali hari dekat Datur Bali Papa Lawas ia ke diatur unit tabung darah Hospital Lawas Empu. Jadi sebenarnya merik darah anda ingat tindu paling kurang 5 jam ti ulih 6 ke 7 jam tindu. Jadi pihak mega mesti kan makan dulu anda ingat mai tinggi dekat ke pengelola kita. Jadi pengawal ngeregister ke penudi ianya 30 minit sebelum kimpin merik darah tembok. Jadi bakal ke dikemendar ke Palan Darah Nasional PDN timpuh merik darah pemaduk baru ianya 3 bulan hari timpuh merik darah ungkup lelaki engkau Indo. Engkanya udah kalau engkau merik darah tak mesti ke bisik kita bisik gap ya bisik syarat yang mega 3 bulan dah merik darahnya baru boleh ngemerik darah baru ne. Jadi peneran ti sili atau peneran ti terang tau telepon ngagai upis tabung darah hospital lawas abah lumur 085-283-781. Ya tadi senentang program tak kimpin merik darah. Jadi kedua tu tu tadi tu cukup mana? Tadi tu cukup badas sungkup kita kita dilimbang itu nangiranya dilawas teka di benamiat kini pengawal tu siti hari teka teka diatur tu siti hari pengawal narit hati dalam kita itu nak ninggal ke sidang yang muka inya inspiration ngagai program iTalent bagian atau bagian tikas 2026 ungkup dilimbang. Jadi program Inspire iTalent sita atau ke bagian renggat 2006 ianya inisiatif ngiga bakat lomba ngamain baraban orang timpang pendiau OKU dikena ngelala atlet kebisik potensial diangkat ngagai renggat ketinggi agi serta nyadi atlet rebak dudi para sukma Sarawak 2006 ngau atlet para nasional Jemahila. Jadi program tu amri awak ngagai individu OKU te ngembuan pengerindu ngau potensial dalam lomba ngamain ngasai kepenilaian asas pengulih fizikal ngau penau lomba ngamain dari coach tak jurulatih engau pemesai teknika di tiba penelebak. Jadi bagi menolong limbang inspiration door program iTalent tu ke datur kena 16 Jun 2026 hingga kena hari kena hari 2 buat Dewan Kampung Bunga Raya Limbang. Jadi tujuh program tu tadi inya ngelala bakat atlet tak ngelala pengelandi atlet empu para baru ke renggat baru. Apa yang mega ngagak serban atlet para sukma para sukma Sarawak 2026. Apa yang mega nyedia keperluan ngagai OKU teka orang timpang timpang pendiau tau ngambil ke cakah ngambil bagi buat lomba ngemain ti kompetitif ngau nyukung pemansang lomba ngemain para serta ngada ke atlet ti boleh mai mulia teka mai nama ngagai nama Sarawak ngau Malaysia ngagai tikas lebih tinggi tinggi. Jadi inya tadi berita senentang sukan kita ya ungkup kita ya temui kita bisik talent teka program ke bisik datur. Jadi ke ndak ke mendetuk nodi ya tang ka disimpan simpan apa gila bisik ka di kunci ko baru ke ungkup helawai limbang lemai lah tang siti tu terdekat datai pengami terdekat datai teka kira ke pengawal ngilim bidai teka agi arik agi kawai kita tu hanya pesta menamit 2026 tadi jadi kat diatur engkau berlima hari minggu tu hanya 19 hingga 21 bulan Jun 2026 dekat diatur buat padang pesta menamit limbang jadi masuk tu nadai berbayar. Jadi ngarap ke bala kita di menamit teka di Brunei teka di Miri sama belah datai kita di limbang tu lebih lagi sama belah datai ngintu teka nyambut pesta menamit 2006 tapi ngambil ke pengawal lebih ricah lagi ngap pelatai kita semua. Jadi antara aktiviti tinarit hati hanya bisa diatur ke paket buat laju hanya ngau mega paket main futsal paket betak tali paket betabuh paket kumang limbang 2006 jadi lawan kumang kami pansut ya. Nyuka ngilin bintai baru kumang kami pansut apa yang mereka bisa datuk ke paket karaoke lagu Iban paket nyumpit hasil pengelandek jari asal apa yang mereka bisa mereka diatur ke paket okay paket tu tadi menang ke kini cara ngagak kuih asal atau ke demonstration tu tadi ne apa yang mereka bisa datuk ke malam main asal hari hari macam pupu bangsa kita di lima itu. Jadi perkara ti narit kati inya bisi di kangau mega artis ka bisi di kamerindang ila inya pia mega pengawa amanya nasal ngau pia mega exhibition teka pemandang ada agensi perintah ngau NGOs bansal berjual pemakai asal ngau berjual dari usahawan mega bisi diatur ke atau bisi di gagal ngau mega bisi pengawa apa gerami teka aduka adat miring. Jadi anda ingat sama belah ratai sama belah ngericah ke penguat pesta mendamit kita kena 19 hingga 21 Jun tu ilah. Jadi nak tu dulu ke dikongsi ke aku tu Min jadi pulai berongan wan di kucing dia.
1: Okey, terima kasih ngagai Hanah di Limbang, Pia Mega pengari di Suriaman, Sibu Bintulu Ngomiri ke sama Mega udah berkongsi ke berita lebih lagi ba ninjau Sarawak kita ungkup ke Sarito ne. Jadi kira kaku hari kucing nancang tali perahu kami ba ninjau Sarawak ukerti ya kita itu datai pak pengujung pagi ne. Laban aku dah berkongsi ke sekedar berita atau ke program lebih lagi ke bisi diatur atau ke ke dekat diatur di Pilihan Menua Kuching. Jadi aku tu sebedau mai ke balau peninga kita berita laban ke dia tu angkanya bisnis gerak kita itu empai ngiliang tikai empai ngiliang bidai ku kita ini angka lagi bisnis ngabang kini tau ke bisnis ngaga open house ke jaku kita ke mayari tau ke pengawak ngelalu ke pengabang nah, jadi lagi merindang kita ngau siti lagu gawai itu ne laban siti lagu gawai kena kita berperindang ba ngelah tengah hari ke sekali itu lagu Ria Ferris Leo Sigai Rosana JD Ngau Rofina Salang ngabang ke rumah Isan.

0: Okey, hanya tadi lagu ke dipilih kena merindang bala peninga kita hanya kaum merindang pengari kami di Limbang Seriaman Sibu Bintulu ngau di Miri. Jadi aku kira ke terus ngau berita hari Kuching ke sekali tu Bak Ninjawa Sarawak. Jadi berita ke terubah tu peninga laban tu kira ke bisi ngayat tau ke bisi berbaik ke tim RTM di Kuching. Aku tu bisi ngambil mimik berita hari Seriaman eh tu berita pengrami ngiliang tikai gawai Dayak renggat pilihan menua lubang antu 2026 nangnya di karap kenyadi palan kena negap ke penyerakup ngempuro serta negap ke kawa antara rakyat rumah panjai ngau komuniti di pilihan menua lubang antu. Jadi di o pilihan lubang antu ianya akui ijau ia bisik madah ke jakuk ke munyitu nah penyerakup ati tegap antara rakyat dekat ngujung ke mayuh bengkah program pemansang oleh di pejalai ke ngau mujur tau ke lancar nah. Jadi yang maksud ke jakuk tu peninga maya ke ngerikut randau program pemansang pengrami ngiliang tikai gawai Dayak pelilih lubang antu begulai ngau YFM Iban di RTM Kuching nah. Jadi pengrami tu dekat diatur bak rumah Joel Ginda nangasan di lubang antu ianya kena 19 hari bulan 6 tu kira ke dalam minggu tu neh saya kuari 5 nya neh. Jadi mayo macam program bukai bisik diatur maya tu ila anyang kaum mantai ke main ari gerempung gendang batang ai serta berperindang ngau bala artis ke bisik di kangau datai merindang hanya ngambil mimik berita hari Iban tadi neh laban tu bisi mai bala tim YFM Iban di RTM Kuching. Jadi berita kedua kita hari kami di Kuching tu peninga kita ninga ke tu dulu.
1: Aku yang berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu ianya pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sekemanya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk Kangagai Square Tower Kuching Waterfront penyawah kira 2.1 km. Jadi Niti Tahun tu pengawal Niti Tahun tu diatur perintah Sarawak serimai ngau pengrami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalai berbala mayuh enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke berbagai pengaya adat asal kita ngau budaya jadi kelebihagi megak bak kaum kita Dayak jadi serta nanya yang enggak ngerapit kaki kaul dalam hidup kesemangat bagi sekolah sejalai dan semua kaum kediau di Sarawak itu. Kalau peninga maya Niti Tahun tu ialah temuai ke di pasar ke

0: Kada tai mai nya ela nya Yamat Umat Premier Sarawak nya Dato Petinggi Dato Haji Abdul Rahman Zori bin Tun Dato Abang Haji Upeng pemayu kontijen ke ngau mai nya ela nya 99 kontijen serta 15 float kita megak bisi nerima penyertaan dari pengari kita dari benua Sabah inya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak mega now hari kontijen mega hari Kalimantan Indonesia maya nya mega dijangka deka narit ati bala temuai ke bisi datai ukai semina temuai hari menua kita empu aja dan yang mega bisi mega hari menua luar bisi nemuai ngagai Sarawak jadi atau cara kemaya niti tahun tahun 2026 tu yang dekat Belabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai ya abak program ke kelak 20 hari bulan 6 tu ilak jadi ngoto ku ngari ke niti tu ke ngatur pengawak niti tahun tu sekali lagi kita nesau tu kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu biar mega terlebih lagi biar mega bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belas sampah datai pengawak tak niti daun tahun 2026 ke dia tur pemanyai jalai Kuching waterfront kena 2026 tu ilah.
1: Okey, nyak tadi berita kedua hari kami di Kuching, nyak penerang Arya Sapit Menteri Baupis Premier ke bagi perkara undang-undang adat Bumi Putera, nyak yang berhormat Datuk Jefferson Jamit anak unyat berkawa ngau pengawak berjalai berbala mayuah tau ke disebut kita niti daun, nyak pengawak kita bangsa Iban eh. Jadi ngarap ke bala kita ke bisi datai ke Kuching tau ke kita kenang dia di semak di Menua Kuching sampai datai maya toilet ne hari 6 20 hari bulan 6 2026. Jadi berita ketiga kita ke sekali itu ianya program pelanda amanat perdana perkhidmatan awam ke 21 zon Sarawak 2026 ke tahun tu peninga di tagak ke dipasuk kira 3000 ikut orang. Jadi program tu dekat diatur ba Taman Botani di Petrajaya Kuching maya 25 hari bulan 7 tu ila bulan ke baru ne. Jadi pegawai tabir ke pengawak pematih Intan Kampus Wilayah Sarawak ianya Edmund Anja madah ke orang atau register diri laman Facebook resmi Intan Sarawak nyentuak ke 27 hari bulan 6 tu elak kira kagi bisi peluang ne kita ke dekat ngau program tu tau ke dekat ngau pelanda tu ne jadi nya alai ia merangsang mensia mayu ngau orang ke gawak perintah ngambil ke sama ngau masuk program pelanda tu kedibagi ngagai dua kategori ianya buat kategori fun walk buat penyawah 3 km ngau fun run buat penyawah 5 km jadi Edmund Anja bisi mansut ke jakut tu lebuh ya ke dirandau buat konti Sarawak FM RTM Kuching. Jadi bab pelanda tu mega jadi pengawak tu dekat dipenyadi ke Sapit Premier Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian ngau tuai Secretary Menua Sarawak Menua Malaysia Kebenaria ianya Tan Sri Dato' Sri Samsul Azri Abu Bakar sama dekat diatur maya tu ilak ianya nyabut tiket bernasib program berjua Ramah Madani ngau ruai pemandang ke Upis Menteri ngau agensi perintahnya tiga program kedekat diatur di pelilih menua Kuching ne. Jadi berita keempat ke sekali itu Sarawak dekat nyadi menua kecerobah di Asia Tenggara kedeka alai ngatur awam besai ngau simposium saintifik ke-22 konser antara bangsa berkawa ngau monumen ngau palan pesaka asal tau kebak jakob anda I-commerce ne? Jadi program 3 tahun sekali tu ditagak ke diatur di Kuching hari 17 ngagai 24 hari bulan 10 tahun tahun tu ne peninga. Jadi Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang hanya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke Gempuro tu ke dikumbai GA 2026 dekat berambai ke Jako Living Heritage Respect Excellence Accept Partnership nya ramai Jako ya ne. Jadi ngagai ke dia tu 100 ikut pengari ari lebih 100 bengkah menua udah netap ke diri dekat datai Ngolo Gempuro tu ila. Jadi Datuk Seri Abdul Rahman bisi mansur ke Jakut tu ngagai pengarang berita di Kuching. Nya kira ke berita kita ke keempat ne di Kuching. Jadi berita ke penudi kita ke sekali tu ari kami di Kuching Bak Ninyau Sarawak. Inya berkawa ngau pengrami gawai keamatan DCCI ke 17 tahun. Inya ukai semina platform ngangkat ke budaya aja tang ulih megak anyung ke ekonomi inovasi ngau negap ke Bala Nembia. Jadi Vice President Dewan Dagang ngau Industri Dayak DCCI Dr. Florence Christie madah ke pengeraminya dekat dia tu berengkah hari 27 nyentuk ke ngagai 28 hari bulan 6 tu ba mua Dewan Dagang ngau Industri Dayak DCCI Kuching. Ha, ti berambai ke Jakob berbahasa ke adat asal nempak pengelantang jemaah ila. Jadi bisik 50 nyentuk ke 80 bansal dekat disedia ti mandang ke produk craft ngau megak agensi ti berkawa bakal bank serta gerempuan bukai ti mandang ke produk sida. Jadi sekedar pengawak ke diatur Maya Tuila peningah hanya nyengkaum forum dagang pengawak mandang ke produk craft ngau aktiviti gerempuang. Jadi utai ke narit ati agi kalai forum tu dekat berandau ke perkara dagang karbon export brand serta tanggung pengawak orang Indo ngau nembiak ngemansang ke ekonomi. Jadi pengawak besai bak pengrami tu ialah ianya gala dinner tidia tu bak kompleks info ke di pelabak ke dekat di Guluk Premier Sarawak. Okey, hanya tadi sekedar program ke dekat diatur dalam minggu tu bulan baru ngebulan ke dekat datai ungkup ke tahun 2025 di Kuching ngau di pilih ke semak menua Kuching yang kaum kena sebut aku tadi program ke bisi diatur tim YFM ngau program ke bisi diatur di Lubuk Antu nalamak tu ilah ne hari 5 ne. Okey, Limbang Seri Aman Sibu Bintulu ngau Miri kira kanya berita ke dikunci kaku bak ninjau Sarawak kita ungkup ke Sareto ne. Benar lah mat. Nari sebut dulu nah.
2: Tarik aja. Nah,
3: berita nemen.
1: Nah, lanyu terkelap ne ge pama.
2: Pedia mata,
1: pedia matanya.
4: Ini gak apa nya nak munyi.
1: Man saya nya benar.
2: Ini Ben.
1: Ni Ben tadi wai Ben tu.
5: Tok ko tok.
1: Like we say bien tadi ne, kenyat ke medanya.
5: Niap lekau hujan.
1: Niap lekau hujan po.
2: Ya ni nade pengawal mat nya bien.
5: Bisa.
2: Ana berupai bien, ana berupai.
1: Mayu program ne ka dia tu baiknya di Kuching, di Limbang, Seri Aman, Sibu, Bintulu ngau di Miri.
3: Iya.
1: Milih haja kini ka tu
3: mak kita. Hari-hari gawai, everyday gawai.
1: Ya, hari-hari gawai.
2: Setiap bulan bisi aja program kita.
1: Iya,
3: betul.
5: Kita kita pan nyok dekat bengkah baru.
3: Iya, betul.
5: Betul. Kira bulan 7 bisi lah.
1: Nyak mai pemanah ni nyau Sarawak kita tu ne ngambi mensia mayu ngau bala peninga kita sama nemu main nama program ke bisi diatur di menua kita ne
3: ya. Ya betul.
2: 9 ni lah kami lah. Pesta Limbang nang ada tai kita lah.
1: Ya. Kami nyuda mayo mau berengkah di Kuching di tau. Pemilih aja nya. Ka Belanda ini kia-kia. Au ngiga program.
3: Nak rugi sih nak ke Jawa datai deh.
1: Ya, nak rugi ne. Seraya kita ke Bejalai ngau nguluk pengawak bekenya. Oke selalu nuko deh. Setahun sekali nak kita ne. Maka pengawak ni ti daun tu. Tu nyu bisi ngau orang ari Sabah ne.
2: Ngau mi tu ke kita itu. Tiba ke kita itu. Ya, temu
1: banyak yo ne bisi ngau. Sampai temu tu ne yo laban wife pun bisi pengawak di Lubuk Antu kan ne. Nah cukup tu buah kini berbagi tu.
2: Pedih amat. Tengah ke waterfront kia ne.
1: Ya, tunggak ke waterfront ke nanti nyu Belanda ke adanya Belanda baru ku kunti pama diri.
3: Pama dirinya.
1: Nanti Belanda yang tubuh.
2: Kerinci-kerinci yang
1: nak ke jauh lah, tang. Nanti Belanda kena ngepan ya, po.
3: Seput lah.
1: Maya. Maya.
2: Sama di dia, sama tiba ini.
5: Saya awak gerunduang lah buah.
1: Ya, saya po. Tiba ke tahun ku dah, ku dah nyu basah. Kain kebat.
2: Basahnya mah ku ingat ke.
1: Saya awak. Ya, saya awak. Saya awak ku medaknya. Lepas nyenang kain kebat lama deh nang kebat yang ini ku sebab po sino aman amat tak alun suara ya saya
5: alun suara nah.
2: Saya
1: saya tanya tadi meh penelepak kita
2: kuyun tadi ai sayang kuyun tadi
3: ya ai saya
1: ai sayang si teh ingat suba yun tadi
2: ai suri
1: kai I love you nya Nenek dia Yun. Ngamai kita nak semua ne. Nama Nana atau Buntau Nana.
2: Buntau.
3: Lagi bikin ke Jerman ya.
2: Bapak aku Nana ya oke. Benda orang yang buahnya. Benda leprinya. Bapak aku. Dia lepri ke?
1: Okey, kira ke kita yang sudah ngobrol kita ke tengah hari itu. Jadi kira ke meriah awak menu kita yang merindang peningah lalu merindang kita yang pun eh. Aku kira ke bisa lagu tadi tu. Kami kita regas lagi, cergas lagi, mai nuci mata, medak te kesigat.
4: Hey, aku kan nuci mata bahasa Jerman.
1: Aku tak nak. Okey, kita berperindang dulu hari Kuching nebah lagu. Kita berperindang ngau lagu hari Phoebe Chloe ni sebelum kita yang natai ke lagu peminta antara stesen. Lagu kedua ya Ahmad Sigat.
3: Jaga.

0: banyak lagu kita tadi ni amat sigat Ari, Phoebe, Chloe. Ha, jadi mai kita sekaban tu ngabas Facebook muda tu kira ke berengkah mai kita macam pesan ngau lagu peminta kita Ari bala peninga kita na. Okey ne.
1: Pusin aku.
0: Ya, dengar deh nak pusin-pusinnya. Medak main buahnya nama.
2: Ya, bapa hari itu cuci mata. Nah, saya cuci mata bapa hari itu deh. Ya,
0: bapa aku nyak tu je nana, nana.
1: Nah
0: ada. Nah
1: ada. Utai mana yang
2: berapa? Amat kena. Ya, labu hari langitnya nana.
1: Ayah mata.
3: Ayah mata.
0: Ya, bula ngai meda teh badah meda aja.
2: Meda aja nago anang.
0: Aneh.
1: Nago aneh meda aja.
2: Meda risku kaya naga. Ya, mata
1: hayam. Amma bisa nyolot-nyolot telepon ya.
2: Iya, ya.
0: Cucu. Halo, halo, halo, Pepe yang nge.
1: Halo, you Ben. Pada Ben ini tuai de Ben mana ngawa paper lagi Ben bat lipuan.
2: Ibennya nyokong Portugal ibennya nemu atau Portugal ngoyanya.
1: Portugal ne Ben.
0: Tukang magang ngawa paper sedak ya ne kayaknya. Sanggup dah ni pukul 1, pukul 2 pagi ni ya.
2: Pukul 4 pagi sanggup.
0: Sanggup. Cina, ya. Lalu lanjut kerja pagi pergi lah nanti ya.
2: Kak Ibun tahu?
3: Tikai ba TMC foto pergi lah. Sige, off day ya. Banjar main ko 1 pagi lagi dah.
0: Iya.
1: Lama tu nuna dia tahu. Ya ke benung live dia tahu Australia ngelaban Turki itu. Australia 2, Turki kusuang dia tahu.
2: Oh, dia tahu ni.
0: Ya. Sama meda ne.
1: Sama meda.
0: Sige dah pasal orang yang berdito.
4: Au. Pansut hari bilia konti itu pedak MCR medak agak aku
0: untuk
4: pedak
0: jadi
3: pai datang di rumah
0: kan iya demam bola kurang ni datang di rumah aku apa pedih apa mana medak katun deh leh deh nya
1: anak irau sekali RTM klik bisa nya RTM klik bisa
2: klik aja app dan nah
0: iya
1: mayo pedak. Ya, bang, mayon netizen tak kebala kita yang tadi media ramai tadi. Mayon nyamuk caw tadi. Ada nah, lepas nama mana pantai kebetulan. Hanya tadi RTM klik bisa ungkup kita.
0: Ya,
2: iya. Oleh download Google Play Store.
0: Ya, mai
2: Apple Store pun bisa RTM klik deh.
1: Macam-macam ada.
2: Iya.
1: Kau menda cita sahabat bisa cita bisa mayuah dia. Kita kerja
5: sambil deheba, sambil deheba.
2: Iya.
1: Aneh. Ninga tahu,
0: ninga tahu. Okey, terus ngau balo peninga kita kira kaku meri awak ngagai Limbang me dulu. Selalu dudi belama Limbang ne. Limbang me macam pesan peninga kita atau ke muka harus telefon kini nah.
1: Muka aku atau muka harus telefon tina tina Miri Sibu tina Sibu Seaman tina Seaman Kucing aja muka harus telefon.
4: Pansa ya aja pintu lo.
0: Iya, barang ya.
2: Masa mamayun.
1: Pintu lo ngelimbang tuh nanti tali pawon tuh hanya aku nanya buat ya tali.
0: Pak ya.
1: Kasih itu nanti. Apa ya. Nah, om tak sanggung kisida ya kebisainya. Mena mbak.
0: Ya, belah tau. Pemilih dia mena nih pilih deh. Aku tuh pemain aja.
1: Siapa kau bisa telepon?
0: Ya.
1: Ngenuan memin.
0: Ah, oke. Tau uli ya. Aku nyawa tak tau.
4: Kucing kian ya sarito.
0: Ya, kucing kelimbang.
1: Utara. Utara ke selatan.
2: Mansa ya jak miri ini Yuan. Nah, wah, susah baru ingat milih, senang ingat mian ya sarito.
1: Ayo, oh, dah nanti keringat lagi kan beli gula batu dah. Udah, ada malam udah fe.
2: Satu.
1: Lalu keringat balas kena, wey. Sige gaya, me kena gerugi, kena gerugak katir eh. Aku juga kau sih nombor tipen kan. Berapa nombor tipen kita dia? Amin.
0: Okay. You nak ingat nama telefon? Oh,
1: sadong nama telefon Adi Amin.
2: Nama benda tu badas. Aduh ya. Nak ingat nama telefon.
1: Alio lab dulu, Min.
0: Okay. Nama telefon kami di Konti YFM Makuciang. Baiknya Brandau ngaku, Brandau ngehenah, Brandau ngehenana, kini ibin, Yon, ngebrenda, tau je. Eh? Ada ia ngagai 082-258-634 ngau 082-258-633 sikit dia buka ngagai peningat kita ke deka minta lagu peminta antara stesen munyi dua telefon aku nyawut line dua ke sekali tu ne. Hello.
6: Hello.
0: Hello. Selamat tengah hari.
6: Julai hari tengah bawah.
0: Julai hari bawah ne.
1: Julai.
0: Oh, nama berita.
6: Berita mana? Kami di to hari itu. Bangiannya ribut.
1: Udah ngetuk tisi jalai. Udah ngetuk tisi jalai dan julai. Nda dari bawah sana itu.
0: Hello?
1: Nih
0: deh. Nih ada.
1: Nyaw.
0: Nyaw.
1: Oh, ilah yang dia kembali pulai yang kau.
0: Ya, kan jadi penangguh kini.
1: Kusuru nama mu. Ati yang lu pulai yang.
0: Kita ngagai lain satu ke tok tok bisik ga ba lain satu tok ne.
1: Lawa kita sido tali pawun.
0: Hello. Hello.
7: Hello.
1: Hai. Siapa tu?
7: Hello.
1: Hello.
7: Okay.
1: Padam kenyit.
7: Hello.
0: Hello.
1: Oi, hello siapa tu?
7: Brito Ari Johor.
1: Bri. Ari Johor.
2: Bri.
1: Oh, di Johor. Nama ketiga hari kita di Johor dia, oi.
7: Dari hari itu segi bakal memambam, tak tentu panas, tak tentu apa bisa tang memambam tu.
1: Semuan mana?
7: Semuan.
1: ketiga ya ti nuan ngau kami deh, nak semuan?
7: Nah, lepas segi. Segi semampai ni ngau ke YFM kita hari Sarawak.
0: Nyak ka dingau ka tadai.
1: Dini no ambo Johor ba masai dia kini?
7: Ba Parit Raja.
1: Parit Raja. Okay. Okay. Terus ke ngau pesalin dati nane.
7: Pesalin dati tu dekat dituju ka ko dai kami serumah. Enya rumah Radin Sungai Tajuk patau dia. Agai kami sebilik ngarap ke sidak gerai-gerai berari. Nah, agai ke sini ngoto, salam saya, salam lelengau hari aku buat Johor tu. Minta putar ke lagu hari sebarang lagu mi DJ dikena merindang sidak bayak ke dia benong lawak tau ke baru udah matah ke lengan neh. Ngau nuju kita lima.
1: Siapa sida lima eh?
7: Ni dah ingat.
1: Nah, anda ninggal kelimbang au. Kesehatan dah. Au. Sudah
3: dah 6 pintu sudah.
1: 6 pintu
2: ninggal lama limbang.
1: Au. Ninggal lama limbang.
5: Kumam. Dah
1: bisa nak kia limbang kau namanya. Au, ya jangan ni.
7: Okey, ya jadi DJ. Terima kasih ya.
1: Terima kasih muka. Terima kasih Ari Johor. Mama jawabnya.
0: Ya, Ari Johor ne. Peninga kita Ari Johor. Banyak peninga ke ngena RTM klik menya. Tau ke ngena portal. Portal RTM nya mai dia tu ngena. Penting ngena portalnya terang agi ya nare sekat-sekat ya.
2: Betul. Aman.
0: Cukup nyamai.
1: Ya site.
2: Nyamai me dia tu mien laban si daya uliah nanti bakal si dah besi Android ber kereta tadi deh. Nyamai uliah download aja deh.
0: Ya. Nyamai dia tu. Nare.
5: Itu dia.
2: Iya.
0: Okey, gi bisik kangau tu henah ku nyawut baru ne.
1: Sawat aja.
0: Okey. Hello. Hello.
6: Hello.
0: Hello, siapa tu ne?
6: Siapa? Hello.
0: Hello, siapa tu?
1: Hello.
6: Terus ke? Nato dengar lapan hujan tu.
1: Terus ke meh?
6: Satu tujuh satu ngagai suaminya di aku di Kukim, lo di Jeragam. Buyau, Rasul, Henry, tidak Muni, Sungai Nai, tidak Rasa, di Kuciang Lea, tidak Pengki, tidak Rimak, tidak Ali, di Kuciang Lea, tidak anakku di kerja baladang, semua tidak tu di Tibu Lea, saya di ladang gudang agro, semua bala dengan bawah, bawah kurak, bawah siluam. Ada yang sebut nama, nyawa di rumah sekolah dia. Harap ke sama gerai magang, minggu gawai itu. Maka diri foto, nantu pengerai itu kapan dah meninggal ke gawai itu. Lagi berdawa di bawah gawai. Lalu nak tinggal sendiri, kita enam pintu. Lalu minta kita memainkan lagu, lagu menyadik. Boleh sini?
0: Boleh,
6: oh.
0: Lagi ngujin,
6: bye, how. Okay, okay. Bye, how. Selamat hari gawai.
0: Au, sama gawai mega.
6: Okay,
0: au, okay. Au, dah nyah enak. Berkini lagi nyawak kangau tak bisa pesan kini?
1: Nanti nyunak pesan sikit, mayuah pesan.
0: Mayuah, ne. Arin ku nya baca, meh. Mari peluang sekali dah, meh, tau. Bisa lagi kangau tu, ne. Balayan dua tu. Hello. Hello.
6: Hello.
0: Hello.
6: Ui.
0: Siapa tu? Ui. Bujang sini dengan nenek ini tu.
6: Makan sebahagi tu.
0: Oh, mau juga sesebakar nyawa.
6: Oh. Minta pesan, minta pesan tu.
0: Oh, pesan mah.
6: Oh. Pesan kepala aku dulu dia. Pesan nak melemantu cokku. Sudah bibi. Pai sebahagi. Ini sebahagi. Ini rasa pelasa buk. Mau sekolah dia, tidak mungkin ada dia. Kembali aku dusi dia, dia adalah aku balas dia sendiri ya men. Aku sendiri dungau dan sebeman dia, ngau tinggal tidak. Ini dah desibu, apa? Sida gahai nyemeng udah tahun baru tau. Harap sida ingat ke ku lama meh selalu kuel. Selalu terpuat bahanau sida. Aku bala bala ipal aku de de tinggalnya ni. Sungguh tinggal mejaman dia. Bala kabar jiluang. Sama gai ngosi daya udah tahun baru tu. Aku minta lagu eh. Lagu namanya Hawet Hutan Hawet nak.
0: Hutan dia Hawet.
6: Hawet Hutan Hawet nemu patah.
1: Hutan Hawet nemu patah kait apa? Nama lagu ni kini.
6: Hutan Hawet nemu patah ada lagu ini hutan. Terima kasih
1: Terima kasih Mga Genuan.
6: Sama gawai.
0: Sama gawai.
6: Terima kasih Agi. Sudah gawai. Nyanyi je.
1: Terima kasih Wai.
3: Lagu sekian
1: aja. Lagu sekian tu. Ngiga lihat dulu tu. Rotan di rawat. Giga nuan dia lagi. Nama apa? Patah. Udah ke rawat. Patah lagi. Capai.
0: Lagi dia lebih ketua lagu ni ke?
1: Nama lagunya. Giga dulu nama rawatnya. Menang ingat kelirik lagu tu, menelekal lagu tu. Jadi nya tadi bisik telefon gena tadi nemen nah. Jadi tu ko peluang aku macam sekedar pesan rindu hati sedap ber Facebook tu. Teka ber media sosial kebukai, media ramai kebukai. Jadi tu hari Fidelin Dio semang ngelih hari DJ sama berjalan ke pengawang ngemujo serta nuju bala kita DJ ke serta. Minta tebah keluhan lagu tebak ansiban kena merindan dari impu kaya ngabala peninggal radio. Terima kasih mewah DJ ke. Tu hari Profesor Marvelis Marvel lupa aku Marvelis Michael Dian sama hari Minggu DJ. Tu hari Anak Le Flora Deli Fiona Bunga Pauline Edward Raymond Step Christopher Jana Azrin Hairi CK Revival. Kau bisa minta lagu Kawal Antara Tua ya udah ditebah tadi bawa ke pun tadi maya sepeda macam ke ninja surat hari lima tadi nah. Yang itu hari ni Juni Band sama tengah hari DJ sebab jalan ke pengawak hari Miri minta DJ mutar ke lagu hari Jimmy Ngayang Nuan Meruan Diati kena merindang semua bala peninggal engkau kapan FB serta nak tinggal apa yang ngindai bala tunggal ya nagi babat bertuai rumah berumah murian bakuang air jalan linggal sama belalak berhujung minggu. Terima kasih DJ. Tu situ tu you bisa nyapa kita itu Robert Ganja Robert Cindy Ann mega bisa nyapa kita sama tengah hari DJ Hana sama berjalan ke pengawak waktu hari induk kenawit sama ngali hari serta selamat hari minggu DJ lagu gaya hari kami di kenawit itu panas jam kita tu ya buat awak lagu permintaan translation tu Emilia Sam hari kenawit minta ditebah ke lagu Udah Kalak Sangkai Baati hari penyanyi Alvarez Sandai kena merindang semua kawan FB ngau semua kawan kenala mega nuju ke kita enam pintu ke DJ serta semua peminat wifi miban ngau semua peninggal wifi miban mega harap ke semua kita terperindang serta sama belalak berhujung minggu. Terima kasih DJ WFM bergulai sejalai ku ya dia bergulai sejalai ya segulai sejalai deh atau hari Richard Nuap sama ngali hari DJ sama jalai ke pengawal genuan meri sama ujung minggu gaya kita nak pintu DJ hari jalai simpang Simunjan tu ku ya jadinya dulu si awak kedua lagi kita macam baru ke lagi ni men.
0: Ya,
1: ni Min.
0: Ya, tau aku.
1: Dah temu dia nama lirik. Nama lekal lagu tadi Min.
0: Bisa ke lagu ya tanya lagu AI nya tengka nadainya bagi tai di tau. Tang.
1: Nadai kita itu.
0: Ngiga lekal lagunya pedih amat. Mayo ma lagu pa di tau. Lagu Iban ke bisa ngemai lekal. Mambo
5: bisa kita rutan nadai. Saya kumme.
0: Terus ba YouTube ta ama bisa ya. Ama bisa.
1: Tu bisa orang nulung, bisa bala peninggal kita nulung hari apa umang tu betiti tu yang mendahnya lagu pintar tadi DJ lagu joget nitih pulai. Hanya lagu rawat rutan dirawat ke.
0: Lama bisa ke lagu rutan dirawat darah baji ya tu nya, darah baji rutan dirawat. Namun tebahnya nadai bagi tai.
1: Nadai tu, nadai pulai, nan mutika pulai, nama tu lagu AI kini nya, nanti lagu AI nadai.
5: Nitiah dan nak.
1: Nitiah aku dan nak. Ni buah ge bespi salah.
0: Joget.
1: Nama ge kan ngerawat.
0: Pai bise nya bagi tai asai. Ya. Asai kumpai
1: nya. Nanti bekucium pai bise, bagi tu pai bise.
0: Ya.
1: Banyak mia. Kau bisa lagu bukaim lagi. Jadi nuan nubah aku nubah lagu
0: minta limbang nubah lagu ne.
1: Okay. Nanti minta limbang nubah aku nubah ke lagu ria ayak kepinta ayak kita tadi. Lagu ri masterpiece menyadik.

0: Ya de, masterpiece ngarap kita ke dia tu. Sapa-sapa jangan kita bergaul kini dia menyade, kita menyade, nom menyade, aku menyade. Bukannya kita bergaul pengen diri. Mesti kau rindu pengen diri, neh.
1: Mhm. Mana nak pesan?
0: Nyukung orang tu.
1: Nyukung.
0: Oh, ngai kawan pia.
1: Okey, nyak lagu kena kita berperindang neh. Lagu minta antara station nak kita kira ke udah mai kami dua nah ba renggat ke terubah tu neh. Kita minta Sri Aman dan nyak maca pesan peninga kita nyak kangau. Siapa tahu yang baik Sri Aman?
2: Tentulah Sibu.
1: Oh, Sibu.
2: Nana, nama berita dia to.
3: berita pukul 2.
0: Berita kat tidur okay. Nananya. Kita ni pukul 1 pagi lagi.
3: Okey, hangai kita ke dekat nate ke pasar Renate bawa ujung minggu kita itu 0843532244 arus telefon kami di Sibu. Nani bien, nama nombor telefon kita.
2: Tamat Semanggang 0833254436 hang-hangap ku ana 0833254436. Okey, kalau peninga ke dekat telefon berkunci ke pesan nyerumbak kami ke dalam program lagu minta kita itu.
3: Okey, kita nyak resibu. Hello. Siapa tu?
4: Charlie.
3: Okey, Charlie terus ngap pesan.
4: Pesan tu masih teman dia aku dia buat kepung seluruhan dengan sedia hijau dengan ikat aku dengan sedia win dengan sedia yom dengan sedia ada dengan sedia pasifah penuhian dengan jus dengan buni ini win ni dengan sedia hijau buat kampung buat seluruhan dia dengan kita nak pintu ke PJ main lagu pun lagi lagu nama lagi. Lagu mau mana kita dia lagi baca.
3: Sri Aman masih lagu.
2: Lagu nama ada.
3: Temannya bagi lagu ni.
2: Mana yang bagi
0: lagu tu?
4: Boleh mau yang mana?
0: Lagu tu perasa ini aja.
3: Nanti bisa lagi ibian mutar ya.
4: Okay,
3: bye. Okay, bye. Nyak tadi Charlie Ari Asipu.
2: Charlie.
3: Oh, we are Reba Man.
2: From Sheba. Start.
1: Udah mulai ajar mana, nah.
3: Nanti ke pesan dengan Facebook, ada Clarence Midan, ada Pakan, minta tebak ke lagu ada Duno. Bukan Duno.
2: Rumah.
3: Aku tetap sayang, kena merindang hati direk ke kawan FB, Syasha Amanda, Desibu, Damia, Lina, Lindy, Miri, dan Arin Delimbang. Ngau semua peningan YFM ke ngalih hari itu. Pihak mega dituju agenuan DJ ko. Terima kasih benua balaman pakan ke acara penutupan Agrofest Pakan 2026. Okey, selamat ngalih hari ke kita di Pakan jam ke dia tau. Nolih ngau kita akan minta untuk ni ya Hulgi now. Okey, juta kami selamat ngalih hari di Janana. Selamat ngalih hari YFM 6 Station. Minta tebah ke lagu ngalih hari tu. Ko ya separa lagu ajak meh ko ya. Hari sibuk tu lagu tu dikenal merindah peningat peminat YFM bala di rumah bala barumah di Nangat Telesak ayah ibu ya di rumah pul sukai liam baku miri lelengau ke kita dian ku ya ngarap ke bisa ningat program pakai kengali hari tu meh ku ya. Okey hari siapa tu neh Raymond Step. Hai DJ sama ngali hari sama berjalan ke pengabu ujung minggu. Bawa pesan rindu hati ujung minggu tu minta tebah ke lagu Kau Lantara Tua. Hari penyanyi Florence Hai dikenal merindang bala peminat setia YFM Pasal Lampur Menua yang kebisik mendiang ke radio jam ke dia tu. Terima kasih DJ. Ayo apa jam tu menawak dia leh sedai.
0: Apa aja apa mesti tengah hama ya.
3: Kayaknya Bian tadi ada ke kelihatan bagi engkau tadi tu Bian.
2: Itu pampai.
3: Kan ke tindu sedai.
2: Ada yang lain nyelimpang pada TV nyelabak aku.
3: Baru dah biasa. Kayak
2: ngelengkap TV.
3: Ternyata dah ngatuk.
2: Oh, siaran tertundanya dia tu.
3: Brazil. Brazil.
0: Brazil.
1: Oh, dia ada nama Brazil. Pendek bisa nama Brazilnya.
0: Siaran ulangan lagi, bisa ya lagi. Nak seri papa kunti siaran ulangan.
3: Pia ya. Kayak biar pun aku.
2: Apo.
1: Apo. Balat mana?
3: Oh. Ada kenyak deh aneh.
5: Kata mati aneh sudah.
2: Okey nak.
0: Okey. Nanti bisa secara
2: ulangan
0: bisa
2: ngomrokonya deh. Bisa.
5: Bisa.
0: Secara ulangan ya. Nggak tanya ya. Nggak seri ya.
2: Ya. Gagal mesti dah tepat tadi Brenda.
3: Brazil.
5: Dia nama nama Brazil. Jerman. Nah, lagi aku menak Jerman pun satu lagi.
2: Ken. Ada mesti Brenda kau peningat atau dulu kita. Hmm. Halo, siapa tahu.
0: Mangi Hibian.
2: Halo, siapa tahu.
6: Halo, halo Bin.
2: Siapa tahu.
6: Ini darah Bajik, Bin.
3: Oh. Okay, ini darah Bajik. Siapa sukuang nuan ini darah Bajik.
5: Jaga.
2: Brenda Kana.
3: Kayak piala dunia dia tau. Bisa pas ukuan
0: wan. Bangkok dunia dia tau. Membuat.
6: Nak leh mana?
3: Apa deh? Brazil ke Jerman?
6: Tanya Rusia aja.
5: Rusia aja. Nak tahu berasia ya.
0: Oke. Antara Jerman ngau Krakow, Krakow lagi. Siapa gini?
2: Krakow.
0: Krakow punya.
6: Jerman
0: lah.
6: Yes.
0: Jerman berapa? Berapa lagi? 3-1.
3: Oh
0: ya. 3-1.
5: Satu-satunya lagi.
3: Jerman sih gimana yang
0: lagi? 3-1 lagi.
2: Kapan kita tutup? Das kita.
5: Apa tutup?
2: Aduh saya. Tutup. Ni nek tadi.
5: Oh ya.
2: Terus okay, pajak ke?
0: Anak sibuk ke kami tahu. Terus ke pesanan.
6: Pesan tujuh ke semua orang yang lala, nggak malam berakaban di dini luar sudah diau. Allah nggak guys sudah. James Nala, Ineni, Arabina, Mak Peng betul. Nama berita dan wai Mak Peng lama nak bertemu nuah. Maya dan dapat kunci yang madah kita kailan nih. Kalau angge sudah ini punya tiga. Kalau kawan-kawan kebukai nih, kalau nuju kita dia ada selamat hari gawai.
2: Selamat hari gawai.
6: Ya nih, selamat hari gawai nih cuk.
2: Siapa tu tadi? Ini tinggi kau kaito?
1: Ini darah
2: baju. Pelayan nyawa.
3: Ini darah baju.
0: Ini darah baju.
1: Ya.
2: Nyawa.
6: Ya.
2: Terima kasih ya.
6: Terima kasih.
2: Okay, kita ambil peningkat kedua. Halo. Ya. Jaga.
0: Apa itu?
2: Jaga.
0: Benung. Nampak tu masa Bluetooth dia.
2: Mak ya. Halo. Selama kali hari Bluetooth dah putus. Nak kunyak, kunyak. Siapa muhal sabotas aku tahu.
1: Nah, tadi okey nama munyi tututnya angka kredit kami ya.
3: Nah, tipu-tipu ni biar sikit menawar.
0: It's ready to pal. Okay.
2: Amal aja. Lawa, telefon kami kena Bluetooth. Dan saya.
1: Sekayok seri yang mani ngalanya.
2: Kita ngagai message di Facebook tu. Alexander. Alex Delta. Dini kini Alexander. Alex Delta Binawata Barau.
0: Barau.
2: Yang minta pasang ke lagu dah kalah sangkai bakti. Hari sanai kena berinang semua orang kenglala. Aku pesannya nuju kita yang ke benuang ba kunti dia anang ringat ningau kami natai ke pesan panjang-panjang ku ya wasi pesan jaga ti jaga mata jaga rundiang piak meh okey dayang nama tu dayang jaga selamat ngale hari ku ya selama hujung minggu ngai kita nam pintu nyaja terima kasih ya iya inai nuat. Ya ini gendut kan gendut tu. Ya ini gendut.
0: Baca mana Ben?
2: Hari kerubung serikai ku ya pesan pesan tu harap ke semua kita ya kenglala aku ya ini gendut. Karena nyebut gendut. Harap ke semua kita ikhlas makan. Betulina Natasha. Selamat berjalan ke penyawa. Mambam gaya hari kami di Lubuk Antu dia tu. Lalu si Tek tu Roslina Lina.
1: Umas.
2: Hujan bak menua pantau. Minta main ke lagu hari Ricky and Rusun Ngalai. Bungai Pinang. Oh, sebab bunga jarau tu Bungai Pinang. Aman Bungai Pinang sedap.
5: Nama di... bunyinya.
3: Mana nak bunyinya?
0: Nama di bunyinya.
2: Ketika?
0: Nama tengkelan speaker.
2: Nama ah.
0: Bukan tengkelan speaker, tengkelan mikrofon.
2: Kesal dengar tu ya. Dengar lagunya Bungai Pinang.
0: Udah ke masa bluetooth. Oh, kena bluetooth. Nyaman kena bluetooth ni bian.
2: Nolah bijar ku yang tengah. Ya orangnya.
0: Jawa ke gaya mikrofon ni bian takut. Kena terjauh.
2: Lagi, sedap ya lagi.
0: Pada kuyuk ketawa.
3: Bijar ni bian degam speaker.
2: Kini kaku negam. Amiah kesal kami itu ya guys kita nak. Okay, lagu dulu kita. Mending ke lagu dari William Awe yang terperasa.

0: Okey, lagu terperasa dari William Mau yang anang terperasa pula peningal. Aku kekumai tidak habis bluetooth.
1: Ya kan, mana is successful leh kata dia. Ready to pair. Engkau ada kena mikrofonnya, kena mikrofon bluetooth kini.
0: Engkau kini. Mau ni masa mau.
1: Lawa kita.
2: Ada yang menelan ya.
0: Tahu.
1: Bisa ya saya kentik kama joh tai bin
0: mai wa ya asa kiamnya
2: lagi bisa ibin terus ke ibin pesan bala peninggal kita
3: udah
0: nganya dia ya ngaka pangan di he
2: ya udah tarene
0: udah
2: au mas mas au dah nana ngau ibin tarene duai betawi yang kita ke bintulu bintulu ngomiri mato.
4: Ya.
0: Kalau enggak ketiga.
4: Okey, au jadi ngagai bala peninga. Au. Okey, ngagai bala peninga atau terus ngagai ros telefon kami di WiFi Miri ba 0854236344. Okey, tuang uji nyaut ke Kang Oto Yun. Halo, selamat tengah hari.
5: Ya.
4: Halo.
5: Halo.
4: Ya, siapa tau?
5: Halo, nak jelas tak?
2: Hello.
4: Siapa?
2: Nak tu dengar aku ya.
4: Halo.
5: Halo, nak Stanley tu, ada kapet tu.
6: Ada kapet, siapa ada kapet?
4: Ya, Stanley.
6: Siapa ada kapet?
5: Nama tu nak terima tu.
2: Thomas.
4: Oh, pelabak aku, ke benuan yang lain, tu mana lain pelabak aku?
5: Ya, halo.
6: Ya, halo, terus ke pesan?
4: Ya, terus, terus ke pesan.
6: Terus ke pesan. Terus ke pesan. Kami.
5: Nak terang tadi ke?
6: Telefon.

0: hari?
1: Melutut nak kone.
2: Ya.
0: Uncontact kena ada bambut Stanley nanti. Oh, tanda ngacau. Tahu nguji baru harus telefon di Mirito 085-423-634. Okey, tuang nguji baru tu Yun. Hello. Ya, ya, ya. Unsuccessfully Bluetoothnya udah.
2: It's not ready to pal.
0: Not ready to pal. Okey, tuang nguji baru tu Yun. Harap ke nenek penanggul meh sekali tu. Hello.
3: Hello.
0: Ya, siapa tu?
3: Aki. Nduan tu, Reswatu.
0: Oh, Nduan, Nani Seratu. Nama berita, orang Seratu.
3: Mana?
0: Nek, bisi mana orang main bola saya tu?
3: Ada. Ada, ada minat orang main bola.
0: Oh, Nani minat, Nek. Kira ke orang hai?
2: Tak minat orang main bola, tak ta minat orang ke main bola.
0: Iya, betul.
3: Tak, minat orang main bola.
0: Okey, Nduan, awak terus ke pesan, Wan.
3: Terima kasih, puji Tuhan sudah mengangkat ke telefon.
0: Oh.
3: Sudah aku sampai, terima kasih yang ngegay bala-bala DJ.
0: Sama-sama.
3: Arah ke sama belum muju adalah semua pengawal.
0: Terima kasih.
3: Boleh pesan, boleh duit, boleh jerki. Kita harap keladang tetap.
0: Mana mai berkat Nun Sarita.
3: Oha.
0: Oha, nya.
2: Oha. Sadung. Sky.
3: Pesan tu dituju ke aku, kakak kabar aku, mak asing. Kami jual buat tamu kami ada satu hari itu. Ngagai bala pasta-pasta. Rakyat semua bergerak. Ngagai semua kaban. Bala pangan. Kami tak ngau keburu. Makai tengah hari itu tadi. Bergerja. Rakyat semua bergerak. Lalu ngagai bala pasta rimiri. Bala pasta ribentul. Bentulu. Pasta hari. Penuh abram. Harap saya tidak ia pulang hingga jimat. Maya retuk lagi. Baru hari itu lagi. Berusaha mutar diri pulai. Rindu mai balok kami tadi deh. Sama memburuk makan. Tapi jari ngapangan diri. Rindu maya hari minggu lalu rindu. Masa hari minggu lalu rindu. Pulai ngurang kena dikelalo. Bertemu ke kaban belayan. Kena kalau nggak berpedok.
0: Oh.
3: Oh, bersampai ngagai balok sida bertunggal aku bakal sida indai muat sebilia ngagai sida indai ide di pemeda ngagai sida sida di sungai kelampai dia sida mina sida tumas antua balok sida pasta janti yang balok sida adik Krian Dian kena boleh sebut nama Dawiak dia bala sidak Tayyip sebilik sidak Indai Mau sebilik Ukai sebilik lagi serumah awal lebannya mayu anak kebang belayan belum tunggal dia mbak rumah
0: aman awal sidak awal magangnya
3: awal nyangkau magang rauk sama belagrai tapi lagi ingat suasai kulengau buat jamit. Selalu bermua ya pak aku. Ngarap kena wat, harap kena gerai. Harap kena mesin ni radio. Lalu ngagai bala kaban belayan. Ngagai sida indai bos biliak dia merujik. Ngagai sida kakak bokin. Ngagai bala sida tawi sapati. Ngagai bala sida cendang sebiliak. Ngagai sok bangi sebiliak dalam buat nibung kabung. Kami nak lama lagi keluar ni buang lah. Ngagai kita kian ke. Dia mana-mana ke. Nanti aku tu baik orang lah. Kata aku pun ni buang dia.
2: Orang nak main kita yang pun gal.
3: Oh, dia orang nak main.
0: Kita yang pun
3: orang main. Burun.
0: Auk. Auk. Okey, Nun.
3: Terima kasih. Banyak-banyak. Harap bersama bergerak. Semua berlantang. Lu ngagai Umar Redino. Terima kasih, Redino. Selalu ngirupkan. Kirim lagu ngagai aku selalu ngagai Aunia di kapit ngagai tamang aku ndun di sibu ngagai

0: day na boy, nga ganti da inday aping, nga ganti da nuri, nga ganti da tueruma, si Tiblanda, nga mabrito, harap sa mabagray.
1: Oh.
0: Alo nga ganti, siya na nayang, nga mabrito, harap ka sa mabagray, mga, lo nga guys, mga balo DJ, kada kwindo, kada sayaw. Lo nga guys, inay ko, harap kinay ko sa mga paigray. Nga da.
1: Okay. Terima kasih, Nun.
0: Okay, bye.
1: Ya, panjai pesan tadi, Arin, Nun. Anak-anak ninga kita balap ninga ke bukai. Adi pesan, Nun, tadi. Okay, jadi terus baca pesan di Facebook tu, Yun. Jadi tu, Ari Mary... Mary Jalo Ujo, bisi nyapa kita itu kuya selamat ngelih hari DJ. Udahnya tu Ari Alex Data Bina tu bedah ni. Bedah baca?
2: Udah.
1: Udah. Okey.
3: Solah ha.
1: Oh, olah ha. Okey.
2: Pakai Bluetooth tadi, Bah.
1: Umbah nah, umbah.
2: Okey.
1: Okey, nanti tu Ari Daplin K Baja. Selamat ngalih hari koya. Hujan kami di Batu 15 Kuching Serian. Jadi salam hujung minggu menuju CMS Fred. Pemaga Sindo Edi Induk Kenawit Bulan Pengrindu Bita Tingkau Kujam. Pemaga Poli Masing Rachel Merikan Mary Ubu Martin Syacha Mandah ngau ke penudi pesannya selamat hari minggu. Jadi tu hari Bulan Pegari, selamat hujung minggu serta selamat berjalan ke pengawak. Minta DJ nebah ke lagu hari Loudness Empire. Ianya diberi nama penyanyi tua. Wah, seh, kena melindang. Dirimpu balakaban Facebook ngawan megak DJ. Terima kasih Bulan Pegari. Aku ya itu pesan ngarap ke terperindang serta selamat berjalan ke pengawak. Tu pesan di Bulan Pegari. Jadi tu Ari James Anyau, selamat berjalan ke pengawak. Minta nuan nebah ke lagu Stella Philip. Ianya duruk pengelinduk kena merindang dirimpu. Pihak menggap tuju dengan Gemiri Ubu Martin, Emilia Sam, Induk Kenawit di Serina Sandau Janang, Lina Bugis, Rosliau, Margaret Ucing, Boniface Ipih, Sindon, Eddie, Shandy Ann, Juni Ben, Catherine, Rubin ngau kebukai kebisik di rintai itu. Pesan kepada dia, rinduk-rinduk selalu hari Kenawit tu. DJ, terima kasih. Jadinya pesan dari James Anyau. Jadi tok ke penudi tu Yun hari koordinating kau ya. Selamat ngelari serta selamat berjalan ke pengawak. Minta nombah ke lagu hari Florence High. Kau
2: udah
1: tadi
2: apa
1: kok? Udah tadi nih.
2: Kau antara tua.
1: Kau antara tua. Tujuh ingat guys apa kita pernah nemu. Okey, jadinya hari koordinating tadi. Okey, Ayun pula dengan non baru di Bintulu.
4: Ayun. Okay, terima kasih. Iya.
1: Ayun.
4: Oh, jadi tek aku maca pesan ba Facebook ngau TikTok aja meh lah banana lain telepone munyi kurang
1: dah. Iya.
4: Ya tadi pun udah panjai tadi.
1: Telepone.
4: Telepone.
1: Pesan ndon tadi.
4: Kira kesangkuang maga menyak hari indonya tadi dah. Okey, hatu pesan dari Facebook Ibas Libin nabat do mari semunjan benung hujan kami di semunjan itu lalu minta putar ke sebarang lagu ko ya dituju ke semua ke ngelala. Udahnya Lina Boge sudah hakin di ama semangat hari hari lambir miri panas kami di miri itu lalu minta lagu hari Gwen sanggup aku dituju ke ngage semua ke ngelala lebih ke ngagai balapangan grup WhatsApp ngau Facebook serta tunggala Cikgu Raymond Merayang di Long Ebert Ayum Nelson Pati di muka Harunin sebilik di Bintulu ngau sidak serumah ngarap ke terperindang ngau bakal ke tengah hari itu ko ya. Jadi kita ngui ngagai TikTok Gani Ari Miri ke minta lagu Ari Ricky nak semayang ambil nuan. Udahnya Farizul minta lagu Anang Lebu Aku Ari Jeffrey Molly ngau ke penudi atau Hans Wadidaw nama itu. Minta lama. Lagu Likang Liko Bawang. Ari Tegiang Bitoh dituju ke ngagai semua ke Bebansa Berawan. Lagu Berawan tu. Kaya, lepas aku mesti nanya tadi lah.
1: Now.
4: Lagu Ari Bansa Berawan. Tak ampun mah nadai ba playlist. Aku nak nemung ikat lagu tu tadi. Ka nanti ba kucing ka bisik me lagu tu. Tang nak ngawak ya ada nanti ka ninga lagunya tinga ba YouTube dulu meh. Koyang anu ku tadi. Okey, terima kasih meh ngagai Hans Wadidaw tu tadi dah madah ke stik lagu. Nak nemu lagu baru ka lagu lama Ari Bansa Berawan. Okey, jadi Bitua, terus merindang pening ameh ngau sitik lagu tapi
1: ya.
4: Ari Jeffrey Molly Anang Lebu Aku.

0: lagu retro.
1: Kami dua.
2: Ya, lagu orang lama kita ini.
0: Ya, tentu. Hmm. Kemayar itu agi rindu orang dengar lagu lama, men.
2: Ya. Okay, terima kasih Hayun Gau Brenda. Udah macam pesan peninggal kita. Pemuka muka arus telefon pelapakku lagi sempat undur kita itu macam sekedar pesan atau ke muka arus telefon. Nak kira ke 222 cycle ya. Baca muka aku. Nama.
1: Aku main iklan terdulu.
2: Ah, tebah lo. Tebah.
1: Last penuh dai.
3: Jaku tangkan arikot besai sibu dituju kengagai Betty anak matu kedia berumah langgung nangabitan ngemah kenawit. Pesan tu minta Betty anak matu ndak tahu ndak datang ngagai kot besai sibu kena 11/6/2026 hari 4 laban peminta atur ke pecara dekat diatur mayanya ilok nya alai Betty anak matu dipinta datai tak ke nengah pengari luya maya tu ilok kena 11/6/2026 berkot besai sibu.
1: Okey, hanya tadi mian.
0: Besai kelas
2: nah.
4: Sukses sekolah.
5: It's ready to pal.
2: Okey, dah konek baru bluetooth kita ini. Kira ke kami dah hanah baru meh macam sekedar pesan tak membaca megak ngaku badia kayaknya bisik bala peninga kita ke keterubah kini natai ke pesan atau ke lagu peminta antara stesen tak baca dia anege nah hena abe megak ibin nana ngau Yon ngau Brenda ne kayaknya bisik empai dibaca dia tu ne jadi kita macam dua-dua kenyak meh kena kita nyukup ke jam tu nah. Ya. Anak-anak kalau beruban ke kita? Lupa-lupa. Asal selama sangka ini korane. Okey, aku kira ke macam ke tua dulu tu Hena, ni kan ingat nama.
5: Okey.
2: Tempainya ne, negi ente bisa telefon gini negi dia nyawat gini negi nau. Aku macam pesan hari peninggal kita ba Facebook YFM Iban pelabak aku kempai di baca tadi bisa pada aku benar aku berarti ne Mary nanta kempai baca tadi na. Selamat ngalih hari DJ ku ya. Selamat berjalan ke pengawal hari kapit tu. Mana hari kapit minta tebah ke lagu tu ku ya. Aku tetap sayau hari Anthony Usan kena merindang kaban bawa WhatsApp ngau orang ke ngelala di sebarang alai nudiau bala madik ya berserikai ngau di Kuching. Hanya ajak DJ terima kasih ya. Hanya hari Mary Nanta ne. Jadi Siti tu lagi hari Flora Deli. Bisa dah baca tadi? Bedau ne. Selamat lemai DJ ke sampai jalan ke pengawak Sarito minta tebah ke lagu hari Florence High kawa antara tua kena merindang semua bala peninggal YFM Iban ngau kaban Facebook ke benua ninga radio nak tinggal kawan melayan ke ngelala. Udah tadi?
5: Udah.
2: Oh, nah, sorry
5: ya. Kamu minta lagu kawa antara tuanya. Udah magang?
2: Udah magangnya. Okey. Macam ya kempai dito ke jarang-jarang ku kita itu ke jarai ngatai ke pesan. Ianya Jen Judia. Empai tu saya ku ne. Ada ku ningan ne nyebut nama Jen Judia. Selamat ngalih hari DJ Ari Bintulu ku ya. Selamat udah gawai ngasuh DJ nebah ke lagu Laki Sigat. Ari Jessica Timah kena merindang semua peninggal serata menua. Pengerai meh kunci pengerindu. Baru ya kuning.
5: Pengerai kunci pengerindu.
2: Pengerai kunci pengerindu. Ninga kita nya tanya di ketek lain kita nya.
1: Amana gerai narindu lah.
5: Kejap lah.
2: Ukai ku aku nya aku peninggal kita itu Jen Judia nama Facebook ya. Okey ngau dek
5: kita lah. Meru sepot. Okey lah. Tu hari Ellen Umang sama lemai DJ sama dari gawai ke okay, kita kita okay, kami di seratu panas hari kami nama aku ya tu sama lemai DJ sama hari gawai ngagai kami di seratu panas hari kami miri bah mana lah
0: dia punya
5: aku baca aja lah dia punya baca aja dari Ali tadi asal nanangai kita neh puas ketawa macam-macam ke ya.
0: Yeah.
5: Sehingga ya kami bisa bluetooth cerita banyak
2: masih di dalam speaker.
5: Masih dalam speaker. Tu hari doang lemai DJ sama ujung minggu kuasan kami ngena frekuensi 95.1 bersuai di tu nadai siaran.
2: Ha. Oh, yeah.
5: Nadai siaran. Okay. Take note. Alu tu not kutai. Atau hari sinden edi sama ngali hari DJ sama na jalan ke pengawalnya tadi kita besar rindu tadi ke sini rintai tu ke sini baca kita ni tahu meh. Ya jawab tadi. Tadi pawon ada ke tahu?
2: Tadi pawon ada. Aw ya meh. Ada gula telefon ke Kuching ne. Aw ke Sriaman ngau sibu.
1: Ya ya.
2: Oh, baca dia meh kempai baca.
4: Aku nemu kami doain nana sama Malik nyian.
2: Ya.
1: Padam aku
4: dulu. Ya,
1: padam aku dulu.
2: Okey. Engkau punya tahu meh abas dia mayu hanya pada aku kempai dia baca dia. Ba okay, WiFi mi ban.
1: Siapa tu Azrin Harry tu deh, bedau.
2: Bedau.
4: Bye.
2: Okay.
1: Bye. Sama lemai DJ sama lemai hari Minggu di kat dekat Dika.
4: Dekat.
5: Pedih amat lapannya.
1: Dekat request lagu reference high kau antara tuan di kena merindang kami semadai ku ya semua kawan belayan grup Mina YFM Iban grup Cata Kenyalan grup Arah Berpantun kelebih lagi di kena merindang kita dia maga DJ ngawe kebuka terima kasih au ke okey ga okey hari Jerry J sama ngali hari DJ Nana salam hari Minggu nuju bala trackers berjimat maya driver serta sama pejalan pengangga mujur nuju semua kita DJ pakai kasar itu ku ya hashtag Jibual ku nama hatinya
2: orang ya, balat bala trackers jap menemu truck okay. Bala truck nya ku kita
4: truck nya
2: pelet pelet dah
1: okey
2: okey Ibin
4: okey jap soalnya ke sekali itu minta tebah ke lagu utai ureng kena merindang semua peningah di YFM kelebih lagi yang kabar ni kelala. Nama berita kita dia, aku ya, aku ada kenal dia tu. Okay, bye. Jeffrey Jeff, hari batu kawah Camp PGA Kuching. Selamat ngalih hari. Minta tebah ke lagu, aku tetap saya hari Duna dituju ke yang ngagai. Kawan Facebook, ya kenglala. Nggak semua, ya keninga kita di radio jam dia tu. Pesan narap kita perindang, maya ujung minggu tu. Selamat udah begawai. Kau Jeffrey Jeff. Okay, sukses boleh.
2: Dah connect.
5: It's ready to connect.
2: Okay, dah Ibin.
1: Already successful to connect.
2: Okay, Nanang Ibin dah. Yon kau Brenda?
6: Okay, nanti kami dua B aku dulu nih. Hari Jui Dahli minta lagu joget ni tiap pulai.
5: Oh,
2: nanya tadi deh. Kalau minta rawat tadi. Nya ha, ya, rutan minta rawat. Nah, dai kita lagunya.
6: Ini minta lagu Meligai Pengerinduk dituju ke yang agak laki yang ngau balakaban balan tua ngau ipar ya di Julau. Wow, nya tadi dua pesan.
2: Ah cukup B, dua.
6: Pas batang.
5: Mengamain ke tu.
0: Oh, jadi tu hari Jessica Itan tu benar ne? Benarlah. Okey, au tu hari Jessica Itan, gaya selamat ngale hari serta selamat menjalai ke mengawak berhujung minggu. Anda berapa gaya hari kami di bau di tu? Aku ya awak lagu peminta tara station tu minta tebah ke lagu Umbas hari penyanyi Ika di kena merindang kami semadai. Balang sira indai biar aku balang sira Isan anak menantu kabar belayan jauh serta semak grup admin PWI aku ya serta ahli grup CK grup Aram Berpantun grup NS Ninja Serawak tu ngau ya kebukai lalu lebih gig ngagai kita di konti atau ari Jessica Itan ke penudi tu ari induk Kenawit. Okey selamat berjalan ke pengawal.
2: Udah.
0: Kira ke atau ari Lin Wong bedau ne Lin Wong ku ya selamat ngelari DJ selamat berjalan ke pengawal. Okey jadi dua itu pesan tu Min ari Mary.
2: Udah baca magang. Kira ke jakok ke penudi meh, jakok nancang tali perau semua kita.
6: Simpul dia
2: Simpul. Simpul ya nek. Adanya aku minta Miri nebah lagu kita ulih han gene. Seraya ke ngantik 34 kita.
0: Ulih
2: ngantik temuai kita ke datai nek.
0: Nang
2: awak lubah-lubah lo, anak roman.
0: Santai-santai dulu.
2: Okey, kira aku nyimpul Nama
7: Hutan.
5: Lupa jakau. Lupa hutan. Narik wui lah.
0: Tak nak support lah Min.
5: Apa?
0: Oh nama Min.
7: Apa bumbul?
0: Nah nama.
2: Okay, kita kena kata dulu meh kami sebuah lagu lain dengan kita abah ngelah tengah hari Ninja Sarawak ngelah lagu peminta antara stesen neh. Jadi aku kira keminta Brenda neh nebah ke lagu ke kita. Nama-nama lagu jak meh kena kita yang ujung ke ngelah tengah hari kita ungkup ke sarito 14 bulan 6 2026. Enggak kini bulan 5.
1: Yakini
0: ngelat hari lama tu ngelat mian.
5: Yo Bluetooth connect sasas pawai.
2: Lama nak jumpa ini.
4: Okay.
0: Okay. Kira ke Kupenu Rido. Nambah Siti lagu.
5: Lagu
0: pada bih. Lagu pada bih. Okay. Nganti Hanah bagu lu berdau meh.
2: Okay, bye bye semua.
5: Bye bye.
0: Okay, Stella aku minta hari James tanya tu nibat apa? Minta nebah ke lagu hari Stella Philip Doro Pengrindu. Okay, bye bye. Selamat hujung minggu.
2: Selamat hujung minggu.
5: Bye bye.

0: Tayo pa man, YFM kaya, kanyang maulaan.
1: Lahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itau.

0: melu dehen sayu kenap dang peji pesok dehen kelo laan te dau selo kajau alam utuhan naman telo jadi una lo berasa sayu kenap mentamai lang hak surga bini hak lang o pian nyapau puboh telo lemu dua telo mau ku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin ni hamiti telo menudu telo asam pejohan nau telo an lemu riban ni matoh mandawan ni lo ke rasa kenap man Tuhan lah ho abe ni hamak ok denak alam kenap tam alam buluan tam dahin buluan lah ho buluan maang alam tedin tam anana lang itong geri denak pendamai ya menita melengginah te Tuhan penang sayo telo dabin Tuhan te dahin tam te tugung itam te masih tam na kalau Matthew G gara betelo le Emmanuel Tuhan te dahin tam amen.
1: Penghina Radio Kayan Miri FM bon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan ngebji itam.

Okay, masa lebih dan lah homa oka sayang larah mani tamlim kerana telah pejuh paji alam program tamalang kedua hati program PDK paji dahing kelo paji dahing ke DJ Baun. Jadi unaloh oks kena mana DJ Rin ala upah pani tamlim matoh ma pukul 62 beluadau atang pukul na telok lebih anide. Okay, mani tamlim poke puidoh amai inai ala teklang hidadoh kaya Miri FM lebih ani dani hanah pelupat ada bulan 6 domana 2026 nilah hodani hati gate adau amigu. Jadi mau ka sayu ngelarah domigu menitamlim huina mengkelo bake-bake ala ngelarah jaka ani. Jadi manita menanteha kucing serian lunduk bau kledang pejoh peji kelih dado kaya Miri FM pakai frekuensi FM jikusunom puenji dan lahu FM jikusunji puentusu. Jadi manita menanteha pasenaya Miri kledang kelih dado kaya Miri FM pakai radio online tam. Okay, si pakai frekuensi FM Pita 5.2 nilahu FM Pita Sayak Pen Kusung. Jadi manita lantai halam dalai nepah wan dalai jaka nilahu keledang keleng hirado kaya Miri FM pakai radio online tam nepah RTM klik dan lahu mengkel lantai hadalai hudik keledang keleng hirado kaya Miri FM pakai lupa di SWG G665 kHz nampak lahu manita malah hipu My TV mengkelah hadau ni pejidahik ngejeloh My TV tusu jiku usung nah palahu manita malang hipun Facebook nena kelo peji dahik ngejeloh live ha page radio kayan nilahu maklo hadau share live tam leviani men bake-bake tam alang tehno tua jaka ni jasi dalo peji pegep tengaran dahin tam ngejeloh program PDK peji dahin kelo. Okay, dahin lagu alang buka lasa men adik aku pahapan hitam lim tekeleng hiji lagu ala kenan Deli Amerai hati Yesus alang pekurip. Jadi men onin aku sengkiritam tekeleng hiji lagu ala kenan Joli Jengan ihati malam keliah.

0: No nikah ni deh. Salah salah tim salah tim. Temu mau buat ring. Ia nak pergi ring. Bayi mau buat tutung nak.
1: Nenun pika temu hajan teh baleh teh tegu kah hitup. Teh atai baru ti deh lebuy. Peran peprah bukong ku sang biti nyeman ni pak.
0: Tutung mau buat nak. Apaan tua musuh sepak.
1: Upi tak pahat lalek sang biti kenan prah bukong gareh.
0: Salah salah tim salah tim.
1: Kelalu lalek. Om na lalek lalek maru atak na kupi putung do. Dui na tak tua te. Orang ageh kat sayu. Kanya au kapi gula te.
0: Wai, temu abu aring.
1: Upa tangguh mih nyak mih bising. Dey. Terbelang gula tua halam atak kupi alang imna te. Melegah men au gula nang tak tak do alang kere ni lebui.
0: Wai, temu abu aring. Tung mamu tuna diu yo jarun na koe manyu dala ning tim salat tim salat tim salat tim
1: dei lebuy nyingan nak batong ka nyingan itam lem pia-pia tam lawat keselamatan tegu tam melo talam mami daho halamani neman radio kayan miri fm.

0: Okay, mau sayo lebih dan lah sayo damigo manitam lima jadi manitam utai keleng hiji lagu ala kenan usang ani ihati u hari kedau ani terlagu negeri itam pala puluh pita mini tepuku na telo alavi. Jadi apa nakui bara ano program api dike peji adahi na kelo tini aku sang basa dahum bakeh tam ihati jagut 40 kena tini selevi bakeh DJ Baun dahi na DJ RTM kayan kenyah kato dau sayu migu katok dau sayu migu manemaru di Sarawak kena tini ya. Okey, sekena manika jagut 40 dahi na tini bakeh tam Asfian Mahyus kena tini mempawah Kalimantan Barat DJ Baun sayu lovi dahin ceria paan DJ dahin lahu akai ji lagu ala kena Yunita Nining sekenap DJ dan lahu saya bertugas lebih ani. Okey, sekena manikal lahu Asfian alang kirani peji dahik ngejeloha program api DK peji dahin kelo alam hanu titih dan aku madak lagu pengakai ka. Okey, dahin lahu tini aku nabarap lalau ano program api DK gate pelupat ada bulan 6 duman 2026 hati daw migu tino puku na telok 10 minit ai tanpa ji alam program Mabitung Urip dahi menohanan hani tanpa ji teklenghi lodoni alam sejarah pukul pukul 4 lebih hani tam teklenghi dahu neklunanaya alam mayak dan lahu pukul 4 junang hani tam kira teklenghi dengah alam pahamau mana radio kaya mirip FM dahi menohanan hanaku sengkusi dengah menhawang daleh menitam lim pukul 5 lebih menkelolan teh kucing seria nelunduk bau nampalahu menkelolan teh pejedahik ngejeloh RTM klik dahin lahu menkelolan teh pejedahik ngejeloh live hapej radio kayan tino pukul 5 lebih a itam teh payang jaki teh kelenghi dengah men angkasapuri Kuala Lumpur bi menkelolan teh daleh hudik menkelolan pakai mai TV Tusuji Kusung dan lahu mengkelola pakai mengkelola teh pasan yang miri tino pukul 5 lewin kalau peji dahi na teli dia kenyah bila menutik kalau dan kelenghi radio kami FM atau pukul 6 lewin pakai radio online tam nerepah RTM klik dan lahu kalau dan na peji dahi ngejelo live page radio kayan. Okey, dahin na pukul 5 junang hanitam peji alam segmen dengan keliah menuanan aku sendiri tam perlu peji alam program Biz On Air dan lahu tepat pukul 6 lebih tam lasi ngejeloh program PDK peji dahin na kelo. Okey, nanana hana program PDK alamat tu mempukul na telah lebih atau ngepukul 6 na'a ngina nalim dan panau pahapan dan lahu dah mauk info man itam lim. Jadi yang panitam pejoh peji alam program Mabitung Urip Tam Leviane aku sendiri tam teklung hiji lagu alaknan ibau ajeng ihati mang lema mang duya
1: temang peji dahin kami ha pasar miri FM pitan 95.7 dahin FM pitan 21.0.

amang itam takut andalunga pasak alang naet alang murip ta. Ita mesti lawan tusa alang te alamaran Tuhan Yesus. Abin Tuhan na alang atam dahin mau menang menitam. Lim-lim itam nusitam te takaw te pasak alang te. Bi Tuhan alang aukuam menitam dahin akai Tuhan alang te lintam. Ay dahun Tuhan alam di Korintus 70:23 telah telah dan bahasa nadab alam kumak nusi Tuhan kalong itam kapasak menu o atam biha nalang ngaban tamusang jaitam dan nangayan pakalah dosa ati man kinah telah jadi ngiyo o akinah tam kapasak alang teteta nusi pasak ati hui man o akinah tam ngiyo alam surat Tuhan alam di Korintus 70:23 telah anite teguh tam nalunga pasak alang te te alan tamusang kanan Tuhan memang ilaw alan habe ilaw na Tuhan dihin lalan kanap tam alam sembayang tam nunatuk itam karaini tek itam usidia sang nalunga lim-lim pasak din bahuy dalam urip tam ya amin Tuhan Yesus iha na Tuhan alang ningan iha pasang pakalah tusah lupak alang naik dalam urip tam nunapa nusi Tuhan sang pakalong itam bihana ngenap praong janji na manitam jahitam ngiyoy ha

0: awi kalau ikam mendah jam kenun hadwi lang emna wi nak dalam bidang kreatif macam tok na ikak haman nak na ikak haman na hadu usu ikak haman na pengumuman tek kreativiti dihin uge kak dalam hadu lang emna asen hadu WhatsApp kami 0GG 0GG WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 0GG Radio Kayan Ngabji Itam.
1: Panopiwe pedah te alan. Plihe sayu asen timah lale. Kalau men Radio Kayan bara sayu keneplan menitam

0: rantai habaram dahin belagah pak anak peji dahin radio tam.
1: Okay, mau selavi dan lah hormat awak ke sungarah manitam lima jadi yang panitam pejuh peji alam segmen Bitung Urip tini aku sangkusi kelunda mandalih tam Sarawak alang akala man laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okay, dan ni hati pelupa tanda bulan 6 tino pedah levi bahwi belarik hak kuri-kuri ngawan hati hak dalih hudik dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngawan hati hak dalih hudik. Tek 15 tanda bulan 6 hati Gatedau 1 tino pedajih ma usan hak kuri-kuri ngavan pedah levi bahwi belarek hak kuri-kuri ngavan hati hak dale hudik dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hati hak dale hudik. Tek 16 ada bulan 6 hati gate adau 2 tino pedajih ma usan hak kuri-kuri ngavan pedah levi bahwi belarek hak kuri-kuri ngavan hati hak dale hudik dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hati hak dale hudik. Jadi hanah dau jarun telo dau ni hati mana 24 ateng 34 darjah Celsius delahu engkeo bahwi belarek hak kuri-kuri ngavan hati hak dale hudik. Okey dan nah kelundau mandale tam Sarawak darat telo dau jadi aku nginah mani tamlim ala tek kelenghi redo kaya nan lovia ni maklah hadau kusi ajulunda kloti mana kui hak konti hini.
2: Aku Zaliha Ngau, Kelengi.

Shalom, Barasuna Man RTM Primary along Umay Habah Makoy along program Bitong Uribanya. Tuhan Yesus taman kalau lang teh surga. Kalau Barasuna Man Habahane, taman kalau peji pekali halam katoka Tuhan. Kalau jam kalau ni hana kulna nalang salah. Mentegus pun kami una Adam da Hawa. Tuhan Barasuna kami ni Tuhan lang kalau sayulan. Lumuje katok alang ung kalau pekali ini bena nalegak hatana alang jembang Tuhan Yesus jana mulai ne murip ne dekaya dahin ne nepua jama tigu jakana para sebab Tuhan menika Tuhan alang kalau sayu menakir ni kita loku Tuhan Yesus ala mula Tuhan Yesus Kristus aku yang mencari namanya amin. Salam tadi panak alang murip atang murip alang pun di kapal alam ayah jadi dorah lo belayar sampai ha di busang alam kalau kaju alam kuri-kuri bulan lo belayar nanda lo otong belualan seotong busang apa tu lo sampai itu dah jilbi ne di uban dahin banget alam ngelupak ayah jam-jam na uban dahin di lang ayah nanda na kapal lo kaham kapal dalam biang dan tembok kaum. Nake tamanan ni, ni hanya ayat sang menyelamatkan dohonan hina nak asid dah. Bica nyataan, ni hanya jam hina dalam teh, ni nanti kerana terak dalam sang ake tolong bila ke tamanan ni dah hinang tak jika lo ket putih her behnanya tu. Ni hanya ayat terbalik kalau putih jam-jam nak kalau putih ni hanya latu dalam cukup warna ngelatiam dan warna hijau. Abloa banget tuan. Ini kami hari kalang hanya lang hamun Tuhan Yesus. Mahui telok tiah laki taman nanti deh lang. Ku pinang tekat putih hadu long nak hati latu. Lang mungkin dong mai urip mana ha? Lain mai aje mana? Abloa banget. Mai telok halam situasi nang nak tok telok nak tok. Apa angkat telok pejoh song nyatung ngayat atang busa ngalang awan telok song tete deh ataupun nak telok mau tepulah latu putih ni. Jadi anak nutut alam tak alam usuk tam. Nah alam program ni, kui kamu beri telok pokali alam buk Tuhan alam akalah alam hadir dah sihir Tuhan tulan 4:22 alam kumat ni. Nusi te urip alam jilong kulan alam habe abin hida langit ani nusi te aran habe alam anak ok menkulan alam ngawan tam ala urip. Dan aku kamu telok pokali tanji batang ketuk alam anju mentelok anah Alanah Kristus atih jadi Tuhan alam mereka. Teti dah alanah ni tak kuri-kuri pengerjaan alang nak loh anah nakun alam kenapka ji Tuhan Yesus Kristus atih tua alang iminah jarun uripka alang kedua alani hanah nun tua katalang imna alam uripka atih imna men Tuhan dahin ika pesaya atau minah Tuhan nah alang nalipkat atih alam uripka lahu. Lemkat lang halamurip tam na yun ang kenan aje dahil kitang hamang tam

Hatihanah kanan Tuhan alang nana alam meriptam alang ketelok alana hatihanah nun tuakat alang imna alam merip ke atih imna dahin ringan dahin asih halam men Tuhan Yesus Kristus ananah letina alana haika u ala Tuhan Yesus itu alam merip ke nun tu alang ketelang imna alam merip ke do kerabi atih imna dahin ringan alang merip Tuhan atih imna kenan asih halam ke dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, tangkui. Abi nun mesti Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan tak Tuhan Tuhan alang abe, alang nak lah. Awin Tuhan Yesus Kristus itu adalah Tuhan alang unyelong tuh usun tanan. Ada yang kelas yang jia, johji. Men ada yang kelas yang an Tuhan Allah nanah langit dahin usun tanan. Tuhan alang antam ngana ngajelah Tuhan Yesus Kristus atuh. Nah, alang nyelong lim lim kat ha usun tanan. Amen. Nah, usun tanan jana menyemudap tua mahui Tuhan atih alang jan nyelong mah. Tiutulah alang Tuhan. Tuhan atih nah alang nyelong lim kat alang tersu sultanan. Termasuk hitam kulman alih. Manurul tina ani baraman hitam atak lana Tuhan atih nah Tuhan alang ningan haujong lim kat alang tersu sultanan. Jadi lim kat alang tersu sultanan haida keligem, haida kontrol, tingan, haida halam Tuhan Yesus Kristus. Buha hitam kulman alih. Tak kerana limetih keadaan halam Tuhan menetam lim. Yang kedua, amin mesti Tuhan Yesus Kristus. Amin iha anak Tuhan alang unyelong hitam kelenan. Hari yang kelas yang tulan jijoh dok lima. Ken Tuhan Allah palaan sayur telok na kelenan ngiyoh awi bariak telok. Jahat dawa alang dakaya haujong lim ket alang tek hal suntanana. Termasuk tular, tuan tam ket ket alang tek. Alang im hinang, alang im kuman, alang im takke hal suntanana. Nah Tuhan nyelong hitam dia hitam hipun kuasa hujung lim ket alang tek hal suntanana. Halam banget, halam daleh, ket halam Tuhan dan ket alang habeh. Ibn kuasa maksud Kristus, tadi ini hana hitam alang an Tuhan i tanggung jawab. Awan tamurus, ket alang teh tular, uro-uro, kayo-kayo, ket alang teh ngalang, ket alang teh luma, alang teh langhungi, halam daleh hitam. Hitam alang ibn tanggung jawab. Ngatol, dahin ngurus na, dahin sayu. Anak-anak tujuh nak Tuhan Yesus Kristus itu nyelong hitam. Jaga hitam, alang jaga hungi hitam, jaga tuan tam, dahin jaga ngalang tam. Jaga banget lebih-lebih nak umar utam, bangsa dahin ket alang uan Tuhan pertanggung jawabkan menitam. Hau sentanaan. Anak-anak tujuh nak Tuhan nyelong hitam kulunan. Jaga hitam bertanggung jawab. Alam mengurus, memelihara, dahin jaga ket alang tayang sentanaan. Alang ketelok, amin nun mesti Tuhan Yesus. Amin Tuhan Yesus nah alang kelalu nyalam hitam. Alang nyalami kak dan alang nyalam aku. Alam Yohanes tulak telok 36. Alang baranu nih, amin Allah kelalu nyalam kunan tak usun tanda nih. Iha na iha, mau anak jina Tuhan Yesus Kristus hati. Jahihi alang inah tak iha, nusi dahak tasa, bi dahak. Alang ripaan alang sayu. Ini amin hari kalau nyalam halamaran Tuhan Yesus Kristus. Amin nun Tuhan Yesus Kristus nih hau sentana nih halam batang kulunan. Amin Tuhan Yesus Kristus atih sanggup melisa andaha nyaga teguh nyuun kaya usalep atih halam anu dahagri ha ngalanggul kota. Iha patut dahin iha perlu jadi kelunan. Jaya nih jadi kelunan alang jadi korban men salah tang kulunan nih. Abu iha kaya sanggup murid melisa mentahri ha nih hau sentana nih atang iha mati iha kaya usalep. Ya tagong lim ni saatih tawit hitam pulma na lang alanya namatih lim katani pulu anak na awin kenan halam Tuhan atih menitam alang u legak halam kuasa salah atih Tuhan Yesus Kristus mesti mati jadi korban korban pendamaian mensalah tam kulnan alang sepatutna hitam anih nah alang mesti mati hujung kaya salib awin kenan salah tam bilim lim anan tawit halam na menitam menakui dahin melim hitam kulan alang tek hosun tanane anlah kerana salah halam Tuhan Yesus atih menetam ini ame hari yang alang alang nyalam tapi lebak lim hitam kulan jani kamu saya tekat alang uan Tuhan Yesus una hajong kayu salib atih lebih-lebih na udara 2000 duman alang ulalo abin nun abin hitam jan ala iha lalan halam kenap dahin urib tam abu haka ika jan mengerti dahin jan pesaya dahin haduyu Tuhan Yesus Kristus satu menik. Dalam kenyataan, amin kau nan
lebak alam dan alaha penuh alam muribna laha alaha setengah-setengah kanak tua kerana dah jangan mengerti dah jangan peduli dan dah jangan faham nun lang an Tuhan Yesus Kristus alam muribna katang do kerana alang ke pat abin nun mesti Tuhan Yesus Kristus abin ni hak Tuhan alang seng ni ala ika murib dahin na hadalih alang liman alam Ibrani tulan pitan 20 ayat barang Tunan pelahu Kristus maibatong nak jikali tua sang tagong salah kulunan kahom. Kedua hangun na uwani sang tulat tak kulunan alang nak iyang iha nusi iha sang ni tagong salah tam. Lahan bi iha sang ni pekurip daha. Hari ini amelang anyalam halamuran Tuhan Yesus. Kau suntanani hak na Tuhan Yesus Kristus hati sang ni ala ika. Te murip dahin na adalah alang penuh dahin dana. Dalih alang penuh dahin lu. Jinun tak tusah prah lang. Hati surga dalih alang ngeliman turan. Bidah alang seng an Tuhan Yesus kiri hati. Hana kelunan alang lalan ualai hak jadi Tuhan alam murid. Dahin kenap nak menjaga. Ani hatang jaga. Iha ni alang kedua kali nak. Uwani. Jadi ini amin harang alang dalam alam murid Tuhan Yesus Kristus. Tangan nah. Pangan alam kinah kak. Tak Tuhan Yesus Kristus. Ini amai alang anyalang lamaran Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus nah Tuhan alang senggeri telok. Tiba lau di pelang lana tu. Jadi nulang peluang telok na alang hak lalan alam kunap kak. Asu malah setengah-setengah tu lah. Alah lalan mestina alang abarah abdana. Alah hak jadi Tuhan alang kontrol urip kak. Jadi Tuhan alang hipun urip kak. Jadi Tuhan alang higam urip kak. Lain teguh kak walai hak jadi Tuhan ati alam urip kak. Nundo kadlang imna husun tanane ati imna men Tuhan imna kenantingan Tuhan dan kenan halam Tuhan ti halam mereka barulah ika mengerti lain paham nun tuju Tuhan Yesus hati ni hajong husun tanane dan mati hajong kaya selamat dan mati Tuhan ti ya mati ati amin kenan na nyala mika ya sanggup bayar legah dosa alang uan tamna husun tanane amin limita husun tanane jinun tekat jangan tak alang tenang, jangan tak kau alang tenang. Limit tahu nak kau alang salak. Abu Haka, niha sanggup mati. Hajar kau yang selamat ya. Abi niha ikam ikam murid. Dah ina ada leh alang lima nanti. Ini amal alang nyalam lamaran Tuhan Yesus Kristus. Doa nih. Mahawi ika ragat pun beriak alang setengah setengah tua. Allah Tuhan Yesus Kristus. Kuma Tuhan Yesus Kristus Tuhan alam murid ka. Doa nih. Aku ikam petangan ika. Jaya ika. Allah Tuhan Yesus Kristus lalan alam murid ka. Jadi Tuhan, alam murib, alam kenap ka, alam murib ka, alam amin ka, alam umaru ka, alam daleh ka. Barulah ika paham, barulah ika mengerti. Nun tujuna, iha uni hau sentanane. 2,000 duman lebih lang ulalu deh. Arti semata-mata iha ika menikmati. Men ika menamin ka, men umaru ka, dahin men bangsa ka. Saya utolak sebayang. Tuhan Yesus taman kalau lang teh surga. Kalau balasu kenap men havahan nih. Aman kalau peji pekali halim katoka Tuhan. Kalau jam, kalau niha nak kulna nalang salah. Menteguh sepun gamai unah Adam da Hawa. Dah endo nih Tuhan Yesus kalau para sebelum menikah awi nikah uni usun tanane. Ne mati hujung ke salib semata mata ikam kami kulna nih murid dahim Tuhan. Tuhan apun salah kalau Tuhan Yesus alang un kalau na menteguh kalau do ateng do nih. Dah salah-salah lang kalau namun tunggu kami murid pun Tuhan Yesus alang jangan kita kalau akhirnya kuasa pengampunan nanti neha ujung murid kalau Tuhan Tuhan aku sebayang Tuhan Yesus menbangsa kalau hai nak tua wan hak tak kerana Tuhan Yesus jika masih dahin mai uge penjam menbangsa puhu kami jika kami jadi puhu alang lanala ika jadi Tuhan alang murid halam murid kami secara pribadi. Jadi Tuhan alang penuh murid halam amin kami, halam memaruh kami, halam daleh kami Tuhan Yesus. Tuhan doa ni aku meje, puhu kami Tuhan Yesus halam suka, jaika, nyadui, halam putung loong kami Tuhan Yesus, putung memaruh kami, jaya kami lalan alaika. Jadi Tuhan alang murid dahin ningan halam putung loong kami Tuhan Yesus. Tuhan para sunup, kami nikah Tuhan lang kalau sayulan, kami meje, katok alang un kalau pekali ini bena na legak hatana alang jemang Tuhan Yesus jana mulai ne murib ne dekaya dahin ne ngepua jama tigu jaka para sebab Tuhan unikat Tuhan alang kalau sayo
Anak yang ketaluku Tuhan Yesus. Alam ulang Tuhan Yesus Kristus. Aku yang mencintai lemahnya. Amin.

0: apa je yang Clara hadiah nak kami Radio Kaya di Miri FM tak lama Clara telok. Kerana biar meteng hari telok urus saya nak orang jaki. Tak jauh pengalaman nak, pengjam nak jadi penyanyi, komposer lagu. Tak mau pergi dia nak kami Radio Kaya di Miri FM ngebji itam. Eka tawin dalam bidang nyanyian ya. Eka apa terlibat dalam nyolong ju lagu, nyolong ju muzik,
1: lekan
0: tak dalam pengalaman kak jadi komposer lah lagu ni. Nun pengalaman alang haja jandang im hadu. Kui nak tegui kak sang lagu.
1: Alang amdang akna, aku rasa bin aku sendiri lang alung ju nak. Usi tak masalah. Cuma alang tawin tak aku pedung ilau dah hentam kayaknya bin usia cukup. Usia habis dah melayu. Kurang lah dah hentam jadi. Paling mencabat aku ini, ilau dihentam kaya nalang ngam, te ayat alang kenun alang ak bikin

0: kelo senang ok nah hadui kelo harap kelo maju jaya alam murid kelo alam sekolah alam hadui alam nunta kelo aman kelo RTM seluruh RTM Malaysia ya. Terima kasih sebab menghargai bakat-bakat dari bahagian kaum-kaum lain, etnik lain. Terima kasih mengkelok RTM Kayang Kenyah Lahoh yang Pak Anu menghargai aku ni. Jadi saya kenap mengkelok lem-lang tep program ni. Semoga lebih mujur.
1: Nunanai tam peji, ngeri yang pangku jakit. Peji dihin harin tengok orang si anak orang. Ya aneh ya naji penyanyi. Menbeh masyarakat tam orang ulu alang tak tulak lanak dengah dalam bidang nyanyian. Kena ihat temu pejauh dalam bekerja ya anak dahin lahu dan mai inspirasi men komuniti orang hulu ala lebak lahu komuniti orang hulu kawin dalam industri kreatif wina dalam bidang hiburan peji dah yak DJI tanam dengah lang jangwa ya saya kena men kelolem bye. Nunanda ok dengah jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki, biji dahin, radio kayan.

0: mày tao ó cô bay ăn bé hôi lê cả hôi rất thà là ông cô bác sĩ hà ông nàn khi đó là an và em bác sĩ đến cái lọ
1: Okay, mau selavi dan lho mau ke sayung larah manitam lim. Tidak kuna bara selavi dan lho sekenap manitam lim. Wina maklo bake-bake. Alang unai maja usu ngejeloh live hape syaredo kayan. Selavi man nyurang tingai. Selavi man reman uyo. James Mering aluhat. Selavi man anyi Carl Z. Lang. Selavi man doblin ke baja. Selabau man keling temawa MJ. Kitan Uban, Johnny Juk, Erin Owen. Stevina Stephen dahin bakih tamajuk emang nusa dolahu mandalo ama inai poke puidoh ala tek lengire do kaya mir FM pakai frekuensi FM pita 5.7 FM pitan sa pengkusung nampalahu ala pakai lupa di SWG G6 65 kHz dahin mengkala ala pakai My TV 7G kusung lahu oke selavi dilahu sayung larah man itam lim. Kita ni teji info teji dengah sekusi mani tamlim tina niji dengah alenai man eng kelili tidak la ung kira tega men kelita ala ndak pakai ni kira tenyaru hak lirin alan empayan mutam te lemparit hak alan alun pen Borneo jelang sekolah kebangsaan SK Engkelili nombor 2 Jihmadi ngiodahun pusat gerakan operasi PGO Jabatan Bomba dahin penyelamat Malaysia JBPM Sarawak telah terima dah buka ala pukul 6.40 minit Jihma. Jadi alang kepala pasukan balai bomba dahin penyelamat BBP Sri Aman ihati komander operasi PBKG Edwin Jonani alang te pala ngawat anan ihati su 26 km men balai dahin ihanginang tino tusah petuangan ni melawin jiklita Proton Saga. Alang amte kawalan ampaya niha tenyaru hak lirin alan dahim pelalau mutam te alam parit. Jadi ken hati ni tino jidoh tua alang kira kalen alam kelitanan dahin jilake deng musang aman kelitana dahin unit perkhidmatan penyelamatan perubatan kecemasan EMRS kira mau kira tulung doh anandi delho kira nabaniha unalo empayaniha andhageri tepala umapra. Okey, dah terdengar alenai man engkelili. Okey, jadi manita malam tino tu ajakan ni wina man kelo lenteha ujung alan alun angin nak kelo pelai sayu geri kelita napalah man kelo poke puidoh ama inai ala paksa pengumuman ka alang ngana pena atak kupi dui ala viane man kelo hado nginang apui kelo tei bahi kelo hado temaram apui kelo ha uma avoti ya dahin kerene ku sengeritam tek leng heje lagu pengakai bakih munaring hati je lagu ala kena Stanley Ngau urip ane ihana ji hawa.

0: 24, 26 Duman Pelipitan Sayak Pulu. Kejohanan Master Asian AT 60 Ong. Alang 60 Ong Haduanan Ketua Menteri Melaka Encik Muhammad Adib Haji Adam. Kejohanan Bina Badan Asian Alangan Nahas Sekolah Menengah Pefong Hiana Halangkenan Persatuan Angkat Berat dan Bina Badan Melaka. Tubak Hadui Adna Dalam Malaysia An'i Penghormatan Lasanaya Awan Nakriahanan. Empayan Anideh Kejohanan Bina Badan Asian Alangun Allah Dahin Alang Kedua Adnah Singapura Tek Duman Pelupitan Tusu Puluh Enam Dahin Duman Pelupitan Tusu Puluh Tusu Dahin Tek Nak Duman Pelupitan Tusu Puluh Sayak Petadianganan Adnah Hak Indonesia Dahin Tegu Duman Pelupitan Tusu Pelupitan Petadianganan Adnah Hak Daleh Bangkok Thailand Tujuh petadiangan ni Adnah Aladak Dang Mili Hi Alang Juara Bina Badan Repah Jadi Master ASEAN Tegu petadiangan ni Adnah Daleh Alang Yohna Yakna Daleh Daleh Alang Tek Tek Da ASEAN Awi Malaysia Indonesia Filipina Thailand Dahin Singapura Kejohanan ni Jihadui Awan Ranak Dalam Malaysia Dahin Lim Rakyat Nak Alang An Pesaya Dan Pubuh Hadui Ayak Nunanah Tampeji Tak Alam Doa Ni Halam Sejarah
1: Bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
2: Kebawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.

0: payang beta o. Ku payang behule. Ga hurut halong. Ku pasti haunan. Sinolaan. Pa FM. Pagi tinggalo.
1: Okey, masa lebih dan lah huma oka senglarah menitam lima tine ku sembasa dah hum bake-bake ta malang unai komen ngejeloh live hap page radio kayan. Okey, tini haji bake tam hati keli ngetemau MJ menlandeh kucing sayu domigu DJ akai DJ da kaji lagu ala kenan Lucy M Rarah Bulu Pala. Sekena Pak DJ kena tini sekena menikah lah keling atau mawai akilah lagu nan nawi hatek dakah na aya dahi nanti ni bakai ta Jessica Anyi selovi DJ senglarah domigu seremigu menikah lah Jessica bosikah duten selovi DJ hanet kedau jih madi hak kalo UBBD bilovi ane ngelidem nah nilaan melah ke hungai telungusan lovi dalam di bi pesona jih madi nai ban pelaan sekena DJ senyodui manika hakontinan gables itam lim tek klarah tam ujung migu ane dahin lahu kena tini balapop usan nai man long lamah man adi uli kumami kuluk long lamah enak kena tini ya nyam nyam tu aku metek di kena tini. Okey, tini baketa mapidoan selebih DJ habong laan kajo alah matando hakusing leveni DJ akil lagu livang teika ala kena rosana urai sekena pa DJ. Okey, sekena mani tamlim hui nama klo bake-bake ala unekusi julunda klo manakui hak konti hini dahin kini jam tam hak konti hati 45 minit pukul 4 lebih tuna kerana aku senggeri itang pelopo jopaji alam segmen dengah menhawang dalih.

Okey, dengan lengun Allah, halan Neman So Polo, tina jido umur 20 jido man, matai hak Brazil dalam di, menu iha endhakah menji ngawan alam bau, iha ti 40 meter tugu iha kirana aktiviti terjun talek empakai nepa kira ihana aktiviti terjunan ni bisa ha pakai talek keselamatan. Jadi tu kena jadi hak jabatan Ponte do Esculito Halimira hati G Pasen hak Tenggara Negeri São Paulo. Ya dahun dah berkuasa tini, tino dah lempet mai hadoyanan kira amdang metuk uvung keselamatan jadang nyekang ha kira te legak ha tanah. Dahin te nam laung anda tahan jadang anda ha siasat pasukan pom bomba dahin lahu perubatan kecemasan lahu andanhu tepala ngawananan bidoh ana menglan matai hak tata ngawananan. Okey, nanti dengar alanai menso polo. Dengar alang kedua alanai men Osaka tino jilake umun 24 duman anda ha peluvat tino dah kira nakau sina 5 juta yen norepa awi tapakalu sina nante palasin Amerika Syarikat ihati 30 ji libu haji Alan ha Osaka dalam di teguh hate pala pasen barat Jepunanan jadang tai belek kelita ngejelo hadui ala una ngatun ya dahin ada halang bejuan kelita anandi. Jadi kan hati ni, lelaki ni menyokoh hama. Kira santai pesuk ada hak lang berjuana kelita ni hak Osaka. Ampai yang te dua lelaki kira te nyudungi hak dahi negeri lap bag alang teksin ni hati 5 juta yen. Jadi polis kira ni kira ilo dua lelaki anan alang pakai kelita hakwat Mia Kojima Osaka. Abeniha kira tenakau selakian ni dahil lahu dang na lakianan kira tega. Jadi kena hati ni terang lakianan berung kudak pada pada hulaina atabit dua lakianan nak nyudungi ha dahin kira ni. Dahin niha lahu kira telefon dalo polis dahin leput atuk anan jadi alam pukul 10:05 minit malam di. Okey, nah ti dengar alanai man Osaka. Okey, manita meli menana dua dengar man hawan dale da kusi manita meli melevi ani dahin lahu dengar man hawan dale da itam kelenghi teja ka alam pia lavi ajima de kerana ku sengri tam te kelenghi je lagu pengakai bakeh tami hati liveng te ika alakenan rosana urai.

0: Bila Rahjaki Miat Pengjam.
1: Nun alang takap imna empai musang tegu dau lasu. Lubunji pakai basung alang seluah dahin terang. Lubun dua menglalek tegatan matandau. Lubun telok hitup pakai tupik dahin payung tegu tai musang. Lubun pat pakai kelingai matalah pitam dahin alang te anti UV. Lubun lima tangan dui atat tua dahin matutak dui atat me. Lubun enam mandui atat alang hipun Kevin.
0: Dahor halaman ni Naiman Radio Kayan Miri FM. Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji ita.
2: Okey, nak naji lagu pengakai bakih tamak adi hati lagu Liva ngeteh ika ala kena rosana urai. Dahin hati ni aku nama oka Selovi dan lahu selabau mendalam bakih-bakih tamak lemaring ni peji adahik ngejeloh program PDK peji adahin kelo. Okey, Selovi man Raymond Uyo James Mering Luhat Selovi man Bosikah Duten Mary Mujan Selovi man Petrus Wan Selovi man Jessica Anyi Margaret Margaret Selovi Man Kitan Uban Johnny Juk Selovi lahu man bakeh tama pidoan along ma o ka jipu so halam napa nei amaje usu ngajelo live fa page a radio kayan. Okey, bila kurik madi atino pukul 5 lewin a itam sente payang jaki tai kelenghi dengah man apa undengah angkasa puri Kuala Lumpur. Jadi manita melenteh ada lehudik, manita melenteh apa senaya miri, de lahu maklalang pakai channel My TV Tusuji Kusung tino pukul 5 lewin a kalau pejidahi na teli dia kenya. Awi kalau ngenap apa jidahi atang pukul 6 lewin a kalau dang kira kelenghi pakai radio online time dapat RTM klik dan lahu kedang naik pejedek ngejala live hub page radio kayan. Jadi empat hitam tak lenghi dengah men apa undengah angkasa puri Kuala Lumpur tetap lenghi jelagu ala kenal Steve Balang ihati nanun ka kelalau hapan.

0: Ya, nak nyawa tiga selamat tetap dengan selamat pemung kejaya ke usai tali dia tahun ini siap puluh patah bulan 6 mana 2026 siap tahun minggu ilu kok ngeringa dengar cinta tali dia kenyam Mira FM pemungan ini bungan. Sarawak lepas rekod pengaduk ida dia ona kebun iut ia mula sawit inana kadok lan ka Malaysia ngana 54,000 pian atau ayah 44,000 pekebun ia on suwek 2 atau ayah 45,000 hektar ladang. Timbalan Menteri Perdagangan Perladangan ngana komoditi ngan ia pe ahli Parlimen Sarike Datuk Sri Huang Tiong Si ia kuma suwek 43,000 inana Cin masyarakat Dayak ya jadi ca ka anga inana pengempaulan dalam pembangunan industri sawit kat negeri ini. Ya kuma pekinadau jinan meka program Aram Bersawit 2026 ya pejadik kun Persatuan Penanam Kelapa Sawit Dayak Sarawak Dopa ka Sarike. Tok da wala ah inana kelapa sawit inana komoditi utama ya ngana sumber pengulik ya gunalan bagi ida dia on kebun iut dengan ya ina uko adau laah ya pana peniga ini nak peniga cin inisiatif kelompok minyak sawit mampan SPOC bagi alat pensijilan minyak sawit mampan Malaysia MSPO ya biun bayan ini pengempaula daya saing kat market awang negara. Majlis Amanah Rakyat MARA nak sasaran ke anggapan abek lemah ibu pelajar Cin Sarawak ya daftar ke Kolej Politek MARA KPTM dengan Universiti Politek Malaysia UPTM uman ini. Abek bulan 6 uman ini, ona ca ibu puluk pengenyat ya lepas ida terima bagi ida diak tepasik ke KPTM. Puyan ini hendak pekuat ngempaulah perancangan bagi kebuka kampus KPTM kat Sarawak apan ngetigalah akses pendidikan ampau pala ida pelajar tempatan. Cina Oina mara ke pekuat ketiga yang pekuat ngana Yayasan Sarawak bagi nyukunglah program ma pelajar KPTM ngan UPTM halak kadok naan inisiatif pendidikan yak siok tawar kuun perintah negeri. Ilu pokok ngeringa dengar cinta lidio kenyah Miri FM. Pengiatigalan akhir ngeriwala pengiatiga biona tenuyan ngebayak ca program tuak tapik cin usaha yak pesulo ngan komitmen yak majalan Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Ago Dagang Yakuma pengaduk 762 program ngerela pengiat lepati uman lapa ada inana kaum ngan aspek kenegaraan, kesukarelawan, pembangunan komuniti ngan pekinapa keharmonian keang agama. Usaha ini hindana mungkin pala empau lah Indeks Perpaduan Nasional Uman 2025 tepala 0.70 ca hindana nak empau lah dalam jaka 7 uman ngana lapas sasaran Rancangan Malaysia ke Pulau 2. Ya pekuat kumala komitmen kementerian bagi mepeng lah komuniti ngebayak kawasan rukun tetangga skim rondaan sukarela ngana kadonan inisiatif pembangunan masyarakat kat petipo negara. Kementerian Sumber Manusia Kesumah niana ngebiok la ini intervensi gayeng ngan pekenapa kemahiran bagi mepo kelunan dia pegayeng ya siok penusa biun kerja la. Puyan ini nagap la daya tahan pasaran buruh negara ini berjumpa ngan cabaran geopolitik global ngan menteri ya Yakuma. Puyan ini inana hida ala uban una tempau sekes ida dia lepas nepet gayeng inana ya lepas rekod kak kuda-kuda sektor ekonomi pengajar lemah bulan ya adang lan dalam uman ini. Pengaduk telu puluh ayah ibu pianato 52 ada usah ya lepas rekod nepet gayeng ida cin bulan ca abik bulan lemah ini dah ngan un pengaduk uman ini kaang 25 habis 20 pian uman sekelunan dini ya naat sek dalam data sistem insuran dagang. Ia ko malaa telu da penuken ia ida nak keutamaan bagi kesuma inana peralihan gayeng ngebayak platform My Future Jobs ngana pekinapa dalam program. Ida kengempau lah kemahiran kuun perkeso ngan intervensi yak selau sektor kritikal puyan ini gunalan bagi nyekang ngana nyukung lah ida dia terkesan ubana penusah gayeng dini. Penusa vandalism ya ko baan na tay ngelau kabel ya engkin penusa kuma kemudahan awam bagi ngan sistem lapung ngan janan tem jadi kak kuda-kuda kawasan kak Sarawang. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Dato' Ibrahim Baki ya kuma. Puyan ini hinana kaum kado na ana kemudahan ya pakai kabel pergi ngan lapung janan ngan pekinapa pencawang elektrik anuna Sarawak Energy. Sarawak Energy nak kini nak penuhkan set nanggayang keselamatan ngan ngecuk cin penusang ngelau kabel hinana kado lugi kuundi ngan ngacau perkhidmatan awam. Ya gemar pekinadau kelepas pasang sistem lapung janan pintar kat kampung nombor 61 ngan lapung ini cukup ngan teknologi internet IoT. Lapung janan pintar ini sukat keti pemantauan yang tenang dalam jaga ngan nak tindakan yang selau dalam watasa. Jadi nak tu dengar tepat ini dengar yang lepas sedia kun Syarifah Hajauyah Wan Abdul Rahman Cien Amin dengar RTM Kuching ngana pencoba pemukejaya dengan Mek Kausai Tali Dio Kenyah Mir FM. Selama sempat dengan penuh kun dengar, selamat tetap salam Malaysia Mandani tiga tawai
1: dengar RTM badak dengar mading petipo Sarawak.

ke tiga sana ke kumai kamu dekik cai ngelak ka use tali dia kenya mere FM jak tiga tawelan kumai kamong dek pasiaran ngelak ka tali dia kenya tau ini. Tau ni pulak 4 bulan 6 muman 2026 nang tau minggu tau ni sengenak ke ya nang tau minggu tau boleh tepat. Ya nyok tiga tawai berkira lah cempi kamu dek suka pasiaran ngelak hamil bangan tawai suka pemung kejai ngan jam. Dan tau ini nak ke kakusi kumai ilumong dalam on info-info yang ada yang nak konti kini ke pendengar kini kumai ilumong dengan kenapa ikam dia lepas mata mesej kat live chat kat ina hakik ke baca kini kumai ikam dalam on mesej madang lah ayah nyak tiga tahu lan kumai ikam dia lepas mata mesej china jam telu ora Dublin ke baca pemung kejai dengan lah Warren Rose hai ni lah Roland Uchad John Jala, Sabina Lunga, kenapa Oko Manai? Hello Oko Manai. Ya selamat tahun DJ dan selamat tahun minggu Miko. Sokak metit udip ya tengen Cina Patricia Nanamo dah baru tahun ni on masa nai live tadi dia kenyal ah tiga tahun dah lepas ke metit kini ko mai ko ora ya nan jamak kedua ora ya tiga tahun Oko Manai ban peketo nyukong lo ka usai tadi dia kenyah Miri FM. Okay, kenapa aku makeup dia live dengan Andy Bungan kat TikTok. Tiga tawai lawing. kenapa lian kejahe ngalah. Anak ke nah, Nigel. Nah. Okay, tiga tawai pemang kejahe dengan makeup usia tali dia kenyam Mira FM. Dengan dalam nasi baca gai awang tau ini. Hilo nasi ke pasen mirik kini. On yang kekuat asyik gaya awang lah ya. Dalam tetap ini hilo nasi. On ca dua ukok itu nasi on bayu berkilat dengan ngau na hujan kat kuda-kuda ukok ini nasi gaya awang kat pengaduk ukok tahap ini dengan nakik ya kat Miri Marudi kat Telangusan kat kawasan-kawasan Indo Kelepuk Daya kat Belaga pekuak si gaya awang ya dan kenapa harap nak hilu pekata jaga tiga lah kempi ketai asat lah atau apa rancang tiga-tiga asat lah. Okey, tiga apa ikam dia bersiaran dengan lah nang tau minggu kini waktu tiga tawailan kumai kemung dia on berdia request belian yang lesau dah lebih suka metik belian dia cah kumai kemung senakit bana tau minggu nang dalam program Mek Tau Minggu ialah nang jam Mek Ketelu inilah ya ina na ilu hamatit belian-belian rohani pakinah ya aku dah pebareng ca liwai lah ca minggu ilu ngeringa dautit belian-belian rohani nang tau-tau dek ca ya sukat jam Mek Kedua harus sukat akik metit kidi belian hiburan kuma ilu mong senakik ya biar ni no ilu pedan nak tawai ilu bangan tawai nang inu-inu tu ayah ilu ti nyok tiga tawai banyukong ilu kat usai tali dia kenyah Mira FM jadi tiga apa hakik pencong kini ilu tengeringa dautit program pengelan minggu ini sengenakik ngana ilu nyok tiga tawai lan kuma Reverend Father Damien yang lepas sedia program lah program pengelan lah minggu ini ok tiga apa pencong tepat tengeringa dalam program pengelan minggu ini.

suci menurut Matius. Apabila Yesus melihat orang yang ramai itu, Dia berbelas kasih terhadap mereka karena mereka bimbang dan tidak berdaya, ibarat sekawan domba tanpa gembala. Kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian banyak sekali, tetapi penuai hanya segelintir. Berdoalah dengan bersungguh-sungguh kepada Tuhan yang mempunyai tuaian itu, supaya menghantar pekerja untuk menuai. Yesus memanggil 12 orang muridnya, lalu memberi mereka kuasa untuk menghalau roh-roh jahat dan menyembuhkan pelbagai penyakit dan kesakitan. Nama 12 orang itu ialah Simon, yang dipanggil Petrus, dan saudaranya Andreas, Yakobus, dan saudaranya Yohanes, yaitu anak-anak Zebedius, Filipus, dan Bartolomius, Thomas, dan Matius yang dahulunya pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Patria, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. Yesus mengutus 12 orang murid itu dengan petunjuk demikian. Janganlah pergi ke daerah bangsa-bangsa asing atau ke kota orang Samaria. Pergilah kepada domba-domba hilang antara keturunan kaum Israel. Pergilah dan kabarkanlah bahwa kerajaan syurga sudah dekat. Sembuhkanlah orang yang sakit, hidupkan orang yang mati, ubati orang yang berpenyakit kusta, dan halaukan roh-roh iblis. Sebagaimana pemberian dilimpahkan kepadamu, limpahkanlah pemberian. Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Shalom, selamat minggu kumailo mongsa anaknya Kristus mala. Sangana ke dalam minggu ini lo on belajar pasan pengemala, pengetena, pengesai Tuhan kumailo klunan. Tuhan mele klo nyelamat elo klunan cin dosa, cin patai. Eno ko yang ngatu anak ya Tuhan Yesus Kristus, juru selamat elo, apan elo klunan sukat mudip kan Tuhan ke dalam syurga. Sangana ke dalam Injil tahu ini pa, Yesus Kristus ya mile 12 rasul yang nak eda kuasa, yang nak cap pesanan komeda paneda sukat mesau sakit pagat dulu dia sakit, tolong dulu dia tusa tebele-belea kelunan Tuhan. Kelunan ya Tuhan wala. Jadi senganake dalam Injil Paulus antisen Tuhan mele kelo nyelamat elo kelunan. Enoko dalam boboe elo elo taan elo sukar baca kisah para rasul. Cara udip eda rasul Tuhan. Kebaan ke dalam Roma lema 6 babe poloca surat Santo Paulus kumada ke Roma ia pada Kristus lepa matai kuma kelunan dia berdosa jarang un kelunan kelu matai kuma dulu dia tenang ngan jarang kelunan dia tiga kalau matai kumandolo dia ca tapi tahu ini Tuhan Allah pada pengemala pengasai ya kumailo ia nyelamat ilo kelunan teguh ilo berdosa un penyala ubani disen senganake ina tu cara ilo suka teule kuma amai biu ke syurga. Jadi tahu ini dalam gereja ilu, ilu siopengin apa ni lo sukat pada
dengar tiga kuman dulu dia ca. Dulu dia on tusa, dulu dia bi on pengamala, bi on pengamsai dalam modip da, bi on pengedana dalam modip da. Iluna nya de usa ngan takat Yesus kumaida. Adanglan ilu perlu pisau pada eda. Tapi ini dia paling penting ialah cara udah pilu. Cara udah pilu kelunan Kristen kaang kelunan dulu dia ca. Ilu nanya dek tanda pengamala Tuhan. Adanglan Tuhan sukat pakai kuasa ya. Bionya perlu ilu kelunan. Tapi Tuhan milik apan ilu kelunan sukat menyelamatkan kelunan dia ca. Dia sengana kemong ayah pelu kembiu ko lu nak ini. Tuhan mengini ko nganake. Jadi ujo ngentaket ya. Jadi Pak Tuhan apa ni lu bada dengah tiga. Lebih-lebih lah aku mendulu dia dosa. Dulu dia on penyala. Dulu dia makjo bi on nai sembayang. Ilu jadi dengar tiga komeda. Tuhan pemongan ikam. Alamai bi kuasa lewat nai kampung. Telah menanamai ngenandakan berapa.

0: Berikanlah sokongan kepada Radio Kenyah Miri FM karena media inilah yang paling dekat dengan kita untuk menyampaikan pelbagai info serta maklumat yang amat berguna kepada semua kita warga Baram. Jangan lupa, kita jaga kita, kita pasti menang.
1: Ya, okay, tiga sana ke aku mekam dek jaya ngelak ke usia tali dia ke nyamar FM, mekam dia madi yang bersiaran ngelak ke live FB ke ini apa tiga tahu elan aku mekam mong sana ke ya, nek ke jaya ngelak ah, hilu bersiaran abek jam 6 tetap tau ini na a. Ngan apa kena apa ke nyelama ikam dia ke jaya ngelak ke live TikTok ini bungan kena ya selamat tau ngana selamat tau minggu ku mai lombong lah ya. Okey, ikam dia lepas mata message ke live chat ke ini ke baca message Madang yang nak inilah ha? Ini mesej Madang yang nak cin Lawrence Ngau. Hai Lawrence, don dengar tau ini. Selamat tau minggu tau buat kumak ilumong yang ngadan kenyah dah awal ya. Tuhan memberkati ilumong tiga tau. Hai Lawrence Ngau, mungkin apa ikam dia lepas like tali dia kenyah Mira FM. Kau baan Wio Jones Jun Induk Kenawin Hilda Apoy Sabina Lunga Dublin Kebaja Betty Ali Paul Ruslahang, Jenny Tingang, hello, nu dengar tiang ya. Jim Paul Balan, ya Lawrence Ngau, Oko Manai, Petrus Wan, Wing Iud, Roland Ucan, Molly Livan Lejau, Ros Sepang, ya Ringa Raden, ya tiga tawelan ko mai kemong bana naik kejai ngan DJ ni bungan sekarang ke. Ku dak bareng dalam jaga setengah jam inilah ilu bersiaran ke usai tali dia kenyah. Dan berkenapa ilu nasib ke ini midana World Asia Tapas 2026. Ya ketika miri ya kesukat ke mempeng peserta Cina telu puluk dah negara dia ja. Jadi ini sejak puya nak tiga lalah ya sukat ke pendengar ilu nomun ilu tanah mirek lah kuma dulu dia cin awang negara. Okey, hello salam lah sekarang ke ilu ngeringa datip dia ni.

Ya, okay, terima kasih nak kami kembali datang ke cara yang akan usit tali dia ke Nyamir FM. Ya, dapat nasib kali ini akan kusi kumah hidumong yang necin upis daerah Beluru Medan Ilo nasib kali ini ada kebuka buka kaunter ya kebuka pas untuk ke persak selapang patah ya bagi renew lisin selapang ke daerah Beluru. Jadi puyan ini dah ketisio 20 PN dengan 30 atau bulan 6 ke upis daerah Beluru. Jadi pemuyan ini hinana gayam pekuak Cina upis daerah Beluru dengan ibu pejabat polis daerah Marudi cawangan perlesenan dan persenjataan. Jadi jam idan adang ti ke gayang ini hinana nadang jam pian mampam abek jam telu ke tetap tau ina kak bahagian kak daerah Beluru sekenake ya. Ya dalam perkenaan

Hello tenase haja pemuyan ya kuat lo pa ya ti cina upis daerah Telang Usan bagi hati ngecek dan bagi apa renew license lapang lah ya. Jadi gaya yang pekua ini tem edati cina upis daerah Telang Usan dengan upis Ibu Pejabat Polis Daerah Marudi cawangan perlesenan dan persenjataan ini jadi jam idati nah dia yang jam pian setengah mempam abek jam telu kata tau siok ca atau bulan tujuh ya ca atau bulan tujuh ngan dua atau bulan tujuh ka upis daerah Telang Usan jadi nasib dua ada gayang ini ca yakti ka daerah Beluru ngan ca ka daerah Telang Usan jadi nawai ku mekam dak tem kelo mata meses ka live chat ik mata tem meses cem kina ke ka baca ki de ku mekam mong ngan nawai info-info ya ambek kusi ku mekam mong apa cem sedialah barang-barang inu yak perlu ya ikam ka engkin jinan ina okey iklo ngeringa dak tiap belian ni sekena ke ku mekam dia basiaran nyala dia tawai selamat minggu.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim,

Hello, kita tengah senang ke kami kami dekat jaya dengan lekat usia tali dia kenyam Mera FM kena jam tepat nak kini 47 minit lah pada jam lemah kita tahu ya selamat tetap kami kami dekat tem kerja dengan lah ikam dia lepas mata mesej kat live chat tiga tawalan kami kami mau senang kini kita patah nasi info ni sekarang nak dengan nak tahu ini pa ilu pendengar kami ilu semai bana tahu ini 24 atau bulan 6 inana hari derma darah sedunia ya hari derma darah sedunia jadi aku makeup dia pernah jadi penderma darah jadi tahniah lah aku makeup mong lepas terderma darah dengan ini capuian ya tigalan ubana sukat selamat dulu dia caya perlu lan kini ya okey selamat tahu aku makeup lah dengan aku akhir nala adalah on mesej-mesej saya naik ke live chat akhir kebaca kini aku mai kemong biola asli mesej semua dia yang naik kini dan mungkin apa kini naik kemdia lepas like kilo love nak love ka tali dia kini tiga tawalan aku mai kemong senak jadi ini akhir kursi aku mai lomong nang pertandingan nang Piala Dunia Hello Nase ya pertanding tau ini orang Hello Nase nang pertandingan tau ini Australia ya Australia lepas ngalah Turki 2-0 jadi nang perlawanan grup C Haiti ngan Scotland Scotland ngalah Haiti 2-0 Grup C Hello Nase ke ini Brazil lawan dengan Maghribi jadi Hello Nase ada dua petan seri caca jadi Nase perlawanan tau ini sekena ke nang siok puluh patah bulan 6 Uman 2026 dengan Ibn Nawai pa nang Hello Nase piala dunia lewai ini adang menarik lan ya adang menarik lan bana lewai ini hilu nasib penyertaan kado cin piala dunia ya dia calah jadi umat ini hilu nasib penyertaan ya paling kado lan okey selamat tetap ku mai lomong senaki kem de basiaran ngelato ini ngin tepat pesalon wat lah tepat ngeringa detik belian ini

Ya, okey. Terima kasih nak kami kembali ke jaya dengan lakak usah tali dia ke Jamira FM. Ya, Hendi Bunga. Assalamualaikum. Ip, barib. Okey. Dia lah, semasa-masa set naik live chat kini dan mungkin nak pakai keluk kursi kumah ilumung, kumah ikam dia on anak-anak. Dia ala peresa SPM Uman 2020 lemah dah. Dia keputusan peresa sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM Uman 2020 lemah yang keluar sio puluh ayat atau bulan 6 Uman 2026 biar macam ni lah senang nak kek ya. Jadi aku mana anak tepat sadin-sadin lah dia alat peresa STPM Uman 2020 lemah ada apa ada ngena-ngena lah keputusan dah ya. Harap nak on tiga tu harap on keputusan yang tiga amidan luar nak hinana sio puluh ayat atau bulan 6 Uman 2026. Okey, ina info ya bayaklah nak kusi kumai lumong sing nak ngan selamat tetap pokumai kem dia nata ke live ka TikTok ke kina ya selamat tetap kumai kem mong. Okey, tiga pai kem dah bersiaran ngala kau setari dia kira apa ini tenang ke sukat pemung kejai ngala tau ini nang tau minggu 24 bulan 6 Uman 2026 ya peku adalah menawai lu apan berkata jaga tiga agak lah jaga tiga pengumah lah jaga tiga tirak lemong ngan harap nah ikam dalam pengajian minggu ini mungkin ya peninggalan lah dalam udip kem ngan matuk lah inu pengelok lah dalam biar sukat ilo alak nang minggu ini nang minggu yang kenai. Ok, selamat tetap kumai lumong jam 6 milo pencung ringan ada siaran Cin YFM Impan Kucing. Nyai nak kenal, selamat tetap, bye bye.

piang mga bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang, nuan menua. Oh ha!

0: Ya, pendengar, selamat lemai. Nyawa tadi lagu ke Terubah Kena Ketai Mungkal. Awak sudah lemai kita ke lemai tu. Lemai hari Minggu 14.6 tahun 2026. Lalu berdautai mending ke tanduk program. Lalu penghidup pukul 6.15 minit lemai. Jadi kita terus berpindang ke lemai tu.
1: YFM, segulai, sejalan.

World Cup 2026. Hari 1, 15/6 2026. Main dalam Grup E, Germany bersatu dengan Curaçao pukul 1 dini hari. Live buat Sukan Plus. Dalam Grup F, Netherlands bersatu dengan Jepun pukul 4 dini hari. Live buat TV OK. Lalu Ivory Coast melawan Ecuador dalam Grup E. Ulang dipedak di LED pukul 12:30 tengah hari. Buat channel Sukan Plus. Siti agi main dalam Grup F, Sweden dengan Tunisia bersatu pukul 10 pagi. Live buat channel TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpian Jingan Datai Baru, setiap gulai balau peningau, berprogram lalau penghidup. Jadi minggu tu, hanya minggu kedua, udah Trinity. Lalu baca Injil kita ke diungkup kali minggu tu, diambil Injil St. Matthew bagi 9 ayat 35, ngakai bagi 10 ayat 8. St. Matthew bagi 9 ayat 35, ngakai bagi 10 ayat 8. Lalu tu taut pedak kita berlambar 13 ngau 14, lambar 13 ngau 14, berbub nyanggup baru kita. Nyalai dia tu kedekat maco gentran Injil tu. Jesus berjalai kiak-kiak, nemuai ngakai semua negeri tiap sai, ngau tumpuk rumah. Ia ngajar dalam balai gempuruk seda, nusui berita mana pasal perintah Allah Ta'ala. Lalu nyuman kurang terkena mayuh macam penyakit ngau pemedis. Lebuah ia medak tugung orang mayuh, ia sinu hati medak seda, laban seda mayuh pengirau, lalu nak nemu daya. Pakaraban bedus cendadai orang ibun. Nyalai ku ia berjaku ngau seda murid ia, utai tidak tahu amat mayu. Tang tubuh orang tidak tahu mimit. Bersamping agak ia tiba-tiba umai, awak kia ngasuh mayu lagi orang tahu berumai ia. Bagi 10 ayat 1, Jesus ngangau ke murid ia 12 iku, datai ngagak ia, lalu merik kesedak kuasa kena muruan tu, ngau kuasa kena nyuman ke semua macam penyakit ngau pemedis. Tu nama sedar rasul 12 ikutnya. Ia diterubah Simon, kadukumai Peter, ngau Andrew menjadi ia. James ngau menjadi ia John, anak Zebedee. Philip ngau Bartholomew. Thomas ngau Matthew, tip ngumpul cukai. James anak Alpheus, ngau Thaddeus. Simon orang Canaan, ngau Judas Iscariot, orang tinjual Jesus. Sidak 12 ikutnya, diasuh Jesus berjalai. Lalu kaya mesan sidak ngajaku, kita anang berjalan ke benua bangsa bukai. Lalu anang megak tamak ke negeri Samaria. Tang kita berjalan ngagai orang Israel, tiba ke bedus di lenyau. Angkat lalu merita kejakut tu. Perintah serga nyau semak. Suman kurang tersakit, hidup kurang sudah mati, asuh tuci orang tersakit, lan lalu buru antu. Engkau nadai berbayar, kita sudah nyambut. Engkau nadai berbayar, mengkau kita patut meri. Kita anak mai duit emas, pirak, takong kerajuk. Lebuh kita berjalai, anang mai kambut tidak kena orang miskin, tau ke baju kena bergari. Anang mai kasut tau ke tungkat. Orang tidak bekerja, patut diberi utai tidak kena ya. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Bawa ayat 35 tidak baca kita, St. Matthew nyimpul batang pengawak tidak kerja Tuhan Jesus. Lalu tu tau dibagi kita ngari tiga bagi. Keterubaya, ijak merita ke Injil tau ke berita mana. Kedua, ngajar orang. Lalu ketiga, ngerai kurang tersakit. Nyala dia tu kemai kita berarti ke pengawak tiga bengkah tu ke kerja Tuhan Jesus. Ngau dalam lagi. Ia tik terubah, pengawak Jesus ia nyadi seruan timai berita mana. Lam jaku orang putih tu dah sebut ke good news. Tau ke gospel. Tidak salian kita ngena jaku Injil. Pengawak seruan ianya ia mai berita teka pesan hari raja. Lalu Jesus tu meh orang timai pesan teka berita hari Allah Ta'ala. Seruan tu orang timai utai ti bendar serta nusui utai kena temu serta dekarap ke ya. kita ndak boleh nyari seruan Allah Ta'ala. Nanti kita ndak harap kutai tidak sesuai kita yang benar. Tak aman. Mensia berguna ke pemendar, lalu berita tidak sesuai eklesia atau ke gereja, mesti berita tidak tetap serta benar pasal Allah Ta'ala. Kemayar itu, maya benar mensia nyolanya pengharap buat Allah Ta'ala, tak berutai tidak benar. Sedak limpang laban kena pujuk pemula tidak beri dunia. Lalu tu tidak harap ke sedak, lalu dikumbai utai tidak benar. Tuhan Yesus datai ke dalam dunia tu, awak kena usui utai tidak benar pasal Allah Ta'ala. Yesus mengajar kita utai tidak benar pasal penghidup, lalu jalai kita patut mengatur penghidup kita netih ke peneka Allah Ta'ala. Jadi kedua, pengawak Tuhan Yesus yang mengajar pasal Allah Ta'ala, ukai muti ngau jakuk ya, tang lebih lagi dalam penghidup ngau pengawak ya. Pengawak ti nusui berita mana, nganya ditemu muti ngau pengawak nusui aja. Kita juga mesti nunjuk ke jalai berita mana tu, tau pulai ke penguntung ngau penghidup orangnya. Kita mesti ngajar orangnya pasal pengharap Kristian. Lalu nadai jalai lebih berat terkeguna ada kita itu nunjuk ke contoh bergaya penghidup kita empu. Pengharap Kristian menjadi ukai pengharap tempat dikimpin ke kita nak jalai berkelakar terkebelabang penemu dengan orang. Debate terke argument menyikur putih. Tang patut ditunjuk ke dalam ulah dengan pengawak kita. Jadi itu jauh bisa lagi dari kelakar kita. Orang tertuci, hanya orang tialai Kristus mandang ke diri lagi hidup biak baru dalam penghidup ya. Tiap ikut kita patut mengajar orang pasal pengharap Kristian. Lalu tu patut menggawak di kerja kita, ukai ngejakuk kita aja, tang ngegaya ulah, ngecuntuh, tidak tunjuk ke kita. Kayak boleh ada pedak, takut ada perhati ke orang. Orang tu kayak Kristian, nadai jalai bukai, nemu pasal pengharap kita. Kelimpah hari tu medak, gaya ulah kita, tiap gulai ngau sedak. Kita tu meh menjadi, nyadi kebub kudus. Tiap boleh ada baca, orang tu kayak Kristian. Lalu ketiga, pengawak Tuhan Yesus, ianya ngerai ke orang. Berita mana kedebai Yesus, ukai mutik temu ngajaku aja. Tang disukung ngap pengawak mega. Ketik kita berarti ke Injil, dia kita medak Yesus, ngedak masa timayu hagi ngerai kurati sakit. Meri orang telapar makai, serta ngelantang kata orang titusah, Arya tik mutik berjaku, ngajar pasal Allah Ta'ala. Berita mana tidak ditusui Tuhan Yesus, pulai kenyari penyinu, pemanah, pengerindu, pengasih jadi pandang ke ya. Baulah ngepengawak ya. Kita nyari orang Kristian yang benar, lebih penghidup kita udah ngayan ke pengerindu Allah Ta'ala. Ayat 26, nusui pasal pengasih Tuhan Yesus ke Mesia, dibuna ketulung ya. Yesus tu mehurang dipenuh oleh pengerindu ngepenyinu ke Mesia. Serta kelebih lagi ke orang tiba-tiba berdus kena ada orang iring. Penyenuk Yesus tu ukai penyenuk ti mabuk. Tang penyenuk ti datai dari penghabis penalam hati ya. Yesus penuh oleh penyenuk ngap pengasih ke orang ti sakit. Ti tusah, tak ngulit. Ti lapar serta merinsok. Ngau megak ke orang ti irau serta takut. Bawa ayat tu, Yesus sinuk benar ke mensia mayuah ke keran ke demu Allah Ta'ala. Tang bala pengajar pengharap, pengajar adat, urajudah, mayanyak-menyak, nak boleh nulung sidak. Bawa ayat 37, ngau 38, Yesus madah, utai tidak ketau mayuah aman. Tang tubuh orang tidak tahu mimit. Bersamping ayat tiba pumai, awak kia ngasuh mayu lagi orang ngetau berumaya. Utai ti disebut Yesus itu menjadi ianya siti penemu ti penghabis yang besar reti maya nyak menyak. Laban tu terang nunjuk kejalai Tuhan Yesus medak kita mensia. Tak kebala periman mayu maya nyak. Bala orang presi, medak mensia mayuhnya bakar ti ampok di dekat buai serta ditunu dalam api neraka. Tang Jesus medak orang mayuhnya bakar ti padi mansau ti patut diketau serta diselamat. Menjadi Jesus rindu sayau serta bunuh kita mensia lalu tu meh kebuahnya datai nyelamat kita. Lebuah ia berjalai ke pengawak ia 2000 tahun tiudah, Jesus mutik berjalai di benua Palestine. Lalu mensia temani yang kejar ia pun tak mayuh megak. Tang tajap ia Jesus dekat ke semua mensia di serata dunia tu bisik peluang ninga berita mana. Pasal pengerindu Allah Ta'ala ke depanang ke ia dalam anak tunggal ia Jesus Kristus. Tang bala mensia terjauh di sebelah sukut dunia, nada ulah mendiang ke berita mana atau ke Injil tu. Nanti kita ku dah nemu Injil, ndak sedia merakak tasiak ngak berjalai jauh. Mai Injil tu ke berita mana ngakak sidak. Tu mah kebuah Jesus milih pala rasul ngemurid ya. Lu nyuruh megak ke semua bala kita orang Kristian. Awak kesama nulung merita ke Injil, bala tiap-tiap ningo Injil tu. Bok bagi 10 ayat 1 ngaga 8, Jesus nerang ngaga bala rasul ya 12 ikut tugas kepatu de kerja sidak lebuah yang irum ke sidak berjalai nampung pengawak ya. Jesus milih sidak 12 awak kenyadi rasul ya serta nampung pengawak ya lebuah yang ninggal ke dunia tu serta pulai ngaga mulia ya. Lebuah kita berarti kebala kepilih Tuhan Jesus, dia kita mendak sira tu orang biasa. Sira tu ke orang kaya, ti berpangkat, tau ke tinggi pelajar. Jesus milih orang ukai muti gaya orangnya maya ya ti milih sida, tang gaya orangnya jemah ilok. Lebuah ya udah ngajar serta melatih sida. Menyadi nadai milih sapa mekitai. Nama kita dekat meri diri tak nyerah ke diri mpu ngakai Tuhan Jesus. Ia boleh ngenak kita mai mulia ke ia. Jesus ngangau milih serta nuduh kepala rasul ia. Awak kuliah bergulai ngoyo serta belajar arya. Reti jaku rasulnya orang tak dikirum ngari ka. Orang tak dikirum ngari ka. Bala rasul Tuhan Jesus tu meurang ke dikirum ngari ke Jesus. Serta merita ke pasal Jesus ngakai orang bukai. Pengawak tidak kerja sidak sebaka dengan pengawak kuda ada kerja Tuhan Jesus. Tang mayanya Tuhan Jesus nyuruh sidak mutik merita ke Injil ngakai bangsa orang Judah aja. Jadi dudi udahnya, udah Tuhan Jesus pulai ke surga, kalau Roh Kudus sudah datai, nyak baru kita dengar Injil diberita ke ngakai bangsa ngakai menua bukai. Nyalai ngotu program lalu penghidup kita yang bakal sekali itu delengkap kaku nak ketu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ku duluk mai bela peninga sama dia jenuh. Serta lu sampai ngu aku ngagai lah talo tiap taro ngu apai kita. Ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu inyak minggu Trinity kedua. Tuhan, Nuan udah ngajar kami serta madah ke semua pengawak kerja-kerja kami nadai reti. Nanti tidak dikerja ngau pengerindu. Kirum ke Roh Kudus Nuan serta tuang ke dalam hati kami pengerindunya di pemberi Nuan di pengabis tinggi. Ditau nangam kaul pemayak serta pun semua penglurus. Laban bermua Nuan nanti orang nada pengerindu ia dipedak mati. Beri tu ketegal Jesus Kristus anak Nuan Tuan kami tidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nalah talah siku aja dia tu udah taik belum lama ya. Amin. Nyalai nanti kita ke bertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu serta merekat ke semua bala peninga. Dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu tidak kau datai. Mupuak aku.
1: Ya, peningannya dekat kita semua mendiang ke tanduk program lalau penghidup ke lemah itu. Jadi programnya tadi ditusun Bishop Eris Sumpenjingan lalu dikeluar ke Malati Padi. Jadi ngonya jam kita dia tu seminit lepas pukul 6:30 lemai. Jadi perengkar dia tu nyentuk ke pukul 7 aku kak ngatai ke pesan ngau berat-berat ke bisa diterima kami ba UFM. Jadi kita berarti kepesan ke terubah ke bisa danjo peninga ngena email ngagai UFM. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua bala kaban belayan ke diau di Semerandul, kaban belayan di Batang Aik Kerubung, rumah Syed Sungai Pituah Kop Ibus, rumah Dana Sungai Sawa Ikop Ibus, Sungai Tapang Sarik Serikai, Tapang Ujan, tiga buah rumah Tanah Putih Serikai, Mudung Ruban, Nyiar, Barit, rumah Layang Langa Ibus Ruban, Sungai Anak Sebetan, Sungai Antu Baru di Pantar Ruban, Pelasu, Engkajang, Pange, Sungai Wong, Berayang, Berayang, kedua Unse Anak Tayet di Madur Bin Tangur, Indai Piah, Ngau Remi di Nangau Luau Awek Seratu, Ngau Kabam Layan Bukai kena lah disebut nama itu. Jadi pesan tu minta kita datai ngagai rumah Ndua di Seriduh Jalai Selalang Ruban, Laban Lindun Anak Awan udah nadai ba Hospital Serikai kemari 13/6 lalu niatu dekat di Sungai Balamayuah malam hari 2 16/6 lalu danjuang pagi hari 3 17/6. Ya tadi Epninga pesan madah ke Lindun Anak Awan udah nadai ba Hospital Serikai kemari 13/6 lalu niatu dekat di Sungai ba rumah Ndua di Seriduah Jalai Selalang Ruban malam hari 2 16/6 lalu danjuang kena 17/6 tahun 2026. Ya tadi peningat pesan tik ketubah ke diterima kami ke lemai tu. Lalu tu Siti Gibson jadi pesan ke sekali tu. Ini pesan diterima dari Silvista Alex anak Nyaun. Madah kapai sidak ya terumah Nyaun anak Ganai tau kapai ame. Udah nadai kemari 13/6/2026 lalu ngonya mesan ke bala kaban belayan ke diau di Semanjai Jalai Bukut, rumah Lydia, rumah Banyang, rumah Undum, rumah Minggu, rumah Nyawai, rumah Sheet Veni, rumah Rimung, rumah Stevenson, rumah Subing, rumah Bunsin, rumah Sudu, rumah Lindang, rumah Janting, rumah Jeli. Ngau kapan melayan bukai kenalah disebut nama itu. Kediau di Bukit Dindian Danau, Batu 15, Jalai Selangau. Di Sungai Dijih, Sungai Bawan, Pangkalan Lubang, Sungai Anus, Sungai Bawang, Kemena, Sungai Tau, Sungai Arif, di Pulugau, Seratu, Pemga Kebang Melayan, ke Ngelala Niatu. Jadi kita dipinta datang dengan Ruban Nyawun, Anak Ganai, Jalai Bukut, Laban Terumah Awun, Anak Ganai, Tau Kapai Amek, Udah Nadai, lalu Niatu dekat di Sungai Balamayu. Malam tu 14/6 lalu danjuang pergila ngagai penam Nirvana Memorial Park Jalai Sibu. Nya tadi Siti kepesan. Lalu pesan tik ketiga ke bisik diterima kami ngena email ngagai YFM. Diterima Ari West Wilfred Unjal anak Kuan. Nuju kepesan ngagai kapal melayan di Nangas Sebaya di Tuluh Sungai Sesalin. Di Sepantak Merirai Sungai Baliah Sungai Angau Sungai Sesibau Pasar Kapit Sungai Pulang Dangasipan Sepulau Batarajang Batang.

0: Sublot 657 Lorong 3C Taman Samarinda Baru, Jalan Datuk Muhammad Musa, Kota Semarahan, Laban Kumbau Anak Untang. Kumbau Anak Untang tau ke Sanau udah nadai 13/6/2026, lalu niang tu dekat di Sungai malam tu ngau malam pergila, lalu di anjung pagi lusa 17/6/2026. Nya tadi peninga pesan ke bisik diterima kami anjung peninga ngan email ngagai YFM ba yfmiban@gmail.com. Jadi udah satu lagi kita berarti ke pesan bukai ke bisik di anjung kita peninga ngena WhatsApp ngagai YFM.
1: Aku yang berhormat Datuk Yang Pesan Jamil Anak Unyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu inya pengawal berjalan berlabuh diatur dekat diatur sepanjang jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kang agai Square Tower Kuching Waterfront penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi Niti Tahun ke tu setiap Niti Tahun tu diatur perintah Sarawak serimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalan berbala mayuh menjadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke berbagai pengaya adat asal kita ngau budaya jadi ke berbagai megak bak kaum kita Dayak ini serta nanya yang enggak ngerapit kaki kaul nang hidup kesemangat bagi sekolah sejalai bah semua kaum kediau di Sarawak itu. Kalau peringat maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke di pembasa ke kalatai maya elak inya yang amat umat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau mainnya elak ianya 99 kontijen serta 15 float kita yang megak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia mayanya megak dijangka dekat Narit hati bala temuai ke misi datai bukan seminat temuai hari menua kita mampu saja dan yang mengga bisik mengga hari menua luar kita bisik temuai kagai Sarawak. Jadi atau cara kemaya Niti Tahun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai yang buat program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah. Jadi ngotok ku ngari ke komiti tu ke ngatur pengawak Niti Tahun tu sekali lagi kita nesau tu kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak kelebih lagi pihak megak bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawak ke Niti Tahun tahun 2026 ke diatur pemanyai jalai Kuching Waterfront kena 20/6 tu ilah.
0: Ya peningannya tadi Siti berita ke dekat di Tauke Siti Pengawak ke dekat datur di menua kita eh. Jadi kita akan nampung pesan berat ke bisik di anjung peningan. Jadi pesan ke sekali itu dituju ke semua bala kabar melayan ke diau di Batang Sari Serikai di Pakan Limbang Miri Bintulu ngau di Bintangor. Jadi pesan tu minta kita datai ngagai rumah jerah Sungai Balai Sari Serikai Laban Maria Anak Kiai Maria Anak Kiai tau kina sanin udah

0: Nadai 12/6/2026 lalu niantu di Sungai Belum Mayu malam pigila 15 hari bulan 6 lalu dianjung pagi hari 2 16 pagi hari 3 16 16 pagi hari 2 16 hari bulan 6 tahun 2026 yang tenip ningah pesan mada ke Maria anak kiai tau kinai Sanin udah nadai lemai 12 hari bulan 6 lalu niantu di Sungai malam hari 2 15 hari bulan 6 baru majerah Sungai Balai Sari Serikai lalu danjuang pagi 16 hari bulan 6 yang tadi apninga pesan ke bisim ga diterima kami ba YFM lalu kita berarti ke sekedar lagi pesan bukai jadi pesan ke sekali itu ke bisik danjuang kita peninga ngagai email ngagai WhatsApp YFM jadi pesan ke sekali itu dituju ke ngagai semua balau kebab melayan ke ngelala niantu ke dia di balau belanja balau sungak seduku ran gua tulang melugu selepuang punggut lacau di sepawah semunjan serik aman kucing sibu bintu lomiri ngau kebab melayan ke semakai baka sungai besai asal di serik aman ngau kebab melayan ke ndaklah disebut nama dito. Jadi pesan tu minta kita datai ngagai Sungai Besai asal Seri Aman laban jemaah anak Sintuang, jemaah anak Sintuang tau ke indai tuai rumah Dominic anak Jiram udah nadai lalu niantu di Sungai malam hari 2 16 hari bulan 6 lalu di anjung pagi Siti yang tadi peningah pesan minta kita datai ngagai Sungai Besai asal Seri Aman yang ngagai rumah Dominic Jiram laban indah ya jemaah anak Sintuang udah nadai sari tu tadi 14 hari bulan 6 lalu niantu dekat di Sungai kena 16 hari bulan 6 lalu danjuang pagi 17 hari bulan 6. Ya tadi Siti lagi pesan ke bisik diterima kami ke lemah itu. Lalu nganyak tu Siti pesan ke baru megak diterima kami. Jadi pesan ke sekali itu dituju ngagai semua bala kabar melayan ke dia berumah pali yang di labang, labang atas, labang baru, suai ngoniah, batang kemenang, batang sebawah, batang silas, ngau penasuk igan, ngau kabar melayan ke ngelala niatu. Jadi pesan tu minta kita ratai ngagai rumah lot 1433 lorong B3 RPR Sebiu Bintulu laban Miah anak jana, Miah anak jana tau ke indai sisi, tau ke bini yang Matthew ajak anak dunggau. Udah nadai kemari 13 hari bulan 6 tahun 2026 lalu niantu nadai di padah kemaya nyenggai ditu lalu penerang ke Celia tau dia tanya ke kita ngagai Cecilia berumur 012-870-9866 tau ke ngagai Christina berumur 013-8366-447 ni tadi pesan dikenatai ke bawah awak kita ke sekali tu
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Ya peningan yang tersebut lagu dari Johnny Aman. Jadi terus ke pesan kita kelama itu, pesan ke sekali itu dituju ke ngagai semua bala kaban belayan ke dia di bawah tuah uah mapai di sengayan rantau dilang sepasir berjahit di lesih siung ili sungai pasai sibu ngak kaban belayan bukai ke ngelala niatu. Jadi pesan tu madah ke sata pesan tu madah ke Siti Ana Ambau, Siti Ana Ambau atau ke Indai Sata. Udah nadai kemari 13/6/2026 lalu niantu dekat di sengai bak rumah Doris. Ampi lubuk pelai pasai sibu kena hari satu nya pigilah 15 hari bulan 6 lalu danjung pagi hari 2 nya tadi pesan ke bisik diterima kami madah ke Siti Ana Ambau tau Kindai Sata udah nadai kemari lalu semua bala kebang belayan dipinta datai ngagai rumah Doris Ampi lubuk pelai pasai siung laban nian tu dekat di sengai malam pigilah 15 hari bulan 6 lalu danjung pagi hari 2 kena 16 hari bulan 6 tahun 2026. Ya tadi peninggal Siti pesan ke bisik diterima kami ke lemah itu. Lalu tu Siti lagi pesan mega yang dipesan ke sekali itu dituju ngagai semua bala kapal melayan ke diau di Lidu empat berumah rumah Siti Tisa Bukung Pelasuk di Bukung Asal Sebangkui Remabung Terusan Sri Aman di Menat Awur Petikal Isu Bangat Tekalung tiga berumah ngau kabar melayan bukai kenalah disebut nama ditu. Jadi kita dipinta datai ngaga rumah Jikam di Kubal Batu laban Julia tau kebini Lamba anak Jinggan udah nadai kemari 13 hari bulan 6 lalu niantuk dekat di Sengai Balamayuh malam hari 2, 16 hari bulan 6 dianjung pagi hari 3, 17 hari bulan 6 tahun 2026. Yang tadi peningat pesan ti ke penudi sempat dikenatai ke bawah kita ke lemah itu.

Ya, lagu pengingat lama Ari Stanley Puan. Jadi berdua kita mulai bersembiang Mesa Kudus. Jadi itu sedikit lagu kena melindang kita kelemah itu. Sedikit lagi lagu lama, lagu retro.

0: Dalam nama Pai, Engkau Anak, Engkau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan, Engkau kita.
1: Lalu Engkau Roh Tuhan.
0: Hari Minggu ke-11 dalam musim selama, 14 hari bulan Jun 2026. Aku Father Jack Nayak, CMF Adi Miri Diocese, ngulukka gawai misa lemai tu. Meniadi aram kita ngaku dosa kita, kena nediaka diringin tu misteria kudus. Aku ngaku ngagai Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa, ngau ngagai kita meniadi aku, labanan aku udah balat berdosa. Dalam pikir aku, ngau dalam jako aku, dalam mutai ti udah digaga aku, ngau dalam mutai ti patut digaga, tang ditinggalka aku. Salah aku, salah aku, ulia penyalah aku ti balalat udu. Nya kebuah aku minta Maria ti berberkat meruan bungas. Semua malaikat ngau orang sante, lalu kita meniadi aku, bersemayang ke aku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita. Awaka Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa, kasih ka kita, ngampun dosa kita, lalu mai kita ngagai penghidup ti meruan belama.
1: Amin.
2: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia ke Allah Ta'ala di pemadu tinggi,
1: lalu pemain di dunia ke orang di mentas. Kami muji Nuan, kami ngemesaikan Nuan, kami nyembah Nuan, kami ngemuliakan Nuan. Kami beri terima kasih ngagai Nuan, ketegal mulia Nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Surga, O Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal, Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami. Nuan duduk bersepiak kanan apai, kasih ke kami. Laban Nuan aja siku ti kudus, Nuan aja ti Tuhan, Nuan aja ti pemadu tinggi. Jesus Kristus ngau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Gumpul semayang, bersemayang kitai. O Allah Ta'ala, pengering sidah ti adab kenuan, benimet dinggah me peminta kami. Lalu enti nadai nuan, kami tinamu mati nda ulia ngaga nama-nama. Nya alai seruran beri ke kami, tulung nimet nuan, ngambi ke kami ti hidup, nitiaka pengasuh nuan. Kami tau ngelantah ke nuan ulia pemutus runding serta ulah kami. Nega Jesus Kristus, Tuhan kami, anak nuan, ti hidup lalu merintah, ngau nuan dalam penyara Roh Kudus, Allah Ta'ala datai ke belama-lama. Ya.
1: Amin.
0: Jatuh kita ini ngau liturgi jaku Allah Ta'ala.
3: Baca Ketarubah, baca Aribu Pemansut, bagi 19 ayat 2 ngagai 6. Urang Israel lalu angkat Ari Repidim, sidak lalu datai di menua Puang Sinai. Dia sidak lalu niri ke kem bak kaki Bukit Sinai. Mosa selalu nikik ngagai bukitnya mansang ngagai Allah Ta'ala. Tuhan lalu ngangau ke Mosa sari bukitnya, kuya. Sebut munyitu ngagai peturun Jakub, lalu padah ke ngagai orang Israel. Kita udah meda utai tudah dikerja aku ngagai orang Egypt. Ngau cara aku mai kita baka menawa ngagai aku empu. Nya alai enti kita dekat ngasi ka aku, lalu nitih kesempekat aku, kita dekat nyadi nembia aku, ka dipilih aku hari semua bangsa di dunia. Laban semua dunia tu endang enggi aku. Kita dekat nyadi bangsa, ti diserah ke ngagai aku nyadi perintah imam bangsa ti kudus. Jaku Tuhan,
1: terima kasih ke Allah Ta'ala.
3: Mazmur antara, kita itu nembia ia, kita itu raban domba ia.
1: Kita itu nembia ia, kita itu raban domba ia.
3: nyanyi gaga ati ke Tuhan me semua kita dunia. Sembah me Tuhan engau ati ti gaga. Datai ngagai ia engau lagu lantang ati.
1: Kita itu nembiak ia. Kita itu raban domba ia.
3: Anak nak ngaku Tuhannya Allah Ta'ala. Ia ngagak kitai, lalu kitai nang enggi ia. Kita itu nambia ia, kita itu raban domba ia.
1: Kita itu nambia ia, kita itu raban domba ia.
3: Tuhan enang badas, pengerindu ia meruan belama ia, lalu penetap ati ia meruan belama ia.
1: Kita itu nambia ia, kita itu raban domba ia.
2: Baca kedua, baca ari surat Santo Paul ngagai urang di Rom. Bagi 5 ayat 6 ngagai 11. Laban lebuh kitai agi lemai. Bak maya ti patut Kristus mati ka urang kejai. Ya ti benar, jarang orang dekat mati ngari ka urang kelurus. Nyangka orang berani mati ngari ka urang kemana. Tang Allah Ta'ala udah ngayan ke pengerindu ia ke kitai. Ianya lebuh kitai agi nyadi orang ke berdosa. Kristus mati ngari ke kitai. Nya alai, laban kitai dia tu udah digagak lurus oleh darah Kristus. Tentu lebih agi gak kitai dekat diselamatka oleh ia hari pengeringan Allah Ta'ala. Laban enti kitai, lebuh kitai agi nyadi munsuh Allah Ta'ala. Dibaik bebaya ngau ia oleh pemati anak ia. Tentu lebih agi gak kitai dekat diselamatka oleh nyawa ia. Laban kitai udah dibaik bebaya ngau ia. Tang ukai seminaknya aja. Tang kitai megak rami gagati ke utai ti udah dikerja Allah Ta'ala oleh Jesus Kristus Tuhan kitai. Laban ia udah maik kitai bebaya ngau Allah Ta'ala. Jakob Tuhan,
3: terima kasih ke Allah Ta'ala.

0: baca Injil. Tuhan engkau kita,
1: lalu engkau roh nuan.
0: Baca Injil Kudus nite ka Saint Matthew bagi 9 ayat 36 ngagai bagi 10 ayat 8.
2: Mulia kanuan, O Tuhan.
0: Lebot Jesus medabala orang mayua. Ia kasih kasida laban sida irau ati serta nadai daya baka bedus tinadai orang ngipun. Ia lalu bejaku ngagai sida murid ia. Utai ti diketau mayua tang orang ke ngentau mimit. Nia alai besampi minta orang ke bempu umai ngirum ka mayua agi orang ngentu, ngentau. Jesus lalu ngagau ka 12 iku murid ngagai ia lalu meri sida kuasa muru roh tijai serta ngerai ke semua macam pemedis engau penyakit. Tu nama sidah ke 12 iku nia Simon ke dikumbai Peter engau menyadi ia Andrew. James anak Zebedee engau menyadi ia John. Philip engau Bartolomeo. Thomas engau Matthew ke pengumpul cukai. James anak Alpius engau Thaddeus. Simon ke digelar bujang berani engau Judas Iscariot ke nyual Jesus. Sidah ke 12 ikut nia lalu diasuh Jesus berjalai ku ia anak berjalai ngagai orang bangsa bukai tau ke ngagai negeri orang Samaria tang berjalai ngagai orang Israel ke tesat baka bedus. Lebuah kita berjalai padah ke berita manah tu perintah surga niau sema gerai ke orang kesakit angkat ke orang kemati pulai hidup baru gerai ke orang kesakit lan buru antu. Kita udah nerima ngena cara pencuma nia alai beri ngena cara pencuma. Injil Tuhan.
2: Puji kanuan Tuhan Jesus Kristus.
0: Bala menyadi dalam Kristus pengerindu engau peninu Allah Ta'ala ngagai nembiah ia lebih nampak babaca saritu. Dalam baca tiket terubah aribub pemansut pengerindu Allah Ta'ala ke orang Israel dipadahka. Orang Israel niau lemis semenggat lebuah sida belalai nengga menua puang Sinai berindik ari sidati ngelahirkan diri ari semua menua Ijib. Allah Ta'ala ngingatkan sida labua dalam penusa. Tuhan endakala ninggal ke sida tang deka nempuleng sida belamah lalu ngaga sida niadi enggi ya empuh. Dalam baca kedua Saint Paul ngerintai ke kualiti ti nadai berbagi ari penghibun Allah Ta'ala dipenuh engau pengerindu ke kitai. Saint Paul kalamada pengerindu Allah Ta'ala ukai baka orang ti semina rindu ka orang ti patut nerima pengerinduhnya dan pengerinduhnya endang ungkup semua orang. Paul merensang kitai endang ngelaka diri niadi ulun penakut engau pengangkun ati kitai dan penuh engau pengerap ti amat batuhan. Baca Injil mari kitai gambar ti cukup pengerindu engau penindu Jesus ke orang ti ditapi ia dalam misi ia. Sidah baka bedus ti nadai penghibun. Penindu Jesus mai kitai ukai semina gereja pengawa nginjil kediri tang mega mili 12 iku rasul bekerjasama engau ia dalam pengawa misi itu. Jesus mada nurun lalu madahka orang perintah surga niau sema ngerai ke orang kesakit ngidup ke orang ke udah mati tuci orang kesakit lan lalu muru antu bala antu engau penyakit nandahka nandahka semua pengalami tubuh runding engau roh kuasa ti diberi Jesus ngagai 12 ikut nia kuasa ukai atas mansia dan atas penyai ya yahnya kuasa jaku iyati ngelepaska ti ulia nempat dunia baru. Jadi baca Injil bagi kitai perintah ti mudah nuan nerima engau nadai berbayar mari engkau nadai berbayar. Sidati dikanggau Jesus, endak gawah ke penguntung diri empu. Sida gagah ati niadi kereban dalam penggawah Tuhan. Engkau pengajar sida, lalu bebendat hidup nitiah kajaku. Kita udah nerima engkau endak berbayar, kita mari engkau endak berbayar. Awakah Tuhan merkat kita selalu. Amin. Sama kita ngaku pengharap pada Rasul. Aku harapkan Allah Ta'ala, apa itu pemandu berkuasa, pengagas surga engkau dunia. Lalu harapkan Jesus Kristus, anak tunggal ya Tuhan kita. Titik kandung ari Roh Kudus, diadakan maya darah bungas, merinsa rambau Pontius Pilatus, dilegang parai lalu dikubur, ia nurun nagai neraka, baari ti ketiga ia angkat baru ari pemarai, ia nike ke surga, lalu duduk baspia kanan Allah Ta'ala. Apa iti pemadu berkuasa, arinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngauti parai. Aku harap ke Roh Kudus, Gereja Katolik ti Kudus, saum urang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruan belama. Amin.
3: Sembayang peminta, nengah penyedih nyadi padri dalam sempekat baru, Allah telah udah mai kita bebaik baru dalam ministry anak ia saritu. Kita datai ngagai Tuhan ke ngentau, bersembayang engau basati, gemaruh ke diri.
4: Awak kemayu hagi orang lelaki ngau orang Indo. Nyawat kangau nyerah ke diri mela nembia Allah Ta'ala, nyadi pedri ngau nyadi pemela agama. Tuhan, dinga ke kami.
5: Tuhan, sambut peminta kami.
4: Awak ke menua ti badau nerima Injil. Tau nyadi menua ti ami nur nabu ke benih jako Allah Ta'ala. Tuhan, dinga ke kami.
5: Tuhan, sambut peminta kami.
4: Awak ke orang ke mela nyadi pedri, sister, berada, ketikis ngau nyadi tuai semiang, oleh merangsang orang bukai sama mela ngau sidak. Tuhan, dinga ke kami.
5: Tuhan, sambut peminta kami.
4: Awak ke kita selalu diperansang bekerja, ngau orang bukai, mela ministry TBC, diatur dalam komuniti kita. Tuhan, dinga ke kami.
5: Tuhan, sambut peminta kami.
4: Ke orang kesakit, orang kengulit, ngau ke semua projek serta pengawak gereja. Tuhan, dinga ke kami.
5: Tuhan, sambut peminta kami.
3: Tuhan ke pengetahu nengah sembahyang kami ke baru hati tinggal perlukan nembiah nuan. Kami minta ngabika mayu agi orang nyerah ke diri nyadi pemela ke engau hati hati gakit nanti penetai perintah nuan. Nengah Kristus Tuhan kami.
6: Amin.
7: Amin.
3: Liturgi Eukaristia. Berberkat menuan Tuhan Allah Talatib pengaga semua utai laban hari pengerajaan nuan, kami udah nerima roti di disuah kami ngagai nuan buah hari tanah engkau penggawa jadi mensia. Ia dekannya di roti penghidup ke kami.
6: Beberkat me Allah Ta'ala ke selama ia.
3: Beberkat me nuan Tuhan Allah Ta'ala tip pengaga semua utai laban hari pengerajaan nuan, kami udah nerima wain di disuah kami ngagai nuan buah hari pun anggur engkau penggawa jadi mensia. Ia dekat nyadi airup semangat kami.
8: Beberkat meh Allah Ta'ala keselamaya.
3: Bersembayang bala menyadi ngambil kapiring aku engkau enggi kita. Tau diterima Allah Ta'ala apa iti pemadu berkuasa.
6: Awak ke Tuhan terima piring bak jari doan.
8: Kepuji ngau mulia namaya. Kepemanah kami ngau kepemanah gereja kudus ya.
3: Sembayang atas pemari. Oh Allah Ta'ala, di dalam piring dianjuk ke ditu mereka mensia asal dua iti utai guna yahnya ngeringka kami ngena pemakai lalu gemaruhka kami ngena sakramen nuan berika kami bersembayang ngambika pemakai ti ngidupka nyawah tidak tai ari sakramen tu seruran ngeringka tubuh serta semangat kami. Nengga Kristus Tuhan kami.
7: Amin. Amin.
3: Tuhan engkau kita,
7: lalu engkau roh Tuhan,
3: serahkan hati kita,
7: kami nyerah ke ia ngagai Tuhan.
3: Adam kita, mari terima kasih ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita,
7: nya sigi ngana serta patut.
3: Endak betul amat serta patut, sigi pengawa engkau penyelamat kami, selalu engkau di seberang endo, mari terima kasih ngagai Nuan, Tuhan apai kekudus, Allah Ta'ala kebekuasa meruan belama. Nengga Kristus Tuhan kami, laban nengga misteria pasca, Kristus usda ngamatka penggawah ti cukup badas. Nengga tu ia ngelepaskah ke kami ari tangkun dosa engau pemarai. Lalu ngangau ke kami ngagai mulia ti mai kami arua dikumbai bansa ti dipilih niadi imam raja bansa ti kudus bansa ti enggi nuan empu. Ngambi meritaka penggawah nuan ti bangkat besai. Laban Nuan udah mansutka kami ari pemetang ngagai penampak Nuan ti bebendang. Nya alai besam engkau sida malaikat, engkau malaikat besai, malaikat berpangkat, pemerintah engkau kuasa, engkau semua sida malaikat di syurga. Kami nyanyi lagu mulia Nuan, lalu muji Nuan belama-lama.

0: Tuan Endang Amat Kudus, O Tuhan pun semua pengkudus. Nia Alai Gagah Kudus, pemari tu kami bersembahyang. Turunkan roh Nuan baka ambun pagi atas sida, ngabi katau niadih ke kami, tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ia dibudi lalu adi penekai ia ampuh, ia tamak ke dalam pemerintah ngau pemarai ia. Yang kau roti lalu mari terima kasih mecah ke ia, lalu niwa nia gagai bala murid ia nyebut. Ambil tu semua kita, lalu empat ia, laban tu tubuh aku, tidakkah diserah ke tegal kita. Bakat nia megama yang makai malam udah tembu, yang kau maguk calis, lalu sekali dah mari terima kasih ia niwa nia gagai bala murid ia nyebut. Ambil tu semua kita, lalu hidup adik ia. Laban tu calis darah aku, darah sempekat ti baru, serta meruang tidakkan dipansut ke tegal kita, enggak bala mayu ke pengampun dosa. Gagah tu kena ngingat ke aku. Misteria pengarap, kami meritaka pemarai Nuan, O Tuhan.
1: Lalu ngaku pengangkat Nuan, nyentu akan Nuan datai baru.
0: Nia alai dikena kami itu penggawa malaika, pengingat pemarai engkau pengangkat ia. Kami niwa gagai Nuan, Tuhan, roti penghidup engkau calis penyelamat, mari terima kasih laban Nuan udah ngumbai kami arwah. Bertunggah muah engkau Nuan, lalu melah Nuan. Engkau ati ensyuruk, kami bersembahyang, ngambil ke kami tinggambi bagi bat tubuh, engkau darah Kristus tak bergumpung, nia disitu uliah Roh Kudus.
2: Ingat Tuhan, gereja Nuan ngelekai di serata dunia, lalu bayar ngagai pementas di penuh, bulai ngau Pop kami Leo, ngau Bishop kami Richard, ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menjadi kami tada tindak belelak andal ke pengangkat, ngau semua sidak tudah parai dalam pengasih Nuan, sambut sidak ke dalam penampak muan Nuan. Kami bersembahyang kasih mereka semua kami ngambil ke begulai ngau Maria darah bungas tadi berkat. Inai Allah Ta'ala ngau Joseph tadi berkat laki ya, ngau Sedar Rasul tadi berkat. Ngau semua santai tadah ngelantang ke atinuan sepamanya rebak. Awak ke kami arwah sama ngebempu pesaka penginduk meruan. Lalu tau muji serta ngemulia kenuan nengah anak Nuan Jesus Kristus.
0: Nenggah ia, lalu engkau ia serta dalam ia. O Allah Ta'ala, apa itu pemadu berkuasa dalam penyerakup Roh Kudus, semua mulia engkau bahasa ginuan datai ke selama-lamanya.
3: Amin.
0: Semayang Tuhan, adik pada penggelapas lalu ditempa uli ajar petara kita kempang nyebut.

0: Lepaskah kami dari semua pendaya Tuhan kami bersembahyang. Enggak mana kemendarkah pemaik seumur penghidup kami. Ngambika ulia ditolong pengasih Tuhan. Kami selalu lepas dari dosa. Lalu likun dari semua penusa. Sekumbang kami nganti penggandal tiba berkat. Engkau penetai penggelapas kami, Yesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa engkau mulia, endang engit nuan, dia tu datai keselamaya.
0: Tuhan Yesus Kristus nuan udah nyebut ngagai bala rasul. Pemaik ditinggal aku ke kita, pemaik aku diberi ke kita. Anak meda dosa kami tang pada pengarap gereja nuan. Lalu engkau manah kemendar ke ia pemaik engkau penyerakup nitia ke penekat nuan. Hidup lalu merintah keselama-lama, ya.
1: Amin.
0: Pemaik Tuhan selalu engau kita,
1: lalu engau roh Nuan.
0: Aram kita mari tanda pemaik ngagai diri sama diri.

0: Datu anak domba Allah Ta'ala tu mai ia tinanggung dosa dunia. Diberkat mai sidah ketika engkau datang agai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nur mandatai dan sebut aja-ajaku semengan aku dekat suman.
0: Sembayang udah kemenian. Bersembayang kita, oh Tuhan, bakati udah nerima kemenian kudus enggit nuan, tinitih kekaul raban ti taluah dalam nuan. Nya alai awak kekaul ti tu mai serakup dalam gereja nuan. Nengga Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Nutup gawai misa. Tuhan engau kita.
1: Lalu engau roh nuan.
0: Awakah Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa merekat kita. Apai engau anak, engau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalan mai kita misa udah tembu.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

malam ai Datuk Menabur ke berita lemai hari YFM. Hari Minggu 14/6 tahun 2026 lalu Tubatu Batang Berita. Grid tenaga ASEAN terus ditegap ngaul Sarawak ungkup rentaian serantau. Kasuma nentu ke intervention di kena mantu pengerja pengawak di nadai kerja. Cikgu orang tuai umur rugi RM9 juta jadi mangsa kes nipu beranak ke pukul cara online. Jadi itu isi berita. Sistem grid tenaga ASEAN APG Datuk Majak Mansang engau positif rentaian bekal kosakaran merakak garis antara menua yang kaum sekedap menua adap kitu yang kaum Sarawak ke Majak Tegap. Sapit Menteri Besar kemengkatnya di Menteri Ubah Tenaga engau Transformation AI Petra Datuk Amar Fadilah Yusuf madah ke rantaian ke BC dia tu nyambung Laos, Thailand, Malaysia ngau Singapore. Sarawak megak besik sambung grid ngagai Kalimantan Barat ngau Sabah. Ya nyak di Perambu dekat di Kermai ngagai Brunei Darussalam ndak lama lagi. Udanya Sarawak, Brunei, Sabah ngau Kalimantan akan numbuh ke Great Borneo ke dekat disambung ngagai pilihan menua bukai di Indonesia ngau Filipin. Taja pihak pengawak ngemujur ke nyak berpanggai bahawa pengulih tiap bengkah menua ngangkat ke infrastruktur grid. Ia megak nyadi kaban Parlimen Petrojaya maksud ke jakunya lebuh ke berjadi bangunan baru Surau Nurul Muslimin di Kampung Sungai Bedil Besar. Ia madah ke projek kabel dalam tasik nyambung Sarawak ngau Johor agi nganti pemendar sebedau pansiak teknikal di pejalai dia kena nentu katur penyambung ti pemaduk mana. UPS Menteri Penguasa Pemaya Tubuh Pengerja Pengawak Kasuma benuh nentu ke pengawak intervention serta pengelandik dia kena mantu pengerja pengawak ke kena empat tegal kelenyau batang pengawak di kerja. Yang megak menegap ke dayatan market pengerja pengawak menua dalam napi pemar geopolitik global. Menteri Datuk Seri R. Ramanan madah katunya di pejalai berindik dari pemayuh kes lenyau pengawak tidak rekod bersekedar sektor ekonomi sekumbang 5 tahun ke terubah tahun tu. 38,953 ikut besik di report baduk gawak hari bulan 1 nyentuk ngagai bulan 5 terbagi sidaknya bumur antara 25 ngagai 39 tahun berpelasar ke data hari sistem insuran pengerja pengawak. Yang pada ketiga batang fokus ke semua enyak transaction kerja dengan pelasar My Future Jobs program mengangkat ke pengelandia hari perkeso ngau intervention tumu ungkup sektor tech critical. Tu berguna kena nyukung pejabat pengawak ke kena empas ngambil ke mengkang berpekit buat market kerja. Ikatan Komuniti Selamat bersih mantai ke Pingerwati sudah berkawal dengan pemayuh pengawak ngena insap elektronik tau ke BEP buat nimbiak sekolah ngau nimbiak rebat baru titau ngerogak perkara pengerai mesin mayuah. Chairman Tan Sri Lee Lamtai dengan Siti Penerang pada ke produknya ke asal dan dikena mantu orang ke nginsap ngambil ke badu nginsap tang dia tu udah nyadi ke ulah katau mai penusah bak raban miak yang madah ke faktor baka pemanah asal ti ngasuh sidaknya taparu ati market cara online ngau muntang boleh ke produknya udah ngujung ke penambah bak pemayuh siduk sidak ti ngena beb yang nyemata benar madah ke penanggulnya patut diputar jadi ke isu pengerai mesin mayuah ti patut yang kaum apa indai sekolah raban tiba kuasa ngau agensi penerit adat berbak ngenyak Tan Sri Lee Lamtai merambu sekedar atur intervention dia kena mutar ke isu BEP ti majak ngirau kati bak raban mia jadi tu yang kaum ngelegap kagi atur ti trit ngelaban pengawak jual produknya ngagai sidak kebiak umur serta berjalan ke pengawak meresau hari maya ke lalu berjalan ke pengawak meresau sebarang maya bakal nang sekolah ngapalan institution pelajar ia megak merambu pengawak nagang
Ti terlihat lagi bab ngau berjual ngau manang ke iklan cara online ti nuju Raban Mia. Kelimpah hari ngeregap kagi program pelajar ngau pemerhati-hati senentang penusah ti berkena ke web. Ia madah kapindai mega patut cakagi berjalai ke pengawak matau bala anak ke teparuk ngaulah kaban serta nyedia ke sukung. Counseling ngagai nimbi

Pangawa ngirup teh nyerumbak pengerami ngintu ari pengada yang di Pertuan Agong ke-17 Renggat Menua Sarawak diatur buat Dewan Lumbak Ngamain Tan Sri Dato' Amal Steven Kaloningkan di Betuang pagi tadi. Programnya di Gulu Tuai Pemkai Benua Tun Pihin Sri Dato' Wan Junaidi Tunku Jafar Ngau Bineya Tuan Puan Dato' Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Sama di bisi datai inya premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng ngau bala pemesai kebukai. Sebedau pengeraminya bala temuai di pebasa di baik nemuai ngagai pengawak. Pemandang Raja Kita di mantai ke sejarah ngau pangku pengawak institution Raja-Raja Melayu. Pengawaknya mega di rami ngau pengawak mandang ke main asal, mandang ke video khas ngau simbolik pengawak belah kek pulut kuning sebedau pengawak ngirupnya diatur. Pengerami temegak nyadi ke pelasar dikenang negap ke penyarakup ngau pengerindu ngaga institution di Raja antara Raban Bansa di Menua Sarawak. RM100,000 dikmendal hari RM100,000 dikmendal ba projek transformation Menua Sisil RTP ungkup pengawak ngangkat ke pemanah rumah Arabika di Lipat Ulu. Kaban Parlimen Lubak Antu Roy Angau Gingkui madah ke agih belanjanya dikena ngemanah ke perengkau guna asas ngau pengelantang peranak bak duanya kelimpah hari nantu ke pemansang di Menua Sisil tetap di Kemerat. Ia megak mendar ke RM20,000 ngena geran projek mit Menua Sisil MRP ngagai Raban Komiti Pemansang ngau Penglikun Tumpuk Peniau piamga RM8,000 ngagai Biro Induk Rumah Panjainya. Yang madah ke Sukun Timruan ngagai Raban Bansa Menua Sisir berguna benar dikenang negap ke pengelantang perkara rama serta ngeremai kagi pemansang kanda menua cara sama rata. Nyelamat ke nyawa ukai seminat tangguh pengawak Sepital Lajak. Tanya nyadi ke tangguh pengawak rama ti Datang tak dipangku semua Raban hari mayu bengkak agensi ngau Raban Bansa. Kaban Kesan Negeri Adun Lingga Dayang Noraza Awang Sohor madah ke darah kecukup guna amat dikenal nentu ke servis pengerai oleh berjalan yang lancar lebih lagi mayu penusah ngenyat nyadi. Pengawak beri darah hari masa mayu oleh mantuk orang kesakit nerima perubat ngau lengkas mayu kritikal lalu mayanya oleh dan nyelamat ke nyawa. Teksia dibaca Temenggung Komuniti Melayu bagi Menua Seri Aman Temenggung Muhammad Syah Acang lebuah ke menjadi pengerami Raban Pemberi Darah Serata Dunia 2026 Rambat Renggat bagi Menua Seri Aman. Pengerami nyemega dua pengerami 10 ekor Raban Pemberi Darah di Puah Kelimpah nyedia kemian macam aktiviti pengerai pengawak di Begulai Engau Raban Bansa. Siku orang keudah tubai umur di Kuching rugi RM9,082 udah ke aku macam baru. Siku orang tubai umur di Kuching rugi RM9,082 udah ke terparu engkau pengawak beranak ke puku engkau tawaran awal permulaan IPO cara online. Mansa kebumur 79 tahun diumbuk suspek pasal pengawak beranak ke puku kenyar bulan 1 tu kemari. Detek menerang dari Kepala Polis Pilih Kuching ACP Alexan Naga Cabuk laban ke Arab ngau pengandal nguliah ke penguntung mansa udah ngagak 29 transaction ngagai 9 IT account bank ti berbida. Taja pihak mansa 95 pulai duit RM1,000 aja. Ya nemu diri kena tipu leboya kena mujur masuk ke duit beranak ke pukunya serta penguntung bakal di pandang ke dalam application. Kes tu dipansik hari baru Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Di kena ujung ke berita lama itu tu batang berita dibaca baru. Gerit Tenaga ASEAN terus ditegap ngawul Sarawak ungkup rantaian serantau. Semua nentu ke intervention dikena mantuk pengajar pengawal.

0: Mak tina dai kerja. Seko orang ko dah tuai umur rugi RM9 juta. Jadi masa kes nipu beranak ke pukul cara online. Jadi berita kebaru dah dipendeng ke kitanya tadi di Tusun Syarifah Ajuyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching lalu di Salin Matthew Abu. Salam Malaysia Madani. Nakak minabur ke berita hari YFM ke lama itu, berita hari Kuala Lumpur tau dipendiang ke kita pukul 9, lalu berita hari YFM dekat ditabur ke baru pukul 10 malam tu lagi. Tu Radio Malaysia Sarawak YFM.
1: Jurana Jerita Lama Sarawak.
2: Sari tu 14/6 dalam tahun 1988. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud sudah menjadi depot Petronas tidak kena nyimpan liquefied petroleum gas LPG di Sarawak. Projek bungkus RM20 juta tu digagak bak kerandur ke boleh 10.9 ikar pemesai lalu berguna mai dikena nentu ke petroleum meruan cukup lama. Depot tu le nyimpan kira 130,000 kiloliter mai bengkak hasil ari petroleum baka petrol premium, petrol kedegunan inting hari, minyak gas, jet S1 serta diesel. Kelimpah harinya, perengka LPG itu boleh napik pemayuh kira 500 tan metrik sebulan, lalu boleh ditambah ngagai 1000 tan metrik ke dudi hari lah. Petronas belabu masuk badagang LPG di Sarawak dalam tahun 1983. Udah bekau ESO hendaknya dimasuk badagang tu. Mayanya, bisi 40 company tinyaduang LPG serta 15 palan industri ngau kedai berjual LPG di serata menua Sarawak. Pengawak ngagak loji itu nang dikena nentu ke LPG ti semampai bisi belama serta megak ngerembai ke pengawak nyaduang gasnya ke dudi arila.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kita rinduk ni akan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: pegulai dengan kami bak bagi ke entelah
1: dengan keseluruhan pegulai dengan kami bak program bagi ke entelah harus telefon kita yang mengkang maka selama 082-258-633 dengan 082-258-634 yang jadi telah ke terubah pandak munyitu ya dengan mana-mana ucik nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cik
2: au kan ngelalai ke orang picak mata ni
1: nya baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Nau. Nau. Picak gila kena riga kah?
1: Okay.
4: Angka sampua batang.
1: Okay. Okay ya.
4: Assalamualaikum
1: ya. Nau ngaji ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam ninting hari Minggu.
1: Nya ya betul nah.
0: Semina ba YFM.

0: Ya, sekali lagi sampai semalam mai dengan guys semua malam peninga. Nak bakal selama mida jam nanti yang lemai hari Minggu. Dia kita mulai baru buat program bagi gak entelah berengkah hari dia tu nyentuh ngagai pukul 9 malam tu lagi ya. Nama berita ada bala ketap peninga harap semua bala gerai mujur udah bakal kita ke ngintu ngerami hari gawai. Lalu dah muka pulai ngagai sarang terimpu kita ke gawa jauh di menua bukai. Tentu muka udah mulai ke diri lalu pem muka kita ke diau di menua tu. Tentu muka udah berengkah kerja pengawak diri baru ya. Nyalai bawa program ke entelah tu bakal selama ke minggu tu aku dekat ngenatai ke entelah di kirum ke kita peningah ngagai kami bawa UFM ya. Jadi ngagai entelah ke bisik dikirum ke kita yang kebedau di baca atau di kenatai ke aku ngelama tu aku ngelaka uliah ngenatai ke entelah kita ya. Jadi kita ke bisik entelah tau anjung ngagai kami bawa UFM ngambil ke uliah dikeluar ke bawa ujung bulan 7 bulan 6 tu lah ya. Nyalai ke terubah tu peninga kita ngatai kentelah tadi kirim ke siku peninga ke seluruhan nyukung program tu lalu ngirim ke lalain telah ngagai kami bawa FM ngambil ke bisik dikenal kita berbuti bagagai. Jadi telah tu dikirim ke usup akun dari rumah akad Sungai Arang Selangau. Temalamai usup harap ke bisik mending ke program lalu selamat mujur buat semua pengawal ya. Jadi dengan mana-mana ke peningan telah ti ke ketua batu ti dikirim ke usup akun. Jadi lalai ya munyitok ya. Akan bujang ganggam selalu ngulam bara api. Kebok ia berjuluk di gelakok kamanuk labang riga-rigang ndak takut ke bulang tekuk taji. Unggal berita tegal selalu ndur orang ngisar ke lekapadi. Kebok ia bisin sumbar jelayan ntukar ndak takut ke ngitar guntur bermunyi. Jadi menua ya, menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lungga bulan pagari. Bulan pagari kita berarti kebaru lalain terhatik ke terubah tidi kirum ke usup akun akan bujang ganggam selalu ngulam bara api kebok ia berjuluk di gelakok manuk labang riga-rigang ndak takut ke bulang tekuk taji unggal berita tegar selalu ndur orang ngisar ke leka padi. Kebok ya bisik insumbar jelayan entukar ndak takut kengitar guntur bermunyi. Jadi menua ya, menua tu menua petara, menua kitai, menua ya, ulu lunggak bulan pagari, bulan pagari. Yang tadi peningan telah kita terubah malam tu dah bersih peningan baru asal telefon 082-258-633. Hello, selamat malam.
1: Selamat lemai, wey.
0: Ah, selamat lemai. Selamat malam ni bagi tu nak sama.
1: Sama, tahu buatnya dia.
0: Ya, aw, lepas ni dah malam. Malam,
1: Malam hari
0: ni. Ya. Ngelalai ke nama keterubah tu, Sebastian, eh?
1: Aku tu nyangka ngapa ni dia.
0: Ya.
1: Bulan pagari. Bukan tempat besi, wey.
0: Tempat besi. Nama tu ke kumbar tempat besi tu, nah?
1: Tempat no, ngambuah besi, tempat puputannya, deh.
0: Aw, onya ke kumbar tempat, nah?
1: Aw,
0: betul, minyak ngelalai ke tempat besi. Aw.
1: Ya.
0: Okay, terima kasih, ya.
1: Okay.
0: Ya, aw. Ya, peninggal ada beleman, disambar ke Sebastian, ngelalai ke tempat besi. Orang ke ngambuah nemu tai tu ke kumai orang tempan besi ya. Jadi dia tu jarang kita beda orang ngambuah laban penguat tu yang ke udah anggetu kalau kurang ke jadi tukang kambuah landiak jadi tukang kambuah hanya ada lagi atau ke penguat tu pun tak dikemeran kurang lagi ya. Ya kita terus ngegain telah tik kedua tik dikirum ke usup akun malam tu. Din telah kedua menyetuk tanan pisang buran dulu di pelian dudi ngambil manang. Tangkai pisang burai dulu di pegawai dudi ngambil ngabang. Jadi menuanya di kedai besar alai Cina berdagang di negeri cukup rami nyau batarawah nyawa orang. Ulu lungga balun tiang api. Balun tiang api. Ya, kita berarti ke baru. Tandan pisang buran dulu di pelian dudi ngambil manang. tangkai pisang burai dulu di pegawai Dudi Ngambi Ngabang. Jadi menuanya di kedai besar alai Cina berdagang di negeri cukup ramai nyau betarawah nyawa orang. Ulu lunggak balun tiang api. Ya, kita ada bersih peningat kedua itik arus telefon. Gagal arus telefon ke Tubah dulu. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam, Tuska.
0: Ah, selamat malam, Kak. Ngelalai kenapa telah kedua, Tok?
1: Balun, muka daun, Pak.
0: Balun tiang api. Daun, Pak? Daun nama dah?
1: Daun kena berjudi.
0: Okay. Okay. Okay.
1: Okay.
0: Okay.
1: Oh, laporan juga kita
0: lah. Ya, lagi nguji baru. Okey, terima kasih. Kita nguji dengan guys Siku Dagi Peninga, 258633 ya. Hello. Ini kau dah lama ngantik, nak dengar awak tahu nekan ke telefon kita baru. Ya, ngaji harus telefon tik kedua 082-8634. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam, Inti. Ya.
0: Oh, selamat malam, Cik. Nama berita. Udah berbelah.
1: Berdau.
0: Oh, lawan lah.
1: Ini kan telah dulu.
0: Oh, ya. Oh, kamu nanti ku 9.
1: Oh. Oh, iya.
0: Okey, ngelalai ke nama tu, Cik? Balon. Saya
1: ngelalai ke lungun orang mati.
0: Ya, betul. Lungun orang mati. Au.
1: Okey.
0: Okay. Kita dia nebuat sentuh buang dah, Cik. Au. Okey, terima kasih ya. Ya, peningannya tadi ngelalai ke lungun orang mati. Duitin telah sudah mujur di giga kita. Jadi, Siti Dagin telah dikirim ke Usup malam tu dengar mana-mana. Au. Bunga penit, bunga belituang, tak tahu singit, tak tahu cundung. Nanti singit, nanti cundung, bisik tutung, tatai regeluang batu nakung. Nyingit, nyinggung, nyandar, narabang. Bunga penit, bunga mikai, tak tahu layu, tak tahu sulai. Nanti layu, nanti sulai, bisik ngelai, datai dari meligai, bunga bungkang. Jadi menua ya, menua lama, dimperan, entap nyapan, nur belian, bana anak. Di sungai Madang Rawai, bisik besai, bisik panda. Lalu menua baru ya, menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lungga, tangkai apiang. Tangkai apiang. Aku mai kita berarti ke baru. Lalain telah tu out. Bunga penit, bunga belituang, dah tahu singit, dah tahu cundung. Nanti ia singit, nanti ia cundung, bisik tutung, datai regeluang, patu nakung, nyingit, nyinggung, nyandar, narabang. Bunga empenit, bunga mikai, nak tau layu, nak tau sulai. Nanti ia layu, sulai, nanti ia layu, nanti ia sulai. Bisik ngelai, datai ri meligai, punggak pungkang. Jadi menua lama, dimperan, entap nyapan, ndul, terbelian, banak anak. Di sungai Madang Rawai, bisik besai, bisik panda. Lalu menua baru, menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lungga, tangkai apiang. Tangkai apiang. Ya tadi ya peningga. Entahlah ketik di ketiga malam tu, tik di Tengkebang Usuk Bakun ya. Ya, baru 10 minit lepas pukul 8 malam. Terima kasih semua mendengar ke program kita ke baru muka radio. Kita pergi makan, kita pergi berbelah. Habis ke dulu meh. Asyik baru pulang dengan kami buat program tu. Ngai ke makang-kang lagi out. Jadi kita terus ngagai peningat tu buat 258633. Hello, selamat malam.
1: Nguji baru.
0: Nguji baru. Okey.
1: Utek tu. Nyo, utek nanya mi. Kawal mau cerita, tau ketama utek tu.
0: Tangkai api yang
1: ukai diri tau utai tau kadang
0: ukai utai kata kata utai hidup tu
1: utai
0: hidup aw
1: ni nyukanya kau utai kau tu dah kau macam yang Yang aku yang tadi ya ke.
0: Okay, jadi yang tadi nak muncul tu ngagai peningat tik kedua ya. 28634. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam.
0: Apa nama munyi nyawa tu ah?
2: Ya, nak tanya nama tu tiba-tiba gua.
0: Oh, sikit nak anda suka ngiro aiknya dah.
2: Assalamualaikum.
0: Nah, di ngiro aik 1.8 liter nya sari nak nan. Sebetul.
2: Ya, sebetul ini lagi nguje ya.
0: Ya, okey. Aung lalai ke nama tu Rubina? Ulu lu.
2: Bungai kemuntiang kai.
0: Bungai kemuntiang tangkai api yang ukai.
2: Ante na bungai nuyang kai mune.
0: Bungai nuyang ukai.
2: Aung okay, lagi nguje baru.
0: Au, okey, ngiro ai dulu nan. Au, okey, terima kasih. Ah, nyerak dengar nyawa Rubina kasih lah nah. Kita ingat gaya peningat tu pada 633. Hello, selamat malam. Padam ke dulu radio nak awak. Nanti dengar pedih mau pendiang kau. Nyen cerit.
3: Okey, lekat kaki yang.
0: Ah, kata kak? Oh, ukai. Okay.
3: Okay.
0: Ya. Au, pedih mah pendiang ko nyon ceret babaku telepon tau ke radio ya kalau lu sema au kita ngagai pininga tu 258634. Hello, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Au, okey. Sebut baru.
4: Aku telepon tau ke radio
3: ya kalau sema
0: au. Ah, hello ya. Ah, tu pen sema radio tu. Dengar nyawa aku berjaku dia. Padahal aku dulu radio au.
4: Okey. Sebut baru. Aku telepon tau ke.
0: Ah, padam ke dulu radio au, nyun dak dengar ke? Numa nak dengar ke? Aku dengar ke radio. Dengar ke telefon au, ana dengar ke radio. Jadi nyak ke mek buah aku ngan suara madam ke radio dulu. Nanti kita kat telefon gai kita ana dengar. Ana nyawat ari radio, nyawat ari telefon kada kena kita buat teleponnya au. Ya tadi peningah entelah kita titik ketiga bedau mujur, kita terus ngagai peningah tu alap ke mujur mas kali tu au. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam Dini tu. Siku lagi peningat kita 258634. Hello, selamat malam.
5: Ha? Selamat malam.
0: Au, hari ni tu ai?
5: Hari Julau tu.
0: Hari Julau, Grunsen.
5: Au.
0: Lama radio ni enggak ni padang pun dulu Grunsen, radio nah.
5: Anyway.
0: Ah, ndak terang deh.
5: Halo.
0: Au. Hmm.
4: Nama radio ni.
0: Ah, udah, udah padam?
5: Oh, udah.
0: Udah deh. Ah, nyak baru terang. Au, ngelalek. Au, ngelalek. Ngelalek kenapa tu, ai?
5: Kai ka kumairan surai ranjang ni.
0: Ah, nak gua dulu. Surai. Surai ranjang.
5: Au.
0: Tau ken surai run.
5: Runjiang kan?
0: Surai Runjiang. Ah, nyai ke betul. Nama otak aku kumbayaran Surai Runjiang tu nan, nemu nan? Di padang kan?
5: Ya, aku cerita dah kali ya.
0: Oh.
5: Surai Parai. Mengkak Surai Runjiang ya.
0: Oh, pia.
5: Kamu nak layak Surai Runjiang ya. Bisa berkau lah. Kak mati, ya mengkak nak pia.
0: Oh.
5: Kalau aku tak mengaik kan.
0: Oh, pia ne. Oh. Kau ngau naik pun Surai matuk ne.
5: Oh,
0: antik
5: antik. Kita mahu dini pun turanya koran. Betul mana Indonesia yang kini nak mudi ni lohnya.
0: Oh, bapak mula kita ingkar nadai je nah. Oh, buat cerita aja mata tu bisa. Oh, okay, betul banyak terima kasih. Ya peningau dah ditemu Gerunsian Ari Julau ngelalai ke Surai Runjiang, Surai Runjiang. Ah, arwah kita pedih ngiga tu nah lepas tu. Buat cerita orang keliak tu ke ya. Jadi empat itik, tiga itik entelah sudah mujur di giga kita itik di Tengkebang Usup Bakun. Terima kasih ngagai Usup. Harap ke Jemaila atau ke Maya Bukai kirim ke baru ngambil ke bisik di giga Balap Ninga. Kena kita berbutik bagagai nintiang malam hari Minggu ya. Ya jadi ke sekali itu kita terus ngagen telah di lumur 4. Yang telah ke lumur 4 tu dikirim ke pengajar Wilson Indin anak Belayung Ari Kapit. Terima kasih pengajar. Jadi telah tu lama sudah dikirim ke ya tang bedau sempat di Kenatai Kaku. Jadi mayuh telah dikirim ke dulu agar itu tahu dah di giga kita ya. Jadi telah ke sekali itu dikirim ke pengajar Western Indian Munyito yang telah kita titik keempat ya. Di dengar mana-mana dulu. Batu segala-gala, mayuh raban mayuh betebo, mali dipansak ketupung burung cangka. Laban dia nak tahu ndur ngasuh Natau ndur ngansah perapang pedang bermata tajam belakang. Batu pecah mayuh di ulu lancau. Mali di langah remawung jelumangah. Laban tau ngasuh berterbas lari magang. Jadi menua ya di ujung jungkar alai kita belayar ke padi. Di parok ndur kita ngidup kapi. Ulu lungga dulu nunggu. Dulu nunggu. Kumaita berarti ke baru. Batu segala-gala, mayuh raban, mayuh betebo. Mali dipansok ketupung burung cangka. Laban dia nak tau nur ngansah perapang pedang bermata tajam belakang. Batu pecah mayuh di ulu lanja. Mali di langah remawung jelu mangah. Laban tau ngasuh berterbas lari magang. Jadi menua ya, di ujo jungkar alai kita belayar ke padi. Di parok nur kita ngidup ke api. Ulu lungga dulu nunggu. Dulu nunggu. Ya kita terus ngagai peningat tu 258634 dulu ya. Hello, selamat malam.
6: Hello, selamat malam Gede Baru.
0: Okey Robina. Ngelalai ke nama tu?
6: Batu Tungkau Ukai.
0: Batu Tungkau.
6: Ya.
0: Ukai.
6: Ukai kah?
0: Ukai.
6: Enggak lagi muji baru.
0: Okey, terima kasih. Sikul lagi peningan kita 258633. Hello, selamat malam.
7: Selamat malam, Mukah.
0: Janang. Okey, Janang.
7: Ukai. Induk musuh.
0: Induk ke musuh. Ukai.
7: Ukai.
0: Okey, terima kasih. Bedau tu belum lagi kau kita ya. Ulu lungga eh tadi. Dulu nunggu. Dulu nunggu. Ya, kita terus ngagai siko lagi peningan 258633. Hello, selamat malam. Radio padam ke dulu au. Lagi nuan telefon baru. Hello. Uji kita ngagai peningan ke 2 258634. Hello, selamat malam.
8: Hello, selamat malam. Incu tu hari mirai. Tokai uji apa?
0: Siapa tu tadi?
8: Incu hari mirai.
0: Incu hari mirai. Okay. Ngelalai ke nama, wai?
8: Okay, ulu duko.
0: Ulu duko. Ukai. Ukai.
8: Okay.
0: Okay, terima kasih. Uji ngagai psikologi peningan kita, 258633. Hello, selamat malam.
9: Halo, selamat malam baru.
0: Selamat malam baru Robina. Okey, lalu sebut dia.
9: Okey, Teluk Matuk kah?
0: Teluk Matuk. Ya, baru betul. Okey, terima kasih.
9: Terima kasih.
0: Okey, bye-bye. Teluk Matuk. Okey, ya ditemu Robina. Ya, Siti Dagin telah dikirim atau ke di Tenggebang pengajar Wilson Indin. Jadi, lalai ya munyitu au. Pedang jungkang gi apai belang pinggang. Mali dikena disinta angkat ari pinggang. Sekali subuh dikena anak ya bujang limbang. Ngetan manalan kuta disimbang. Sigi boleh igi ranyai begulai ngau tangkai jila isang. Nyabur panjai ngi bujang abang sempurai. Mali dipansut ari putut kandik kerpai. Sekali subuh dikena bujang besai. Lebuh yang ngetan di menalan kuta besai, pedak tak ngararah keranyai nyiur undang. Jadi menua ya, di kandi bugulai ngau tuku batu pengansa, di tanah dah jauh dur iban balat ricah. Nya tadi menua ya ulu lungga samadi nutua. Samadi nutua. Kita berarti ke baru telah kita titik ke lima tu. Pedang jungkang gi apai belang pinggang. Mali dikena disinta angkat ari pinggang. Sekali subak dikena anak ya bujang limbang. Ngetan menalan kuta disimbang. Sigi boleh igi ranyai bugulai ngau tangkai jila isang. Nyabur panjai gi bujang abang sempurai. Mali dipansut ari putut kandik kerpai. Sekali subak dikena bujang besai. Lebuh ya ngetan di menalan kuta besai. Pedak tak ngerarah keranyai nyiur undang. Jadi menua ya di kandi bugulai ngau tuku batu pengansa di tanah dak jauh dur iban balat rica. Ulu lungga semadi nutua, semadi nutua. Ya kita ingatkan peningat tu 2586334. Hello, selamat malam.
10: Selamat malam baru Puska.
0: Okey Kak, ngelalai ke nama tu neh?
10: Ngelalai ke Taji Manua.
0: Taji Manua. Okey betul. Okey, terima kasih ya. Ya udah ditemui Kak, ngelalai ke Taji Manua. Ya, kita lagi bisa yang telah di Tengkebang pengajar Wesel Indian. Yang telah ke sekali tu, menyituk dengar mana-mana. Oh. Bujang kerelaan dia ngasiang pandai berpangkak. Taya anda uliah berpangkak. Semadi apa ya? Melit ke tali luji sebelah tali likang. Bujang sigat landik nyipat pandai bertanda. Taya anda bertanda ngapa? Nanti tak cukup kerban pengantar cukup magang. Jadi menua ya, di bilik penayak bergulai ngau kikik tajau lampauang. Di rumah besai ndur temuai mayuah bertugung. Ulu lungga ke papas bermain. Kita berarti ke baru. Bujang kering landia ngasiang pandai berpangkak. Tayanda ulia berpangkak. Semadi apa ya? Melit ke tali luji sebelak-belak tali likang. Bujang sigat landia nyipat pandai bertandak. Taya nak bertandak ngapa? Nanti nak cukup kerban pengantar. Cukup magang. Jadi menua di bilik penayak bergulai ngau kikik tajau lampauang. Di rumah besai ndo temuai mayuah batugong. Ulu lungga ke papas bermain. Kita terus ngagai peningah. Udah bisa bak kedua itik arus telefon kita. Kita ngagai 258633 dulu. Au. Hello, selamat malam.
10: Selamat malam baru tu sekarang.
0: Oh, okey Kak. Ngelalai ke nama?
10: Okey, ngelalai kipas angin tu.
0: Ngelalai ke kipas angin. Ah, oh, betul punya? Okey. Okey, terima kasih ya. Ya, Siti Egi yang telah hari pengajar Western Indian menyetuk pandak yang telah ke sekali tu. Oh. Sempurai ngai makai laban udah rarah ngeli penanya. Sempungga ndak ngau orang ngempok laban udah rabang nadai dikena. Jadi menua ya di bilik penayak buku lima di dinding do nyangking tanduk rusak. Ulu lungga indu nadai maju tau ke inggap tau ke dulu nyipak kuda. Mayuah tanya tu. Ha. Ulu lungga ya indu nadai maju tau ke inggap tau ke dulu nyipak kuda. Tapi berarti baru lalain telah tu pandak sempurai ngai makai laban udah rara ngeli penanya sempungga ndak ngau orang ngempok laban udah rabang nadai dikena. Jadi menua ya di bilik penanya buka lima di dinding ndo nyangking tanduk rusak. Ulu lungga indu nadai maju tau ke inggap tau ke dulu nyipak kuda. Tiga itik lu lunggak ya. Jadi tiga itik meh jalai utai tu disebut kita. Ya, uji kita ngagai 2586334 dulu. Hello, selamat malam.
11: Ya, hello, selamat malam.
0: Oh, Thomas tu. Okey.
11: Ya.
0: Yeah. Okey, Thomas, ngelai ke nama?
11: Ngelai ke dukuk nak ada sepuh.
0: Oh, induk nak ada maju lah. Ngelai ke dukuk nak ada sepuh. Tau ke ingap? Nak ada nama? Dukuk nak ada?
11: Sitenya.
0: Tau.
11: Dukuk nak ada mata?
0: Dukuk dulu nyipak kuda. Okey ya.
11: Simpak mata.
0: Ah, dukuk simpak mata, siti yang tadi dukuk nadai sarap. Sarap. Oh, sarap arti tadi nadai buah menyok.
11: Ya.
0: Okay, terima kasih ya.
11: Ya, sama.
0: Oh. Ah, sudah ditemu Thomas tau ngelalai ke dukuk nadai sepuh, tau ke dukuk nadai sarap, tau ke dukuk rimpak mata. Mayo tak temu kita eh. Mau nanti duku ada sepuah yang tadi nyau tumpul dan tak tajam lagi. Kalau kau di sepuah baru, tau nanti yang ada sarap, tau ke duku rimpak mata.

0: Ya terus ngagen telah kita ke sekali itu hari pengajar Wilson Indian Mega telah kita itik ke berapa tu nih? Ya ke 6 malam tu jadi lala ya munyi tu. Lelabi nangang kari bisik palok nadai kaki tangya suah beranak besai berari penuh legiau tajau bakadang tekurok nangang tawa bisik jari tang timpang palok tang suah ya beranak penekoknya menuah ke tempayan tajau labang nyadi menua ya menua antu menua petara menua kitai menua ya ulu lunggak kaladi tau ke dinding kaladi tau ke dinding kita berarti ke baru sekali lagi au lalabi nangang kari bisik palok naik kaki tang ya suah beranak basari-sari penuah legiau tajau bakadang kurok nangan tawa bisik jari tang timpang palak tang suah ya beranak penekaknya menua ke tempayan tajau labang jadi menua ya menua antu menua petara menua kitai menua ya ulu lungga kaladi tau ke dinding kaladi tau ke dinding. Ya, kita terus ngagai peningat tu 258633. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam baru.
0: Selamat malam baru. Okay, Sebastian. Ngalai ke?
1: Kali itu ke Rambiang, kini.
0: Kali itu ke Rambiang. Oh, bakai itu buat si Indiana.
1: Ada yang tadi, nama tak?
0: Hah?
1: Suara rujian aku. Itu lo nyebut nombor lah tadi.
0: Tanda tinggal kini. Lantan tuh.
1: Iya, iya.
0: Oke, terima kasih. Ya, ini tadi pinggang, lalai ke Kali, tau ke Rambiang. Bisa ada nyebut Kali, bisa ada nyebut Rambiang. Apa ini bisa Rambiang 2T? Jadi dia tuh bisa Kali ada Rambiang. Tau kena ada Nora Megaya. Ya, jadi ke sekali itu terus ngagain telah kita itik ke 7 hau. Telah ke 7 itu nantu panjai. Bujang nanga rajang nyelepak ke diri sepiak tiang. Ngesai ketikai panjai perampan senggang, labanya udah gak ndak dikena ambil seridang. Darah mit ulu kenawit duduk nyanggah bis, tisi tempuan. Benuang bercabut ke bulu mit, ngesai lengan raban ambis ndak meruan temu belakang. Ngeliat bujang sigat melit ke sirat panjai lapan, laban kuda luya berbalik cari ndak selitan. Terkait bok pemetuang bisik tempuan. Jadi menua ya, di babas repok madang kelindang, di kampung sunyi nadai dengar munyi nyumbuah bujang. Ulu lunggak pagar di babak ukui. Pagar di babak ukui. Kita berarti kebaru telah tu. Bujang nanga rajang ngelepak nya lepak ke diri sepiak tiang, ngesai ketikai panjai perampan senggang, labanya udah gendak dikena, ambis ridang. Darah mit ulu kenawit, duduk nyanggah tisi tempuan, benuang bercabut ke bulu mit, ngesai lengan, laban ambis, ndak meruan temu belakang. Ngeliat bujang sigat, melihat kesirat panjai lapan, laban kuda luyak berbalik cari, ndak selitan, terkait bak pemetuang tisi tempuan. Jadi menua ya, dia babas repok madang kelindang, di kampung sunyi, nadai dinga munyi nyumbuh bujang. Ulu lungga pagar di babak ukoi. Pagar di babak ukoi. Hanya tadi, peringatan telah kita itik ke 7 malam tu. Ya, kita terus ngagai peningat tu 258633. Hello, selamat malam.
1: Hello.
0: Ya, selamat malam.
1: Selamat lemai Priska Intia.
0: Hari ni tu.
1: Tu ulang hari betung.
0: Hari betung, betung bok ni.
1: Betung bok perumahan bangai.
0: Semak pasal dia. Rami kita betung sehari tu nah.
1: Aku nak ada nurun.
0: Ada nurun, hujan hari dia.
1: Nak hujan tak sikit nak teh.
0: Okey, ngelarai ke nama tu kini? Pagar di babak
1: ular mata siluwe.
0: Nyenda rugi no telepon. Betul. Okey, terima kasih.
1: Terima kasih,
0: Siapa tu trik dah?
1: Anja.
0: Anja?
1: Nya.
0: Oh nya, awak aku ingat ke menye nyawa ni lak lan tinang telefon baru awak.
1: Okey. Tuah aku telefon ban dah.
0: Pia, engkau nak nanti nama. Nak nyebut nama kini.
1: Bisai.
0: Bisai.
1: Kan kau nak dah ingat.
0: Pia, okey. Engkau pendian antu ninga dah tu tua itu dah.
1: Ngeri mat nam kali bisai.
0: Oh, okey. Okey, terima kasih ya. Ya. Ya, peninggal dah ditemu unjah hari betul ngelalai ke ular mata siloi. Kak lelaju perauk kita ke malam tu. Nih, 32 minit lepas pukul 8 malam. Tujuh itin telah udah mujur digi kak kita. Uji kita terus ngagen telah ke lumur 8. Yang ini telah kita ke lumur 8 tu menyitu nun kumang dayang lentok. Udu pemajik nyampau pengenak. Diau dipucuk meligai rorembo. Sigi mali angkat ngapo entindak disuak ke menaga tajau lama. Beri teguang remawang neguang tucuang tatai lanja. Keliang datai ritisi panggau rorembo. Baru seduai tau ke saum tangga. Bebakak ke puak nabau marunda. Saum rusuk kerigai marang. Nun kumang dayang merti diau ditucung meligai dedegi. Sigit nak nginsit setumbit abi jari. Ndak berjalai sesingkang kaki. Semadi disuak sidak kebujang gau legiau tajau guci. Pungkak laki datai ditucung teras penguji. Ndak la bintis burung kenyalang lelaki. Nanti nyak udah disuak nyak baru seduai tau begulai saum sekunsi. Begulai sekibuang bebab ngau baluang puak sebangki lebur api. Bertampai ke rusuk kerisai, kerisai tisi mayuah berpampang. Panjang kelah tu. Jadi menua ya, hari munya serta ngau adat puntang raga. Dunia dia tu ndak berubah baka selama. Ianya tadi menua ya, lalu ulu lungga, sifat empat tarit rembang dulu. Sifat empat tarit rembang dulu. Kita berarti kebaru lalai telah tu au, entelah kita titik ke 8 malam tu. Nun kumang dayang lentak, udu pemajik nyampau pengenak. Diau dipucuk meligai rerembo, sigit mali angkat ngapo enti ndak disuak ke menaga tajau lama, beri teguang ramawang neguang tucuang tatai lanja. Keliang datai ritisi panggau rerembo, baru seduai tau ke saum tangga, berbakak kepuak nabau merunda, saum rusuk kerigai marang. Nun kumang dayang berti diau ditucung meligai dedegi. Sikit nak nginsit setumbit abi jari. Ndak berjalai sesingkang kaki. Semadi disuak sidak kebujang gau legiau tajau guci. Pungkak laki datai ditucung teras penguji. Ndak alah bintis burung kenyalang lelaki. Entiknya udah disuak nyak baru seduai tau begulai saum sekunsi. Begulai sekibuang bebab gau baluang puak sebangki lebur api. Bertampai ke rusuk kerisai tisi mayuh berpampang. Jadi menua ya, hari munya serta ngu adat puntang raga, dunia dia tu ndak berubah baka selama. Ulu lungga, sifat empat tarit rembang dulu. Sifat empat tarit rembang dulu. Ya, kita terus ngakai peningat tu. Hello. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam, baru Puska. Tunggu dulu, Puska.
0: Okey, ngelalai ke nama kat, sebut ya.
1: Sifat mbak lokal katikot. Adat sapat ya.
0: Adat sapat. Ukai.
1: Ukai, ne?
0: Ukai. Adat-adat tu, segi sifat tu adat, ukai adat sapat.

0: Liverpool.
1: Ah.
0: Apa ingat?
1: Okay, okay.
0: Okay, nah.
1: Okay, out.
0: Oh, out. Laporan lah.
1: Okay, terima kasih. Jadi tu bisa dikena buat sekedap menua, lalu bisa menggap sekedap menua nada yang kena adat tu ya. Tak kengkan yang gai kiruah kini gai ke ambil muntang ajak meh. Jadi adat tu ndak dikena lagi, tau kenang bisik kini buat semua menua tahan yang kau orang bisik nak kena adat tu au. Jadi kita terus ngagai peningat tu buat 2586 34. Hello, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Aku ni yang aku lelonggak tadi. Kena
1: tadi. Oh, lelonggak tadi.
2: Banyak.
1: Sifat empat tarik rembang dulu.
2: Oh, sifat empat tarik rembang.
1: Oh.
2: Anak gue lo. Maka ada orang yang itu pun mati ini.
1: Okay, okay.
2: Rembang dulu.
1: Oh.
2: Orang
1: sifatnya tadi adat sudah ada sebut igat empat tarik rembang dulu giga
2: rembang dulu orang ke dulu jadi sifat adat sukat kasih namanya
1: adat sukat ukai
2: adat pekat ukai gini
1: ukai
2: orang ukai lo awak dulu
1: awak dulu okay terima kasih ya. Gerunsin nemu pelabak aku lain telah tau. Jika kita ngagai sikut lagi peninga ba 2586 33. Hello, selamat malam.
0: Selamat malam baru buka. Ni mai nak
1: cakap. Okey kak sebut.
0: Tu ada pengangkat orang Indo semak.
1: Adat pengangkat nama deh. Pengangkat nama deh. Tarit ku ya. Rembang dulu orang Indo. Adat
0: orang Indo yang adat burit orang Indo.
1: Adat
0: pengangkat burit orang Indo.
1: Adat pengangkat burit orang Indo. Ah betul. Ah bisik menua, bisik gigi kena tu kan. Bisik nadai gigi kini kangai kiri.
0: Orang ke mana asal iban? Nanti bisik kena tu.
1: Ya, aw.
0: Orang ke mana kena? Nama, nama adat Cina kena belakang dulu betul.
1: Ya, aw. Nyonya nadai, nadai kena adat tu gigi nih.
0: Nadai nak
1: kerja. Ati cuma induk tu nguai kurang tu tadi dah mayong.
0: Nadai cuma nanggar buruk induk nguai perlelaki pun ada di daerah laki. Ada sini tinggal singkat.
1: Aau.
0: Dengan senambar hilang sebila.
1: Aau nyok pintok lah nah.
0: Aau.
1: Aau tante tadi pun tang kurang apa beri duit banyak ini.
0: Aau tu kini dengan ada baru dek.
1: Iya. Aau. Okay. Terima kasih kan.
0: Okay. Sama-sama.
1: Iya. Aau. Nyati peningau dah ditemu igat ngelalai ke adat pengangkat burit orang Indo tungagai balo Indo ke belaki tok teriau ke ngatur diri jadi melaki bini yang tadi adat di pintok ngagai orang ke lelaki dikena ngangkat ke burit orang Indo di Indo yang tadi pulai tau ke nguai ngagai bilik lelaki ya. Ya, terima kasih peningau yang mengkam gulai ngau kami buat program bagi kat entelah. Jadi kita terus ngagi entelah kita ke sekali tu. 20 minit lagi jam kita ke pukul 9 malam. Oh. Jadi entelah ke sekali tu munyi tu. Sengkilung tubai tuai. Udah ulih mabut di lebak tanah landai. Diambi ayak sempurai palu di gerugu batu canai. Girau di lepung danau alai. Dia adang kanjung jua mati tengas ikan jelawai. Badu agi kekepai mandi di ulak riam nandang. Sengkiluang tubai rawang oleh mabut di lebak tanah bedarung. Diambi ngelai seduai tutung, palu di gerugu batu anggung. Girau di pulau berimbai tatau, danau nudung sepiak lepung beranggung. Dia ada parai jelawai engkasa jua engkanjuang aduang. Badu agi mandi di lepung besai benuang lubak nyegang. Jadi menua di rumah panjai dua temuai pulari di bilik besai dua makai berimbai engau legiau tajau guci. Ulu lunggak kemari tababak lungkup telentang. Kemari tababak lungkup telentang. Ya, kita berarti ke sekali lagi telah tu out. Sengkilung tubai tuai, ulih mabut di lebak tanah landai. Diambi ayak sempurai, palu di gerugu batu canai. Girau di lepung danau alai, dia adang kanjung jua. Mati tengas ikan jelawai. Badu agi kekepai, mandi di ulak riam nandang. Sengkilung tubai rawang, ulih mabut di lebak tanah bedarung. Diambil ngelai seduai tutung, palu di gerugu batu anggung. girau di pulau Beri.

0: Bai ngau danau nuduang sepia lepuang beranggung dia ada parai jelawai engkasa jua engkanjuang aduang badu agi mandi di lepuang besai benuang lubo nyegang jadi menua ya di rumah panjai dor temuai pulari di bilik besai dor makai berimbai ngau legiau tajau guci ulu lunga kemari tababak tungkup lungkup telentang kemari tababak lungkup terlentang. Ya, kita terus ngagai peningat tu 258633 ya. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam.
0: Oh, selamat malam Robina. Oh, ngelalai ke nama tu?
1: Aik tua dirup orang.
0: Aik tua?
1: Dirup orang.
0: Dirup orang.
1: Dirup orang.
0: Dirup orang. Ukai. Ukai orang.
1: Ukai kak.
0: Hmm. Oh. Ayat tua, dirup?
1: Lagi ngigak ya.
0: Ah, apa namanya dah? Seleka jaku ujungnya salah sebut, Wan. Hmm.
1: Hmm. Ayat tua, dirup.
0: Telentang.
1: Ukai orang kak. Ukai nah.
0: Ukai orang. Telentang ujung.
1: Telentang.
0: Ya.
1: Aku kan
0: jam dulu lagi. Okey, awak kurang buku lagi aw. Okey, terima kasih ya. Ah, kita terus ngagai peningat tu awak kena buku kengi Robina tadi aw. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam.
0: Ah, Thomas neh. Okey, ah ya. Thomas ngelalai ke?
2: Pengabayang lah kujuangnya.
0: Aw, ai tua irup pengabayang.
2: Pengabayang.
0: Ah, okey, nyak betul betul. Okey, terima kasih ya.
2: Ya, sama.
0: Ah, Robina, sudah ditembuk ke Thomas tadi awak berkunci mes 250-50. Aik tua, irup pengabang. Betul lah tu, leban bedau lama tu kita sudah berami hari gawai. Ah, mana hendang lalaikan telah tu media tahu. Tahu sebedau gawai, mea kebenar. Jadi telah kita ke sekali tu, ialah Pak Yati ke berapa? 10 lah. Jadi telah kita ikut ke 10 lah bunyi tu. Batang tapang panjai melintang tengan jalai andau penyemerang nda alah pansok sidak bujan limbang mai raban nurun jerang semadi sidak bisik mai kapak beliwang tebang mai duku panjai makai tulang nya baru batang baduk melintang baru tau sidak mansok berjalai nyingkang lumpung nibuang ada cundung ninggang daruang panjai merunda nda alah pansak sidak sempurai seduai sepemunggak semadi sidak besi malik mai beliwang lajuang besi lamak ngansah perapang nyabur cudur isau di tempok nyak batang baru agik cundung ngagai dar nyak baru batang badu agik cundung ngagai daruang tau ndur berpansak ngedar ke belakang. Jadi menua ya di rumah panjai alai kita bertanda sama berami di bilik baru suah dua sidak ke induk nemu bernyanyi. Ulu lungga sakang menawak berapa upah manang. Sakang menawak berapa upah manang. Panjai ulu lungga tahu. Kita berarti ke baru lalai ya. Batang tapang panjai melintang tengan jalai andau penyemerang ndak alah pansak sidak buja limbang mai raban nurun nyerang semadi sidak bisik mai kapak beliwang tebang mai dukuk panjai makai tulang nya baru baduk melintang baru sidak mansak berjalan nyingkang lumpung nibuang ada cunduang ninggang daruang panjai merunda daklah pansak sidak sempurai seduai sepemunggak semadi sidak bisik mai beliuang lajuang besi lamak ngansah perapang nyabur cudur isau di tempok nyak baru batang badu agik cunduang ngagai daruang tau nur berpansak ngedar ke belakang. Jadi menua ya di rumah panjai alai kita yang bertanda sama berami di bilik baru suah dua sidak ke induk nemu bernyanyi. Ulu lungga sakang menawak berapa upah manang. Panjai ulu lungga ai tadi au sakang menawak berapa upah manang. Ya kita terus ngagai peningat tu 258634. Hello, selamat malam.
3: Selamat malam, baru itu sudah.
0: Oh, okey, Kat. Lalaikan nama.
3: Tu contoh tu orang yang dapat tu bunga kenabang.
0: Katika?
3: Orang yang dapat tu bu kuto bunga kenabang.
0: Okay. Orang tu segi orang adanya tu sakang tu orang menawa berapa tu kuto. Au.
3: Orang yang dapat kuto yang dapat kuto.
0: Ah?
3: Oh. Orang ada kuto.
0: Okay, okay ngagak itu.
3: Orang buka kuto.
0: Ah, buka kuto kemaya. Nama apa?
3: Maya bunga. Maya bunga kenabang.
0: Ah, okay. Upah mana ujung?
3: Rumah. Rumah.
0: Orang orang buka kuto.
3: Rumah.
0: Okay, okay rumah. Besik besik pengawak tu. Orang muka kota lebuh
3: nak. Orang kota kota nikah orang nak.
0: Ketik kau nyebut dah. Ukai nikah.
3: Nikah.
0: Ukai ukai nikah.
3: Tapi perlu lembah tak
0: eh? Sakang menawa berapa upah manang? Sakang.
3: Orang.
0: Orang muka kota. Dengar.
3: Lima lula ujian tak?
0: Upah manang.
3: Hello.
0: Upah manang.
3: Hello.
0: Upah manang ulu lungga ujuang ah. Memang tak agak kena yang tadi. Bisa sebut wantang jalan yang buat nak betul. Bisa jalan cara bukai orang yang buat. Bukai nak betul.
3: Orang. Muka.
0: Kuta.
3: Kuta.
0: Denyak.
3: Tengah.
0: Ukai.
3: Rumah.
0: Rumah ukai. Ni mai. Orang muka kuta nikah. Nikah nama dah. Nanti nikah.
3: Nikah orang.
0: Nikah orang. Bisa cakup siti.
3: Nikah. Tapi tu. Hidup.
0: Dia tu nikah muranya buat tapi saya gantai jaku kita rumah panjai kelia. Kau kini nuan kau enggak orang anu-anu ke ya.
3: Lah pinang.
0: Nyak ya. Orang muka kuta belah pinang. Okey, terima kasih ya. Jadi dia tu ukai semina melah pinang lah bisik muka aku tahu ya kelimpah dia gawai besai maya gawai dayak pun bisik orang agak pengawak muka aku tahu bisik orang agak pengawak ngetas ranyai bisik muka orang ngagak pengawak muka aku tahu jadi tu muka kurang lebih mah bang kena orang yang tadi mulai ke belanja pulai ngagai uang turuk rumah panjai titik rutai ke mana muka dia kerja lebuh maya pengalami hari gawai ya. Yang tadi peningau dah ditemui gad ngelalai ke orang muka kuta melah pinang. Ya tinggal 10 minit lagi ke pukul 9 malam. Terus ngagin telah kita titik ke 11 ya. Kubu tuanku pada lelendu puak menua. Tan ada siku dekat berjaku duduk bertungak. Istana Tuan Raja mayuh berintai mayuh di pedak. Tan siku ndak berimbau dulu bertanya bekangau rambang. Jadi menua ya, menua lama di kampung Jeruang ndak dengan suang nyumbua bujang. Kampung sunyi nadai dengan bunyi menua orang. Menua baru bisik berimbai engkau aku, bisik ya, bok dia. Ulu lungga lubah nanam tau ke tusur tapang dedegi. Lubah nanam tau ke tusur tapang dedegi. Ya kita berarti ke baru lalain telah kita titik ke 11 tu kubu tuanku pada lalendu puak menua tang nadai siku dekat berjaku duduk bertungak istana tuan raja mayuh berintai mayuh di pedak tang siku ndak berimbau dulu bertanya bekangau rambang jadi menua ya menua lama di kampung Jeruang ndak didingan suang nyumbu bujang. Kampung sunyi, nadai dengar bunyi menua orang. Menua baru, bisik berimbai dengan aku, bisik ya, bok dia. Ulu lungga lubah nanam, tau ke tusur tapang dedegi. Ya, kita ngagai peningat tu, bok 25833 ya. Hello, selamat malam.
3: Selamat malam baru Puska.
0: Aw, selamat malam baru Gan. Oke, okay, ngelalai kan?
3: Selamat malam baru deh.
0: Aw.
3: Saya ini Pak Maran.
0: Okay, lubah nanam, kau ya? Tau ke tusur tapang dedegi.
3: Lubah nak ke buah?
0: Lubah ukai.
3: Tan, laporan dulu. Kalau masa jajan dalam waktu.
0: Okay, terima kasih ya. Berdua ya, hanya kita dengan guys ikut lagi peninga, berdua 58634 oh. Hello, selamat malam.
3: Selamat malam, Maru ya.
0: Oh, okay, Sebastian, lalai ke? Lubah
3: kubur orang mati.
0: Oh, kubur orang mati ni, tahu ke? Lubah nanam ku ya. Oh, betul. Oke, okay. Terima kasih telah pendam tahu ke kubur orang mati. Oke, okay, ya, terima kasih. Okay. Ya peningat sebelah siti telah mujur di giga kita ke malam tu ya. Jadi ngonyak pelabaku kita ngelengkak ke program tu nakak tu dulu lalu bagulai baru bawa program tu minggu baru. Jadi ngonyak harap ke sama bela mujur lantang lah semua pengawak. Lalu terima kasih ngai kita ke mengkam gulai ngau kami bawa program tu. Jadi ninggal kita ngau siti lagu ke lemai tu hari lemabang lemai penguji kena kita berserara bawa program bergiga entelah. Jadi tu peningat lagu kedai baik Raban Lambang Lemai kena kita berperindang ke lemai tu ujung ke program bagi kan telah bawa YFM ya.

0: prinsip keadilan dan ihsan perlu menjadi asas kepada setiap keputusan dan dasar kerajaan tanpa mengira kaum. Demikian menurut Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beliau menegaskan pertumbuhan ekonomi saja tidak mencukupi jika hasilnya gagal dinikmati golongan yang memerlukan. Setiap keputusan perlu berpaksikan kepentingan rakyat selaras dengan matlamat keadilan sosial negara.
1: Ini isu keadilan sosial, kesamarataan, kesaksamaan. Itu tujuan matlamat kita. Setiap langkah, setiap keputusan mesti memikirkan rakyat terbanyak. Mesti memikir bagaimana untuk menjana pertumbuhan, itu satu kewajaran. Bagaimana untuk diagihkan, itu satu kemestian. Kalau tidak, dia tidak memaknai kemerdekaan, memaknai demokrasi, memaknai pertumbuhan. Semua itu mesti menjurus kepada keadilan sosial.
0: Mengulas lanjut, Dato' Sri Anwar menjelaskan bantuan dan peruntukan perlu disalurkan mengikut keperluan sebenar, bukan secara sama rata bagi merapatkan jurang pembangunan, khususnya melibatkan golongan miskin dan kawasan yang masih ketinggalan. Sementara itu, Perdana Menteri memaklumkan prinsip tata kelola perlu menjadi teras penting dalam pembangunan dan kegiatan koperasi bagi memastikan manfaat ekonomi dapat dinikmati secara menyeluruh oleh semua pihak. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata, pengurusan yang baik mampu meningkatkan prestasi koperasi termasuk pengagihan kuasa yang berkesan dan usaha membanteras rasuah.
2: Koperasi sebagai dalam negara, kalau diurus dengan baik, prestasinya baik. Sebab itu soal rasuah dan anggaran kuasa bagi kerajaan ini penting. Walaupun ramai yang pandang ringan atau enteng, bagi saya sangat penting. Dan kadang-kadang kita ada percanggahan dalam dan luar kerajaan ini soal ini. Kalau kita tak betulkan, wang yang diperoleh banyak sekalipun tak akan beri manfaat kepada ramai kerana hanya memberikan kepada kelompok yang sama, yang kecil. Itu sebab saya katakan tepi pulalah.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar turut menegaskan agar tiada sebarang unsur pengkhianatan dalam pembentukan kerjasama politik. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan menegaskan tumpuan utama kerajaan madani ketika ini menjana pertumbuhan ekonomi selain menyelesaikan segala permasalahan rakyat, khususnya ketika berdepan krisis ekonomi yang memerlukan semua pihak berganding bahu. 10 juta ringgit diperuntukkan bagi program pembelajaran berasaskan kerja WBL untuk manfaat 1,300 anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM yang bakal bersara. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, inisiatif itu dilaksanakan bawah program intervensi peralihan persaraan ATM bagi memastikan anggota yang bersara terus menyumbang kepada pembangunan melalui peluang kerjaya yang lebih baik setanding dengan kelayakan akademik mereka.
3: Kita dah identify banyak infantry pun, saya ingat universiti UPNM, dia dalam bidang security. Jadi bila dia keluar, dia ada diploma dan dengan demikian dia punya nilai pasaran dia lebih baik, gaji dia patut meningkat. Dan apabila kita sambungkan dengan perhebat latihannya mesti dengan industri, maka dia pastinya dah ada pekerjaan dan akan dapat gaji lebih baik kerana tinggi daripada diploma. Itu mendorong dia untuk bekerja.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, dua lelaki didakwa atas kesalahan mencuri peralatan sukan bernilai $18,000 daripada pasukan England. Pendakwa Raya Jackson County, Melissa Johnson menegaskan dua individu tersebut boleh dihukum penjara sehingga 7 tahun. Siasatan mendapati peralatan sukan berkenaan dicuri dari kenderaan ketika ia dipindahkan dari kem latihan di Florida ke Kansas City. Sementara itu, penjaga gol simpanan England, Dean Henderson, mengesahkan skuadnya sudah mendapat kembali peralatan yang dicuri. Perkembangan jadual kejohanan esok, 4 perlawanan dijadual berlangsung melibatkan pasukan di kumpulan E dan F. Seawal 1 pagi, juara 2014, Jerman akan turut menentang Curaçao yang membuat penampilan sulungnya di pentas Piala Dunia. Seterusnya, Belanda dijadual bertemu gergasi Asia Jepun dalam perlawanan pembukaan kumpulan F pada pukul 4 pagi. Diikuti perlawanan melibatkan Ivory Coast dan Ecuador pada pukul 7 pagi. Dan akhir sekali, Sweden berdepan Tunisia pada pukul 10 pagi. Dalam pada itu, Curaçao bersedia untuk mencipta kejutan ke atas Jerman dalam aksi pembukaan kumpulan E. Jurulatihnya Dick Advocaat percaya skuadnya mampu mencuri mata dan akan turun beraksi tanpa sebarang tekanan dalam perlawanan yang berkenaan. Sementara itu, pengendali Jerman Julian Nagelsmann menggesa pasukannya fokus dan tidak memandang rendah dengan keupayaan Curaçao. Tegas Nagelsmann, beraksi sebagai pasukan pilihan tidak memberikan sebarang kelebihan. Sebaliknya, prestasi pemain di atas padang adalah penentu pemenang.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Kerjasama Malaysia dan Uzbekistan dalam sektor pertanian dan agromakanan terus diperkukuh dalam usaha meningkatkan produktiviti dan daya saing sektor agromakanan. Perkara itu dipersetujui bersama Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Sri Mohd Sabu dengan rakas jawatan Menteri Pertanian Uzbekistan Profesor Ibrahim Abdul Rahmanov menerusi pertemuan dua hala sempena lawatan kerja ke negara tersebut. Datuk Sri Mohd Sabu berkata, kedua-dua negara bersetuju memperluas kerjasama dalam bidang aquakultur, pertanian digital, kecerdasan buatan dan pengurusan air secara mempan. Kedudukan negara sebagai rakan strategik yang diyakini di peringkat antarabangsa terus diperkukuh melalui hubungan diplomatik dan kestabilan politik berterusan. Keadaan itu membantu memastikan bekalan minyak dan gas negara terus mencukupi meskipun dunia berdepan krisis tenaga global yang semakin mencabar. Penganalisis hubungan antarabangsa Dr. Wan Zokri Idris berpandangan dasar diplomatik yang bijak dan berkecuali membolehkan negara kuasa besar menganggap Malaysia sebagai sebuah negara sahabat yang sangat berpengaruh.
5: Yang menjadikan Malaysia ini unik, bezanya Malaysia dan juga negara-negara yang lain kerana kita mempunyai dasar yang berkecuali. Kita mempunyai dasar yang tidak memihak kepada mana-mana kuasa yang bertelaga dan dasar berkecuali objektif dan pragmatik ini sebenarnya yang menimbulkan keyakinan negara-negara lain untuk bekerjasama dengan kita.
0: Dr. Wan Zokri Idris. Fenomena El Nino yang sedang dipantau rapi Met Malaysia yang dijangka mempengaruhi cuaca sehingga awal tahun depan. Menurut Met Malaysia, keadaan itu berpotensi menyebabkan cuaca lebih panas dan kering khususnya sepanjang monsun barat daya yang berterusan hingga September ini. Ia berpotensi mengurangkan taburan hujan sekaligus meningkatkan risiko kekurangan air, kebakaran hutan dan tanah gambut serta jerubu. Met Malaysia turut menyediakan ramalan risiko kebakaran, pemantauan jerubu serta bersedia melaksanakan operasi pemberian awan jika perlu. Gangguan perkhidmatan train elektrik ETS antara KL Central dan JB Central kembali pulih selepas kerja baik pulih alat talian atas antara stesen Tiroi dengan Seremban berjaya diselesaikan. Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB dalam kenyataan memaklumkan beberapa perkhidmatan masih mengalami kelewatan sementara ketika operasi distabilkan. Setakat petang tadi, 8 train ETS lewat antara 25 minit hingga lebih 3 jam. Namun penumpang terjejas layak mendapat pemulangan tambang penuh bagi kelewatan melebihi 2 jam dan KTMB sedang memantau rapat bagi memastikan jadual kembali beroperasi. Beralih keluar negara, rakyat Amerika Syarikat mula menyuarakan kekecewaan susulan tekanan kos hidup yang semakin meningkat akibat perang di antara negara itu dan Iran. Ramai rakyat menuntut kerajaan segera menamatkan konflik berkenaan dan memberi tumpuan kepada pemulihan ekonomi domestik. Kenaikan harga petrol menjadi antara beban paling ketara yang terpaksa ditanggung mereka. Selain bahan api, pengguna teruk berdepan peningkatan bil utiliti dan barangan runcit.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keadilan dan ihsan teras dasar negara. Elak pengkhianatan dalam pembentukan kerjasama. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 14/6 dalam tahun 1988. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud sudah menjadi depot Petronas terkena nyimpan liquefied petroleum gas LPG di Sarawak. Projek berungkus 20 juta ringgit itu digagak bak kerendur ke boleh 10.9 ikar pemesai lalu berguna mai dikena nentu ke petroleum meruan cukup lama. Depot tu menyimpan kira 130,000 kiloliter mayu bengkia hasil dari petroleum baka petrol premium, petrol kedegunaan inting hari, minyak gas, jet S1 serta diesel. Kelimpah harinya, perengkah LPG itu boleh napik pemayuh kira 500 tan metrik sebulan lalu boleh ditambah ngagai 1,000 tan metrik ke dudi harila. Petronas belabu masuk badagang LPG di Sarawak dalam tahun 1983 sudah bekau ESO dan jadi masuk badagang tu. Mayanya bisi 40 company tinyaduang LPG serta 15 palan industri ngau kedai berjual LPG di serata menua Sarawak. Pengawak ngagak loji itu nang dikena nentu ke LPG ti semampai bisi belama serta megak ngerembai ke pengawak nyaduang gasnya ke dudi arila.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
3: Aku yang berhormat Datuk Jefferson Jambit Anahunyat selaku Chairman Komiti Pengawak Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawak atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawak Niti Tahun tu ini pengawak berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kang ada square tower Kuching waterfront penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi ini Niti Tahun ke tu setiap kita untuk diatur perintah Sarawak serimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalai berbalam ayuh maka jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke bagi pengaya adat asal kita ngau budaya jadi ke bagi mega bak kaum kita Dayak ini serta nanya yang mega ngerapit ke kaul ngau hidup ke semangat bagi segala sejalai bak semua kaum kita di Sarawak itu. Bila peningat maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke dipepasa ke kadatai maya elak inya yang amat berumat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 plot. Kita yang megak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia maya yang megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari Benua kita yang mampu saja dan dia mengak bisik mengak dari benua luar dia bisik namuai ngagai Sarawak jadi atau cara kemaya Niti Tahun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai yang abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah jadi ngotok aku ngari ke Niti tu yang atur pengawak Niti Tahun tu sekali lagi kita nesau atau kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi pihak mega bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawak ke Niti Daun tahun 2026 ke dia tur pemanyai dalai Kuching waterfront kena 2026 tu ialah.
4: Tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pedak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

suara libau engkau, lagu ya lelengau kenuan, lagu keterbaya pemerindang malam kita. Malam tu ya, malam hari Minggu 14/6/2026, 3 jam di konti nyentung agai tengah malam tu lagi ya. Engkau DJ MATU, okey, di Puak Menggeri Kuching. Mana gari kita malam tu ya, okey, kita kebenar Pak Rantau Jalan jam ke dia tu. Ninga kami ngarap ke Samalikun, kita ke bertengah ke Jalai Alun. Di betung, benun diatur konsert rakyat bak Dewan Lumba Ngau Main di betung ya. Benung capuh Mbala Badadin, ia ke benung merindang bala manyuh bak panggau utama Ramles Walter Nyaya. Okey, maka selama berjam ke terubah hari Minggu kita pemerindang malam mending ke program Aku Boleh Penampak. Okey, tanduk program kita dikeluar ke Monica Media ya. Malam tu pukul 10 dan kami nabur ke berita malam. Kami juga tahu didengar secara online ngena RTM. Klik kita nginjau setiap lagu rohani dulu, ianya lagu ke diberi nama Mengenalmu. Udah nyemdeng ke tanda program Aku Boleh Penampak.

malam menyadik dalam Kristus semua. Begulai baru, kita buat program Aku Boleh Penampak, berarti kasih tinggi cerita kesaksian dalam program tu. Terima kasih hapai disregal, laban ke sekali tu, buat program Aku Boleh Penampak, agi bisik beri kami peluang undur berkunci serta ninga ke program Aku Boleh Penampak, ungkup ke sekali tu. Titik program undur berkunci ke cerita dari empu, cerita orang bukai, ke bisi di pedak, ke lebih hagi, bisi nyadi bak penghidup, penghidup peninga kita, ngau penghidup kita, ke Tegal, kita iti percaya ke pengarap Kristian. Menyadi dalam Kristus semua, kadang-kadang kita suah ninga bala menyadik bukai ke endang udah lama, endang udah lama megai pengarap Kristin, endak percaya ke Tuhan. Bisik mega sidatik madah ke diri, Tuhan Jesus endak ninga, endak ninga sampai, endak ninga peminta, serta endak medak pemerinsa sidak. Tang sidak kenyebut tu kadang-kadang, endak nemu diri empu suah muka jalai ngagai kuasa pemetang tau ke sitan. Sitan besarang berumah baati serta bak penghidup sidak. Nyak meh ngujuang ke Tuhan, endak ninga ke sidak, endak ulih datai ngagai sidak, laban sidak tu udah betuai ke sitan. Bahkan ni gaya sidak ke endak sedar, endak sedar ke diri udah betuai ke sitan, arame kita ninga ke cerita kenyadi bak siku indo, tidi baik bak program Aku Boleh Penampak ke sekali tu. Cerita tu dikunci ke siku father di menua kita itu. Cerita tu dikunci ke siku father di menua kita itu. Ari siti, siku induk datai bertemu ngau father tu. Induk tu cukup pemajik serta manah raras tubuh. Induk tu endang cukup pemajik serta manah raras tubuh. Endang nadai nurmantah pemanah gamal induk tu. Jadi lebuh bertemu ngau father tu, dia induk tu madah ke diri sakit. Induk tu madah ke diri sakit. Lalu sakit induk tu ianya bisik utai tumbuh dalam perut. Penyakit induk tu ianya bisik utai tumbuh dalam perut. Kira ke di kumbai kita itu tadi, penyakit riman, riman bak perut. Jadi lebuh fada nanya induk tu bisik kenadai induk tu bersampi, bisik kenda induk tu bersemiang ngagai Tuhan. Jadi induk tu madah ke diri, ia endang semampai bersampi, ia endang bersemiang ngambik ke Tuhan ni ngasampi serta ngerai ke penyakit ia. Tang deh penyakit induk tu bedau bisi insur, penyakit induk tu ukai semina berinsur gerai, tang nyau ngasuh ianya balat agi, nyau ngasuh penyakit induk tu balat agi.

Ia lalu datai, minta pada besmiang merkat ke ia. Bekenyak nih randau induk tu engau pada tu tadi. Udah keninga jaku induk tu, dia pada tu lalu berarti ke induk tu baru. Jadi lebuh yang berarti ke induk tu, ia ngeda induk tu bisik dua itik gamal. Ia ngeda induk tu bisik dua itik gamal. Dua itik gamal kenyelai. Sepiak gamal mensia. Cukup bajiak di pedak. Lalu lebuh berarti ke amai. Sepiak baka gamal induk antu. Lalu lebuh induk tu datai tadik megak. Lebuh induk tu keterubah datai. Bertemu dengan fada tu. Fada tu medak. Gamal induk tu ari jauh. Cukup bajiak. Tang lebuh ia nyau datai semak. Nyau datai semak agi dampih agi ngau fada tu. Dia gamal induk tu. Tak berbalik baka ini tuai orang. Baka gamal induk antu megak. Lalu lebuh fada tu bersampi ke induk tu. Ia medak bisi jarum 6 itik ditanam bak mua induk tu. Tok meh utai ke dikumbai tusuk tau ke susuk. Susuk tu ianya utai ti diadu ke beliau tau ke bomoh. Ngenak jarum ngambil ke gamal orang ke ngenak jarum susuk tu tadi bajik di pedak mata kasar kita mensia. Jadi udah tembok bersampi dia fada tu lalu nanya. Ia lalu nanya kebuah induk tu ngenak susuk. Jadi lebuah induk tu ninga fada tu nemu. Ia ngenak susuk, induk tu cukup terkenyit. Ia terkenyit laban ia ndak ngadang. Ia ndak ngadang fada tu uli medak. Udahnya ia megak lalu berterus terang ngagai fada kebuah ia tik ngenak susuk. Jadi ku induk tu madah, ia ngenak susuk ngambil ke orang rindu serta medak gamal ia tu bajik. Lebuh ninganya fada tu lalu madah. Nama kebuah Tuhan Jesus endak ninga ke sampia, endak ninga ke semiang ya. Tajak pen macam sampi, macam cara ya semiang. Ngambil keriman bak perut ia tu gerai. Kebuah Tuhan nak ninga, laban iampu udah muka jalai ngagai sitan begulai ngoya. Laban jarum susuk ke dikena ia tu, endang bisik semangat sitan ngekuasa pemetang. Kengajiah ke mata mensia, lebuah medak orang kengenak susuk tu, ari jai gamal ngagai mana gamal. Nyak meh kuasa pemetam bak tubuh induk tu. Ia udah betuai ke sitan, lalu ndak muka jalai Tuhan datai nyelamat ke ia. Ia ndak sedar ke diri ia udah betuai ke sitan, ukai betuai ke Jesus. Nyak alai, fada tu lalu ngasuh ia muai semua susuknya. Enti ia kak gerai, enti ia percaya ke Tuhan Jesus. Kok fada tu madah, udah mayuh orang kengenak susuk. Di pedak ia lebuah sedak tu parai, tubuh sidak jampat amai bebau, gamal sidak jampat amai bebalik jahit. Bala menyadik dalam Kristus semua, nyak meh sitik cerita, kenyadi bak siku induk, lebuah sampi ia endak didinga Tuhan Jesus. Laban ngelamak tu, ia udah lamak berandal ke sitan bak penghidup. Bila menyadik semua Arab ke cerita induk tu tadi, merik ajar, merik lalau, serta muka mata ngagai kita bukai, kelebih lagi kita ke induk. Ngujung ke program aku boleh penampak, mayu cerita ketau dikunci ke kita bak program tu, ketau benar merik seliang penampak, ngagai menyadik kita bukai, nyalai. Anjong meh cerita ke di pedak kita. Cerita kenya di bak kita megak. Sama tau dikunci ke bak.

program to, ang juang ngagay inbox page Facebook Aku Bulia Penampak. Betemu baru bak cerita kesaksian kebukai. Jadi meh saksi Tuhan.

0: pia mga bala pungla program ari YFMI Ban Kuching nga YFMI Ban Suyaman. Aram sampal datay, selamat ari gawai, gayu guru granyamai, lantang senang nuan menua. Oha!
1: Ya, program ke dekat diatur di menua Lebu Antu. Kita akan dengar kami di Lebu Antu ya. Okey, selamat malam. Terima kasih ya. 9.50 minit malam jam kita ya. Okey, pengurami ngiling tiga gawai dan yang pelilih Lebu Antu 2026 dekat diatur kena kari 5.19.06 pukul 5 lemai Barumah Jual Nangasan di Lebu Antu ya. Artis tau ke penyanyi ke BZD Kangau Merin dang bala kita tentu ya kita mesti mawat Linda Simai ngau Johnny Aman ke kita. Okay, because boleh nak beri ke berita malam dari kami di YFM tu lagu Grisada Maxwell Franklin Saran ngau lagu ya Enti Enggai Enda Ibu. Kedua lagi nginjau lagu dari Johnny Aman ngau lagu ya Pengurindu Udah Mansau. Terus segulai sejalai ngau kami di YFM.

Jom kita hadir di pukul 10 malam. Selamat malam pendengar di Tukuna Burka, berita malam hari Y, FM Iban Kuching, kenakan malam hari Minggu 14/6 tahun 2026. Pelajar terus menjadi penyungkak besar ngagai transformasi komuniti Kelabit nyentuk mujur ngada ke menyeraban profesional ngau ketuai keudah nyau ngemansang ke menua Sarawak. Sapit Menteri Baupi Premier Sarawak Datuk Gerawat Gala Madah penyulutnya berengkah kenyau ari pelajar formal ke ditumbuh bak sekolah keterubah di Pamain urup tahun 1950-an. Kenyau rinya komuniti Kelabit itu udah ngada ke manyuh raban profesional dalam manyuh macam bidang nyengkaum pengawak perintah engineering gau undang-undang. Ia maksud ke jakutu bak pengurami nyuak ke anugerah penyulut pelajar Rurum Kelabit 2000 Sarawak ke-22 di Miri. Bak pengeraminya bisi 46 iku anebiak nyulut ngau siku penerima degree Dr. Falsafah serta megat 3 iku pengajar keudah pincin nerima basa ke Tegal Pemujur ngau bantu sidak ngagai bidang pelajar. Sarawak terus negap ke penduduk yang nyadi palan gastronomi antarabangsa. Perkaranya oleh dipedak, lebuh Sarawak jadi palan alai ngatur World National and World Asia Tapas Competition, Exhibition, Festival and Seminar 2026 tau ke What Chef 2026 di Miri kena ke 18 ngagai 21 hari bulan 6 tu. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak Datuk Sebastian Ting Chiu Yu Madah pengawaknya ukai seminar dekat ngelaku ke warisan kulinari Sarawak tak megak muka peluang dagang beranak ke pukul ngau kerjasama antarabangsa. What Chef 2026 dipelabak ke oleh mata kira 3,000 penyerta ngau temuai serta ngempuruk ke penyerta hari 12 bengkah menua. Ia mansur ke jakutu bak awam media What Chef 2026 di Miri. Antara program ke narik hati hanya program Asia on a Plate pengurami pemakai pekit seni latte barista ngau pekit ngagak kopi dunia. Siku Indu berumur 61 tahun di Miri rugi lebih RM300,000 sepengudah jadi mangsa sindiket beranak ke pukul palsu tidak iklan di media rama. Kepala Polis Pelilih Miri ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah madah ke mangsa ngagak 15 bengkah transaction mindah ke duit RM400,883 ngagai 4 akaun bank tindak sama pengudah tertarik hati ngau penguntung ti disemaya hasil ari pengawak beranak ke pukuknya. Tajak pihak mangsa serina mujur mansut ke penguntung RM28,900 sedau nemu diri kena tipu lebuh suspek ndak ngamat ke penguntung ti disemaya. Kes dipansi ari baru section 420 Kanun Keseksaan Ketegal Nipu. Kira 10,000 kurang bisingkan masuk program Milo Malaysia Breakfast Day 2026 ke dia terubah laman Majlis Bandaraya Kuching Selatan pagi tadi. Tu jadi palan ti ketiga lai ngatur programnya sepengudah diatur di Terengganu Ngau Sabah nitih ke penerang media Nestle Malaysia manya macam aktiviti bukai manya program tu diatur kenyar pukul 6 pagi. Tu nyengkawum brisk walk 3 km dimujur di pasuk 5,000 iku orang serta manyuh macam bangsa main ke bukai. Program di penyadi Datuk Bandar Kuching Selatan Datuk Wee Hong Seng. Program tu diatur kena ngangkat ke pemerhati mensia manyuh pasal besai guna ngepun ke pengawak ninting hari ngau jeput pagi tik mana ngagai pengerai.
Nanya ujung ke berita malam kita ke malam tu berita di Tusun Monica Gary di Salin Arlinda Suel dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: YFM Segulai Sejalan. Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Sari itu 14/6 dalam tahun 1988, Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud sudah menjadi depot Petronas terkena nyimpan liquefied petroleum gas LPG di Sarawak. Projek berungkus 20 juta ringgit itu digagak bak kerandur ke boleh 10.9 ikar pemesai lalu berguna mai dikenal tentu ke petroleum meruan cukup lama. Depot tu menyimpan kira 130,000 kiloliter mai bengkak hasil dari petroleum baka petrol premium, petrol kegunaan inting hari, minyak gas, jet S1 serta diesel. Kelimpah harinya, perengkah LPG itu boleh napik pemayuh kira 500 tan metrik sebulan lalu boleh ditambah ngagai 1,000 tan metrik ke dudi harila. Petronas belabuh masuk badagang LPG di Sarawak dalam tahun 1983. Udah bekau ESO danya dimasuk badagang tu. Mayanya, bisi 40 company tinyaduang LPG serta 15 palan industri yau kedai berjual LPG di serata menua Sarawak. Pengawak ngagak loji itu nang dikena nentu ke LPG di semampai bisi belama serta megak ngerembai ke pengawak nyaduang gasnya ke dudi arila.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Ya, bila kita ke baru muka radio ni dengan kami ke malam tu. Pemerintah malam kita 10:17 malam ya. Lagu di sana Pastor Steve Balang. Lagu haram kita Muji Tuhan berjam kedua hari minggu pega. Pemerintah malam kita BC program Pelasar Jurai 6:35 nangkan ketu lagi ya. Tang sebenarnya kita berhati ke dulu gaya hari di menua kita malam tunggau tu mu pagi lagi ya. Bisi hujan abak sekedar dur di bagi menua kapit miring kau limbang nadai hujan di Kuching Serian Semarahan Seri Aman betung Seri Kai Sibu Muka kau Bintulu gaya tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi angin berpupu dari selatan tenggara kau pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam kesuah pengangat kau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. So, okay. Nyaya gari kita dikeluar ke Upis Meteorologi Malaysia. Marinda kita ngau lagu rancak di Sada Wat Rock lagu Metropolitan. Udah nyemending ke program Pelasar Jurai 6:35 sebedau nyingkang ngage jam ketiga pemerintah malam kita. Tentu ya malam hari minggu Country and Western.

0: Jadi inti secara logik ya, job tu nak patut dalam penguji ke petok ni ya. Laban nama ke buah, laban job tu tadi ngasih ya hidup kudus di mua Tuhan tang tai tu datai. Laban tu peminta sitan ngagai Tuhan awak ke nguji job. Laban medak pengarap ya teguh, medak pengarap ya tu utuh tangnya mah pengujuang ya. Awak ke job tu labuah, lalu job tu ninggal ke Tuhan tang. Job ndak sekali-kali ninggal ke Allah Ta'ala.
1: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke di tapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Semua mensia nak boleh lari aritik betapi ngau penguji bak penghidup. Penguji tok datai bak mayu macam sukut, sekali kenya bak pengerai kitai, penyuntuk belanja bak ruang bilik, penekur bak pengawak di kerja, serta mayu agi kebukai. Bak rabat Kristian, si ke orang ke bernama Job, enang ditemu semua orang. Job si ke tokoh kebisik disebut dalam ajar kitai, kebetapi ngau penguji ke cukup besai. Tajak perlenyau reta tengkira serta sakit raya, Job tetap ngasi ke Tuhan. Lalu ia nadai sekali-kali nyalah ke Tuhan bak semua perkara kenuntung ia. Bak program perasa jurai 6.35 ke minggu tok bala peninga, kitai dekat berjurai ke perkara berkawa ngau Job tok bak topik dituntung penguji, teladan pengharap Job. Terus bergulai ngau kami nyentuk ke penghujung program kitai. Shalom, shalom semua, puji Tuhan. Kita boleh bertemu baru ke minggu tu bak program Pelasa Jurai 6.35. Terima kasih bala peninga ngagai semua kita ke nak lejuk bergulai ngau kami di YFM. Jadi ngau maya tu jam aku datang baru bergulai ngau kita bak program Pelasa Jurai 6.35. Sampai aku ngarap ke semua kita ngemuan berita ke mana lantang-lantang hati serta semua ngemuan pengerai ke mana ke minggu tu. Jadi ngau awak tu aku ngelalu ke penatai temui kita ke bisik bergulai dengan aku ba studio ke sekali tu aku ngelalu ke Reverend Pastor Tony Mayer ke ulih datai bergulai dengan kita berjurai ke topik dituntung penguji, teladan pengarat Job bak topik ke dekat di perjurai ke kita. Ngato aku ngelalu ke penatai Nuan Pastor. Shalom, nama berita Nuan Pastor.
1: Berita aku mana ya? Shalom, shalom. Terima kasih ya udah lalu aku datang ke studio kita. Lalu kita berarti ati-ati gaga ianya ubat ti bisa ti mai pengelantaian ke kita. Udah pasti kita mesti bisi pengaga labannya ubat ti bisa mai pengelantaian ngagai setiap ikut kita.
0: Amin, puji Tuhan. Ya, ngagai kita ke ngemuan nyangka nak tentu berpengerai kini sarito nak tentu lantang hati. Ingat, ubat ti bisa ianya ati ti lantang. Anang higa ubat bukai au. Okey, jadi bala peninga. Bapun tadi aku dah madah ke kita, udah nyebut topik ke dekat di pejurai ke kita. Sarito dituntun penguji, teladan pengharap Job. Jadi pastor sebenau tua ke ujung lagi bak ranau bak topik ke dekat di pejurai ke kita ungkup ke minggu tu keterubah tu aku minta Nuan berkunci dulu meh berkunci mimin apa nerang berkawa ngau orang ke bernama Job tu pastor.
1: Okey, terima kasih. Aku dekat macam bak Job 1 genteran ke 1 ngagai keempat nyak bisa bercerita mimin pasal penghidup Job. Kita medak bak dia dulunya bisi orang siko bernama Job. Ia dia di menua Uz, ia betuai serta nyemah Allah Taala siko aja. Lalu nitiah ke semua atulia. Job tu orang ti manah ulah serta nangi ngerja macam penyai. Ia bisi 7 iko anak lelaki ngau 3 iko anak induk. Ia nupe 7,000 ikut bedus, 3,000 ikut unta, 1,000 ikut sapi, ngau 500 ikut keledai. Nambah kanya, ia megak mayuh benal kuli. Ia tu meh orang ti pamaduk kaya, bak menua adab ke timul mayanya. Nanti kita berarti ke latar belakang Job tu, atau ke background Job tu, Job tu ianya siku orang ti kaya. Bak adab ke timul mayanya subah. Lalu Job tu mega orang ti ngasi, orang ti nangi kalah tala, lalu hidup kudus bak mua Tuhan. Ya, nyak meh latar belakang mimit pasal Job tu tadi Puan Pening.
0: Okey, jadi bala peninga nyak tadi mimit penerang berkawa ngau orang ke nama Job tu tadi. Jadi aku percaya ngagai semua kita pelabak aku nang nemu penghidup pasal Job tu. Jadi pastor nanti kita berarti ke cerita Job ke bisi dilansak nua mimitnya lalu ke ditemu kita megak ne Tuhan ngemena ke penguji bak penghidup kita bakal yati ngemena ke penghidup Job megak diuji. Job diuji lebih ia amis lenyau reta tengkira serta lebih ia ke kena sakit raya. Aba kita mensia ke penuh ngau pengelami serta pengurang to pastor berat aman utai tik untung penghidup job to deh. Lalu to uli ngasuh kita tekuing runding nyalah ke Tuhan laban ngemenal ke pengujinya tadi nyadi bak penghidup kita. Tanya aku pastor, nanti kita betapi ngau penguji nak ngiram eh nama bangsa penguji akan untung kita. Bahkan ni kita orang ti Arab respon perkara tu deh pastor.
1: Mana yang saya tanya, bahkan ni kita respon ngaji kita ke Arab ya. Keterubah ya, kita mesti berarti ke penguji itu ukai datai ari Tuhan. Oh, nama aku buat aku nyebut menyitu. Laban ti kita meda penghidup Job, laban ya orang ti kudus, orang ti ngasi, orang kenangi kalah tala, dia setan minta pemenal nguji Job. Awak ke Job tu tadi ngelengkak ke Tuhan. Nyak kebuah yang nguji Job. Ajaran bagi kita orang Kristian, kita nak nganggap penguji itu datai ari Tuhan. Kumpul 100% penguji ke dia say ke kitanya, ianya datai ari setan. Tau ke datai ari pengingin dunia ketempo. Jadi keterubah ya kita nak tahu nak selalu berterima kasih ya di dalam apapun utai ti nyadi buat penghidup kita. Nama kebuah kita selalu berterima kasih ya nyak nanda ke kita Arab, nyak nanda ke kita bisik Tuhan nol kita berpangai. Laban ti orang nak nemu Tuhan Puan Penny, dia ia selalu mucau, dia ia selalu nyalah ke Tuhan, dia ia selalu nyalah ke dirimpu ya. Laban ia nda meda nama utai kenyadi. Kadang-kadang utai kenyadi bagi kita Tuhan dekat meda pengharap kita. Lalu tiga cara Tuhan nyangut sampai kita Puan Penny ya. Keterubah ya, Tuhan ninga ke sampai kita tekalanya antik kita dalam penusah dalam penguji ya nyawut lalu ya nolong kita tekalanya. Lalu kedua, Tuhan selalu ngelak tau ke nak ninga ke sampai kita engkau bisik kebuah menya nak merti ya kedua tu tadi ya. Sampai kita itu tadi nyuasai ke jauh Tuhan ya tadi nyonak didinga Tuhan labangkannya bisik kebuah Tuhan ya tadi dekat meda berkeni ke respon tuanya tadi pak perkara tu itu. Lalu ketiga cara Tuhan nyawat sampai kita ianya nganti dulu. Nama kebuah nganti dulu engkau bisik kebuah menya yang ngasuh kita nganti dulu ngasuh kita respon berarti ya. Mayuh mensia tu tadi nanti bisik penanggul nanti ya bisik bisik ngasai ke penusah baru sidak kak ngigak Tuhan Puan Pini. Jadi utai tu nantu betul laban kita mensia tu mesti ngigak Tuhan sepanjai penghidup kita. Lebuah kita ngepun ke pengawa, lebuah kita dini-dini alai kita, kita mesti menolok ke Tuhan dalam sampi kita. Aku kena ingat ke kita, anang kita ngumai penguji itu datang dari sitan. Contoh ya Job, sitan pun minta pemenar ari Tuhan. Awak ke yang nguji Job, awak ke Job tu melengkap ke pengharap. Dengar bala peningan, engkau penguji kena saya ke kitanya, nyak cara sitan dekat ngurugak pengharap kita, awak ke kita melengkap ke Tuhan. Anang melengkap ke Tuhan, laban bisik tolong Tuhan. Laban Tuhan kita berkuasa di dunia dan di surga.
0: Ianya tadi sahut pastor apa tanya kita kedua tadi bala peningan kami ke sama-sama diperhati ke kita yang bunyi ke disebut pastornya tadi entik maya kita bersampi Tuhannya tadi nak ninga ke sampi kita atau ke Tuhannya tadi ngasuh kita ngantik dulu KIV dulu utai ke disampi kita anak kita ngeranse out dan kita terus bersabar, terus bersampi laban bak maya ting keman Tuhan pasti dekat nyangut sampi kita. Tuan terus karena bak topik job tu megak de pastor. Nanti kita nyurungkai ngau dalam lagi tujah penghidup job. Ari orang ti beberita nama, orang kebisik utai serta di pepasa. Atang udahnya ia dikelesai ke semua orang. Ina, nanti kita maca cerita Job tu tadi. Bala nemiak-miak pun nemu ngelesai ke Job tu. Ya pihak mega Job dikelawung ke kaban belayan gau bala pangan ya. Pengudah semua reta tengkira. Ia lenyau, lebuh ia sakit raya. ianya lebih ya kena pisak ketumbuh malut bertubuh ya ne pasal hari tapak kaki nyentuk ke punjung pala ya abak penemuan wan to pastor bahkan ni kisah to katujah penghidup Job ulih jadi inspirasi bak penghidup kita kelebih lagi lebih tua terlebak bak atas orang nang kadah merenung tua atang nak muka-mukai udah nyak tua di baruah ari somebody lalu jadi nobody.
1: Ya, mana hemat tanya-nya puan pini baku laban nama kebuah utai tu nyata bak dunia kamaya hari tau. Lebuah kita nya bisi utai, lebuah kita nya tadi mansang, lebuah kita nya tadi mujur, lebuah kita nya kaya, raja dalam semua utai nak nyalah-nyalah pakai job tu. Tu job tu mayuh kaban. Mayuh kaban belayan rindu kia lalu ya tu dikelingi kaban belayan ya lalu ya tu tadi orang ke lurus. Jadi inti secara logik ya Job tu nak patut dalam penguji ke ketuk ni ya laban nama ke buah laban Job tu tadi ngasih ya hidup kudus di mua Tuhan tang tai tu datai laban tu peminta sitan ngagai Tuhan awak ke nguji Job laban medak pengarap ya teguh medak pengarap ya tu utuh tangnya meh pengujung ya awak ke Job tu labuah lalu Job tu ninggal ke Tuhan tang Job ndak sekali-kali ninggal ke Allah Ta'ala menyadi ya. Jadi bak dunia nyata tu munyik aku tadi entik tua bisi utai orang sikit rindu ke kita orang tadi sikit lantang hati ke kita tang bisi megak sebagian minsia entik tua nyata tadi bisi utai entik tua mujur ngejar pengawak entik tua mansiang dalam pengawak bisi megak minsia jilis puan pini bisi megak minsia nak senang hati lalu bisi megak minsia pedis hati lalu pihak megak entik tuanya labuh bakal Job tu tadi. Contoh tu, bisi mega orang ketawa ke kita. Bisi mega orang yang tadi sepai saya, saya subak kaya maya subak ya. Jadi orang ti ngasih ke Tuhan, yang dia tu pedak main pergi hidup ya labuah ya dia tu. Semua tayar nada lagi, semua kerasaya udah dirampas. Reti ya, begini. Ya, puan pini, ya. Tapi jadi ke inspirasi kita, jadi ke siti perancang agak kita. Ti jadi orang Kristian ti bisi Tuhan tu. Dalam setiap pejalai kita, kita mesti bisa jatuh labuh terap tertingkap kini. Tangnya ukai pengujung penghidup kita. Nya nak ngujung ke penghidup kita sehingga pengujung kalah tala ngelengkak ke kita. Tau kempiak ke kita ndak dalam nyade. Angkat kita. Maju terus kita. Mansang kita dalam Tuhan. Lalu ane merendiang kibak kanan. Laban tuju kita ianya garis ba adan din laban ba garis din ba adan din bisi upah kemuliaan bisi upah mekuta kehidupan penghidup ti kekar jadi utai ke depan kita ukai utai ke depan mata kita utai ke depan kita ianya utai ke dadan kita laban buat kudus madah utai ke depan kita nya nak tan lama nya segi lenyau utai ke depan kita penyelamat sudah dijanji ke Tuhan pasti laban Tuhan madah aku majalai pemandangan penghidup nah risiko orang boleh datang ngegapai nanti nak dengar aku pihak aku Tuhan jadi kita ke bisik pengarap tajak pen kita dalam penguji kini dalam penusah kini kita percaya kita bisik Tuhan ti nulung lalu ngelepas kita renyak lalu penghidup kita pasti diberkat bak pengujung ya bakal orang ke Belanda ti kita udah tai badan kita mesti bisik hadiah puan pini
0: ya nyak tadi utai kau dia diperhati ke kita tak kau boleh diambil kita ba kisah penghidup Job tu bala peninga tajak pen Job tu tadi apa kalanya di orang ti di pebasa orang ti amayu utai nang sigi ada dunia lebuh kita di atas orang sigi nang kadah mendak kita dah nak muka-muka lebuh kita di baru sigi mayuh me penguji utai ke didinga kita tang nanti kita ngasai kota itu kita kini kok anak putus asa me kita ini kalau laban bisi jalai bukai disedia ke Tuhan ngagai kita ini.
1: Ya bisa jalai bukai lo Tuhan pasti buka pintu ngagai kita saat pintu tertutup. Artinya Tuhan meh jalai semua penusah kita. Ya meh penolong dalam semua penusah kita.
0: Ya pangai ke semua, lempai ke semua, utai ti di asai ke kita, mak ti berat bebau kita, lempai ke semua ngagai Tuhan Jesus laban dia dekat merik jalai ngagai kita. Jadi bala peningat kita ngetu nak lama udah kita ngangkat ke siti lagu kita nampung baru ajurai batopik dituntung penguji teladan pengarap Job Tetap ke pengerinduk kita terus mengelengok kami, Pak Pelasa Jurai 635.

0: pagi boleh nyok kami Pak Plaza Jurai 635 Sarito Bejurai ke topik dituntung penguji teladan pengharap job. Lalu agi boleh ngau kita di studio ke sekali itu Reverend Pastor Tony Mayer. Tuan ampun baru ranau tu pastor. Nanti kita beda respon job ke nadai mood-mood ke nadai ngeransi tajak pun lenyau pengeraja ngau anak kelimpah ya putih sakit raya ngayang ke kita mensia tu diajar ngambil terus sabar serta tan hati maya betapi penangguh bak perkara duit lebuh kita kena penyakit raya ngau penusah-penusah besai ke nuntung penghidup kita bak mensia ke penuh ngau pengurang tu nama pemuntik ulih merik pengadang ngagi kita ngamik ulih niru tau ke naladan pengharap job pastor.
1: Nama teladan ti patut diambil kita ba penghidup job tu. Dalam penusah dalam penguji job nomor satu ti kerja job ia nak mempelita ke pengharap yang ngau Tuhan. Ia tetap nyaga kahwa ia ngau Allah Taala. Tajak pun munyi kaku pun tadi mayuh kaban ti semak ngau ya. Dia job nak ninga ke utai ke depada ke orang ti ngelingi ya. Kelebih lagi, lebuh ya nyau semua utai, lebuh ya sakit, dia bini ya madah ngagai job. Nama kebuah nuan agi megak percaya Allah Ta'ala. Nama kebuah nuan nak nyumpah Allah Ta'ala lalu parai. Nuan, mana lagi hari nuan ngetat ke pemedias pihak ku bini ya. Oh, jadi job tu tadi, nak, ia tetap ngagak kawa ya ngau Tuhan. Indah sebenarnya ia labuh tau ke bak penyakit ke dasai kia tu job cukup berarti ke kawa yang ngau Tuhan. Indah henti bala anak ya tau ke bala menantu ya au ngagak pengerami henti kita berarti ke udah orangnya habis pengerami dia job merik piring penyalah merik kambing domba jadi ke pengampun penyalah ka me bala anak ya tu tadi bisi berpenyalah dalam pengeraminya nya di dalam perjanjian lama tangba perjanjian baru kita nak berguna kenyagi ya nya Jesus jadi ke piring penebus dosa kita jadi bak

0: kutai ka diperhati ke kita ini to ianya Job tetapkan dalam semua penguji. Job nak berniang penusah, Job nak berniang pengujinya, dan Job medak pemesai Tuhan. Lebuh yang medak pemesai Tuhan, dia yang boleh mengatasi penusah, dia yang boleh mengatasi penguji ke dasai kia. Jadi kita berhati ke penusah ngau penguji ke dasai ke Job tu, nyangka kita nak boleh berhati ke tu ngau utai kepada kita, ngka kita nak boleh pakai pengharap Job. Tang nyak kebuah kita belajar, awak ke pengharap kita sekurang-kurangnya kita boleh berniang, boleh medak, boleh belajar hari pengharap Job. Tajak pen Job kena penusah, kena penguji, sakit raya, dan Job tetap berpangai ngelempai berpengharap ba Allah Taala siku aja.
1: Nyak tadi pemohon ke boleh hati perhati ke kita, ngami ke kita boleh niru tau ke naladan pengharap Job. Apalah peringat nyau nak berasai awak kita itu cemburu amat, tang sebenarnya aku bisik Siti, Siti lagi tanya apa topik tu atau dek pastor. Kisah penghidup Job pemuka hati kita medak. Bisik bersangkut paut ngau penghidup kita mensia kemaya arito kebenar ya dek pastor. Nanti kita berarti jakut dawa sitan ukai semina dituju ke ia ngagai Job. Lebuh sitan madah ke maya nyawa sikuk-sikuk orang dalam bahaya. Dia mensia tentu nak berlampung hati, sanggup mengorbankan semua perkara ngamik ke ulih terus hidup. Reti ya tadi, sitan percaya nadai sikuk orang dekat terus nangi ngasih ke Tuhan, tang kempang hati ningau ke Tuhan, ketegal dekat nyelamat ke nyawa direpu. Komen wan pastor.
0: Ya nang segi amat ti kita berarti ke penusah, penguji ke dasai ke Job tu. Kita segi kini ko kita nganonya segi teguran hati kita. Segi kita nya tadi berani kempang kita ninggal ke Tuhan. Lapan kita nganggap Tuhan tu nyon ada lagi membuat penghidup kita sehingga utai tu nyadi pak penghidup Job nanti mensia kebiasa tu. Tak ngagai kita orang Kristian kita meda contoh-contoh kabak dalam Bob Kudus. Nanti kita berarti ke Judas Iskariot. Ia bergulai ngau Tuhan, ia nemiak Tuhan, ia jadi murid Tuhan pengelama 3 tahun setengah. Ia sama-sama melayani ngau Tuhan. Tangbak pengujung penghidup Judas Iskariot, ia nyual Tuhan Yesus ngau 30 keping perak. Awak ke Yesus tu ditangkap bala pemesai mayanya subah. Jadi lebuah kita medak utai tu, kita anang baka Judas Iskariot. Mudah kita nyual pengharap kita, mudah kita teguran hati lalu ninggal ke Allah Taala, ninggal ke Jesus Kristus di Tuhan di berkuasanya. Lebuah kita ditinggang penusah, lebuah kita ditinggang penguji, kita anang sekali-kali kita nyual pengharap kita. Bekeni ke nyual pengharap aku, kita nyual nama Tuhan Yesus, kita ninggal ke Tuhan Yesus, kita nyunak pengharap lagi, kita nyungai jadi orang Kristian lagi. Bak penghidup Job tau, bak pengujung penghidup ya, ia diberkat 2 kali lipat. Lalu pihak mega lebuh Yesus buat pasa 40 hari 40 malam. Dia mega Yesus mega diuji sitan puan penia. Kita meda ya, okay kita ajak diuji itu. Tang penguji kata saya ke kita mega nyak berbeda-beda, berbeza-beza. Tang kita bisik pengeri yang buat Tuhan. Lebuh Yesus diuji. Lebuh ya ba padang gurun buat pasa. Dia sitan nguji Yesus. 3 hal penguji datai buat Yesus. Nanti kita perhatikan apa tu Yesus diuji. Tang ya diuji, tajak pen ya Tuhan. Kesatu, setan madah ngagai Jesus, anti nuan amat anak Allah Taala asuh batu untuk jadi ruti. Jadi nama aku jakut Tuhan dia, ku ya, mensia nak ulih hidup ngau ruti aja tang berhidup hari leka jakut Tuhan. Lalu pian lebuah Jesus diuji mega, lebuah ya dibaik ngagai munggu, ti tinggi mega, dia kata berarti ke, anti nuan nyemah aku. Aku dekat merik semua dunia tu ngagai nuan ku sitan ngagai Tuhan Yesus. Tang Tuhan Yesus madah sembah meh Tuhan Allah Taala nuan. Ketiga kita meda penguji mega lebuah sitan nguji Tuhan Yesus ngasuh ya terjun ari atap rumah sembiang tip madu tinggi. Ku sitan madah ngaya tip nuan terjun ari bumbung tu ari atap tu melekat dekat nyambut kakinuan awak kakinuan nak terantu batas batu etang Tuhan Jesus ngai ningal kajaku setan tu. Jadi ko ya anang sekali-kali nuan nguji Allah Taala lalu sembah ya si kuaca. Jadi ba pelajaran tu Puan Penny kita meda lebuah kita dalam penguji lebuah kita nya tadi dekat limpang hati kini kita meda contoh-contoh di dalam Bible tu bisik ngajal kita. Aku dah meri contoh ianya Tuhan Yesus pun diuji tang ba pengujung penghidup ia ia menang atas pengujinya. Siapa lagi kita ke Mesia tu kita ke hidup badunya tu nak boleh lari hari penguji kadasai ke kita. Kita nak boleh terlepas hari penguji tau ke penusah dilalui kita laban sepanjang kita hidup pedunya tu kita bisik maya kita gagal bisik maya kita ketawa bisik maya kita tusah bisik maya kita sinu hati ni pihak Puan Penny jadi nak jadi ke penghalang nak jadi ke skat ngagai kita ke terus berharap berpanggai bak Allah Ta'ala dalam Jesus Kristus.
1: Okay, terima kasih Pastor kesawat nuan bak tanya kita ke penudi tadi. Ya, sama-sama meh kita nuan wak aku bala peninga berarti kesawatnya tadi. Jadi tu Pastor aku meri awak tu sekali lagi ngagai nuan nuan ngerawat ke semua perkara kau udah dipijurai ketua apa topik kita kasar itu dituntut penguji teladan pengharap Job.
0: Kena aku menyimpul ke tai ke disebut kita hanya pasal penghidup Job tu ianya cukup jadi ke contoh jadi kecuan jadi ke teladan kita kelebih lagi kita orang Kristian awak ketuk jadi ke pelajar dalam kehidupan kita kita medak penghidup Job tajak ia dalam penusah dalam penguji harta yang habis anak yang mati habis lalu harta yang pun lenyau lalu nama tek misi yang lenyau nyentuk ke mega Job tu nyau sakit di cukup raya tek ujung ke bini ya ngasuh Job nyumpah Allah Ta'ala lalu mati aja meh nuan pihak ko bini Job tang Job jadi teladan jadi kecuan jadi ke contoh bagi kita Job nak ngerinsa Job nak ngelayak Tuhan Job nak peperang ke Tuhan tang ia tadi suruh sendawa di mua Tuhan minta sawab Tuhan tajak pen Job dikelingi balak kabannya tang Job nak ulih dipengaruhi balak kabannya tang ia merenung ngagai Tuhan. Bekenya maga dalam pengharap kita menyadi mungkin kaban kengimai kita, mungkin kaban kespiak kita nya tadi engka mebisi ia ka merik nasihat ke manah lebuh tua dalam penguji. Yang ka bisi maga merik nasihat kena manah baka bini Job tu tadi teng ujung ke Job maga nak ninga ka utai ka negatif tang ia terus merenung ngagai Allah Ta'ala ti ngaga dunia. Dinga bala peninga kita nak tahu nak tanati nak tahu nak pepanggai setia ngai Tuhan laban bisi janji Tuhan kita minta Job tajak pia dalam penusah tangbak pengujung ya ia menang atas penguji ia menang atas penusah lalu penghidup Job diberkat dua kali lipat hari utai ke udah dikemisi ya ia diberkat Tuhan.
1: Okay, terima kasih Pastor ke simpul nuan apa topik kita ke sari itu pulai baru ngagai nuan anutup kita sampai penutup.
0: Apa yang kami tadi surga, Tuhan ti ngagak langit ngau dunia, Tuhan ti berkuasa atas semua utai. Tuhan kami merik terima kasih, merik puji, merik hati kami, tubuh kami, roh kami ngau sepenuhnya. Ngagai nuan Tuhan Jesus, awak ke kami terus berpangai, belempai, arap, lalu betuai ke nuan si kuaca dalam penghidup kami. Nyalai Tuhan Jesus, nama pun utai kedasai ke kami, ngau semua bala peninga, keninga, pegrem, pelasa jurai 6:35 tu, awak kenuan merkat, awak kenuan ngelepas, awak kenuan merik pemaya, lalu awak kenuan Tuhan, merik pengaga, lalu merik pemenang, lalu merik kami berkat, ti balipat, bahkan nuan ti merkat, Pak penghidup Job kau dah dipelajar ke kami tu kami ngasai kenuan Tuhan selalu ngau kami lalu selalu nyertai kami terima kasih ke pemanah nuan terima kasih ke pengerinduk nuan nak puntan dalam kehidupan kami terima kasih Jesus tu sampai ke pinta kami semina di dalam nama Tuhan Jesus kami udah bersampai amin.
1: Amin, amin. Jadi ngau tu, nyanakak program pelasa jurai 6:35 ungkup kami ngau tu. Terima kasih ngagai kita kuda bukulai ngau kami hari pun.

0: Cerita Ghetto Benu Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Statistik mandang kepenusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh diterima boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah ke diri hari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: World Cup 2026 Hari 1, 15.06.2026 Main dalam Grup E, Germany bersatu dengan Curaçao pukul 1 dini hari. Live buat Sukan Plus. Dalam Grup F, Netherlands bersatu dengan Jepun pukul 4 dini hari. Live buat TV OK. Lalu Ivory Coast melawan Ecuador dalam Grup E. Udah dipedak di LED pukul 12.30 tengah hari. Buat channel Sukan Plus. Siti agi main dalam Grup F, Sweden dengan Tunisia bersatu pukul 10 pagi. Live buat channel TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
0: Tume 24 iti lagi dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Sound Denver đó là gửi Take Me Home Country Road. Ok, program kita Country and Western ya, yeah, nyentuh kan tengah malam tu lagi. Ok, nyapa dulu dengan kita di fanpage kami ya. Semalam kan Anna Upi MA minta lagu kena merindang kebagaban ke malam tu ke Kia. Ok, kita dalam program Country and Western. Alex Delta Bina Watabarau MA di rumah Juana Selajar Pentia Baru Skrang Engkelili. Malam tu mana gayari Benung Ningan Wan ke Kia. Minta lagu kena merindang semua kebagaban ke suah. Engkau berpesan ngelamak tu dalam radio pesan dia. Salam rindu, salam sayau, jagati, jaga mata, jaga rundiam. Salam Malaysia Madani ke Kia Munyi kita yang baru dah habis macam berita ni. Terima kasih Alex Dauta Bina Watabarau. Catherine Robbins Petugas MA Juni Band sendiri ke program kita. Jim Bun Imah Megang Agnes Indai Robin. Mana gari di miri malam tu MA Benung Ninganuan. Terima kasih. Okay, Country and Western. Kita mending ke lagu di Sada Brooke and Dawn. Lagu ya Missing You. Kedua lagi nginjau Cliff Richard Bachelor Boy.

Kelimpah hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Cliff Richard, Bachelor Boy, kita akan rindu pakai main bul kita FIFA 2026 ke tahun tu edisi ke-23. 48 begah tim mantai ke 104 bengkah main ya. Diatur bagi 3 bengkah menua bersaing, ianya Amerika Syarikat, US, Mexico, Gau, Canada. Malam tau ke pagi tu lagi pukul 1 pagi. Main bah grup E, Jerman bertemu Gau, Croatia. Okey, 1 pagi lagi kira kesempat mulai pukul 12. Mandi-mandi minta TV dah lama ne. Grup F hanya Belanda bertemu Gau, Jepun pukul 4 pagi. Kita berhati ke tim Jerman dalam sejarah FIFA tau ke World Cup kita 4 kali udah jadi champion. Bak tahun 1954 main ke diatur bak New Zealand, 1974 bak Jerman Barat, 1990 main World Cup di Itali, 2014 di Brazil. Kalai pemain ke nuasa ke gol ke pemandu ia manyu hari menua Jerman mega Microslav Klose. Ngau pemanyu gol ke di pasuk ke ya. Tau dikembang kita ianya penjaring terbanyak sepanjang zaman. Okey, 16 golnya ia boleh ke kita. Agi berperindang country and western. Ready, get set, don't go. Billy Ray ngau Miley Cyrus. Okay, kedua lagi injau lagu Glen Campbell, Rhinestone Cowboy.

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan ngata si ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
3: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
2: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
3: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
2: YFM, segulai, sejalai.

0: Belaga. Belaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Ya, kita segelai sejalan kau. Kami pemerundang malam kita ikan malam tu malam hari Minggu, country and western. Okay, nyapa baru juga kita di fanpage kami. As a malam ke Dublin ke Baja MB. Sebab lagi terbahkan lagu Dolly Parton kau, Kenny Rogers kau, okay, Jeremy Kay, Demiri MA Benundingan Nuan. Okay, yang minta lagu kena merindang semua peningat-peningat kita ke malam tu. Dituju ke megai Helena Louis, Julia Binson, enggak bala anak yang megak semua. Sudah tu dimiri magang dengan Nuan MA. Selamat bertugas dengan kebeningan kita. Ngarap ke terperindang Patrice Inchon, sebening ke program kita. Terima kasih Mary Nanta Maga. Selamat bertugas MA. Kekia bakang lama tu meh pesan Nuan. Jangan lupa untuk bahagia. Terima kasih. Terima kasih Wai Bulan Pegari benung dengan kita. Terima kasih Wai. Kesekali tu Mami Abah Maga. Okey, yang minta lagu kena merindang semua peningat kita. Manyuh kepada kita minta lagu-lagu Iban tang ke jam tu kita berdung dalam program Country and Western ya, utang malam pagilah MA debah lagu-lagu ke dipinta bala kita ya. Carpenters, oh, Yesterday Ones, Mo, ambil ke lagu Rob Stewart, nangka itu lagi Have I Told You Lately.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dato Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu dirik kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemendau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah

Lagu lama Rio Rosen. Kalau aku sudah listen to your heart. Okay, main jam kita 11.47 minit malam. Kita akan gini dengan kami di selampur benua kita Bedautin.wai. Okay, hagi berkali engkau DJ Meba lubang ribetnya tuan kai tengah malam. Terima kasih ya dengan kami di selampur benua kita Sarawak Bumi Kenyalang dengan secara online RTM Klik ya. Okay, hanya ingat semua pakit membul kita FIFA 2026 daripada kita channel TV kami di RTM tau ke guna application RTM Klik ya. Okay, lagu-lagu kita lagi mesti dua ke dirintai ke aku sebab kita mending ke lagu-lagu automasi lagi. Okay, timang kerbak tawas 6 jam ni tu lagi pukul 6 pagi-pagi ilah ya. Okay, lagu di sana Alabama Song of the South dan menik lagu dari Elvis Presley dan lagu ya The Wonder of You ya. Kena nutup country and western kita yang ungkap ya malam tu 14 hari bulan 6 kita akan ngintu hari pengada seri tuai. Okey, selamat hari pengada panjang umur murah jeruki ya. Ya kebenung bang rantau jalan berjimat lebah kita ke driver. Terima kasih lapan kaki dengan kami tentu ya YFM. Bermu baru kau DJ Meta Ketiu di Kaunti Pagilah Pemerindang Malam jam ke sama 9 hingga ke pukul 12 tengah malam ya. Malam tu tinduk engkau jenak boleh mimpi ke mana ya. Okey, bagi selama ingat pesan DJ Meta, jangan lupa untuk bahagia.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ingat kami WiFan segulai sejalai.

0: hingga ke YFM, radio kemerdekaan kita di Tenggari. 101.3 FM.
1: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulang YFM, nyelia managi hari kengerara.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We

0: tagline sejalan.
1: Kucing
2: 101.3 FM.
1: Segulai sejalan
2: YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke Bak Bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati acara terubah yang nak Bertuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hari, hari Minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi menyekat pada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIPO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengenal Rentak Betul. Ya. Ia ke guna benarnya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyekat tadi bak tempat Masjid Jamik Betul. Ya. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh lalu ke 14 hari bulan hari Minggu berangkat hari pukul 10.30 pagi ya. Di tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Sudin Kaloningkan tadi ya. Program Siti ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, unsur rakyat ya. Kat lalu ke 14 hari bulan ya, enggak berangkat hari pukul 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Sudin Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, ngau meranak ke Pokok Sarawak.

0: Tuo Pagi Rewind.
1: Pamai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjo ngagai primary 1 dia praktik ke nane mayo kes historian dia jadi. Laban sekedak tu tadi dah terlebak bersekolah tambah mega sidak bat tadika ya ke sama album mayo masuk ngagai primary ketebal lagi nyau sama best sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nade ati rawan datai bandur baru ba sidak ya.
2: Ya gamalnya gamal familiar magang mah. Lebak di pedak sidak magang. Asmina kelasnya tadi angka kang ngasuh historian mimiat enti historian.
1: Mimiat aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Teh tu tadi kadang bisi artis kadang nembe tu yang nya ba. Entang di baik kaban nya ba. Lebat sida tu udah kamceng. Beres siku nya ba. Mesti ka brotherhood mesti bisi re.
2: Jadi nyaba aku nyaba.
1: Kita brotherhood siku nya ba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu. Nama kebuah nya ba.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isik. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih

0: Pagi Rewind.
1: Kadang tadi pedis pengawal atau bisa kita hanya sedar dia kadangnya enggak kebuah hindai kita ngirit kita ke kumai ke kebun ngambil saya nemu nama berkeni ke pengawalnya
2: tanya saya ke diri sebuah Sam nyamaya tanya enggak nama utai tu nemu pansut ada tu kata ikannya tahu kering nyamaya tanya kan nama berkeni enggak utai tu
1: biasa nama ya sih
2: nyamaya siti ada pemanah ya Sam kita mai tidak ya sama enggak kita kerja pengawal Sam
1: anda salah tanya jadi sih.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Benua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia tu diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi menyikap kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFOR. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengelima Rentak Betong. Ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6. Ia ke 6 menyikap tadi bak tempat Masjid Jamik Betong. Ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu ke 14 hari bulan hari Minggu bengkah hari pukul 10.30 pagi. Ya. Tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Sri Datuk Amar Student Kaloningkan tadi. Program Siti ke tahu dari Ramayuah so yang minat Ramayuah ya konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 hari bulan yang enggak berengkah hari 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Student Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau beranak ke Pokok Sarawak.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengar ke diri ni. Yeah. Namai aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mai ke diri ni. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ana ada orang dika dika spon kah?
0: Au nadainya mesek.
1: Ye, yeah. Kediri deka.
0: Kediri nah patun habis ni orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nak mau proto lapar.
1: Oh, pia ni. Okey, nak mau te kampo ke tu ne. Nak mau te ke bisi ditu si. Salung erok ditu le pia.
0: Kampo.
1: Kampo ditu, nyamai kampo ditu si.
0: Nyamai, kampo ditu nyamai.
1: Kamuji ka? Au. Kamuji kampo merah daging.
0: Eh, Sam. Nama nonton insap itu, Sam.
1: Eh, nada. Nang awak, nada orang muda deh.
0: Nien mayu orang muda tua tu. Nuan nemu nak salah nong insap buat kedai makan itu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu insap. Nada ke orang lara sih.
0: Nya mayu orang ke nak muda nuan kini tak kengeng lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai nonton makai. Ngai no sponsor ku 300 masa ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar kian itu aja lah duduk itu jangan insap.
0: Patut nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya matnar ne.
0: Nya nya.
1: Eh.
0: Anang insap lah.
1: Kalau kumai lo sih, kum paluang betul lo.
0: Nih, nemu penuh takut. Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: sudah sedia. Bersedia ke kamu sapa juara capai kemialan minggu tu. Sapa kena kena pesra kabar. Ketawa ngau kami.
1: Alah dulu.
2: Yalah dulu naik.
0: Lagu ngau

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rap.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningga dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningga, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: ngagai kita ke ngemuan gari terlalu mayu barumah.
1: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau ke ngagai korang bukai tik buguna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak ti korang penatai penisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya?
0: Enggai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Nintim malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masa belakang pulang berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang petuai yang udah putus pala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya Bak YFM.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendaba RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Sekedar hari cara kita ke nyipat anak kita itu tadi, bisik begaknya nak ngasi bersikuk-sikuk anak deko kita.
1: Oh.
0: Lepas udah kita nyipat sidak ya nyipat ngecara rindu kaku tu. Agak gak sidak ya ngerja penyalahnya. Nanti semua cara disiplin fizikal ke bakal tu tadi nak ngasi. Cara disiplin bakal kita ke nagang atau ke ngambil atau ke ngenyawah ke utai ke dikerinuk sidak ya nyemak ke jakuk baka handphone lah di pelabak kakunya lebih lagi efektif ti ulih ngubah ulah sidak ya kati ulih kena kita ngerja utai ke baka tok gini.
1: How, sebenarnya aku nyangka ngena jakuk sempama atau utai ti selalu di disebut kita bentul awal lebuah ya agi nyadi tubo tang enti nyau besai anang kita mentul ya ngai kenyo patah. Lebuah kita disiplin anak tu bisi mega anak dekat ningal, bisi mega dekat ngelaban. Lalu tiap-tiap ikut bala anak, tiap-tiap ikut sidak anak sebaka perangai. So begini kita yang gaunya, lebuah sidak agak biar efektif penyuran nuanya. Tang lebuah dondo dah besai anang, nang nantainya ngegai sidak ya. Nuan mesti duduk ngesidak ya, lalu berendau ngesidak ya. Dan semua bala anak kita bisa utai ke deguna maka. Lalu perhati ke utai ke deguna sidak ya. Perhati megak pengelemik sidak ya. Lalu perhati megak ke pengeriang sidak ya. Kena pengeriangnya, kena kita mimbing, kena kita ngajal sidak ya tadi. Contoh, nanti sidak ya meruntak, pasti bisa kebuah. Nak puas hati kini, tahu ke nyangka cara yang berbaki dengan orang putih salah kini. Lalu tetuk diperhati ke kita yang kebuah. Kalau ngenak ke jakuk ibu, kita yang mesti ibu dengan bala anak tu lalu belajar ke perangai sidak yang megah. Lalu ngenaknya, ngenak caranya dia kita nemu cara berkeni ke ngasuh ajal kita efektif lagi ngagai sidak tu. Bak telefon. Aku selalu ngenak ke jakuk munyi tu bala peningah. Kita selalu nyebut telefon tu telefon pintar. Kadang-kadang telefon tu tau nyari telefon bodoh. Amat nak ya. Yeah. Anak kita inti sidak ya bedau nemu megai telefon anak ngajal sidak ya. Anak sekali-kali kita ke inai, kita ke apai ngasuh telefon tu buan anak. Laban telefon tu pama jakuk buan. Erti jakuknya nama utik kepada sidak ya erti jadi kecigu jadi ke guru sidak ya nanti anak kita berdau nemu megai telefon anda ngajal sidak ya
2: Plaza Jurai 635 Plasar dua berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke di tapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya, nyau kiruh amat main telipun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telipun engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara keberat. Pesan anang kiruh bermain telipun, hari aku pemilia David ngau YFM.

0: orang ke ngelingi kita mayuh mere influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua bekaban tok ke bekali yang. Nanti kaban tok ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal de pastor. Jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakato, bakan ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakato nyadi pastor.
1: Amat. Aku nyau nyemeta aku bau utai taban satu ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakok lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Enti kaban wanya manah. Manah mabuah ya. Tanti kaban wanya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakok. Jahit mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyen. Lalu siwam mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Ko ya madah. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri ya bakih. Ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya. Lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So namau ti kedajal aku di tu pilih bakiah ti betul. Serta manah bakiah ti matang. Berpenemu lagi ti tua lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita ti ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakih kita, tik ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya. Bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyari. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 6:35. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Ni tiang hari Minggu pukul 10:15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Itu me 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

Tempat kedai makan dengan restoran, so kita mendak makan itu berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimimian dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI YFM.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang bak belakangnya maik maik barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, uliah maik melantang di orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasulillah, YM.

Limpah Hari Radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke MyTV.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta discount. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me business kaban, ente ada duit ka meli, tulung share ja pemedia sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni anggawai FM.

Selamat pagi para pendengar, selamat kita bertemu baru dalam program Sampai Pagi. Kedai ulu ke kami di gereja Seventh Adventist pagi itu kita mulai ngaku baru Pastor Lawrence Banyi. Ngau kita ngepun ke pelajar pagi itu aram kita sampai dulu. Sekali lagi Tuhan apa di surga, kami meri mulia terima kasih kenuan. Dan ngerak kami bari ke baru tu Tuhan nyambung support kami sekali lagi. Terima kasih ke peluang kami pagi itu ngepun kari itu ngau nuan. Nyalai lebuh kami muka ke jakuk nuan lalu ninga pelajar rinya sawup kami mertik ya beri Roh Kudus ngiring rundiang kami pagi itu. Amat kami minta dalam nama Yesus Tuhan juru selamat kami. Amin. Pelajar kita pagi itu sanggup mayar rega nitiah ke Yesus. Lalu ayat kita hari Luke 12 ayat 51 kati kita ngumai aku datai mai pemayak ngage dunya. Ukai, aku ukai datai mai pemaya tang mai penyerkang. Siko missionary di menua India bisi nusui cerita pasal siko sedadu orang menua India ke bernama Mohan. Mohan balat bakal buah sidak bertempuh. Lalu ia dipasuk ke Basiti Hospital di negeri Pune. Ba tengah menua India kenur ia berubat. Laban pengerusak tubuh ianya balat, ia nemu diri tidak boleh lagi jadi sedadu. Nyalai beberapa bulan udahnya ia pin belajar serta berlatih ke pengawak masang wire elektrik ngambil ke ia bisik pengawak ke boleh dikerja ia lebuah ia udah baduk jadi sedadu. Pak negerinya bisik City College Christian ke bernama Spicer College. Lalu tiap-tiap ngalih hari Sabtu, bala nemiak kolej datai ngagen negeri, lalu muka pelajar Bup Kudus ke bala nemiak mit, ngau ke sebarang orang ke besai tuai ke bisi hati dekat nemu ajar Bup Kudus. Tu ngujuang ke Mohan, ulih bertemu serta bertelebak ngosiku anemiak hari kolejnya ke bernama Mansur, ke ngajar ya pasal Bup Kudus. Udah bekau ke belajar beberapa minggu, Mohan bisi amat hati dekatnya di orang Kristen, tang ia bedau dekat mutus kerundiang diri. Anang nuan bertangguh mutus kerundiang nuan ke Tuhan, ku Mansur ngan saya, support kita itu pandai aja anang dina ingat. Tang Mohan bedau lih mutus kerundiang diri nerima Jesus, lebuh ia udah nemu kelatih ya, ia peninggal ke Pune, lalu mupuak ngagai siti negeri tunga ke utara menua India beratus-ratus batu penyawa harinya. Lalu sidap misionari itu pin nadai agi ninga berita ria nyentuak ke bisi hari siti sidap bisi nerima surat dari ia ke nur ia madah ke diri. Aku dah mutus dekatnya di orang Kristen, lalu aku dekat minta baptisa. Aku madah ke diri dekat datai ngagai Spicer College, ngambil pelajar sekolah dia nak lama, lalu sekumbang ke dia, aku dekat di baptisa. Ya, udah ngalau duit, lalu udah meli tiket kereta api, lalu madah ke hari, ngau jam ya dekat datai. Awak kesidak di kolejnya udah ngamat penatai ya. Timpuh ke disemaya kenyapin datai, kereta api datai tang Mohan nadai dalamnya. Sida nulis ngegeya tang nadai dibalas. Sida nulis baru tang nadai ga dibalas. Berapa minggu udahnya ndak disangka-sangka sida nerima surat aria. Aku kena penusah besai ku ya. Malam apin aku ti dekat datai ngege Spicer College. Ayah aku nemu tai ti dekat digaga aku. Lalu lebuh aku pulai kerja lemainya, ia nambit pintu. Lalu ngambil senapang. Lalu dituju ke yang ngagai dada aku. Lalu ku ia berjaku. Nanti nuan jadi orang Kristian, mati nuan. Lebuh aku tinduak malamnya, sidak ngambil semua gari aku, ngau duit aku, ngau tiket kereta api aku. Lebuh aku dani pagi, aku nemu diri udah dikurung sidak. Dalam rumah dari empu. Nyau kelama baru sidak nyagi aku nurun kerja.
Hari terempat kerja me aku ke nulis surat tok begagaut. Namau tai patut digega aku dia tu. Sida missionary-nya pin tekalanya nulis surat ngegeya ngasohnya datai ke spicer ngau nakak penyempat. Sida dekat ngirum ke ya duit ke tambang ya. Lalu buah ya udah nerima duitnya. Ia patut datai ngau jampat ke Puna. Ya, me cerita Muhan oleh datai ke Spicer College. Lalu ia belajar dalam lagi Ribu Kudus. Lalu danya ia pin di baptisa. Pastor ke baptisa ia pin berunding. Tu me siku mensia ke amat amat rindu ke Jesus. Ya, ukai nyadi orang Kristen ke Singapura aja. Nak mayuah kita ke dekat betapi ngau penguji besai bakangi Muhan. Lebuh kita dekat jadi orang Kristian. Tang genap ikut orang kemilih dekat nitiah ke Jesus. Dekat kena uji. Genap hari kita dekat mutus kerunian diri. Lalu milih. Sekali ke Jesus. Ngau jalai penghidup. Tidak beri ya ke kitanya lebih penting. Hari semua kita bukai dalam dunia itu. Bakal Muhan. Bisik maya kita dekat di pejal. Milih antara Jesus. Tau ke support kita. Nah, mau tai ti dekat digagak nuan nebuah bakanya dah. Kati sanggup nuan mayar rega nitiah ke Jesus. Jesus sudah sanggup mayar rega nyawa nuan batas kayu regang. Nanti nuan jadi nembiak ya kiamat. Nuan megak sanggup nyerah ke nyawa nuan diri. Kaya. Haram kita sampai. Oh Tuhan Allah Ta'ala, pai kami ti di serga, terima kasih mayuh pagi itu. Tuhan, lepas Tuhan sudah ngerak kami dan ni. Lalu sudah merik kami penghidup hari ke baru pagi itu. Terima kasih ke Jakub Perensang. Ti sudah didengar kami hari cerita siku orang kuda mutus hati. Dekat nitiah ke Jesus lalu nyadi nembiak ya. Kami bersampai ya wak ke kami muka mutus hati nitiah ke Jesus dalam pengharap kami. Selalu milih jalan niap hari. Nak ngira utai ti nyadi dalam penghidup kami. Bukan wan ti udah merekat semua orang ti sanggup ngerja berkata. Kami nemu wan muka dekat merekat kami. Nanti kami sanggup ngerja semua pengasuh wan. Wan dekat ngiri yang semua orang ti nunduk ke perintah wan. Nuan dekat ngemujur ke penjalai sida kenyerah ke diri ngegai iriang nuan. Kami bersampi ke semua orang ke ngerja utai ti dikedekak ke nuan. Awak ke Tuhan merekat sida sari tu. Ibun semua kami dalam selamat nuan sari tu. Leban kami minta semua utai tu dalam nama Yesus Kristus ti Tuhan kami. Amin.

0: bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, tuntung menawal arimbak. Tuk bulan satu, kena kita gawa. Nanyong gapawang burung, tamuda balik rimba. Ngayintay nyawa baragay, kanan ngaw kiba. Semua kita sarta di kaban naka. Magay karja umay sanaka atika. Umay gaga besay, kapas gamata meda. Tebas ke kita babas, miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat, takut ke kaki kena. Tebas ke anang besay, panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung, tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit, menua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawa. Umai ke anang mindah, susah baka subak. Burung ke odah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawa. Udah ke kita ngetu, gawa si barang tunga. Ngerja ke getah perang, ambil belanja kamanya nyak. Tuk kenaka yaku, gerah kita gawa. Semua kita ninga di kaban nakak.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Kami Nuri Manggitau

Luna Aria Maxwell Franklin Saran. Terima kasih Milia YFM. Jadi ke pemerintah kita ke pagi itu peninggal ya. Ke oleh didengar kita hari frekuensi FM hari stesen RTM ke semak ngau kita. Lalu pihak mega hari RTM klik ke pagi itu ya. Ke oleh didengar kita dini ajak ndur. Pegulai kita bawa penggerak pagi hari 1 ke Sarito ya 15 hari bulan 6 2026 kalau kita pegulai ngau aku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi lebih lagi kita ke nang udah tumu angkat Dani ke pagi tu kita ke nurun gawak ke pagi tu tak ke bisik pengawak ke diatur Sarito. Jadi ngarap ke semua pengawal ke dekat diatur kita mucur di pejalai. Okey, jadi bak tusun program kita enam bakal selama peninggal. Jam kedua tolgi maca dulu pesan berat ke bisik diterima hari peninggal kita ke pagi tu ya. Pesan berat atau ke pesan ke berbatang. Jadi ke jam keterubah tu merindang kita dulu ngau lagu-lagu ke nang udah disedia ke aku. Lagu kedua kena merindang kita ke pagi tau ya. Hari data darah tampun puji.

0: Ku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anahunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu hanya pengawal berjalan berlabuh diatur dekat diatur sepanjang jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kang agai Square Tower Kuching Waterfront penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi Niti Tahun untuk Setin Hitam untuk diatur perintah Sarawak serimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 untuk pengawak berjalan berbalam mayuh maka jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke bagi pengaya adat asal kita ngau budaya jadi lebih agak megak bak kaum kita Dayak ini serta nanya yang mega ngerapit kage kaul ngau hidup ke semangat bagi sekolah sejalai bak semua kaum kita di Sarawak itu. Bila peningat maya Niti Tahun tu ialah inya temuai ke di pemasa ke kadatai maya ialah inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya ialah inya 99 kontijen serta 15 float. Kita juga bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak juga ngau dari kontijen juga dari Kalimantan Indonesia maya hanya juga dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datang bukan seminat temuai dari Benua kita mampu saja tentang dia juga bisa juga dari benua luar dia bisa menemui agak Sarawak jadi satu cara kemanya Niti Tahun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambil pukul 5 lemai yang abang program ke kena 20 hari bulan 6 tu ialah jadi ngotok ku ngari ke miti tu yang atur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi kita nesau atau kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega kelebih lagi pihak mega bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawal kata Niti Tahun tahun 2026 ke dia atur pemanyai jalai Kuching Waterfront kena 2026 tu ialah
1: 24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu pihak mega berkongsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
2: Agai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: World Cup 2026. Hari 2, 16/6/2026, main dalam grup H. Spain bersatu dengan Cape Verde pukul 12:30 malam live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Belgium bersatu dengan Egypt pukul 3 dini hari live buat TV OK. Pukul 6 pagi, Saudi Arabia melawan Uruguay dalam grup H live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Iran berlawan dengan New Zealand pukul 9 pagi live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Okey, hanya menua ke apa temu dan dini hari pagi lah peninggal ya. Apa World Cup 2026. Jadi nanti kita bisa meda ya. Tentu payuh bala kita ikan meda World Cup dini hari tadi ya. Kumpulan E kalai Jerman ngalah ke Curacao 7-1. Lalu baru dah tempuh bermain tadi mega ya. Ianya tim Netherlands bertemu dengan Jepun hari kumpulan F bela seri dua sama. Ianya tim ke baru dah tempuh bermain tumu pagi tadi ya. Nangkan ketua lagi pukul 7 pagi. Menua ke dekat bertemu ianya Kota Divoy ngau mega Ecuador urung pukul 7 pagi tu lagi ya. Aba TV Sukan RTM ngau mega Sweden dekat bertemu ngau Tunisia pukul 10 pagi tu lagi ya. Hari grup F mega. Jadi nya sekedar hari menua ke dekat berpekit World Cup atau ke Piala Dunia. Jadi semua pekitnya tahu daripada kita ber-RTM klik. Hari TV OK omega Sukan RTM ya. Okey. Pihak Arab ke kita sama nurun kawak gau regas lantang meh ke pagi tu ya. Tajapan mayuh game ke pemain tumu pagi tau ke Didi Ari laban ke pemain USA Canada ngau meka Mexico ya. Okey, okay, terus merindang kita ke pagi tu ba awak pengerak pagi. 7 pagi tu lagi macam dulu pesan ke diterima hari peninggal kita.

0: Biar megak bala pengeluar program Ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang nuan menua. Oha!
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman, ke alai kitai berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kitai ari pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: Agai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung ngurang ke batuk ngau pedih rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta tak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Ya, gila pun pesan ke PCD kena tekan kita ngagai.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, awak ke sekali itu maca dulu pesan ke BC diterima hari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu hari ensuna anak usan madah ke ngeta sulit niang menyadik ya. Enya niang ke limin anak usan ke dekat diatur pergila 16 hari bulan 6 2026 pukul 9 pagi. Hanya di pengawaknya dekat diatur pak rumah sidempu enya pak rumah pengabang setengin baru ke Lili ya. Jadi pesan tu nucu kaban belayan di Seratan Dur madah ke ngetas ulit niang limin anak usan ya ke dekat diatur pergila 16 bulan 6 2026 pukul 9 pagi ya ba rumah sidempu inya ba rumah pengabang setengin baru ke Lili. Okey, lalu pesan kedua tu Ari Adin anak Runggah madah ke apa ya Runggah anak Ngali ya Runggah anak Ngali udah nadai lalu nia Runggah anak Ngali itu dekat di Sengai Palamayu malam pergila 16 hari bulan 6 ba rumah sidempu inya ba rumah Iduin Jawi entulang tekaluang Sri Aman lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba kampung Melayu tui lubu antu ngkelili dimiri melikin sebang pelai skim sekerang batu lintang kucing ngau kaban belayan ke bukai kena ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke sili agi berkaul ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Santinia anak Runggah 018-749-430 ya. Nya tadi pesan madah ke Runggah anak Ngali ya. Runggah anak Ngali udah nadai lalu dekat di Sengai Palamayu malam pergila ba rumah sidempu inya ba rumah Iduin Jawi tulang tekalung Sri Aman lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya hari manis atau ke Uti anak jingan madah ke Iparia ianya Julia atau ke bini lamba anak jingan udah nadai muka lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam pergila ya ba rumah sidempu inya ba rumah jikam kubal batu lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba lidung rumah Siti Tisa bukuang pelasu bukuang asal sebangkui remabuang terusan Sri Aman menat Awur, Petikal, Isu Bangat, Tekaluang ngau kaban belayan kabukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Julia atau ke bini lamba anak jingan ya, udah nadai. Lalu dekat di Sengai Palamayu, malam pergila ba rumah sedampu, inya ba rumah jikam kubal batu. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ila. Okey, lalu pesan ke Siti tu hari tuai rumah jerah anak Jonathan madah ke Binia Maria anak Kiai ya. Maria anak Kiai tau ke Indai Sanin udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Kepala Mayu malam tu lagi pa rumah sidempu inya pa rumah jerah Sungai Balai Sari Serikai lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan pa sepemanjai jalai Sari Serikai dipakan Bintulu Limbang Bintangur Dimiri ngau kaban belayan kabukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Maria anak Kiai ya Maria anak Kiai tau ke Indai Sanin udah nadai lalu dekat di Sengai Palamayu malam atau lagi ba rumah sedempu inya ba rumah jerah sungai balai sari serikai lalu dekat kubur ke pagi pagila. Okey, lalu pesan ke Siti atau peninga ianya area Easter Mawi madah kengetas ulit niang suit anak cali ke dekat diatur 20 hari bulan 6 2026, inya hari 6 tilak ya pukul 10 pagi ba rumah Milton Tebang Bayai Undup Sri Aman. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba bayai entawa ibul pakit peruan genting san empadi batu lintang sepata melugu skim panggil di selepung tulang kubau lepung simpai san demam sutung di pakit liu sungai pinggai sengelau muka jumbit tekaluang di bintulu kelasin ngau kaban belayan ke bukai kena oleh disebut di tomagang. Jadi penerang ke Siri Agib kaul ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngakai Felicia bak lumur kusung 19-887-2636 ya. Nyatali pesan madah ke ngetas ulit niang sewit anak cali yang ke dekat diatur 20 hari bulan 6 2026, inya hari 6 tu ilak ya pukul 10 pagi ba rumah Sidampu inya ba rumah Milton Tebang Bayai Undup Sri Aman. Okey, nya tadi pesan ke bisi diterima hari peninga kita. Udah tu lagi aku nampung maca pesan ke bukai ke pagi tu. Merindang kita nak lama ngau lagu hari Stanley Bayang ya.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, jadi aku ingin atai ke pesan buka ke pagi tu ya. Pesan ke sekali tu ari inya nganak luang madah ke lindun ana awan ya, lindun ana awan udah nadai muka lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu malam pergila ya 16/6/2026 ba rumah Sidampu inya ba rumah Ndu Sri Dua Jalai Selalang Roban lalu dekat dikubur ke hari tiga tu elak ba penam Inglika Panjang Roban. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba kerubung rumah Sati Sungai Pituh Kupibus rumah Dana Sungai Sawak Sungai Tapang Sari Serikai Tapang Hujan Tanah Putih Serikai di Mudung Ruban, Nyiar, Barit, Rumah Layang, Nanga Ibu Seruban, Sungai Anak Sebetan, Sungai Antu Baru Ruban, Pantar, Pelasu, Kajang, Ngau Kaban Belayan ke Buka yang kena ulih disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke lindun ana awan ya, lindun ana awan udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam pergila pa rumah Sidampu inya pa rumah Nduk Sri Dua Jalai Selalang Ruban lalu dekat dikubur ke pagi hari tiga atau ilah. Okey, nyak tadi meka pesan ke diterima hari peninggal kita lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya hari tuan rumah Dominic anak Jiram madah ke Indaya jemah anak Sintuang jemah anak Sintuang udah nadai muka lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu malam tu lagi ya pa rumah Sidampu ianya pa Sungai Besai asal Sri Aman lalu dekat di okey jadi pesan tu nuju kaban belayan ba balau pelanjau sungai seruku ran gua tulang mulugu selepung punggo lacau sepau semunjan di Sri Aman Kucing Sibu Bintulu Miri ngau kaban belayan kabukai kena ulih disebut di Tumagang. Okey, jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai tuai rumah Dominic Jirampu bak lumur 019-818-8905. Jadi nyata tadi pesan madah ke jemah anak Sintuang ya, jemah anak Sintuang udah nadai lalu dekat di Sungai pa rumah Sedempu inya pa Sungai Besar asal Sri Aman lalu dekat dikubur ke pagi pagila ya. Okey, pesan ke Siti tu peninggal ianya hari Cecilia anak Matthew madah ke Indaya ianya Miah anak Jana ya, Miah anak Jana udah nadai muka lalu di Sungai pa rumah Sidampu ianya ba lot 1433 lorong B3 RPR CBU Bintulu penerang ke Sili Agi ya, kita tahu bertelepon ngagai Cecilia ba lumur 012-870-9866 tahu kan ucu Christina ya 013-836 6447 ya. Nya tadi pesan madah ke Mia Ana Jana ya. Mia Ana Jana udah nadai lalu di Sungai Palamayu ba rumah sedempu inya ba lot 1433 Lurung B3 RPR Sibiu Bintulu. Okey, jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba Empaling Labang, Labang Atas, Labang Baru, Suai Ngonia, Batang Kemena, Sabau, Silas, Penaso Igan ngau Kaban Belayan kebuka ikena ulih disebut di Tomagang. Okey, nah tadi muka pesan ke diterima hari peninga kita ke pagi tau. Okey, lalu pesan ke Siti tau. Ya, jadi pesan tu tadi sudah dibaca peninga. Kita ingat tu nak lama sudah tu lagi nampung baca pesan ke buka ya. Berperindahan dulu ngau setiap lagu ke dibaik Linda ke pagi tau.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Okey, Siti lagi pesan peningau ya. Berdau kita mendiang ke berita 7:30 pagi tu lagi. Tu pesan dari renting anak kudang. Jadi pesan tu madah ke laki ya. Benang anak giang. Benang anak giang tau ke apai birai. Udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu. Malam tu lagi rumah sedempu. Ianya pak rumah lipa tanau layar betuang lalu dekat dikubur ke pagi pagila ya. Jadi pesan tu nuju kapan belayan pak rumah tidi jungkal rumah sunang bebangai kiba rumah Macmillan Rian Batang rumah William Ubus Skuyat Lama rumah Siba Nanga Bran Bebuli yang atas, bebuli yang baru, bebuli yang tapang, Luban Ili, Luban Ulu, Maja Penurin, Empelai Ili, Setamba Ili, Sekata Pasak Baru, Serudit, Ngau Kaban Belayan ke Buka ya, kena ulih disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi, madah ke benang anak giang ya benang anak giang tau ke apai birai udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam tau lagi ba rumah sidampu inya ba rumah lipa tanu layar betuang lalu dekat dikubur ke pagi pagila okey nya tadi pesan mega ke bisi diterima ari peninga kita ke pagi tau ya jadi awak no maca pesan mega boleh didengar kita ba awak ngelah tengah hari ngau muka sada lemai di YFM. Okey, 7:30 pagi tu lagi nabur ke berita pagi di YFM.

Selamat pagi peningat bulan dengan aku Min Meliza Ryan buat berita pagi hari 1, 15 bulan 6, 2026. Lalu ke Terubatu, Batang Berita. Kabel dalam Tasik Sarawak, Johor ngantik pemendar Ari Indonesia negap ke arus penyambung menua. Pelajar kunci besai transformasi komuniti Kelabit ngada ke mayuh bala profesional ngau ketuai ti mantu ngemansang ke menua. Penyaga ramah komuniti ditegap ke bisik 56,000 ikorang derima bantu pengelantang di Serata Sarawak. Nya tadi batang berita, dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Projek mansang kabel dalam Tasik ti nyambung Sarawak ngau Johor agi ngantik pemendar Ari Perintah Indonesia. Pemendarnya sebedau pansiak dalam Tasik oleh dipejalai ke dikena nentu ke jalai ke penudi projek tu. Sapin Menteri Besar Datuk Seri Fadila Yusof madah kebuah alai pihak laban kira 60-70% jalai kabelnya dengah kandang Tasik menua sepiak. Projek kabel dalam Tasik Sarawak Johor diperambu nyadi Siti Ari Inisiatif dikena negap ke arus penyambung ngau line internet kapasiti tinggi antara Malaysia Timur ngau Semenanjung Malaysia. Yang ada munyinya, pengudah berjadi ke Surau Nurul Muslimin, Kampung Sungai Bedil di Petrajaya, Kuching. Pelajar terus nyadi penyungkak besai ngagai transformasi komuniti Kelabit nyentuk mujur ngada kemayuh raban profesional ngau bala tuai ti nyawup ngemansang ke menua Sarawak. Sapin Menteri Baupis Premier Sarawak, Datuk Gerawat Galamada, penyulutnya berengkah dijapai kenyau ari pelajar formal di tumbuh bak sekolah Ketrubah di Pak Main urung tahun 1950-an. Kenyau arinya, komuniti Kelabit dia tu udah ngada ke mayuh raban profesional bak dalam mayuh macam bidang yang kaum pengawak perintah, engineering ngau undang-undang. Yang maksud ke jaku tu bak pengrami nyuak kanugrah penyulut pelajar Rurum Kelabit Sarawak ke-22 di Amiri. Bak pengraminya 46 ikut nembiak ngau sikut penerima degree Dr. Falsafah serta 3 ikut pengajar ke udah pincin nerima tanda basa ke pemujur ngau bantuk sidak ngagai bidang pelajar. Perintah Sarawak terus negap ke kawa penyagal sosial dengan mayo macam inisiatif timrik penguntung ngagai rakyat kenyau ari anak mit nyentuk ngagai orang tuai. Menteri Pemansang Orang Indo Nembi Amit ngau pengelantang Raban Bangsa Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah Madah, lebih 56,000 ikut penerima bantu pengelantang di Serata Sarawak. Tok Mungko belanja lebih 126 juta ringgit nakak ke dia tu. Antara program tidak pejalaikah ianya Endowment Fund Sarawak, EFS, serta macam-macam skim bantu pengelantang ngau perubat. Nakak bulan 4 tu tadi, lebih 150,000 akaun EFS sudah digagak ngambil anak miet ti layak terima bantu RM1,000 dari Perintah Sarawak. Yang maksud ke jaku tu buat program Kami Prihatin Kita Penting Zon Serikai. Pengawak ngemansang ke Sarawak patut setipak ngau pengawak nyaga serta ngetan ke warisan budaya serta adat ti nyadi identiti rakyat di menua tu. Menteri Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shien Madah, penyulut ekonomi ngau pemansang fizikal aja ndak cukup entik pengawak nyaga warisan ngau budaya ndak dikemerat. Mayu macam

Budaya adat ngau main asal tadi kemerat ke rakyat ari pupu bangsa di Sarawak jadi reta ti beregal ti ukai semina nempa identiti menua tu tamega nyadi pogo penglantang ngau penegap rama ti diasai nyentuak ke sarito. Yang ada munyinya lebih berjadi ke aktiviti Naga Dumpling berserimbai ngau pesta perau naga ke diatur sayap Indo Pati saatis rakyat Sarawak pampang senadian di Miri. Kita datang benar mendiang ke berita dari YFM. Upis bomba ngau penyelamat Malaysia JBPM Sarawak diatuk benar ngantik penetap dari upis mineral ngau geoscience Malaysia berkawa ngau penyampau gas metana keditemu bakpalan ngaga jalai besai tebing Tasik Utara di kampung Datuk Kuala Lawas. Direktur ya Jamri Masran Madah anti penyampau gas keditemunya mimit sidak berkuasa dekat ngelak ke gasnya patut pansut ke diri serta seraya seruran matau ngau siliak kandang endurnya. Tajak pihak anti penyampau gasnya ditemu maiwah serta berguna ke timpuh ke panjai no mansut ke diri kandang endurnya nekak ditutup melalau ke jakuk lalau aripaka yang kaum cara nyekat ngenak semin tau ke tanah. Sebedau tu, Raban Hazmat JBPM Zon Bintulu netap ke bisik gas metana pengudah tiga kali berjalai ke pansiak bak kandang endurnya. Berindia arinya, bomba merik perambu ngambil ke kandang endurnya ditutup sementara nyentuk ke pansiak ngau penilaian ke siliak agik tembuk di berjalai ke. Yang maksud ke jakut tu ngagai media maya program Limbang Firefighters Run 4.0 di Balai Bomba ngau penyelamat Limbang. Sarawak terus negap ke penduduk yang nyadi palan gastronomi antarabangsa. Perkaranya oleh dipedak lebuh Sarawak nyadi palan alai ngatur World National and World Asia Tapas Competition Exhibition Festival and Seminar 2026 tau ke WhatsApp 2026 di Miri kena 18 ngagai 21 hari bulan 6 tu. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak Datuk Sebastian Ting Chiu Yu Madah pengawaknya ukai seminar dekat ngelaku ke warisan kulinari Sarawak tamega muka peluang dagang beranak ke pokok ngau kerjasama antarabangsa. Wet Chef 2026 dipelabak ke oleh mata kira 3,000 penyerta ngau temuai serta ngempuruk ke penyerta hari 12 bengkah menua. Yang ada munyinya berawu media WhatsApp 2026 di Miri. Antara program ke narit ati ianya program Asia on a Plate, pengerami pemakai, pekit seni latte, barista, ngau pekit ngagak kopi dunia. Agensi Penderit Adat Maritim Malaysia Sarawak muja nerima baru sebuah kapal berikan ari menua tu ti anyut ngagai kandang Tasik Indonesia. Kapalnya diserah ke Sedadu Tasik Indonesia TNI LAL ndak jauh dari sempadan menua Malaysia Indonesia di Tanjung Datu Sarawak. Direktur Maritim Negeri Sarawak Laksamana Pertama Maritim Muhammad Khairi Abdul Aziz Madah kapal ke dipejalai ke Sikut Juragan dari Laosnya direport ke ndak boleh digiga ngau telepon lebih ia berikan bak kandang Tasik Malaysia. Penerang pasal penusahnya diterima sub Palan Penyelamat Maritim Kuching dengan Palan Penyelarasan Penyelamat Maritim Putrajaya kena hari 5 tu tadi. Hasil hari kerjasama upis berkuasa Malaysia ngau Indonesia, TNI AL muja nemu lalu narit kapalnya ngagai pos Sedadu Tasik termasuk ngambil ke diperasa ngau sila agi. Udah ke diperasa kapalnya nadai ngerja sebarang penyalah sekumbang penusah tu ke nyadi. 44 ikorang dari kampung Burung Lilin Batu Empat Kuching nerima tong sampah baru dari Majlis Perbandaran Padawan MPP.
Tong sampah 120 liternya dikenak nganti tong kalama tiudah rusak serta pecah ke diberi 4 tahun ke udah. Pengawak nyuak ketungnya udah dipenyadi Kaban Kunci Negeri Adun Batu Kitang, Datuk Loke Chiang bak mua Masjid Bakti Nur Islam Jalai Arang. Bak pengraminya mega Datuk Lo bisi nyuak ke cek geran nintiang tahun ari wang toro Adun Batu Kitang RM3,000 ngagai JKK genturong pendiaunya. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Kabel dalam Tasik Sarawak, Johor nganti Pemendar ari Indonesia negap ke arus penyambung menua. Pelajar kunci besai transformasi komuniti Kelabit ngada ke Mayuah bala profesional ngau ketuai ti mantuk ngemansang ke menua. Penyaga ramah komuniti ditegap ke bisik 56,000 ikurang nerima bantu pengelantang di Serata Sarawak. Tenaga kami nabur ke berita pagi ungkup ke pagi hari 1 nyadi berita tu tadi ditusun Monica Gary lalu disalin Ailinda Suil hari bila berita RTM Kuching. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu, 15 Sari Bulan 6 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Abdul Teh Mahmud, bisi nemuai kemiri laban tib jadi mayu bengkia projek baru. Ba penemuainya, ia berjadi Library Mensia Mayuh Miri, ba pusat sivik tinjadi Library Ungkup Mensia Mayuh tik terubah disikap ngena komputer di menua tu. Kelimpah rinya, ia megak beri duit 1.4 juta ringgit ngagai wang turuk library-nya bersemengkiah pengerami ngumpul duit belanja. Kelimpah rinya, Menteri Baupis Kepala Menteri Josh Chan Hong Nam nyemetak mai berjaku madah ke pemesai guna pengeransiang bala nembiak sekolah yang bala pengajar lebuh ngena library-nya ngau manah. Ia mantai ke penyirawati diri medak gaya library-nya tu dah lama pendiau lalu minta library-nya diteriki ngau jampat. Nyalai, library di mana dan berguna mai dikena merangsang orang mayuh berbaca kebuk. Pengeraminya megak digulu bala ketua rindu nyampu laban tingayan ke tanda sukuang bak menua miri.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Seleka jakut sarito ianya cabau. C-H-A-B-A-U. Cabau. Reti jakut cabau ianya pengawak bakal nebas, mantap, mampat, ngempat, mutung tau ke nguntin tang pengawaknya ndak digagak ngau manah tau ke ndak alus. Contoh genteran jakut ke terubah. Pemaduk ya meaku ngagai kedai ibunya nyau sengapa buat aku dikempat ya. Seminat dicabau-cabau ya sengapa aja. Contoh genteran jakut kedua. Anang cabau-cabau kita nebas madang umai tuan rumah. Naklah diberik ya upah mimit lagi. Nyanaka seleka jakut sarito ianya cabau.
3: Seleka jakut sarito tau dipendiang ke kita nanti hari 1, hari 3, hari 5, jam 7.15 minit pagi.
5: Kajian Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
6: Yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: 2 Mei 24 itu lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Metium Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: Pagi Rewind.
1: Kadang tadi pedis pengawal atau bisa kita hanya sedar dia kadangnya enggak kebuah hindai kita ngirit kita ke kumai ke kebun kami saya nemu nama berkeni ke pengawalnya
2: tengah saya ke diri sebuah Sam nyamaya tanya enggak kena nama utai tu nemu pansut hari tu kita kena tahu kering nyamaya tanya kan berkeni ngau utai tu
1: biasa nemi ya sih
2: nyamaya siti hari pemanah ya Sam kita mai saya tak sama dengan kita kerja pengawal Sam
1: anda salah tanya jangan sih.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.